0: Dalam negeri, Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Pembakaran saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu, sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Kementerian Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
0: Sementara itu, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
2: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu, ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu, ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit, ya, karena adanya gangguan asap ini.
0: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutlah, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan, di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
4: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
5: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projotaman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
4: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
6: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas dan panen 31 koma sekian ribu.
5: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
9: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
9: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
8: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
9: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
10: Setiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun ini, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
9: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan Karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
11: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. sekarang sudah dimobilisasi. BNPB ada berapa mobil sekarang?
12: Ada 5.
11: Ada 5 ya, tadi sudah saya sampaikan.
9: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
13: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
9: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulo melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
14: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
15: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya, Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
16: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Aniza, silakan.
18: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Toma. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itulah informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Serta frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik

0: saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali saya Putri dan juga rekan saya Citra hadir menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi ini. Di pastinya pendengar, beberapa acara menarik bisa Anda simak terus di Purwokerto pagi. Jangan lewatkan, nanti ada Purwokerto menyapa ya pada pukul 8.

0: serta pada pukul 9 ada fokus berita. Dan selanjutnya pendengar, kita akan simak informasi perakiraan cuaca.
1: Iya, baik. Terima kasih Putri. Kita akan langsung saja nih ya, update info perakiraan cuaca terlebih dahulu bersama dengan BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Sawardi nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Pak Sawardi.
2: Selamat pagi Mbak Citra.
1: Iya, Pak Sawardi bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini nggak sepagi seperti apa? Silakan.
2: Baik. Terima kasih. Selamat pagi, pendengar setia RRI Program 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh dan tetap jaga kesehatan. Berikut akan kami sampaikan update perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Banyumas Cakep berlaku selama 24 jam mulai Senin 24 Agustus sampai dengan Selasa 25 Agustus 2026. Mulai jam 7 pagi. Pada pagi hari, cuaca umumnya berawan hingga cerah berawan. Untuk wilayah pesisir Kabupaten Cilacap, ada potensi hujan ringan tidak merata. Menjelang siang hari, cuacanya berawan hingga cerah berawan. Pada siang hari hingga sore hari, cuacanya cerah berawan hingga berawan. Untuk wilayah Kabupaten Banyumas bagian utara, wilayah Kabupaten Cilacap bagian utara, Kabupaten Banjarnegara bagian utara, cuaca secara umum berawan tebal. Menjelang malam hingga malam hari, cuaca umumnya berawan, sedangkan pada tengah malam hingga pagi dini hari, cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal. Ada potensi hujan ringan tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Cilacap bagian tengah hingga bagian utara, serta di wilayah Kabupaten Banyumas bagian barat dan bagian utara. Suhu udara umumnya berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Untuk wilayah pesisir suhunya antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah perbukitan suhunya antara 16 hingga 27 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Arah angin umumnya bertiup dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 5 hingga 35 km per jam. Kami mengimbau pada masyarakat agar tetap berhemat air, tidak melakukan pembakaran lahan ataupun ilalang, serta hati-hati jika melakukan pembakaran sampah di sekitar rumah Anda, ataupun jangan membuang puntung rokok yang masih hidup di tempat yang sembarangan. Pastikan api telah padam sempurna jika meninggalkan tempat lokasi pembakaran, karena hal tersebut dapat memicu adanya kebakaran hutan ataupun lahan. Jangan lupa pula update selalu informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau kunjungi website kami di bmkg.go.id. Demikian, Sawardi melaporkan. Terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih kembali Pak Sawardi atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Selamat bertugas kembali.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan kembali bersama Citra dan juga
1: Putri. Nah, masih ngomongin soal sarapan pagi nih. Pernah enggak sudah tahu waktunya makan tapi malah ditunda karena kita sibuk?
0: Sering.
1: Nah, padahal mengatur waktu makan nih enggak cuma soal biar perut kita kenyang ya, tapi juga bagian dari kebiasaan hidup yang sehat ya. Jadi waktu makan yang teratur itu bisa bantu kita untuk jaga pola hidup tetap seimbang, Cit ya. Jadi jangan tunggu perut keroncongan dulu baru kita sadar kalau oh ya kita belum sarapan gitu.
0: Iya, nah sarapan, makan siang, makan malam gitu sebaiknya ini dijalani dengan waktu yang relatif teratur, karena tubuh ini membutuhkan asupan energi secara konsisten untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Yang tidak kalah penting, perhatikan juga pilihan makanannya. Jangan hanya mengejar kenyang aja, tetapi juga pilih makanan yang mendukung karbohidratnya, proteinnya, sayurnya, buahnya, dan juga yang pasti cukup dengan air. Nah, karena kebiasaan makan terlalu larut malam, juga sebaiknya ini tidak menjadi rutinitas. Kenapa? Karena kalau memang lapar di malam hari kita boleh lah ya pilih porsi yang lebih ringan dan juga tetap sesuaikan dengan kebutuhan tubuh.
1: Iya, jangan kalau malam-malam lapar terus langsung cari martabak sama tambah nasi gitu ya. Kan. Nah, ternyata makan sehat nih gak cuma hanya tentang apa yang masuk ke piring kita aja, tapi juga gimana kita mengatur waktunya. Jadi tubuh ini punya ritme, pendengar ya, kita bisa membantu menjaganya dengan kebiasaan yang sederhana. Jadi gak perlu harus nunggu tubuh kasih sinyal lelah atau lapar berlebihan ya. Jadi mulai sekarang yuk disiplin mengatur waktu makan.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Terjadi bencana alam tahun
2: ini. Penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Oke, pendengar masih di Purwokerto pagi ini dan masih seputar sarapan pagi.
1: Kenapa sih selalu menyenangkan kalau kita ngomongin masalah sarapan?
0: Iya, karena sarapan pagi ini bisa menambah mood,
1: kasih mood
0: gitu ya.
1: Apalagi kalau menunya tuh cocok tuh kayaknya udah hiburan aja ya.
0: Hiburan ya. Nah, siapa nih yang sering buru-buru beraktivitas sampai lupa sarapan?
1: Kelihatannya
0: emang sepele ya, tapi ternyata tubuh ini bisa merasakan dampaknya ketika kita melewatkan sarapan pagi. Nah, sarapan ini menjadi asupan pertama setelah tubuh beristirahat sepanjang malam. Nah, kalau dilewatkan, sebagian orang bisa lebih cepat lapar, mudah lelah, bahkan sulit berkonsentrasi.
1: Iya, benar banget sih. Kalau nggak sarapan, tubuh bisa beraktivitas dengan menggunakan cadangan energi. Ya, tetap bisa ya. Tapi energi yang terasa ini menurun dan bisa buat aktivitas pagi jadi kurang maksimal.
0: Benar.
1: Perut kosong juga bisa bikin rasa lapar datang lebih cepat menjelang siang. Dan akibatnya kita bisa lebih tergoda pilih makanan yang tinggi gula sama lemak. Benar banget sih. Biasanya kalau pulang kerja, langsung bawanya pengen cepet-cepet cari makanan banyak aja ya. Nah, sarapan itu gak harus selalu berat, yang penting pilih menu yang seimbang. Misalnya ada protein, serat, karbohidrat kompleks ya. Misalnya kayak tadi pagi nih, teman aku ini sarapannya pakai telur aja ya. Ada oatmeal, roti gandum, buah atau yogurt, ini juga bisa dipilihan yang cukup praktis.
0: Iya, yang ketahuan telurnya aja. Kamu nggak tahu kan di bawah telur ada
1: tambahan apa ya?
0: Iya. Jadi yang pasti jangan pernah melewatkan sarapan pagi ya. Dan harus ingat bahwa sarapan pagi ini bukan sekedar mengisi perut, tetapi membantu untuk menyiapkan energi dalam menjalankan aktivitas.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, debit sumber air Purbalingga terancam susut hingga 60% selama musim kemarau. Dan berikut laporan reporter kami Fitri Hasanah. Silakan Fitri.
2: Baik pendengar, musim kemarau di Kabupaten Purbalingga mulai menjadi ancaman bagi ketersediaan air bersih di Kabupaten Purbalingga, di mana Perumdam Tirta Perwira memperkirakan debit sumber air ini bisa menyusut hingga 60% jika kemarau berlangsung selama 6 bulan. Kondisi ini kawan setia menunjukkan bahwa kebutuhan air masyarakat Purbalingga menunjukkan ketergantungan layanan air bersih dari lereng Gunung Slamet. Direktur Utama Perumdam Tirta Perwira mengatakan penyusutan debit air kali ini kawan setia mempengaruhi kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan. Meskipun hal itu terjadi kawan setia, ancaman penyusutan semakin cukup besar, namun juga memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan dan belum adanya layanan yang dihentikan. Sugeng merinci diantaranya di Kecamatan Rembang, untuk air bersih dilakukan secara bergilir dalam waktu pendek karena kapasitas sumber air di wilayah Kecamatan Rembang terbatas. Selanjutnya ada di Kecamatan Purbalingga, ini juga terjadi untuk pelayanan air bersih. Kemudian di Kecamatan Karangreja juga terjadi penyusutan, di mana di wilayah Kecamatan Karangreja beberapa waktu lalu juga sempat dilanda banjir bandang untuk sumber air bersih yang ada di Kecamatan Karangreja. Berikut penuturan Sugeng yang merupakan Direktur Perumdam Tirta Perwira Purbalingga.
3: Sekarang memang akan mengalami adanya penurunan kapasitas air baku yang untuk operasional. Kami menyampaikan pesan kepada masyarakat secara luas beberapa bulan yang sudah lewat. Tepatnya setelah kita menginjak adanya musim kemarau, memang layanan kami agak sedikit terganggu. Bahkan ada yang sudah terganggu. Mohon maaf, yang seterusnya di dalam pelayanan kami tidak bisa mencapai pelayanan yang maksimal sesuai yang diharapkan oleh khalayak masyarakat.
2: Sugeng menambahkan untuk itu alih fungsi lahan di kawasan sumber air perlu dijaga karena berpotensi memperparah persoalan lingkungan dan memicu bencana, salah satunya adalah penyusutan sumber air bersih. Demikian Fitri Hasanah melaporkan.
1: Baik, terima kasih Fitri laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
4: Pendengar, penataan PKL di Purwokerto terus menjadi perhatian. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai penataan PKL agar kawasan tetap tertib tanpa mematikan usaha? Berikut pendapat masyarakat.
5: Bagaimana pendapat Ibu mengenai penataan pedagang kaki lima, Bu?
6: Ya, benar sih ya gitu, soalnya apa ya, kasihan juga kan pedagang kaki lima, cuma sumber kehidupannya kan dari situ, kalau harus dimatikan gak ada pengalihan tempat ya kasihan juga. Setuju kalau kayak gitu, jadi tetap bisa berusaha tapi juga tidak mengganggu fasilitas umum gitu.

0: Baik, Balai Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog UMKM luar studio yang akan disiarkan dari Resto Madang Maning Park mengenai menata PKL tanpa mematikan usaha. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar pemirsa dan pendengar RRI Purwokerto dimanapun Anda berada?
3: Ya, tentunya senang sekali kami dapat kembali hadir menemani Anda semua dalam acara
1: Dialog UMKM RRI Purwokerto. Bersama dengan saya Yanuar Adi
3: dan saya Fahrian Syah.
1: Pada dialog UMKM kali ini kita akan membahas tema menata PKL tanpa mematikan usaha.
3: Ya, tentunya dialog UMKM kali ini juga disiarkan dari Madang Maning Park, kawasan Jalan Bung Karno Purwokerto.
1: Baik Fahri, tentunya kita berdua tidak hanya berdua ya.
3: Ya,
1: karena
3: betul,
1: bersama
3: saya.
1: Dengan kami pada kesempatan kali ini sudah hadir tiga orang narasumber.
3: Ya. Untuk langsung saja kita kenalkan ke narasumber kita yang pertama. Ini ada dari Kepala DKUKMP Kabupaten Banyumas, Bapak Gatot Eko Purwadi. Apa kabar Bapak?
4: Alhamdulillah, sehat.
1: Baik, dan narasumber yang kedua beliau adalah pengamat ekonomi dari Universitas Jenderal Sudirman Unsur Purwokerto, Profesor Dr. Ade Banani. Apa kabar Prof. Ade?
5: Alhamdulillah, baik.
3: Ya. Yang terakhir ini narasumber kita yang ketiga ada dari Ketua Paguyuban Pedagang BST Jalan Bung Karno, dengan Bapak Ardi Siswanto. Apa kabar Pak Ardi?
1: Baik, itu dia tiga orang narasumber yang akan menemani kita pada dialog UMKM kesempatan kali ini. Langsung saja kita akan berbicara mengenai menata PKL tanpa mematikan usaha. Tentunya kita tanya dulu dong langsung ke pelaku UMKM-nya, terutama untuk paguyuban pedagang BST Jalan Bung Karno, Pak Ardi. Ardi, seperti apa sih kondisi untuk para pedagang UMKM atau PKL di kawasan Jalan Bung Karno Purwokerto ini, Pak?
6: Terima kasih, Mas. Kondisi untuk saat ini, pelaku UMKM dari BST merasa semangat, senang, karena pelaku dari UMKM kita itu korban PHK dan pengangguran. Dan satu misi saya pada saat paparan di Pemda waktu dengan BKAD itu, satu untuk mengurangi angka pengangguran di Banyumas, kedua mengentaskan kemiskinan, ketiga yang terpenting bahwa warga Banyumas asli jangan sampai kapiran mencari kandang pangan di kota sendiri. Nah, untuk penataan kedepannya, kami sudah koordinasi bahkan dengan Pak Bupati yang didampingi oleh Pak Gatot waktu itu. Pak Bupati sangat mendukung dan sangat memikirkan PKL yang ada di trotoar terutama, Mas. Karena waktu itu saya juga memohon kepada Pak Bupati, ini juga rakyat Pak Bupati, tolong diuwongke supaya jualannya itu hujan jangan kehujanan, panas jangan kepanasan. Memang lagi dalam proses untuk relokasi, Mas. Ya. Ini untuk relokasi memang perlu dikaji yang sangat matang. Karena jangan sampai yang di trotoar dikasih relokasi, jangan sampai omset yang di sini jadi menurun. Sedangkan omset yang ada di trotoar, ya nyuwun sewu, sangat-sangatlah bermanfaat bagi mereka-mereka. Terutama untuk nyangoni bocah sekolah, Mas. Terutama itu, kita cita jujur apa adanya, Mas ya. Jadi merasa bangga, semangat sampai detik ini. Apalagi akan ada relokasi yang dari Pak Bupati akan mendukung, akan menyediakan. Jadi semua anggota kita senang, Mas. Ada kabar seperti itu senang. Nah, nyuwun sewu, di BST itu kan kelas menengah ke bawah. Kapan sih orang kecil dapat ruko? Kapan sih dapat lapak? Bisa kita lihat semua fakta ini. Di Jalan Sudirman Barat sampai Timur, ada nggak orang kita yang punya toko? Nah, setelah ada lapak BST, orang-orang kecil ini merasa seneng, bangga, baru pernah punya lapak di depan jalan raya, apalagi wisata, Mas. Nah, kebetulan Pak Bupati sangat mendukung. Saya kira itu aja Mas. Ya,
1: anggotanya sampai saat ini berapa Pak?
6: Anggota kita 98 semuanya ya. Tidak mungkin menambah Mas. Jadi kita lokasinya sudah mentok segitu. Nah dari Pemda pun sudah mendata maksimal 500. Betul Pak? 560. Harus. Nah gak tahu kalau yang lain mungkin nambah-nambah kalau kita gak bisa. 98 nya sudah. Lamanya segitu. Kalau ada yang keluar ganti, kita daftarkan ke perdagangan supaya nama itu tercantum. Begitu nanti relokasi ada daftar namanya itu, Pak.
3: Ya, Pak Adi, ini saya juga penasaran nih Pak terkait tadi kan ada bahas soal relokasi nih ya, Pak. Nah, menurut para PKL sendiri nih, konsep apa sih Pak yang mendukung keberlangsungan usaha bagi para PKL ini?
6: Oh, konsepnya itu ya. Terutama kita ngikut pemerintahan dulu Mas, mau bagaimana relokasi itu. Kita warga yang patuh aturan. Dan dari kita sangat sadar bahwa pedagang di trotoar itu sudah melanggar perda. Oke, nah disinilah hebatnya Pemda kita sangat memberi kebijakan. Harusnya itu kan harus disingkirkan. Tugasnya dari Satpol PP, ada perdanya loh Mas. Pedagang tidak boleh berjualan di trotoar. Maka untuk relokasi ke depannya, kita mengikut dari Pemda. Apa yang Pemda programkan, kita ngikut aja.
1: Baik, lanjut ke Pak Gatot. Pak Gatot, seperti apa Pak kalau dari dinas ini melihat kondisi PKL? Mungkin secara umum dulu Pak, secara keseluruhan di Kabupaten Banyumas atau di Purwokerto Pak?
4: Ya, terima kasih Mas. Tadi Mas Ardi sudah banyak cerita tentang kondisi PKL kita ya. Data yang ada di dinas kami, untuk perkotaan saja jumlahnya sekitar kurang lebihnya 3.000 PKL-an. Kemudian tidak semua ruas jalan itu bisa difungsikan, dimanfaatkan oleh PKL. Di sisi lain memang kita juga dihadapkan pada kondisi pertumbuhan kota. Tata ruang menghendaki bahwa ada pola ruang yang tertata. Nah, ini yang harus kita sama-sama sadar bahwa tidak semua ruang itu, baik jalan apapun itu, bisa dimanfaatkan seenaknya untuk aktivitas PKL. Maka perlu ada penataan. Kita sudah punya perda, tapi perda itu sedang Dewan minta dan kami juga pemerintah minta untuk dilakukan perbaikan. Kondisi PKL kita hari ini memang kalau kita melihat pertumbuhannya tadi angkanya sudah cukup banyak lah ya. Sisi lain kondisi ekonomi kita juga sedang mengalami pelambatan. Nah ini yang membuat situasi gesekan di lapangan. Kadang-kadang tarung lapak, ya Mas Arti ya. Misalnya ya rebutan gitulah intinya. Tapi alhamdulillah ya Mas, kita selama ini bisa berkomunikasi dengan teman-teman paguyuban. Ini pentingnya kami itu punya mitra. Para paguyuban itu kita jadikan mitra untuk dialog, untuk diskusi, ngobrol bagaimana sih ke depan kita mau nata PKL yang jumlahnya ribuan tadi. Kita tidak pernah meninggalkan teman-teman paguyuban. Mereka, karena gini, PKL itu ada yang terorganisasi, ada yang tidak. Nah maka kami juga mendorong nih PKL-PKL yang belum punya paguyuban itu untuk punya paguyuban. Biar, karena tidak mungkin mereka head to head ketemu dengan kita dan sebagainya, gak mungkin. Kita juga harus ada yang mewadahi, ada yang mewakili aspirasinya seperti apa. Nah itu juga harus kita dengar. Mungkin itu sih Mas.
3: Ya. Oke, Pak Gatot, ini kan tadi juga sempat disampaikan nih harapan dari Pak Adi sendiri. Nah kalau dari DKUKMP sendiri nih Pak, untuk pengelolaan ini prinsip yang diterapkan ini seperti apa sih Pak dari DKUKMP?
4: Oh iya, kalau bicara PKL, karena ini temanya kita menata Jalan Bung Karno ya Mas ya. Intinya kami tidak pernah, itu tadi saya sampaikan, pentingnya teman-teman PKL itu punya wadah, punya organisasi yang bisa mewakili aspirasi mereka. Jadi kami tidak pernah meninggalkan teman-teman itu melakukan gini. Kita lebih cenderung menggunakan pendekatan persuasif kepada pedagang. Saya contohkan misalnya yang sudah kita lakukan adalah penataan Jalan Wihara. Jalan Wihara yang sebelumnya itu di situ jalan tidak bisa digunakan aksesnya oleh publik, hari ini kita bisa lihat. Itu kita lakukan lama waktunya. Proses pendekatannya itu lama, tidak sehari, dua hari, sebulan, dua bulan. Ada proses dialog, diskusi, ngobrol, sampai ketemu pada titik pemahaman yang sama. Walaupun itu di sana hanya sekitar 244 orang. Tapi diskusinya sampai setengah tahun, Mas. Jadi memang tidak mudah untuk merelokasi itu. Kalau kita bicara relokasi itu tidak sesederhana itu. Kita butuh ruang diskusi, butuh ngobrol bareng, sampai sepakat walaupun tidak bisa bulat. Karena yang namanya demokrasi kan tidak harus menang mutlak gitu ya, atau kalah mutlak, tapi ada aspirasi yang harus didengarkan. Itu Mas.
1: Baik, kita ke Prof. Ade. Prof. Ade, seperti apa Prof. sebagai seorang pengamat ekonomi mengetahui permasalahan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ardi ini, Pak?
7: Baik, sangat menarik ya, berkaitan dengan PKL. Ya. Tadi Ketua Paguyuban sudah menyampaikan berbagai data dan juga permasalahan berkaitan dengan PKL. Kemudian Pak Gatot juga sudah menyampaikan berbagai hal, solusi yang sudah disampaikan. Ya. Jadi kalau melihat PKL itu suatu hal yang sangat menarik, yang hal ini selalu menjadi perhatian utama dimanapun kita berada. Apalagi kalau di sudut pandang negara yang sedang berkembang, PKL itu bukan suatu masalah sebetulnya. Tapi kita harus melihat sebagai satu potensi ekonomi. Ya. Kenapa? Karena yang namanya PKL ini ada hal yang sangat baik. Pertama, bisa menyerap tenaga kerja. Ya. Bisa juga solusi untuk para penduduk yang tidak terserap di lapangan kerja formal. Jadi banyak sekali ya, kalau hal seperti itu dilihat satu sudut pandang ekonomi, PKL itu sekali lagi ya merupakan satu potensi ekonomi yang harus di kembangkan dan dirangkul oleh pemerintah. Namun demikian tentu ya dilihat juga dari segi ketertiban, keindahan kota ya, supaya ada sinergi dari keduanya.
3: Ya, Prof. Ade ini, saya penasaran nih Prof. Tadi kan kita udah sempat diskusi sedikit soal penataan juga ya. Nah, melihat kondisi PKL di Banyumas saat ini, mungkin menurut Prof. Ade sendiri selaku pengamat ekonomi nih, bagaimana tata kelola yang baik nih Pak kedepannya untuk PKL di Banyumas?
7: Baik. Nah, tadi ada kata relokasi ya. Jadi kata relokasi itu mungkin jangan diartikan membuang, ya, membuang PKL. Tetapi bagaimana PKL itu diberikan ruang, ya? Justru menjadi sumber kehidupan ekonomi bagi yang tidak memiliki kesempatan untuk di bidang yang formal. Ya, jadi sekali lagi bahwa apabila ada kata relokasi itu harus diartikan menjadi pemberdayaan. Ya. Karena sekali lagi bahwa PKL itu sumber ekonomi yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan ada 3.000 PKL di Banyumas. Bisa dibayangkan berapa kontribusi mereka ya terhadap ekonomi daerah. Ya. Kita tidak menutup mata ya bahwa ekonomi formal juga harus dipertahankan. Ya, tetapi karena berbagai hal, ya, mengapa tentunya ada pertanyaan, mereka harus melakukan usaha di bidang non formal seperti PKL, karena mereka tidak memiliki akses untuk menjadi yang bukan tidak mau, ya, tetapi mereka punya kesempatan untuk itu, ya. Kemudian mereka juga keterbatasan modal, ya, karena untuk mendapatkan ruko atau yang lain tadi disampaikan tentunya membutuhkan dana yang cukup, ya. Salah satu yang mudah, ya, bukan mudah sebetulnya, tetap relatif mudah dari segi modal tentunya PKL, ya. Kemudian adanya keterbatasan untuk menjadi katakan pegawai negeri yang formal itu tentu berlatar belakang pendidikan, ya, keterampilan untuk menjadi bagian dari yang lain itu juga perlu ditingkatkan. Nah, makanya kalau ada kesempatan mereka itu, okay, saya punya kesempatan untuk mengikuti ini. Nah, oleh karena itu tadi relokasi itu bukan penggusuran, ya, tetapi lebih kepada pemberdayaan. Pemerintah harus hadir di sana, ya. Bagaimana pemberdayaan mereka, bagaimana mereka aksesibilitas terhadap permodalan, ya, karena itu salah satu kendala, ya, untuk berbisnis itu kan modal, ya. Kemudian pembukuan, ya, karena kelemahan dari usaha kecil itu kan dalam hal pembukuan belum tercukupi, ya. Kemudian aturan yang ada juga harus dijelaskan secara transparan, ya. Kemudian fasilitas, berikan fasilitas yang memadai, ya, bukan menghapus, ingat itu, bukan menghapus PKL, ya. Berikan, karena mereka punya hak juga, ya, untuk mendapat penghidupan yang layak di daerahnya sendiri. Oleh karena itu tadi sudah dikatakan bahwa bagaimana mendata PKL itu, apakah mereka itu benar warga Banyumas, ya. Berikan prioritas kepada warga Banyumas untuk mendapatkan hak, mendapat penghidupan di daerahnya sendiri. Sebelum, kecuali ada usaha yang mungkin tidak dimiliki oleh warga Banyumas, itu harus diperhatikan. Tetapi the most important thing adalah warga Banyumas. Karena banyak sekali urbanisasi, ya, dari kampung, dari desa, karena mungkin mata pencaharian mereka sedang tidak dalam kondisi yang baik, mereka akan pergi ke kota untuk berbisnis di sini.
1: Ya, baik Prof Ade, kita lanjut lagi, ya Prof, ya. Dan juga kami ingatkan untuk hadirin yang saat ini menyaksikan langsung dari Madang Mading Park Purwokerto, nanti kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya kepada para narasumber yang saat ini sudah hadir, ya. Dimanfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini, bisa bertanya ke Pak Gatot, ke Prof Ade, atau mungkin juga ke Pak Ardi. Ya. Pak Ardi, kita lanjut lagi nih Pak, tadi banyak dibahas mengenai kata-kata relokasi, ya Pak, ya. Seperti apa sih Pak mungkin untuk relokasi ini bagi para pedagang khususnya di kawasan Jalan Bung Karno Purwokerto ini? Nanti rencananya itu sudah sejauh mana Pak untuk relokasi ini?
6: Jadi gini Mas, terima kasih. Ini untuk relokasi pemenang Pemda. Karena anggaran semua dari Pemda. Kita hanya pengikut karena kita penghuni, calon penghuni. Dan calon penghuni ini memang saya sudah koordinasi dengan Pak Gatot. Bahwa di paguyuban PSD itu pelaku UMKM semua berKTP Banyumas. Yang selain Banyumas tidak saya terima. Karena tujuan saya awal itu untuk mengurangi angka pengangguran. Untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi itu pegangan saya. Selain warga Banyumas, kita tolak Mas. Bukan kita kejem. Bukan, karena ini saya sudah dari awal komitmen dengan Pak Bupati dulu pada saat Pak Bupati itu masih wakil. Boleh Mas Adi, untuk rakyat silahkan. Tapi khusus untuk yang berKTP Banyumas. Jadi nanti tujuan kamu itu tercapai. Nah nanti bagian pemerintah daerah yang menghitung angka-angka pengangguran kenyataannya berkurang nggak setelah adanya UMKM di Jalan Bung Karno, Mas? Ini kalau kita hitung, Mas, dari ujung utara sampai selatan sudah 700. Sedangkan Pemda sendiri menyediakan relokasi itu

0: yang dari Pemda akan ditetapkan nanti tidak omset, jelas bubar mas, jelas jadi masalah. Bukan menyelesaikan masalah, tapi jadi masalah. Kan begitu, makanya pesan kami dari paguyuban BSC khususnya kepada Pak Gatot, tolonglah untuk relokasi itu tempatnya yang harus benar-benar dikaji. Jangan asal tempat, kan kasihan mereka kan butuh makan. Warga Banyumas, masyarakat Banyumas yang benar-benar lagi terpuruk dengan kondisi bangsa kita sekarang. Kayak gitu mas, terima kasih.
1: Yap. Mungkin ke Pak Gatot dulu nih Pak, menanggapi tadi dari Pak Ardi juga. Ini untuk dari DKUKMP sendiri ini ada program atau kebijakan apa sih yang udah dilakukan khususnya tentu untuk kesejahteraan para PKL juga nih Pak?
2: Ya, kalau bicara program, tadi sebenarnya Pak Ade Banani sudah cukup menggambarkan pada kita ya, bahwa PKL itu punya kontribusi terhadap pendapatan daerah. Cuma memang belum dioptimalkan karena perdanya belum memaksimalkan pendapatan dari sisi PKL-nya. Kita bukan bicara tentang mengeksploitasi PKL untuk menjadi sumber pendapatan, tapi bahwa ada aktivitas perdagangan yang memang harus diatur intinya. Kemudian upaya kita untuk memberdayakan teman-teman PKL ini sebenarnya banyak. Dari jumlah 3.000 itu memang kita tidak bisa mengakses semuanya ya mas. Contoh misalnya kita juga sering melakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan. Itu ditujukan kepada teman-teman UMKM. Karena teman-teman PKL ini kan yang betul-betul mikro. Ya yang ya katakanlah yang harus diberikan fasilitasi untuk didorong agar dia mampu gitu kan. Kemudian juga kita dengan anggaran yang terbatas masih juga menyempatkan anggaran itu kita sepilkan gitu ya untuk memberikan bantuan misalnya tenda, kemudian gerobak gitu kan. Nah, itu juga bentuk perhatian pemerintah kepada teman-teman PKL. Nah, memang kayaknya kok masih sedikit gitu ya, karena tadi anggaran kita juga, kita tahu lah fiskal kita 2 tahun terakhir ini sempit gitu ya, kecil. Kemudian pendapatan daerah kita juga mengalami penurunan. Nah, maka dari itu harus ada optimalisasi. Tadi Pak Ade melihat bahwa PKL itu menjadi sumber pendapatan. Mereka minimal bisa bertahan tidak ngerepoti negara atau Banyumas dululah. Karena mereka sudah punya penghidupan. Ini kan salah satu bahwa mereka bisa berdikari. Maka teman-teman PKL ini harus kita dorong. Betul kata Mas Ardi tadi. Bagaimana teman-teman itu bisa semakin mampu. Dan kita juga punya program UMKM naik kelas mas. Jadi nanti teman-teman PKL ini tidak, kami harapkan tidak hanya melulu di situ dan sepertinya stuck di situ, dia tidak punya kesempatan padahal peluangnya banyak, ya kan? Itu juga kita ada pelatihan kewirausahaan dan mendorong teman-teman UMKM itu naik kelas gitu kan. Kemudian terkait dengan relokasi tadi Mas Ardi saya menanggapi ya, memang kita sedang mengkaji. Kalau kita bicara relokasi itu sebenarnya kita tidak bisa terkonsentrasi bicara Bung Karno saja. Banyak ruas-ruas jalan PKL yang membutuhkan perhatian khusus untuk penataan. Saya contohkan ya mas, yang di jalan misalnya Perintis Kemerdekaan, yang Moro itu, ex Moro. Itu kan tadinya banyak PKL ya mas. Kita lihat di situ penampang jalannya kan sempit. Dekat tikungan, pojokan. Kemudian memang waktu itu kita kerjasama dengan pihak ex Moro. Waktu itu kuratornya Bu Aan. Itu ngobrol sama saya lewat telepon gitu kan. Bagaimana Pak Gatot itu teman-teman. Kami mencoba menyediakan fasilitasi di Pasar Situmpur. Ada shelter yang bisa digunakan untuk sekitar 10 ya Pak Pon. 20 ya. 20 PKL. Tapi memang ini masih ada yang di menempati di area situ tapi udah masuk ke apa namanya ke pekarangan perorangan. Kita sedang fasilitasi bagaimana shelter yang kami sediakan itu bisa masuk ke situ. Itu salah satu contoh. Jadi kami pemerintah menyediakan sarana prasarana yang secukupnya yang mudah-mudahan itu bisa menampung teman-teman PKL. Nah, kemudian untuk penempatan tadi Mas Ari sampaikan bagaimana caranya ketika terjadi relokasi itu tidak menurunkan omset. Ini juga menjadi PR kami, Pak.

0: bahwa memang kami tidak menginginkan ketika kami menata itu justru terjadi anomali. Kebalikan, loh kok jadi seperti ini gitu kan. Itu betul kata Mas Ardi, bukan menyelesaikan masalah tapi membuat masalah. Ini juga kami tidak henti-hentinya untuk selalu berkomunikasi teman-teman paguyuban. Itu pentingnya. Ini karena mungkin mudah-mudahan didengarkan oleh banyak masyarakat Banyumas gitu ya, yang dilalah atau yang secara kebetulan mereka punya usaha PKL itu, berorganisasi lah mereka. Biar kami bisa memfasilitasi, dalam pengertian pada saat ada hal-hal yang terjadi itu tidak semuanya harus ketemu kan, repot. Jadi ada perwakilan paguyuban yang bisa kita cek diskusi. Di Menara Pandang tadi Mas Ardi bilang ada 8 paguyuban Mas, ada 560, walaupun memang dan datanya kita sudah kita kunci. Jadi dari awal diperbolehkannya ruas Jalan Bung Karno itu untuk aktivitas PKL, kita sudah mengunci angka by NIM gitu ya. Walaupun di lapangan memang teman-teman paguyuban itu secara kreatif itu yang tuh yang misalnya ada yang kurang 5 ya mencari 5 lagi. Gitu sifatnya memang apa namanya mobile terus lah kalau data itu enggak masalah, tapi dari sisi angka memang kita coba untuk kita kunci. Kenapa kita kunci? Bukan kita membatasi ruang usaha teman-teman, tapi untuk per lokasi itu kan harus dibatasi karena masing-masing lokasi itu punya kapasitas tampung. Kalau semakin banyak, PKL-nya juga yang akan merugi. Kenapa? Karena ya tadi saingannya jadi tidak sehat. Ini juga kita berpikirnya kesana. Biar teman-teman yang pelaku usaha itu punya kesempatan yang sama untuk mencari rezeki yang sehat. Gitu Mas.
1: Baik, ya. Terima kasih Pak Gatot. Dan sebelum kita melanjutkan dialog kali ini, kami persilahkan kepada para hadirin yang mungkin memiliki pertanyaan kepada narasumber, 3 orang narasumber yang sudah hadir bersama dengan kita pada dialog kali ini. Baik, silakan Bapak, diperkenalkan dulu mungkin nama dan dari mana Pak, dan langsung mungkin pertanyaannya ke siapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama saya Lusija, saya perwakilan dari pedagang UMKM BST. Sebenarnya ini bukan pertanyaan, cuma permohonan mungkin kepada pemerintah daerah yang saat ini diwakili oleh Pak Gatot. Kami sebagai pedagang tidak minta muluk-muluk Pak sebenarnya. Kalaupun ada relokasi ya ditempatkan yang layak dan tidak menjadi satu gitu loh. Karena apa ya, itu nantinya akan menjadi persaingan yang tidak sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Gatot sampaikan juga bahwasanya ada bantuan dari pemerintah daerah yang mungkin saat ini belum menyentuh ke pedagang PKL di Jalan Bung Karno. Harapan kami ke depannya juga bisa untuk diprioritaskan ke sini, karena bagaimanapun Menara Terhati kan sekarang sudah menjadi landmark Pak untuk Kota Purwokerto gitu ya. Jadi bagaimana caranya PKL di sini bisa tetap hidup, tata ruang juga tertata dengan bagus, kita sebagai warga negara, warga Banyumas juga masih bisa menghidupi keluarga dengan layak gitu loh. Terus yang ketiga Pak, mungkin bisa diusahakan untuk bantuan permodalan dari pemerintah daerah untuk kami-kami ini, karena jujur saja untuk yang trotoar kan masih banyak kekurangan Pak, seperti itu. Mungkin itu Pak Gatot, harapan dari kami mewakili pedagang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Gatot mungkin.
0: Oke, terima kasih. Pak Sinten tadi nggih? Pak Rusli nggih. Jadi pemerintah Kabupaten Banyumas dalam hal ini Pak Bupati lah ya, itu concern Mas kepada teman-teman PKL bahwa memang ada keinginan ini, sebenarnya ada triggernya Pak Ade ya dan teman-teman sekalian. Saya dapat berita dari teman-teman PKL di Wihara di Jalan Bung Karno itu, katanya ada selebaran di situ, ada fotonya saya, ada fotonya teman PU Mas Kiki, itu katanya nanti akan direlokasi menjadi satu, ditempatkan di kolam retensi. Kita tahu sebenarnya secara nalar kita, logika kita, kita bisa melihat secara visual bahwa luasan di kolam retensi itu apa iya mungkin sebanyak 5 itu bisa masuk ke situ. Karena pada saat penataan di kolam retensi itu kan otomatis di situ bukan hanya soal shelternya atau lapaknya, tapi soal akses. Kan ada digunakan untuk aksesnya. Ada space untuk orang makannya, karena di situ kan kuliner. Tentunya tidak semuanya masuk ke situ. Kemudian sisanya kemana gitu kan. Ini yang jadi keresahan teman-teman sebenarnya di situ. Tidak kemudian pemerintah itu menempatkan asal-asalan. Karena ini juga tadi disampaikan bahwa Jalan Bung Karno, terutama Menara Pandang itu sudah menjadi landmarknya Purwokerto. Banyak kegiatan event-event yang skala nasional dilaksanakan, diselenggarakan di Menara Pandang. Tentunya kami juga menginginkan penataan ini juga bukan hanya menampung saja, tapi juga akan memberikan warna yang lebih baik. Ya, warna yang semakin orang luar itu, warga Purwokerto juga atau punya daya tarik lah, menjadi sesuatu yang tadi betul-betul menjadi potensi ekonomi yang luar biasa. Sehingga saya tidak bisa bicara di sini ya Mas, karena memang ini masih dalam kajian. Nanti mau di mana, tapi intinya saya yakin pemerintah itu tidak kemudian akan menelantarkan. Karena teman-teman PKL itu di awal saya sampaikan bahwa mereka adalah penyumbang devisa. Sadar atau tidak, mereka sudah tidak ngerepoti pemerintah saja itu sudah luar biasa buat kami. Di tengah-tengah tantangan ekonomi yang semakin berat, kemudian mereka bisa menghidupi diri sendiri itu tidak ngerepotin pemerintah, itu sudah hal yang luar biasa. Jadi pemerintah tidak akan meninggalkan teman-teman di situ dan tentunya akan memberikan akses yang layak. Kemudian terkait tadi dengan permodalan.
1: Ya, baik Pak.
0: Oh iya, siap.
1: Sebelum lanjut ke pertanyaan kedua dan ketiga, kita akan break sejenak pendengar dan juga pemirsa sebelum nanti kita akan melanjutkan kebersamaan kita di Dialog UMKM RRI Purwokerto.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, kita kembali di acara
5: Dialog UMKM RRI Purwokerto.
1: Kita masih membahas topik terkait dengan menata PKL tanpa mematikan usaha. Dan bersama dengan kita, masih bersama kita ada tiga orang narasumber dari DKUKMP Kabupaten Banyumas, Bapak Gatot Eko Purwadi, lalu juga dari Unsut Prof. Ade Banani, serta Ketua Paguyuban Pedagang BST Jalan Bung Karno, Pak Ardi Siswanto.
6: Ya, Yanuar, tadi juga sempat ada pertanyaan dari salah satu peserta yang ada di sini ya.
1: Ya.
6: Mungkin bisa dijawab nih Pak, masih ada dua pertanyaan lagi tadi terkait penataan PKL di Jalan Bung Karno ini. Monggo, silakan Pak Gatot.
0: Ya, terima kasih Mas. Saya lanjutkan tadi. Ini bukan pertanyaan tapi pernyataan ya Mas. Ya, ya keluh kesah lah ya.
7: Permohonan.
0: Permohonan dan sharing lah ya. Jadi terkait dengan tadi permodalan gitu ya. Kita punya program pinjaman bergulir. Mungkin ini Pak Pon, Kabid UMKM nanti. Karena memang kita dibatasi juga kuotanya. Nanti kita menyasar itu lebih ke UMKM-nya ya Pak Pon. Nanti coba kita ke PKL-nya ya. Ada programnya Mas, nanti kita coba diskusikan. Yang kedua terkait dengan bantuan sarana prasarana ya. Kalau untuk PKL yang Jalan Bung Karno, karena memang ini pemerintah sedang mencari CSR Jadi memang kami di tengah-tengah keterbatasan fiskal tadi, anggaran, kami menggandeng perusahaan-perusahaan yang ada di Banyumas itu kan, baik perbankan dan lain sebagainya, untuk bermitra dengan kami untuk bareng-bareng nyengkuyung program-program UMKM. Salah satunya memang untuk PKL yang ada di Bung Karno. Pak Bupati sangat konsen, sangat perhatian terhadap PKL. Sehingga beliau sudah mencoba mencari CSR. Dan insya Allah untuk kuota 560 tenan Pak, sudah dapat. Tinggal kita bicara lokasinya. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini kita bisa menata bareng-bareng. Nah, soal penataan ini Mas, ya kami juga pengen bareng-bareng lah. Kalau kita bicara keinginan personal ya, satu orang punya keinginan masing-masing. Tapi kalau kita bicara tentang kepentingan kolektif, selama itu tidak betul-betul seperti dibuang gitulah ya, misalnya ada orang-orang yang merasa disingkirkan, ya mungkin mereka punya hak juga untuk mendapatkan hak yang sama. Sehingga pemerintah itu sangat mendengar aspiratif terhadap keinginan masyarakat. Intinya bisa kita diskusikan, tapi ya kan pasti ada koridornya setiap kita berdiskusi itu. Ada rambu-rambunya, ada rule-nya, sehingga jangan sampai keluar di situ. Tadi Mas menyampaikan juga terkait dengan tata ruang. Saya yakin teman-teman PKL itu bukan orang sembarang Pak Ade. Orang-orang yang berpendidikan, yang punya visi, punya misi, dan punya pandangan ke depan bagaimana ekonomi di Banyumas ini lebih bergeliat, lebih maju, dan tentunya ini akan menjadi potensi pendapatan asli daerah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas. Kurang lebihnya mohon maaf.
1: Iya, baik. Prof Ade, seperti apa Prof? Mungkin dari sudut pandang akademisi, menanggapi curhatan dari Pak Lusi tadi sebagai pedagang kaki lima di kawasan Jalan Bung Karno ini, Prof.
7: Baik, saya sangat salut ya kepada salah satu pelaku bisnis di PKL ini. Itu semua memang hal yang sangat dibutuhkan oleh PKL. Dan bukan hanya PKL sebetulnya, semua pelaku bisnis. Ya, namun demikian karena kita fokus pada PKL, ya, kalau kita dengar tadi ada relokasi. Ya, apakah relokasi ini diperuntukkan untuk pedagang kaki lima yang hanya ada di sini kah, atau PKL yang mana, ya? Karena pemerintah di sini tentunya harus memikirkan relokasi itu bukan hanya memindahkan begitu saja para PKL, tetapi harus dianalisis secara ekonomis. Yang tadi kata Pak Gatot, apakah dengan pindahnya para PKL itu justru akan menurunkan pendapatan mereka, kan itu yang tidak kita harapkan, ya. Tetapi justru relokasi itu karena ini berkaitan dengan tata kota, ketertiban, keindahan, ya. Tetapi perlu diingat, tolong jangan mengutamakan, ya. Berarti boleh kita membuat satu kota itu lebih indah, lebih baik, ya. Namun demikian harus selaras juga dengan kebutuhan para pelaku PKL yang sudah ada, yang eksis. Mereka bisa memilih mendapatkan kemajuan, ya, dalam bidang ekonominya itu tadi bisa naik kelas, ya. Oleh karena itu pada saat pemerintah mau merelokasi mereka, perlu diperhatikan adalah letak yang strategis, bukan memindahkan mereka ke tempat yang tidak memiliki potensi untuk berbisnis, ya. Dilihat keramaian, dilihat jauh atau dekatnya kepada konsumen, ya. Apakah mereka dengan pindah ke suatu tempat itu mengikuti konsumen, ya? Ingat, jadi ada konsep bahwa people before place, ya. Jadi jangan nanti membuat suatu area ya untuk para pedagang kaki lima, tetapi fasilitas tidak ada, aksesibilitas untuk ke tempat itu juga tidak ada, ya. Itu tentunya jangan sampai terjadi di Banyumas. Jadi harus menyelaraskan kepentingan umum, ketertiban kota, dan tentunya pelaku PKL yang sudah ada. Itu yang harus diperhatikan.
1: Baik, Prof. Ade, people before place.
7: Ya. Oke. Okay.
1: Karena memang kalau kita melihat sebenarnya para pedagang ini PKL di Jalan Bung Karno tidak keberatan relokasi apa, dengan catatan bahwa dapur tetap jalan.
7: Itu
1: tetap
7: dia.
1: Ada pendapatan.
7: Betul.
1: Terus seperti itu ya Pak ya.
7: Betul.
6: Saya penasaran nih ke Pak Ardi mungkin ya. Tadi kan sempat disampaikan juga untuk selama ini kan selalu berkomunikasi dengan pemerintah. Dan ini di sepanjang Jalan Bung Karno ini ada sekitar 7 paguyuban ya kalau tidak salah tadi. Nah ini bagaimana 7 paguyuban ini bisa saling berkoordinasi terus bersinergi juga dengan pemerintah melalui DKUKMP. Bagaimana komunikasinya ini Pak Ardi? Monggo bisa disampaikan.
3: Oke, terima kasih. Memang untuk saat ini yang aktif dari BSD yang berkomunikasi dengan Pemda. Gak tahu Pak Katot itu ya mungkin dari paguyuban lain. Ya masing-masing kan karena punya dapur ADRT sendiri, mungkin dia punya planning seperti ini. Kalau dari BSD sudah jelas, kita akan patuh ngikutin aturan Pemda, apapun bentuknya, termasuk relokasi. Kita ngikutin aturan pemerintah. Yang penting paguyuban yang pertama terukah di Jalan Bang itu jangan disingkirkan. Tanpa ada paguyuban tidak akan seperti ini. Gak mungkin pribadi seseorang mendirikan, gak mungkin mas. Kami juga ada akte paguyubannya resmi sah. Enggak kaleng-kaleng. Nah, karena kami melihat bahwa itu juga rakyat. Butuh makan, butuh biaya sekolah. Walaupun pemerintah ngomongnya pendidikan gratis lah. Untuk transportasi emang gratis. Itu yang lagi kita perpikirkan. Terus yang kedua, selama kami mendirikan UMKM di Jalan Bung Karno sudah berjalan 4 tahun. Satu perak pun belum ada bantuan dari mana saja. Jadi ini murni pure dari anggota BST. BST?
1: Luar biasa.
7: Luar biasa.
1: Sekali lagi dong, BST? Nah, semangat. Baik, Pak Gatot lagi ya. Pak Gatot, tadi sudah disampaikan juga. Sebenarnya dari PKL tuh gak apa-apa direlokasi. Cuma ya tentu harapannya tadi di tempat yang strategis, ekonomi bisa berjalan, dan bisa nyangoni bocah tadi ya Pak.
7: Betul.
1: Karena keluarga itu penting Pak. Dan dari dinas sendiri Pak, kalau tadi kan sudah ada gambaran bahwa relokasi ini bagiannya itu di taman retensi. Kalau di lokasi lain sudah seperti apa Pak? Peninjauan atau gambarannya Pak?
0: Ya kalau bicara tentang lokasi yang ada di Jalan Bung Karno tentunya kita harus ngajak ngobrol teman-teman BKD yang punya aset ya. Tapi intinya bahwa memang sebelumnya kita udah audiensi dengan paguyuban Mas Ardi kemarin mewakili teman-teman lah. Kalau saya mencoba untuk merepresentasikan Mas Ardi itu sebagian paguyuban di Jalan Bung Karno ya. Kenapa begitu? Karena memang yang aktif betul yang disampaikan Mas Ardi itu paguyuban BSD. Dan yang sering berkomunikasi ya paguyuban BSD. Tapi kami tidak kemudian meninggalkan yang lainnya. Karena secara parsial kami juga sudah berkomunikasi dengan teman-teman paguyuban yang lainnya. Contoh misalnya pada saat kami mendapat aspirasi keinginan dari pedagang pagi untuk buka pasar Ramadan. Ya kan? Mereka minta difasilitasi ketemu lintas paguyuban waktu itu yang datang kan. Itu bentuk-bentuk komunikasi yang kami lakukan. Artinya sebenarnya aspirasi teman-teman ya sama. Nah kalau untuk pilihan lokasi memang ini kan masih dikaji. Tapi intinya kami pemerintah tidak ingin kemudian yang dilakukan penataan itu meninggalkan masalah. Maka perlu diskusi, perlu dialog, perlu kajian tadi yang disampaikan Pak Ade ya. Ini hal yang tidak mudah, tapi tidak juga sulit. Kenapa? Selama ada kemauan, ada keinginan, ada kebersamaan untuk kita, kalau kita tahu bahwa di Jalan Bung Karno itu potensi ekonominya besar, nek arep ngerusak, yang rugi sendiri. Ya, merusak dalam pengertian begini, menutup diri untuk tidak mau berkomunikasi, berdialog, ngobrol, ini satu hal yang akan merugikan panjenengan sendiri. Karena apa? Ini sudah menjadi ruang terbuka yang potensi ekonominya luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Sehingga memang kita harus hati-hati betul di situ. Kenapa? Saya katakan hati-hati, di situ kan ada kantor kejaksaan, ada kantor DPR, dan nanti Pak Bupati juga menginginkan di sini ada Pusdik Kejaksaan yang setiap tahun dalam satu tahun itu ada dua periode pelatihan. Satu pelatihan 500, berarti satu tahun ada 1000 orang yang nanti ada di asrama karena di diklat. Nah, ini juga potensi ekonomi lagi. Maka Bapak Ibu sekalian, para paguyuban ini ya, PKL itu yang pertama tentunya kami berharapkan itu berharap bahwa ada visi yang jelas dari panjenengan semua, saya harus nguri-uri usahanya saya gitu kan. Dialoglah dengan paguyuban, ngobrol dengan paguyuban, sampaikan apa yang menjadi keinginan, tidak regutukan Pak. Kita hidup di era yang sudah modern lah ya. Zaman geratak-gerutuk itu tidak akan mendapatkan hasil apapun, kecuali ya hanya sesaat itu, tapi lebih mementingkan dialog untuk mendapatkan kesepahaman dan kesepakatan. Mungkin itu Mas, ya.
1: Baik, terima kasih Pak Gatot.
6: Ya, mungkin terakhir nih dari apa namanya? Saya mau tanya ke Pak Ade selaku pengamat ekonomi sendiri. Ini kan sudah ada kawasan seperti Madang Maning Park nih Pak, sebagai salah satu kawasan yang ibaratnya dari pemerintah ini untuk mengumpulkan UMKM. Apakah perlu adanya inovasi seperti ini Pak untuk kedepannya supaya teman-teman UMKM, para PKL ini juga bisa jadi satu lokasi yang lebih nyaman gitu Pak?
7: Baik, ya. Karena suatu aktivitas itu kan selalu ada yang berkembang dan yang tidak. Ya. Apabila suatu pusat PKL itu sudah berkembang, ya, tentu kita harus mengantisipasi. Bagaimana? Karena di sini sudah terlalu, ya, katakan kata terlalu sibuk, terlalu ramai, crowded. Nah, untuk itu tadi relokasi itu bukan menghilangkan, tetapi memberikan ruang lagi. Ya. Lagi itu di mana letak yang mungkin alternatif lokasi yang bisa mengakomodir, ya, karena tidak banyak orang yang tertarik kepada PKL apabila daerah tersebut tidak menguntungkan. Ya, oleh karena itu pemerintah harus siap memberi ruang yang baru, ya, supaya ya tadi karena relokasi itu jangan sampai merugikan yang existing pebisnis. Ya. Yang paling penting adalah bagaimana tata kota yang tertib, yang indah, sekaligus ya, mempertahankan, bahkan meningkatkan para pelaku bisnis kecil ini lebih baik lagi. Jadi selalu dipikirkan bahwa ada keselarasan. Keselarasan dari ketertiban, keindahan kota dengan kebutuhan para PKL dan naik kelas tadi sudah disampaikan ya. Pemerintah sekali lagi jangan sampai lengah untuk selalu memonitor, mengakomodir aspirasi dari para PKL. Apalagi saya bangga sekali karena sudah ada perwakilan. Ya, di sini ada paguyuban yang menangkap ya, hal-hal yang dibutuhkan oleh mereka dan nanti disampaikan kepada pemerintah untuk diimplementasikan, baik itu permodalan ya, karena Permodalan itu penting sekali. Ya. Aksesibilitas PKL itu tidak semudah pebisnis yang sudah besar. Ya. Mereka bukan bankable people. Ya. Oleh karena itu tentu ada apa namanya pinjaman yang lunak. Tadi ada dana bergulir. Itu penting sekali untuk mereka.
1: Baik, sebenarnya menarik sekali hadirin dan juga pemirsa dan pendengar untuk dialog UMKM pada edisi kali ini. Tapi waktu kita terbatas dan sebelum kita tutup dialog kali ini, kami persilahkan kepada Pak Ardi. Ya. Mungkin ada statement atau harapan yang bisa Pak Ardi sampaikan untuk mewakili teman-teman dari para pedagang, paguyuban pedagang BST Jalan Bung Karno ini, Pak Ardi.
3: Matur nuwun, Mas. Harapan dari paguyuban BST yang jelas sekali ini satu, bantuan dana untuk pemodalan usaha. Nggih, mboten? Satu utama. Kedua, apabila ke depan akan adanya relokasi itu, ya seperti tadi saya sampaikan, adanya relokasi itu jangan sampai menjadi masalah. Betul. Dan dari pihak Pemda tolong, paguyuban gak mau dihormati, tapi setitik dihargai, dicek rembuk. Karena paguyuban lah pertama yang terukah yang memperjuangkan anggota-anggotanya. Dan yang tahu persis adalah paguyuban yang di lapangan. Kalau Pemda mungkin gak setiap hari, Pak Kadot ya. Kalau kita setiap hari, Mas, tanya anggota saya berangkat habis isya pulang jam berapa? Setiap hari, Mas, sudah 3 tahun ini. Karena saya mikir usia saya segini untuk apa? Saya harus beramal pada masyarakat Banyumas khususnya. Boleh tanyakan. Jadi saya memang memperhatikan sekali kepada anggota. Kalau malam ada masalah saya harus turun. Apalagi kalau di musim hujan saya tuh kadang-kadang nangis. Yang pakai payung bingung. Bisa gak masuk target omset. Bahkan sama sekali gak bisa dapat uang pulang. Hati saya tuh waduh betapa sakitnya. Di zaman yang sudah merdeka. Tapi masyarakat Banyumas masih seperti ini. Nah, jadi harapan saya itu satu, syukur pemerintah bisa memperjuangkan untuk modal ya Bu ya. Itu satu, kedua harapan kami relokasi itu yang benar-benar bermanfaat, yang tidak akan timbul suatu permasalahan. Yang ketiga, yang sudah kelihatan indah, ya mestinya sudah indah saja ya Mas Lusi ya. Jangan dibongkar, jangan diutak-utik. Tinggal diperbaiki, mana yang harus dibangun, diperbaiki, itulah. Harapan kami seperti itu Pak Madrun.
1: Baik, terima kasih Pak Ardi.
6: Ya, itu tadi harapan dari Pak Ardi ya, dari perwakilan paguyuban yang ada di sini. Mungkin Pak Gatot juga bisa sampaikan closing statement dan menanggapi dari harapan dari Pak Ardi dan teman-teman Pak Guyuban. Monggo, silakan Pak Gatot. Oke,
0: terima kasih Mas. Harapannya kami ya tentunya PKL ini bisa naik kelas lah ya. Jadi UMKM naik kelas, omsetnya nambah, kemudian akses pasarnya juga nambah, semakin meluas, kemudian dia juga punya orientasi untuk usaha yang lebih maju lagi. Lebih dari itu sebenarnya yang kami harapkan bahwa ada kesadaran kolektif yang saya sampaikan tadi. Bahwa teman-teman ini kan pedagang non formal ya. Mereka menempati ruang-ruang publik ya. Jadi harus sadar betul bahwa ketika kita menggunakan memanfaatkan ruang publik. Maka harus yang pertama kita tahu apakah di situ dibolehkan secara aturan. Yang kedua ada kesadaran kolektif juga bahwa yang pertama terkait dengan kebersihan, ya kan, jangan sampai keberadaan PKL itu justru menjadi musuh masyarakat. Banyak cerita di balik itu semua bahwa sampah saya beberapa kali yang di alun-alun misalnya sebenarnya bukan PKL-nya, tapi juga pengunjungnya di situ yang sama-sama belum sadar dan melalui edukasi, alhamdulillah juga bisa. Itu salah satu contoh. Kemudian yang berikutnya adalah kesadaran bahwa terkait dengan ketertiban umum, ya kan itu. Jadi memang ini butuh pemahaman kita semuanya dan kami tidak pernah untuk berputus asa melakukan edukasi, melakukan dialog, komunikasi untuk mencapai hal-hal yang lebih positif, yang lebih baik lagi. Karena begini Bapak Ibu sekalian, keberadaan PKL itu masih dalam tanda kutip memang belum mendapatkan ruang yang cukup dari sisi aturan. Karena tidak seimbang. Kita memberikan ruang-ruang publik, tapi kita juga bukan, saya sampaikan, pemerintah tidak sedang mengejar pendapatan dari sektor yang itu. Tapi ketika ada kewajiban, ada hak dan kewajiban di situ, maka ada kesadaran. Oh ya, saya di situ, saya bayar retribusi, misal. Otomatis tumbuh kesadaran untuk dia lebih punya tanggung jawab yang lebih. Nah, ini yang mungkin sedang kami kaji untuk merevisi terkait dengan Perda tentang PKL, di mana nanti mungkin kita melihat bahwa potensi pendapatan bisa dari situ. Dengan kita menyiapkan sarana prasarana yang layak buat mereka. Tadi tuntutannya kan salah satunya itu, ketika diberikan tempat yang layak, kami juga mengukur bahwa kemampuan PKL itu punya keterbatasan. Sehingga yang penting bahwa trigger yang membuat mereka itu tumbuh kesadaran. Mungkin itu sih Mas. Jadi ini memang betul-betul harus dari berangkat dari keinginan pribadi yang menjadi kemauan kolektif itu. Mungkin itu.
1: Siap, terima kasih Pak Gatot. Dan terakhir dari Prof. Ade Banani. Silakan Prof, mungkin closing statement-nya.
7: Oke, ya. Sekali lagi bahwa ini berkaitan tata kelola kaki lima ya, atau PKL, ya tentunya perlu diingat bahwa kita pemerintah, kemudian para pelaku dan semuanya warga membutuhkan adanya ketertiban ya. Ketertiban, keindahan dan juga keberlangsungan PKL. Oleh karena itu, semua itu mari kita ya, tingkatkan. Bagaimana meningkatkan ketertiban dan keindahan kota, tetapi tidak mematikan para PKL, justru harus meningkatkan kesejahteraan mereka jauh lebih baik lagi, karena satu hal yang sangat diinginkan oleh pemerintah yaitu adanya kesejahteraan masyarakat, bukan tadi dikatakan menambah kemiskinan, tapi kita menghindari paling tidak SDG 1 ya, Sustainable Development Goals itu, yaitu mengentaskan kemiskinan akan terjadi atau terwujud di kota tercinta Banyumas ini.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Ardi, Pak Gatot, dan juga Prof. Ade Banani atas kesempatannya hadir di Dialog UMKM pada edisi kali ini.
6: Ya, tentunya menarik sekali ya tadi pembahasan kita mengenai penataan PKL yang tanpa mematikan usaha. Dan tadi juga sempat disampaikan ada beberapa poin penting, yaitu penataan PKL ini bisa dilakukan tanpa harus menyingkirkan ya, tapi juga mensejahterakan dan juga memberdayakan pelaku PKL itu sendiri.
1: Iya, dan tentunya kita berharap yang terbaik ya untuk tata ruang kota, untuk ketertiban serta kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Banyumas. Dan tanpa terasa, pemirsa, pendengar dan juga hadirin, kita harus mengakhiri Dialog UMKM kali ini dengan tema Menata PKL Tanpa Mematikan Usaha. Saya Yanuar Adi.
6: Saya Fahriansyah.
1: Pamit undur diri.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: 01 Purwocerto, Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
9: Kanal informasi dan inspirasi.
10: Pendengar Pro 1 pukul 9 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: 101 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Musim kemarau sejatinya adalah panggung terbaik bagi tanaman padi. Sinar matahari melimpah dan risiko penyakit tanaman pun jauh berkurang. Namun di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, kemarau justru menghadirkan ujian kesabaran sekaligus ujian kantong bagi para petani. Penyaluran air irigasi yang belum merata memaksa petani di wilayah selatan bergantian mendapatkan pasokan. Demi menyelamatkan lahan, mereka terpaksa merogoh kocek sendiri untuk menyewa pompa air secara mandiri.
2: Ya, hasil kurang ada sih, kurang. Tapi kalau musim hujan malah penyakit datangnya lebih banyak lagi. Musim hujan, kalau musim kemarau enggak begitu banyak ya. Pompa ya, ya belum ada bantuan. Paling kalau ada di sini nyewa ya. Kalau di sini paling satu supin dapat 6 kintal, 5 kintal kalau terjadi, kalau kita enggak sama. Kalau lagi jadi 6 kintal, kalau enggak jadi ya paling 4, 5, 3 gitu.
3: 3 kintal, kurang 10.
2: Satu supin itu kan berarti long 20 kalau di sini.
1: Tak hanya modal sewa pompa, beban petani kian berat dengan biaya benih varietas unggul yang mencapai 80 hingga 100 ribu rupiah per 5 kilogramnya. Belum lagi ancaman tikus dan burung. Saat kondisi normal, satu ubin sawah milik Warsito bisa menghasilkan 6 kuintal gabah. Namun saat kekeringan dan hama melanda, hasilnya merosot hingga separuhnya. Lepas dari perjuangan air di sawah, alur rantai pangan berlanjut ke lini penggilingan. Di Kecamatan Gedung Banteng, roda operasional penggilingan padi terus berputar meski pasokan gabah lokal menyusut. Siasatnya, pengelola mengandalkan pasokan gabah lintas daerah yang tengah memasuki masa panen raya. Namun, ada ancaman lain yang mengintai bukan cuma kemarau, melainkan ahli fungsi lahan sawah menjadi permukiman warga.
4: Musim kemarau sih, sebenarnya nggak begitu pengaruh ya. Cuman yang buat sawah itu agak sempit. Dibikin rumah, dibikin gelombang gitu. Jadi ya kurang lah ini. Apa masalah panen-panen padi kurang.
1: Menjaga piring masyarakat tetap terisi beras bukan sekedar menunggu hujan turun dari langit. Ada perjuangan ekstra modal dari para petani Sumbang serta kelincahan strategi para pelaku usaha penggilingan di Kedung Banteng. Harapan mereka sederhana, hadirnya bantuan infrastruktur pengairan yang merata serta perlindungan terhadap lahan pertanian produktif agar Banyumas tetap mampu memberikan makan bagi warganya.
0: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali Citra dan juga Putri menyapa Anda. Kali ini kita sudah ada di Halo RRI.
1: Iya, betul sekali, kita udah ketemu lagi nih Cit di Halo RRI ya. Biasa Halo RRI ini hadir setiap hari Senin, hari Rabu dan juga hari Jumat. Ya, seperti biasa ini adalah ruang yang membuka kesempatan untuk masyarakat dalam penyampaian saran, kritik, pengalaman mungkin boleh-boleh aja sekaligus apresiasi terhadap pelayanan dan juga fasilitas publik yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Karena pelayanan publik gak sekedar urusan administrasi aja Cit, tapi juga ini soal bagaimana masyarakat mendapatkan haknya secara mudah, cepat, aman dan juga manusiawi.
0: Oke, dan hari ini kita tidak hanya akan membicarakan apa yang kurang ya, tetapi juga bagaimana sebuah kritik ini bisa menjadi salah satu masukan yang konstruktif. Misalnya jalan yang rusak, fasilitas kesehatan, pelayanan administrasi, transportasi, ruang publik, hingga fasilitas bagi kelompok rentan, semua layak kita bicarakan. Dan tentunya seperti biasa ya Putri ya, di sini kita bukan mencari siapa yang salah, tapi kita melihat apa nih yang sebenarnya bisa diperbaiki secara bersama.
1: Iya betul sekali. Ukuran pelayanan publik yang baik sebenarnya sederhana ya. Masyarakat tidak dibuat bingung. Informasinya jelas, prosedurnya bisa dipahami, petugasnya responsif, dan masyarakat juga mengetahui kemana nih harus mengadu ketika menghadapi persoalan. Jangan sampai warga udah datang jauh-jauh, tapi masih harus bolak-balik. Nih repot banget hanya karena informasi persyaratannya tidak disampaikan secara lengkap.
0: Betul, dan di era digital kemudahan pelayanan juga sudah semakin penting ya. Tetapi digitalisasi ini juga jangan sampai justru membuat masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan teknologi semakin kesulitan. Ya, betul. Karena tentunya pelayanan publik yang baik ini bukan hanya cepat bagi mereka yang paham teknologi, tetapi juga tetap ramah bagi lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah pelosok dan siapapun yang membutuhkan bantuan.
1: Iya, jadi sekarang kan sebenarnya udah banyak ya petugas-petugas yang berada di wilayah-wilayah pedesaan, kelompok-kelompok yang sulit terjangkau. Ini untuk memudahkan kaum rentan dalam penggunaan teknologi.
0: Betul
1: mereka
0: sekali.
1: Ini sih udah bagus ya. Tinggal bagaimana nih kondisi real di lapangannya, apakah sudah sesuai dengan tujuan dari tujuan mulia ya yang diharapkan, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, pendengar, kita sering merasa cukup ya ketika ada sebuah fasilitas publik yang udah dibangun, padahal keberadaan fasilitas ini hanyalah langkah pertama ya. Yang jauh lebih penting di sini adalah apakah fasilitas ini benar-benar sudah berfungsi, terawat, aman, mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya. Misal kita lihat di halte nih, trotoar, taman kota, toilet umumnya, tempat sampahnya, banyak banget. Penerangan jalan, fasilitas olahraga, sampai ruang terbuka publik. Ini semuanya menggunakan sumber daya yang pada akhirnya berasal dari masyarakat sebetulnya. Ya. Nah, oleh karena itu masyarakat juga punya hak untuk bertanya, apakah fasilitas ini masih bisa digunakan? Apakah dirawat? Dan apakah keberadaannya betul-betul sudah bermanfaat?
0: Betul sekali. Dan silakan ya untuk Anda yang mau bergabung untuk memberikan informasi, kritik saran, atau bahkan menyampaikan keluhan-keluhan. Seperti biasa kami tunggu atensi dengar Anda sampai dengan nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui line telepon di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811 2540911.

pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIfest2.

0: ingin bergabung ya, silakan di 6323336 atau di 0811-254-0911. Dan sudah ada yang langsung bergabung, belibet ya. Oke, kita langsung baca dulu saja. Selamat pagi, ada Ilham yang ada di Kembaran ini ya. Mengeluhkan dua keluhan ini. Yang pertama, jalan berlubang di depan Alfamart Karangsari, Kecamatan Kembaran. Dan yang kedua, di jalan desa rusak bertahun-tahun di Gerumbul Bakung, Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran. Tepatnya depan MI Linggasari, muter sampai komplek persawahan. Okay, ini cukup jelas ya. Terima kasih sekali ini untuk Mas atau Bapak Ilham ini ya, yang ada di Kembaran. Oh, Mas Ilham ya. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami, menyampaikan informasinya. Ini akan kami tampung dulu. Nanti akan dibantu ya oleh gatekeeper kita untuk mencari narasumber untuk bisa langsung ditanyakan, mengkonfirmasi ya,
1: betul soal apa yang dikeluhkan oleh Mas Ilham yang ada di Kembaran tersebut. Dan ini juga sudah ada yang gabung ini. Citra ini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku pendengar RRI dari kelas 4 sampai sekarang. Nah, sekarangnya itu kelas berapa?
0: Nah, sekarang kelas 5 gitu kan.
1: Baru kemarin dong. Iya. Nah, ini sekarang apalagi ada syair lagu, aku pengen lagu yang, nah ini lagunya udah di ini ya, liriknya ya, ini kita udah browsing-browsing, ini lagunya Terry, judulnya Janji Manismu ya. Dan ini untuk versi lainnya, versi Tommy J. Pisa dengan judul yang sama, Janji Manismu ya. Duh, kurang baik apa coba penyiarnya. Enggak, ya.
0: Minta apa?
1: Enggak, dia minta ini lirik lagu ini punyanya siapa, penyanyinya gitu. Udah langsung kita carikan coba. Yang penting... jangan sampai yang hilang tuh hati, susah kita nyarinya.
0: Oke. Hati yang hilang, hati yang patah, susah ya. Kalau duit yang hilang bisa dicari ya, duit yang habis bisa dicari ya. Oke, baiklah.
1: Nah, ini pendengar kita tuh pengen tahu ini lagunya siapa, liriknya udah dikasih tahu dan sudah ketemu ya. Itu sekali lagi lagunya dari miliknya Terry, Janji Manismu. Oke deh, pendengar Pro 1, kita masih menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami persilahkan kembali untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi di 6323336 atau di 0811-254-0911 ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, masih ada durasi sekitar kurang lebih 25 menit ke depan ya. Ya, kalau tadi kita banyak fasilitas yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas, yang mana anggarannya sebagian juga kita ikut berpartisipasi ya melalui pajak dan lain sebagainya ya. Itu artinya kita punya tanggung jawab untuk bagaimana juga ikut merawat fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, pendengar, sebuah fasilitas publik baru bisa disebut inklusif nih ketika semua orang ini bisa menggunakannya. Penting ya, fasilitas itu jadi gak cuma hanya untuk orang-orang tertentu saja yang bisa penggunaannya, tapi harus inklusif ya. Karena itu akses bagi penyandang disabilitas juga perlu menjadi bagian dari perencanaannya, bukan sekedar tambahan setelah fasilitas selesai dibangun. Aduh, enggak deh ya, apalagi kalau bangunnya tuh asal-asalan. Nah, pendengar, seperti rem, jalur pemandu, toilet yang akses sibel ya, tempat parkir khusus, sampai informasi yang mudah dipahami, ini adalah bagian dari kebutuhan. Jadi coba kita lihat fasilitas publik ini enggak hanya dari sudut pandang orang yang mudah mengaksesnya, tapi juga bagi mereka yang menghadapi hambatan. Sekali Betul. Lagi fasilitas di Kabupaten Banyumas tuh sebaiknya harus inklusif ya.
0: Iya, dan memang sebagian besar tuh sudah inklusif semua ya sepertinya ya. Nah, kemudian juga kebersihan fasilitas publik ini juga salah satu cerminan ya, bagaimana sebuah ruang ini dikelola dan digunakan seperti tempat sampah yang tersedia tapi tidak pernah diangkut, tentu tidak menyelesaikan masalah ya. Begitu juga ya untuk toilet umum yang dibangun tetapi tidak dirawat. Betul. Atau mungkin juga masyarakat ini tentunya bisa mengkritik ya hal-hal tersebut ketika menemukan atau melihat fasilitas yang kotor ataupun tidak terawat. Namun pada saat yang sama, kita juga harus mengingat bahwa fasilitas umum ini bukan tempat sampah pribadi. Jadi menjaga kebersihan adalah tanggung jawab pengelola sekaligus pengguna. Jadi mungkin selain bisa menyampaikan informasinya, mungkin kita bisa memberikan solusi ya. Mungkin lebih baik digimanain gitu, biar lebih indah, lebih menarik gitu.
1: Betul, kayak misalnya so far kita melihat sejauh mata memandang, mungkin kita belum menemukan tempat-tempat yang mudah-mudahan bukan hanya belum, tapi tidak menemukan tempat-tempat yang jorok, kotor di wilayah Kabupaten Banyumas ya. Tapi kalau misalnya ada yang luput juga yang belum pernah kita lihat.

0: ya, dan itu jadi temuan untuk masyarakat lain dan ingin mengkonfirmasi soal mungkin ada lingkungan yang kotor, sampah yang berserakan nggak diangkut, atau mungkin fasilitas seperti toilet umum yang nggak, aduh, kebayang nggak sih kalau kita mau pakai fasilitas toilet umum tapi jorok, bau, kotor,
1: mendingan nggak jadi deh.
0: Akhirnya
1: ya,
0: kan kita tahan ya.
1: Benar-benar.
0: Tahannya sampai mana itu yang
1: bingung? Nah itu dia ya, kalau nahan buang air kecil ya, kalau nahan buang air besar kan agak lebih susah ya. Oke deh, jadi silakan saja pendengar untuk Anda ya, di sinilah Halo RRI menjadi salah satu wadah
0: solusi
1: untuk Anda semua, iya, menyampaikan keluhan-keluhan seputar apapun itu pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Karena tentunya nanti apapun keluhan Anda akan coba kami sambungkan kepada pihak terkait untuk bisa langsung ditanggapi ataupun dikonfirmasi lebih lanjut.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Purwokerto pagi. Purwokerto pagi ini.
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo.

0: Baik, pendengar Pro 1 kembali di Halo RRI pagi hari ini. Tadi sudah ada satu buah pertanyaan ya Putri ya.
1: Iya.
0: Masukan ya, lebih tepatnya ya.
1: Ada dua pertanyaan sih.
0: Iya, ada dua aduan, dua kritik dan saran. Tapi masih belum tersambung ya kita ya sampai dengan saat ini.
1: Iya, oke.
0: Kepada pihak terkait.
1: Iya, oke. Gak apa-apa ya, kita masih menunggu ya. Oke, pendengar Pro 1, informasi ini adalah bagian dari pelayanan ya. Masyarakat ini akan kesulitan untuk mendapatkan layanan kalau informasi tentang misalnya kayak informasi jadwal, prosedur, atau persyaratan ya, atau mungkin perubahan kebijakan ini tidak tersampaikan dengan baik. Karena itu pendengar, mungkin baiknya kanal informasi pemerintah juga perlu terus dimanfaatkan secara efektif ya. Jadi informasi harus akurat, mudah ditemukan, dan juga menggunakan bahasa yang mudah difahami. Jangan sampai juga masyarakat mendapatkan informasi resmi justru setelah persoalan terjadi. Atau mungkin juga seperti informasi-informasi kayak kemarin kan habis ada kentongan ya. Mungkin buat masyarakat yang di luar wilayah kota Purwokerto atau Banyumas dan sekitarnya itu pengen tahu informasi soal ada apa saja sih kegiatan atau event yang ada di Kabupaten Banyumas. Nah mungkin ada laman khusus informasi dari pemerintah daerah ya. Jadi nanti masyarakat yang mau mengakses tuh jadi tahu nih, oh ini di Banyumas Purwokerto ada agenda apa aja nih gitu.
0: Bener banget, apalagi kalau ini masih berbau dengan hari kemerdekaan ya. Biasanya masih ada beberapa agenda-agenda nih yang biasanya bisa menjadi tontonan untuk warga masyarakat khususnya di Kabupaten Banyumas. Nah, balik lagi ya, seputar pelayanan publik. Kita semua memahami bahwa pelayanan publik ini memang membutuhkan banyak hal. Salah satunya adalah antrian.
1: Iya, betul.
0: Tetapi antrian yang tertib berbeda dengan antrian yang tidak jelas. Masyarakat perlu mengetahui mekanismenya, perlu waktu tunggu, serta prioritas pelayanan jika memang ada. Nah, pelayanan yang efisien juga bukan berarti semua orang ini harus dilayani dalam hitungan menit. Yang penting prosesnya ini jelas dan waktu masyarakat ini dihargai. Jadi ketika ada keterlambatan, penjelasan yang terbuka ini jauh lebih baik daripada membiarkan warga menunggu tanpa kepastian. Aduh, gak enak banget kan kalau gak ada kepastian.
1: Banget deh, tadi ini statementnya ya, bahwa memang benar ya. Masyarakat tuh kan pastinya mungkin ada kegiatan lain selain harus ngantri gitu ya. Jadi memang harus dihargai juga waktunya dari masyarakat. Jangan sampai warga ini menunggu tanpa kepastian. Jadi tuh kayak buang-buang waktu itu benar-benar deh. Untuk masyarakat sekarang itu kayaknya itu hal yang sangat dihindari adalah membuang-buang waktu ya. Nah pendengar Pro 1, ruang publik juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dari berbagai usia juga ya. Misalnya lansia ini membutuhkan tempat duduk yang lebih memadai, akses yang tidak terlalu sulit, dan juga lingkungan yang aman. Begitupun anak-anak ya, ini membutuhkan ruang bermain yang aman dan juga sesuai dengan usia mereka. Hal sederhana nih pendengar, seperti bangku yang nyaman, pencahayaan yang baik, dan juga pagar pengaman serta permukaan lantai yang tidak membahayakan bisa memberikan dampak besar ya. Jadi fasilitas publik sekali lagi yang baik adalah fasilitas yang juga memikirkan penggunanya secara detail ya. Jadi kalau misalnya mau bikin kayak kursi taman nih, nggak cuma sekedar secara estetiknya saja nih bagus, tapi juga dilihat kenyamanannya, kemudian penggunanya kan nggak hanya juga cuma
0: anak-anak misalnya
1: saja yang masih muda, tapi juga kaum rentan ya, kemudian dikasih kayak tanda atau mungkin fasilitas untuk bisa mendukung inklusifnya itu ya, misalnya untuk kaum disabilitas, untuk orang-orang tua, kemudian untuk anak-anak ya. Jadi semuanya bisa pakai gitu ya Cid.
0: Betul sekali. Dan ya pasti kita juga bisa menjadi salah satu bagian ya dari sistem keamanan dengan melaporkan kondisi yang mungkin memang dianggap rawan. Seperti tadi kalau misalnya ada di fasilitas umum terkait tadi dengan kursi misalnya, itu rawan karena misalnya kaki-kakinya udah mulai agak-agak rapuh gitu kan. Itu kan bahaya.
1: Rapuh hatinya. Gatekeeper.
0: Okay.
1: Dia gak lagi on mic nih. Bisa diginiin.
0: Okay,
1: ya,
0: okay. Bagus. Terus misalnya fasilitasnya juga rusak gini kan, yang berpotensi membahayakan. Atau mungkin juga area yang membutuhkan perhatian lebih. Atau misalnya itu kursi-kursinya nih, tempat-tempatnya nih ada di ruang gelap gitu.
1: Wah,
0: ya
1: iya.
0: Yang barangkali itu bisa mengundang kejahatan
1: nih?
0: Mengundang. Jangan mancing. Ya pokoknya mengundang lah ya. Jadi kayak ada banyak hal lah yang bisa dikomunikasikan terkait dengan tadi ya, evaluasi dari pelayanan publik itu sendiri. Betul.
1: Jadi kita tuh pengen duduk santai di taman, kok kelap-kelapan kan jadi bingung.
0: Iya, kayak berasa apa? Di tempat remang-remang gitu ya.
1: Iya, nah kemudian ini soal, kalau tadi kan soal keamanan di ruang publik. Di sini memang betul sekali ya Cid, untuk bisa menikmati fasilitas umum, kita juga harus aman dan nyaman juga. Jadi selain nyaman, kita juga harus aman ya. Jadi suka kebayang gak sih nyamannya, kalau kita pergi-pergi di, kan kadang aktivitas gak cuma di jam-jam siang aja, kadang malam. Itu pun kalau misalnya kita aman, rasanya juga nyaman banget ya untuk tinggal di suatu tempat tersebut ya.
0: Betul, betul sekali. Masih ada sedikit waktu, silakan ya yang mau gabung sampai nanti di jam 10 pagi aja.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Baik pendengar Pro 1, sayang sekali kebersamaan kita dalam Halo RRI edisi kali ini harus kita pungkaskan sampai di sini saja. Kami haturkan banyak terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan mohon maaf ya jika belum langsung diberikan tanggapan karena hari ini belum ada respon ya.
2: Iya.
1: Belum ada respon, jadi masih menunggu untuk edisi berikutnya mudah-mudahan udah langsung direspon ya.
3: Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya untuk Anda tadi yang sudah bergabung di Halo RRI dan juga yang sudah menemani kami di Purwokerto Pagi mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti selepas ini akan ada rekan kita Desi yang akan temani Anda di Purwokerto Siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Citra
1: dan juga Putri pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar? Siang hari ini senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda pendengar di segmen Purwakarta Siang dan kita bersama di acara Pengarus Utamaan Gender. Kita akan membahas satu tema menarik yaitu tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sudah hadir di studio kami pendengar ada Ibu Dr. Eri Wahyuningsih S.Kut M.Kes dari Universitas Jenderal Sudirman Purwakarta. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu.
1: Selamat siang Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sehat semangat ya Ibu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, tema kita lumayan seksi sekali ini ya. Kekerasan terhadap perempuan ya, dan anak. Tidak akan pernah habisnya untuk membahas tema yang satu ini begitu ya. Nah mungkin kita pendengar perlu butuh pemahaman soal ini agar supaya kita ya sebagai perempuan tidak menjadi korban kekerasan begitu ya. Dan ketika hal itu sudah terjadi melangkahnya kemana itu akan kita bahas di siang hari ini. Betul. Kemudian nanti kita berinteraktif Ibu bersama siap dengan pendengar ya. Boleh ya di 6323-6308-11-5409-11. Baik, Ibu Dr. Eri Wahyuningsih ini berarti aktif juga di LPPM?
1: Betul.
0: Di LPPM, oke baik. Nah mungkin bisa digambarkan bagaimana angka-angka kekerasan ini di sepanjang 2026 ini Bu?
1: Iya, kalau angka dinamis ya Mbak, karena masing-masing lembaga, institusi kan sekarang juga sudah meng-cover data-data itu. Jadi kalau dulu kan cuma kayak hal-hal yang terkait dengan perempuan dan anak gitu ya. Nah sekarang kan isu gender ini sudah harus masuk di semua lini pembangunan ya, gitu. Jadi mungkin yang bisa kita pegang justru adalah pelaporan dari Simfoni PPA ya, yang perlindungan perempuan dan anak dari Kemen PPA. Itu memang ya kondisinya masih cukup belum turun dari angka tahun-tahun sebelumnya begitu. Kalau angka exactnya karena itu kan real time ya Mbak, jadi ya, ini pendengar malah bisa memantau sendiri langsung gitu ya. Silakan nanti bisa mengakses di Simfoni Kemen PPA, itu bisa diakses oleh publik gitu. Okay. Jadi bisa tahu hari ini angkanya berapa, gambaran korban, gambaran pelaku, gambaran jenis kekerasan itu lengkap di sana.
0: Gitu. Oke, okay. Baik. Nah kemudian Ibu sepanjang tahun tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa ternyata angkanya tuh naik begitu ya. Kenapa sih Bu kekerasan terhadap perempuan dan anak ini masih terus terjadi meskipun sebenarnya edukasi, regulasi itu tetap jalan gitu ya, ya Bu ya. Kenapa Ibu?
1: Ya, kalau kita bicara tentang angka yang kita sebut tidak turun gitu ya, ya Mbak.
0: Cenderung naik begitu ya.
1: Cenderung naik, iya ya. Artinya belum ada penurunan gitu ya. Itu kita bisa melihat dua sisi. Sisi positifnya justru karena regulasi sudah berjalan sehingga si perempuan dan anak ini paham bahwa ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan yang mereka alami, mereka jadi berani lapor. Sehingga kemudian otomatis ya terdata sebagai kasus gitu kan, akhirnya jadi kasusnya naik. Nah sisi positifnya apa ya? Karena nanti mereka akan segera mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang memang mereka perlukan. Sehingga nanti penanganan secara dini akan segera terpenuhi. Tetapi negatifnya berarti adalah bahwa berarti memang regulasi dan layanan yang sudah tersedia ini juga perlu lebih, katakanlah lebih sensitif, lebih lebih merangkul lagi, harus lebih kuat lagi dalam memberikan pelayanan karena ketika itu belum ada, orang mungkin tidak tahu kemana mencari pertolongan. Begitu regulasi dan layanan ini dibuka, diinformasikan, orang jadi tahu, kalau saya mengalami situasi, saya berhak atas perlindungan dan kemana saya mencari, mereka jadi paham. Begitu kurang lebih Mbak.
0: Oke baik, jadi memang angkanya sangat dinamis dan meskipun edukasi tetap dilakukan, ya, angkanya sangat ini ya. Nah kemudian Bu Eri, bentuk kekerasan yang paling sering terjadi tetapi malah justru masih dianggap biasa oleh masyarakat.
1: Iya, ini banyak kan verbal Mbak.
0: Oke.
1: Kalau dulu tuh kalau kita ngobrol ketika kita pada kelompok usia dewasa ya, dewasa muda ke atas seperti itu, kadang kita mendengar candaan yang kalau ngobrol gak ada yang saru, gak seru gitu Mbak. Nah padahal itu sudah bisa menjadi salah satu bentuk kekerasan. Contohnya begini, kalau yang banyak disebut itu catcalling ya, yang sweet-sweet gitu kan, hey cantik, assalamualaikum ukhti gitu kan. Mungkin kalimatnya tidak menyebutkan kalimat-kalimat yang sarkastis kah atau apa gitu ya. Tetapi nada yang menggoda itu yang membuat si objeknya ini menjadi tidak nyaman, bahkan bisa jadi ketakutan. Nah, salah satu hal yang kemudian menjadi kompleks adalah kalau kita bicara tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kekerasan seksual, ini kan sifatnya tergantung penerimaan si objek ya. Apakah saya merasa tersinggung, merasa marah, merasa ketakutan atau tidak? Nah, makanya kemudian ketika si pelapor bilang saya diginiin sama dia gitu, si terlapor bilang saya nggak sengaja kok, ya karena frekuensinya beda, frekuensi antara pelaku dan si korbannya ini, sehingga ini yang sebetulnya banyak terjadi. Tetapi ketika si pelaku dikonfrontir itu, dia bilangnya saya nggak berniat kok, nah seperti itu. Tapi itu sudah terjadi. Nah ini yang jadi polemik ya. Kemudian selain itu juga, nah yang marak sekarang itu adalah kekerasan online, kekerasan berbasis online, komentar-komentar yang menyudutkan, yang ngebecandain tapi yaitu seksis, menyerang individu tertentu atau bagian tubuh tertentu dari si individu yang mungkin dia posting pencapaian dia hari itu kah, agenda dia hari itu kah, kegiatan dia hari itu kah, apa gitu. Tapi orang tidak melihat itu, tapi justru melihat sisi lain yang kemudian disasar. Nah itu yang kadang-kadang orang gak paham bahwa itu adalah salah satu bentuk kekerasan yang ketika itu dibiarkan, membudaya, itu menjadi resiko besar untuk nanti berkembang di masyarakat. Dan itu tidak baik.
0: Baik. Nah kemudian Ibu, bagaimana kita membedakan konflik biasa dengan tindakan yang sudah termasuk kekerasan? Kalau tadi kan disebutkan, aku cuma niatnya cuma bercanda doang. Tapi sebenarnya itu sudah masuk dalam kekerasan begitu.
1: Biasanya ada keberulangan.
0: Dan berulang terus
1: entah ke korban yang sama atau setiap ada, katakanlah ini memang dominan pelakunya laki-laki sih ya, walaupun korbannya perempuan, tapi banyak juga sekarang yang kami di Unsut itu beberapa kali menerima laporan itu korbannya laki-laki juga ada Mbak gitu. Jadi tidak harus selalu
0: perempuan.
1: Ada pelakunya juga. Bisa laki-laki, bisa perempuan, korbannya ada yang laki-laki gitu kan. Kayak misalnya itu tadi, apakah dia memang menyasar ke jenis kelamin tertentu, misalnya cowok nyut-nyutin cewek gitu, atau emang dia tuh tipe orang yang tidak mau melihat orang lain tenang gitu. Jadi selalu ada keberulangan, dan ketika sudah mendapatkan teguran, sudah dilaporkan itu berulang kembali, ini bisa jadi memang si pelaku perlu mendapatkan treatment yang spesifik untuk pengendalian perilakunya itu. Nah kalau yang memang kejadian yang konflik biasa itu memang ketika si korban kemudian merasa keberatan, kemudian si pelaku kemudian meminta maaf dan tidak ada pengulangan lagi. Nah artinya hanya kejadian yang spontan, tidak diniati aku mau menyakiti dia, aku mau mengejar dia dan lain sebagainya, yang sekedar, eh kamu cantik sekali hari ini. Kadang-kadang kan kita kalau ketemu teman gitu ya, apalagi apakah teman dekat kah, atau memang bisa jadi ini orang ini di keluarga adalah tipe komunikasinya terbuka, yang ketika ada orang dengan situasi yang menyenangkan dia akan mudah berkomentar, tetapi si korban ini justru kebalikannya, sehingga beda frekuensi kan. Nah itu bisa jadi konflik biasa yang ketika si pelaku dibilang saya keberatan kamu melakukan itu, oh maaf saya tidak tahu, saya minta maaf, besoknya dia belajar dan tidak ada pengulangan lagi, ini pengulangan. Konflik biasa. Tapi kalau sudah dibilang kayak gitu ada lagi dan terus, nah itu bisa jadi itu sudah memang si pelaku ini memang sudah punya kecenderungan untuk mengulang perbuatannya, seperti itu.
0: Baik, kita akan lebih mendalam Ibu soal kekerasan begitu ya. Tadi di-spill juga bahwa ada kekerasan verbal, ucapan begitu. Nah, kemudian selain kekerasan fisik dan seksual, bentuk kekerasan apa saja yang perlu dikenali oleh masyarakat Ibu?
1: Baik, kalau untuk anak itu ada yang namanya penelantaran atau pengabaian. Tidak memenuhi kebutuhan atau hak tumbuh kembang anak. Asah asi asuh ya secara sederhana. Tetapi kayak misalnya ini sebetulnya banyak terjadi ketika orang tuanya yang berkonflik. Kita belum masuk ke ranah perebutan hak asuh anak ya. Tetapi misalnya orang tua komunikasinya tidak baik, kemudian mungkin berada di dua lokasi yang berbeda ya. Misalnya luar kota kah, luar pulau kah, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan anak itu, kalau misalnya sudah waktunya bayar biaya pendidikan gitu. Kemudian si yang bekerja di luar kota belum mengirim dananya, kemudian yang berada di rumah tidak peduli, seperti ya bang orang tua misalnya yang di rumah ibu misalnya, ya bang bapakmu belum ngirim ya, ibu nggak punya uang okay. gitu, tanpa melakukan upaya-upaya, misalnya seminggu sebelum hari H, misalnya telepon kah, menghubungi kah, atau misalnya dia mohon maaf minta pinjaman ke keluarga kah, dan lain sebagainya. Mengabaikan begitu saja, padahal itu bisa jadi nanti anak di sekolah kan mungkin
0: jadi minder.
1: Iya, bisa ya? Jadi diingetin sama gurunya, kamu bilang ya ke ibumu besok sudah harus bayar. Nah, tanpa sengaja didengar oleh orang lain atau apa, atau anak lain yang kemudian dijadikan bahan obrolan teman-teman di sekolah. Nah, ini kan akan berdampak pada psikososial, psikoemosionalnya si anak itu. Itu salah satunya.
0: Gitu. Baik. Nah, kemudian pengabaian anak ya, penelantaran. Terus mungkin ada lagi, Ibu?
1: Iya, kemudian kalau yang sekarang kan isu fatherless ya, Mbak?
0: Yes.
1: Nah, itu isu fatherless ini sih, kalau bagi saya pribadi gitu ya, kita harus melihat dari dua sisi. Bisa jadi fatherless, motherless, atau parentless, kita tidak hanya bisa bicara secara fisik. Tetapi itu tadi, kalau sekarang banyak kita dengar istilah tangki cinta.
0: Tangki cinta,
1: tangki
0: betul.
1: Cinta ya. Ketika orang tua tidak mampu memenuhi tangki cinta anak, itu bisa menjadi salah satu bentuk awal dari pengabaian atau penelantaran. Sehingga si anak ini kan dia harus bertumbuh kembang dengan dipenuhi hak dasarnya, yang salah satunya adalah asih, itu adalah kasih sayang. Ketika si anaknya, orang tuanya ada di rumah, tetapi gak pernah nanya, kamu hari ini gimana di sekolah, kamu tadi makan apa, kamu kepengen beli jajan apa, kamu main sama siapa, dan lain sebagainya. Ini sekedar, oh anaknya udah di rumah, oh ya udah. Jika itu berlanjut terus menerus, maka itu sebetulnya adalah pembiaran yang akan menuju ke pengabaian, membiarkan si anak ini berjalan sendiri dalam proses tumbuh kembangnya. Ini juga sebetulnya salah satu bentuk, kalau kita bicara ada soft spoken, jadi ini semacam soft violence mungkin ya, kekerasan yang lembut, bahwa kita tidak mengindahkan anak, bahwa mereka perlu dituntun loh, mereka perlu ditemenin. Jadi ketika kita bicara tentang isu fatherless, bisa jadi di sekeliling kita, sekitar kita, bukan sekedar fatherless aja, tapi motherless, bahkan mungkin parentless, ketika orang tua ada di rumah, tapi mereka gak terlalu peduli, gak peduli, bahkan, ah bodo amat, yang penting anak saya di rumah, perkara dia mau ngapain, terserah gitu. Nah, ini yang juga menjadi salah satu bentuk kekerasan yang mungkin belum banyak kita bahas, kita diskusikan, tetapi dampaknya adalah ketika nanti membiarkan anak terlibat dengan situasi tidak menyenangkan sendirian. Gitu. Nah, itu biasanya nanti masuknya ke parenting dengan tipe pengasuhan, pengabaian itu.
0: Itu. Baik. Nah, kemudian tadi sempat ada fatherless juga ya. Ibu, kita kemarin digemparkan oleh satu berita, tapi tidak di Purwokerto begitu, yang di mana 8 bulan berlalu anaknya meninggal dimutilasi, bahkan sebelumnya juga mengalami kekerasan seksual, dan ternyata itu adalah pelakunya ayahnya sendiri. Ini kan gila banget ya, Bu.
1: Betul, di luar ini ya.
0: Saya tidak bisa menangkap, dan saya tidak bisa menerima, tidak bisa mencerna apa, alasan apa yang sehingga kenapa dia setega itu dengan darah dagingnya sendiri. Kalau dari kacamata Ibu seperti apa sebagai aktivis?
1: Baik, nah yang kalau kita melihat si ayah ini, kita gak bisa ngelihat dia situasi terkini gitu ya. Misalnya katakanlah dia tidak punya pekerjaan sehingga dia stres gitu. Kita gak bisa berhenti di situ. Bisa jadi dia produk dari keluarga yang tadi saya sebutkan. Bahwa dia tidak terasah untuk punya kasih sayang terhadap sesama, apalagi ke anak gitu. Karena biasanya pola asuh yang kita terima di keluarga itu akan kita ulang di keluarga kita sendiri. Dulu kita anak diasuh dengan gaya seperti apa. Ketika kita punya anak, kita akan mengulang pola asuh itu. Kecuali kita mau belajar bahwa, oh dulu saya diperlakukan seperti itu oleh orang tua, yang sebetulnya gak boleh. Maka saya tidak akan berlaku seperti itu ke anak saya. Ada proses belajar. Ini mungkin generasi kita akan, generasi apa berikutnya bisa kita selamatkan. Tapi kalau kita melakukan pengulangan, oh dulu orang tua saya itu sekedar memastikan saya makan, mandi, berangkat sekolah, pulang sekolah, tidur di rumah, udah. Gak ada obrolan, gak ada affection gitu ya, tidak rasa kasih sayang gitu. Maka dia pun tidak akan mampu membangun itu ke keluarganya. Sehingga sangat mungkin ini si ayah punya riwayat masa lalu yang memang dia tidak mampu apa ya, menyeimbangkan emosi gitu. Sehingga ketika dia mendapati hal yang tidak menyenangkan, dia akan mencari pelepasan gitu, mungkin ke si anak ini, dan puncaknya adalah Bisa jadi dia melihat si anak adalah hal yang mengganggu dalam hidupnya, sehingga meniadakan pengganggu itu kan ya otomatis dengan menghilangkan dia secara permanen.
0: Oke, gitu. Wah, ini kejahatan yang tidak bisa diterima begitu ya.
1: Iya, kalau kita melihat ada proses mutilasi itu kan sangat mungkin terencana kan. Sangat mungkin loh, karena kan alat memutilasi itu kan tidak sederhana.
0: Harus effort begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Pak Dengar, sedikit banyak kita sudah diskusi begitu ya bersama dengan Ibu Eri Wahyuningsih dari Universitas Jenderal Sudirman, tepatnya dari Fakultas Ilmu Kesehatan.
1: Betul sekali.
0: Kita membahas tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Silakan untuk Anda yang mau bergabung berinteraktif di 632336 untuk by online atau di 0811 5440911. Kita buka penelpon pertama kita dulu, Ibu. Halo, selamat pagi, siang. Siang tapi pagi ya. Semangatnya semangat pagi.
2: Selamat siang lah.
0: Baik, Pak Saka di Banyumas, gimana kabarnya Pak Saka?
2: Iya, alhamdulillah ini masih cerah banget dan panas, Mbak.
0: Yang penting hatinya jangan panas ya, Pak ya.
2: Iya.
0: Baik, Pak.
2: Kan pada
0: silakan.
2: Bu itu
0: Bu Eri.
2: Penyaji.
1: Jadi, ya, siapa? Apa?
0: Dengan Bu Eri.
2: Ya, mau nanyakan nggih. Tadi disampaikan orang tua yang menelantarkan anak itu termasuk kekerasan. Yang jadi masalah penelantaran dalam masalah kebutuhan tersier. Begini, Bu. Ada suatu keluarga. Dia hanya mampu memberikan sekolah dengan sepeda. Dan anaknya enjoy-enjoy saja.
1: Betul.
2: Dari SD, SMP, SMA.
1: Ya.
2: Dan belum mampu mengadakan kendaraan karena keluarga ya. Nah, ini ada orang lain kok mengatakan kamu termasuk menelantarkan anak sekolah pakai sepeda. Padahal dalam keluarga tidak ada masalah apa-apa.
1: Betul.
2: Semuanya tercukupi mengenai kasih sayang, kemudian pendidikan agama dan sebagainya terpenuhi semuanya. Dalam keluarga tidak ada masalah. Apakah orang lain bisa melaporkan hal yang demikian? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ibu Eri.
1: Menarik ini pertanyaannya ya. Nah, ini juga menjadi situasi yang kadang-kadang itu tadi beda frekuensi itu, Mbak Desi. Jadi kalau di dalam keluarga itu masing-masing keluarga itu punya prinsip yang berbeda. Bisa jadi si anak yang oleh keluarga difasilitasi dalam tanda kutip ya hanya sepeda, tapi dia oleh keluarga tangki cintanya nggak pernah kering, gitu ya. Artinya dia bisa memahami ketika orang tua bilang, kak masih jarak sekolah, misalnya jarak tempuh ke sekolah masih cukup aman dengan sepeda. Kemudian orang tua mampu memberikan pemahaman yang baik, kemudian alasannya bisa diterima oleh anak dan ada kesepakatan antara anak dan orang tua. Ini justru menunjukkan orang tua berhasil mendidik anak, membimbing dia untuk bertumbuh kembang bahwa perjuangan hari ini memang perjuangan hidup ada tahapannya. Mungkin hari ini terasa berat tetapi untuk meringankan kamu di masa depan. Kalau misalnya jarak tempuh bersepeda ini memang masih logis ya. Apalagi sekarang kan fasilitas jalan raya sudah di daerah pun sudah semakin bagus ya. Artinya bersepeda itu tidak terlalu berat. Kemudian jarak tempuh katakanlah kalau sekarang bersepeda sudah jadi bagian gaya hidup ya.
0: Lifestyle ya, malah justru keren banget naik sepeda. Iya.
1: Apalagi sepedanya sepeda yang bagus, artinya bagus itu adalah tidak menyulitkan, aman, lancar, terpelihara baik, apalagi mungkin model baru gitu ya. Itu saya rasa bisa jadi justru anaknya yang minta daripada sepeda motor mah bisa pinjam ke ayah, aku ke sekolah naik sepeda aja sekalian olahraga. Bisa jadi si anak ini memang punya potensi performa fisik atlet misalnya yang dengan mengayuh sepeda berangkat ke sekolah itu adalah bagian dari exercise rutinnya dia. Itu kita gak pernah tahu loh di keluarga itu seperti apa. Jadi kapankah pihak lain dalam masyarakat boleh melaporkan sebuah keluarga adalah jika justru ketika di keluarga itu sudah ada situasi yang memunculkan adanya gangguan baik fisik, mental maupun sosial dari salah satu anggota keluarga yang disebabkan oleh anggota keluarga lain. Misalnya kalau sepeda motor dengan sepeda itu optional ya, balik ke preference masing-masing, ke keputusan sendiri. Tapi makan, setiap orang harus makan, ya kan? Kalau anak sampai nggak dikasih makan, sampai dia minta ke tetangga dan itu berulang, tetangga boleh bertanya-tanya, kamu kenapa nggak makan di rumah? ibuku nggak pernah kasih aku makan, ayahku nggak pernah beri aku uang untuk beli makan. Ini masyarakat boleh bergerak. Ada apa nih dengan keluarga ini? Tapi ketika keluarga itu baik-baik saja, berkecukupan, agamanya baik, pendidikannya baik, tapi kenapa anak udah SMA gak dibeliin motor? Yeah. Oh, bisa jadi itu sudah prinsip keluarga, oleh orang tua disampaikan secara baik, dengan komunikasi yang terbuka dengan anak, anak memahami dan menyepakati keputusan itu bersama, anak tidak berkeberatan, ya itu bukan kekerasan. Apalagi sifatnya

0: kadang ini banyak orang tua beralasan sibuk masing-masing kan, jadi udahlah kamu bawa motor aja.
1: Ya, padahal kalau misalnya orang tua berkenan untuk sedikit effort itu ngomong sama anak itu bisa kok. Mereka itu bukan individu kecil yang tidak punya akal, tidak punya perasaan, tetapi memang ya kalau kita balik ke baik ini secara prinsip psikologis maupun secara agama yang saya anut ya, saya beragama Islam, itu prinsipnya sebetulnya sama. Ketika berbicara dengan anak kecil itu turunkan suaramu, rendahkan suaramu, seperti itu. Itu bisa bermakna sangat luas, tidak hanya sekedar volumenya yang dikecilkan, tetapi pemilihan katanya itu juga yang harus disesuaikan dengan umur mereka. Dan itu bisa kok gitu.
0: Bisa ya. Baik, Ibu, tadi kita sudah menyinggung tentang kekerasan fisik, seksual, verbal, kemudian penelantaran, pengabaian anak. Tanda-tanda, Ibu, yang mungkin terlihat ketika seseorang atau seorang perempuan atau anak sedang mengalami kekerasan, tanda-tandanya seperti apa sih, Bu, sebenarnya?
1: Kalau yang prinsip sekali ya, itu menunjukkan ada perubahan perilaku dari kebiasaannya.
0: Gitu. Ada yang berubah gitu ya?
1: Pasti ada yang berubah. Nah, nanti kalau anak dan perempuan akan ada perbedaan spesifik. Kalau pada anak misalnya ya, kalau anak balita misalnya, salah satunya nih yang kadang-kadang orang tua nggak paham kalau itu bisa jadi perubahan perilaku adalah yang biasanya udah nggak ngompol, dia ngompol lagi. Itu bisa jadi salah satu tanda dia stres.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi misalnya udah punya adik, misalnya anak baru nih, katakanlah bayi gitu, baru umur 1 tahunan gitu. Kemudian si kakak udah biasa nggak ngompol, udah lepas
0: Pampers.
1: Diapers gitu. Okay. Kemudian tiba-tiba dia ngompol lagi, ibunya mungkin langsung, kok kakak ngompol lagi sih, udah gede gini-gini. Bisa jadi, nah anak si kakak yang mungkin balita ini kan mungkin sudah dipaut atau di apa gitu. Bisa jadi dia mungkin di sekolah ada situasi tidak menyenangkan gitu. Nah ini yang kadang-kadang orang tua tidak semua orang tua paham gitu ya. Jadi pada anak bisa itu salah satunya. Berikutnya kalau situasi ini sudah lama dia alami, ada perilaku berbeda. Misalnya yang tadinya anaknya manis jadi agresif. Yang tadinya ceria jadi pendiam. Yang tadinya senang main sama teman-temannya lebih suka mengurung diri. Gitu. Yang biasanya aktif ngobrol memilih diam. Ya, jadi seperti itu. Nah, saya sering pesan kalau parenting gitu ya, atau ke mahasiswa, teman-teman saya juga bilang kalau anak-anak kita ada perubahan, tolong kitanya yang harus menahan diri, jangan langsung ngejudge bahwa dia itu berubah gitu. Tetapi justru kamu kenapa? Nah, tetapi menanyakan kamu kenapanya ini perlu trik gitu ya, nggak, kamu kenapa sih kok sekarang jadi begini, kan nggak bisa seperti itu gitu. Nanti malah dia menutup diri. Nah kalau pada usia yang lebih besar, lebih dewasa, termasuk ke perempuan, yang khas justru dia akan menarik diri dari lingkungan di mana dia sebelumnya adalah aktif di dalamnya. Kayak misalnya anak-anak remaja nih biasa main bareng, dia tiba-tiba, ayo main, aku nggak ikut ya gitu, cari alasan. Kalau yang perempuan bisa jadi, bu, anu PKK-an, oh ngapunten, anu saya ada ini, ada itu, gitu. Dia pasti akan mencari-cari alasan yang membuat orang bertanya, bulan lalu udah gak datang, kok bulan ini gak datang lagi ya? Dia sibuk apa sih? Padahal sebelumnya dikenal sebagai orang yang aktif, gitu kan. Mau diajak berinteraksi sosial dan lain sebagainya. Jadi biasanya kalau ada orang yang sedang menghadapi atau di dalam situasi ini, dia cenderung untuk menarik diri karena dia merasa, kalau saya ketemu dengan orang yang akan menyakiti saya, dia akan ketakutan. Kalau saya kemudian membuka diri, orang belum tentu mau percaya sama saya, belum tentu mau membela saya, belum tentu bisa membantu saya. Itulah kenapa juga banyak kasus-kasus kekerasan yang menurut orang pelaporannya jadi terlambat. Loh, itu kan sudah 1 tahun lalu, kenapa baru dilaporin sekarang? Padahal dealing with the violence itu enggak mudah gitu.
0: Oh iya ya. Keberanian untuk mengungkapkan. Betul, ya, tidak semudah itu begitu. Baik. Nah, kemudian kita bergeser, Bu, karena sekarang kita kan eranya digital ya. Betul. Gitu. Bagaimana mengenali kekerasan berbasis elektronik seperti mungkin pelecehan daring, ancaman, penyebaran foto pribadi dan lain sebagainya, seperti apa, Bu?
1: Ya. Yang pertama adalah hati-hati dalam berinteraksi dengan akun-akun yang kita tidak kenal pemiliknya. Banyak sekali kan sekarang second account lah, fake account lah gitu. Kalau kita tidak bisa mengenali

0: identitas pemilik akun itu berhati-hati dalam berkomunikasi, apalagi ketika sudah masuk ke ranah personal. Nah, beberapa kasus yang banyak, saya kebetulan kan juga di Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan juga di Unsud, dan juga bersama rekan-rekan lain yang juga di Satgas PPK baik di Banyumas maupun di beberapa wilayah lain di Indonesia. Ini dominasi kekerasan berbasis online yang kita hadapi ini dalam bentuk scamming. Pemerasan online gitu ya. Modusnya biasanya diawali ketika seseorang mencoba mengembangkan pertemanan dengan masuk ke apa sih namanya Mbak, sosial media yang yang untuk berkenalan dengan teman baru lah.
1: Semacam aplikasi dating.
0: Betul,
1: dating app ya, dating
0: betul,
1: app.
0: Dating app seperti itu. Tidak semuanya mencari pasangan dating sebetulnya. Dia hanya kepengen punya teman lebih banyak gitu. Nah, tetapi kan mereka yang sudah pro di dating app itu kadang menyalahgunakan. Kemudian mereka akan tahu sasaran-sasaran yang mudah ditangkap gitu ya. Biasanya manis-manis dulu, kemudian masuk ke jalur komunikasi pribadi. Nah, ketika sudah masuk ke jalur komunikasi pribadi, inilah kemudian serangan meningkat. Misalnya, aku pengen kenal kamu dong, kirim foto. Nanti kalau udah kirim foto, fotonya sudah diminta dilebihkan lagi. Kalau misalnya kita pakai kerudung, aku pengen lihat rambut kamu dong. Kamu, aku ngebayangin kamu rambutnya keriting atau lurus. Buka jilbab kamu dong. Seperti itu. Kita kadang berpikir begini, oh, aku percaya sama dia. Lagian ini kan foto. Dia buat apa juga sih? Ya udah, aku kirim aja. Nah, sesudah itu dia kalau kita kasih naik lagi. Aku pengen lihat bagian itu. Tubuh sampai kemudian ada beberapa yang melaporkan dia diminta untuk melakukan tarian-tarian yang tidak senonoh, yang erotis gitu ya sifatnya. Nah, kemudian tanpa disadari itu dia pakai device lebih dari satu, yang satu untuk komunikasi, yang satu untuk perekaman. Nah, kemudian video itu dikirimlah ke kita sebagai teman baru gitu ya. Nih yang tadi kamu, loh kok ada videonya gitu. Nah, masuklah ke tahap berikutnya, pemerasan. Ingat, jangan main-main ya sama aku. Kalau kamu gak kirim aku uang sekian dalam batas waktu segini, aku kenal sama teman-teman kamu, sama dosen kamu, sama orang tua kamu, aku kirim nih foto kamu kayak begini. Itu, kemudian berulang lagi. Nah, caranya bagaimana kita mengenali itu, kita harus waspada dengan akun yang postingannya kosong, tapi dia follow banyak orang.
1: Nah
0: itu hati-hati.
1: Tanda-tandanya
0: gitu.
1: Ya.
0: Kurang lebih seperti itu. Maksudnya gini, kalau kita aktif di sosial media, kita akan, postingan kita juga akan banyak, teman kita juga akan banyak, yang ngikutin kita juga sebanding gitu kan. Mestinya kan begitu. Kalau saya follow Mbak Desi, idealnya kan Mbak Desi follow saya.
1: Follow back ya.
0: Iya kan, Idealnya kan begitu.
1: Nah, nanti kita follow-followan ya Bu ya.
0: Siap.
1: Ini misalnya begitu ya, kalau memang tidak ada indikasi yang berbahaya, betul, pasti akan saling follow back.
0: Dan informasi, kita akan terbuka dengan informasi yang bagi saya okay, itu saya share gitu. Tapi kalau nol, ini apa namanya, postingannya nol, kemudian followernya sedikit atau bahkan nol, tapi dia following tuh banyak orang. Nah, ini akun apa nih? Gitu, hati-hati dengan itu. Harus. Walaupun bisa jadi foto profilnya mungkin ini ya, apa, manis kah, ya normatif gitu. Tapi hati-hati. Kemudian hati-hati dengan account yang kemudian justru postingannya tampak, apa sih namanya, provokatif. Atau komentarnya, misalnya dia teman, setiap kita posting dia komentar dan komentarnya provokatif. Nah, ini juga hati-hati. Jadi sosial media itu sudah kayak teras rumah kita. Semua orang boleh lewat, boleh mampir, boleh lihat, boleh ngajak ngobrol, tetapi tidak semuanya kita izinkan untuk masuk ke dalam rumah kita. Nah, yang seperti ini hati-hati. Saya pesan juga nih kepada mungkin ada ibu-ibu ya yang hari ini sedang menyimak obrolan kita di sini. Titip buat anak-anak terutama yang masuk ranah usia remaja begitu, kita memang mungkin tidak diberi akses untuk membuka device mereka ya. Kadang mereka lebih canggih dari kita, pakai password lah atau apa, tetapi jangan bosan untuk mengingatkan kakak hati-hati kalau punya teman di sosial media, pastikan aman dan seterusnya. Mungkin mereka iya-iya aja gitu, tetapi meskipun nampak kayak ngomong sama tembok, tetapi insya Allah 1-2 omongan kita pasti akan mereka dengar, mereka keep gitu. Jadi jangan bosen.
1: Okay. Ya, apalagi kalau anak udah mulai usia-usia remaja, kayaknya memang kita tuh kayak cinta bertepuk sebelah tangan ya, Bu.
0: Betul.
1: Maksud hati kita baik sebagai orang tua, perhatian, tapi ngebales chat WA-nya kayak ogah-ogahan.
0: Cuman gitu. Huruf K doang. Hey.
1: Pengalaman ya, Bu, kita yang memang benar-benar punya anak usia remaja. Betul. Baik, kita ke pendengar yang lain, Ibu. Di 08115409 11 ini sudah banyak ternyata. Terima kasih, ada Pak Agus di Sokaraja. Selamat siang, Ibu narasumber. Saya ingin bertanya, kalau seorang anak tiba-tiba menjadi pendiam, takut bertemu dengan orang tertentu atau prestasi yang menurun, apakah itu bisa menjadi tanda bahwa anak mengalami kekerasan? Kemudian bagaimana orang tua sebaliknya menggali informasi tanpa membuat anak semakin tertekan?
0: Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Ya, kalau ada situasi itu orang tua boleh curiga.
1: Okay.
0: Dan memang perlu segera dikonfirmasi. Mm-hmm. Apalagi tadi disebut ya, takut dengan orang tertentu.
1: Iya. Yeah.
0: Nah gitu ya, kemudian nah tanyanya bagaimana? Tanyanya ini si anak ini dikondisikan nyaman dulu. Misalnya jangan tanya dulu ketika dia pulang dari aktivitas yang ada orang itu di aktivitasnya dia. Misal katakanlah sekolah, dia ketemu apakah itu gurunya, temannya, atau orang tua temannya yang biasa jemput bareng gitu misalnya seperti itu. Itu jangan langsung ditanya. Tapi kita lihat dulu, kita lihat dia posisi nyamannya di mana. Misal hari libur dia lagi nonton TV atau apa, duduklah di sebelahnya, buka dengan obrolan yang menarik perhatian. Misal, "Kak, kamu bentar lagi udah mau ujian ya, tanggal berapa sih?" Misal seperti itu. "Ya ini. Tapi kok ayah lihat atau ibu lihat ini kayak ini ya, kamu biasanya lebih dari ini loh. Kenapa?" Fokus dulu ke performanya dia. Sudah sesudah itu baru kalau dia enggak mau cerita, pastikan dia percaya ke kita bahwa kita akan percaya dengan ceritanya dia. Atau ada hal yang mengganggu, yang menurut kamu mungkin pemikiran kamu beda sama ayah mungkin. Apakah ada apa, ada tugas yang memberatkan kah, ada les yang kamu gak suka kah, atau mungkin justru ada guru yang kamu sebel karena tugasnya kebanyakan gitu. Coba dipancing dengan hal-hal yang menunjukkan bahwa kita itu bisa memahami kalau situasi itu kamu hadapi. Jangan pakai logika kita sebagai orang tua, orang yang lebih tua, yang sudah melewati itu semua. Tetapi kita yang harus mau turun. Itu tadi konsep rendahkan suaramu itu termasuk mau memahami bahwa mereka belum punya pengalaman sebanyak kita. Masalah yang menurut kita sepele bisa jadi bagi mereka saat ini berat. Banget.
1: Okay.
0: Jadi kita respect saja bahwa iya memang sedang berproses, bagi kamu berat banget, bagi saya mah sebenarnya tinggal ngomong doang gitu. Tapi itu simpan, jangan sampai kita, itu kan tinggal begini, jangan sampai keluar. Karena kalau kita merendahkan masalahnya, nanti dia akan tidak akan mau terbuka lagi sama kita gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah itu prosesnya mungkin tidak bisa sekali ngobrol. Bisa hari ini membuka perhatiannya dia, dia trust ke kita, besoknya kemudian membuat dia percaya kita ngajak, dia yang ngajak ngobrol, sampai akhirnya, "Ayah, aku boleh tanya enggak?" Nah, kalau dia sudah, "Ayah, aku boleh tanya enggak?" Itu, minta tolong nih, kalau ada anak bersuara seperti, "Ayah, lagi sibuk enggak? Ayah, aku boleh minta waktu ngobrol enggak? Tolong ayah, bunda, kakak gitu ya, mungkin om, tante yang sekarang juga sedang mengasuh keponakannya." Ketika ada anak sudah bersuara seperti itu adalah golden moment untuk kita ngomong buka-bukaan sama dia. Dia akan terbuka sekali sama kita, maka tolong letakkan all device, matikan. Okay, mau ngobrol apa? Mau di sini apa di ruang makan? Mau di rumah atau mau di mana? Gitu. Bangun ambience atau atmosfer yang membuat dia merasa, "Aku diperhatikan, inilah saat aku membuka semua permasalahanku." Itu golden moment banget ketika ada anak bilang, "Ayah lagi sibuk enggak? Ayah aku pengen ngobrol," gitu.
1: Gitu. Jadi ketika anak sudah boleh ada kalimat seperti itu, artinya anak sudah mulai nyaman nih sama kita gitu ya. Dan sepertinya percaya dengan kita untuk bisa mencenderan ini. Memang benar-benar dibutuhkan trik ya, Bu ya, untuk bisa masuk ke
0: dunia mereka.
1: Dunia mereka, betul sekali. Jadi Pak Agus ataupun juga untuk orang tua dimanapun berada, ketika anak sudah mengatakan seperti itu, langsung aja gitu ya.
0: Iya.
1: Berikan waktu terbaik kita. Oke, terima kasih Bu Eri. Kita menyapa ada pendengar lain. Kalau tadi ada Pak Agus di Sokaraja, ini ada Ibu Rina di Purwokerto. Ibu, banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak justru terjadi di lingkungan yang seharusnya paling aman. Seperti mungkin kasus Betul. Yang tadi ya. Seperti rumah. Apa tanda-tanda awal yang perlu dikenali keluarga sebelum kekerasan berkembang menjadi lebih serius?
0: Baik. Terima kasih sekali nih pertanyaannya. Ini memang benar-benar kita harus aware ya. Satu hal yang khas pada perempuan dan anak, pelakunya didominasi justru oleh orang yang dikenal oleh mereka. Kenapa? Karena si orang yang dikenal ini sebetulnya dia melakukan kekerasan karena dia menyalahgunakan kepercayaan dari si anak dan perempuan terhadap dirinya. Dan biasanya mereka punya otoritas di atasnya. Entah orang yang lebih tua, entah guru, entah mohon maaf nih, kita masih banyak berita yang di lembaga-lembaga agama gitu ya Mbak, yang pengasuhnya melakukan kekerasan di sana. Bagaimana kita mengenali ketika, konflik personal orang itu dilimpahkan ke orang lain, mulai menyalahkan pihak lain. Mohon maaf nih, misalnya di rumah itu suami istri bekerja, anak sekolah. Kemudian pulang bareng di jam yang sama sore hari kemungkinan urutan si anak dulu ibunya kemudian bapaknya. Kemudian ketika si bapaknya pulang datang buka pintu sudah dengan gerasa gerusu taruh tas sepatu dengan sembarangan langsung wow gitu menghempaskan seluruh emosinya kemudian ibu ini kan mungkin ada kebiasaan di keluarga ya, misalnya bapak pulang ibu nyediain minum kah, atau si anak justru yang bertugas menyiapkan minum untuk ayahnya untuk melepas dahaga dan lain sebagainya. Sudah biasa sesuai dengan kebiasaan, dikritik, dimarahin habis-habisan. Kemudian kalau misalnya dilerai, ayah kenapa, ayah capek banget, ayah masuk kamar aja, itu masih bisa terkendali, ini masih bisa ditolong nih. Tapi kalau sudah di seperti itu kan dia semakin memuncak emosinya, kemudian pergi, kemudian pulang tidak terkendali dan itu berulang sampai satu periode waktu tertentu, itu kalau misalnya kita pakai traffic light, itu sudah lampu kuning. Anggota keluarga sebaiknya berhati-hati. Hindarkan interaksi berlebihan, kalau bisa, kalau misalnya masih bisa diomongin nih, si orang itu bisa justru diminta untuk minggir dulu. Ayah mungkin mau pulang ke rumah kakek dulu. Ayah mungkin mau cuti dulu, mau istirahat, mau tengok ayang nguti di kampung. Bisa jadi seperti itu. Kita coba redam dulu. Tapi kalau itu sudah memuncak dan kemudian sampai tertumpah menjadi sebuah bentuk kekerasan, entah verbal, apalagi fisik, yang belum pernah sama sekali dilakukan, itu lampu kuningnya sudah kedip-kedip. Masuk ke lampu merah. Nah, ada situasi yang disebut sebagai siklus bulan madu atau honeymoon cycle. Ini adalah lingkaran setan dari sebuah kekerasan. Misal, ini sudah terjadi nih, si bapak marah, kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan, bahkan menjadi bentuk kekerasan verbal. Katakanlah misalnya, mengungkit masa lalu si ibu kah, status sosial ekonomi si ibu kah, dan lain sebagainya, menyakiti si ibu, kemudian si bapak ini, si ibu nangis gitu, terus si bapak, aduh maaf ya aku menyakiti kamu, maaf si ibunya, oh dia gak pernah loh sebelumnya, oh dia mungkin lagi ada masalah, dia maafkan. Oke, baikan dong nih, sudah baikan ya. Nanti ketika si ibu sudah merasa nyaman, si bapak kemudian 2-3 minggu, sebulan, mengulangi lagi kejadian gitu. Pulang marah-marah si ibu, apa segala macam gitu. Kalau ini sudah terjadi berulang kali, lebih dari 3 kali, 4 kali terulang lagi, apalagi sampai bertahun-tahun itu terulang, kejadian minta maaf, kejadian minta maaf. Itu sebetulnya sudah masuk ke yang namanya kita kenal sebagai toxic relationship.
1: Toxic relationship.
0: Itu lampu merahnya sudah crong, sudah waktunya cut off hubungan itu. Nah, cut off ini kalau di lembaga pernikahan, apakah akan ke konselor pernikahan? Kita kan punya penasihat pernikahan ya. Apakah waktunya kita ke sana atau ke penolong psikolog profesional atau ke jalur hukum untuk menyelesaikan ikatan perkawinan? Karena yang situasi seperti ini, kalau kita bertahan in the name of kasihan anak-anak, kasihan orang tuaku sudah tua, apa yang terjadi kalau, nah itu kan akan menjadi penambah beban itu, maka ibarat karena itu sudah toxic relationship, itu kita sama saja dengan minum racun setiap hari. Suatu saat akan mati juga. Gak akan mungkin minum racun hari ini, besok detox, besok racun lagi, besok detox lagi, lusa saya sehat. Kan enggak. Menimbun racun kan ujung-ujungnya rusak sudah organ-organ tubuh kita. Maka dalam sebuah hubungan yang toxic seperti ini, harus ada satu pihak yang berani untuk mengambil sikap. Seperti itu. Apakah boleh pihak ketiga? Boleh. Siapa pihak ketiga itu? Bisa anggota keluarga? Apakah kalau yang berkonflik suami istri, mungkin anak boleh speak up. Saya gak suka mama papa hubungannya kayak gini. Kalau emang kalian udah gak akur lagi, silahkan ambil keputusan. Apalagi kalau anak sudah dewasa. Boleh berkomentar seperti itu. Bisa jadi itu akan menjadi sebuah pukulan untuk kedua orang tua berpikir jernih. Tetapi bisa juga anggota keluarga, mungkin kakak, adik, gitu ya, ipar gitu ya, atau bahkan mungkin orang tua. Kamu yakin masih sanggup dengan dia? Bisa jadi seperti itu. Atau bahkan mungkin mertua. Kamu masih bisa nemenin anak saya? Kamu yakin? Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin orang lain, tetangga, kemudian sahabat. Nah, speak up itu apakah harus melaporkan? Tidak selalu. Tetapi membuat dia sadar akan posisinya, situasinya, itu cukup. Sehingga nanti biar dia yang mengambil keputusan sendiri. Seperti itu.
1: Jadi sebenarnya kehadiran pihak ketiga ini ibaratnya sebagai mediatornya, apakah malah justru akan bisa membantu memperbaiki atau menjadi sebuah tamparan untuk menyudahi begitu ya.
0: Betul, intinya menegaskan keadaan bahwa kalian berdua itu situasinya lagi gak baik-baik aja. Mau baikan atau mau udahan gitu. Cuman ya itu kan gak sesederhana omongan itu gitu.
1: Iya betul, jadi banyak sekali yang harus dipertimbangkan begitu ya Bu ya.
0: Betul.
1: Oke, kita ke Pak Fajar ini di Aji Barang. Ibu mau bertanya, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh pola asuh terhadap munculnya perilaku kekerasan pada anak? Apakah pola asuh yang terlalu keras bisa membentuk anak menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari?
0: Ya, ada kecenderungan begitu. Anak yang kemudian sering mendapatkan kekerasan, pada akhirnya dia akan menormalisasi. Nah, kata normalisasi ya sekarang yang hits ya. Misalnya gini, nilainya jelek gitu. Ah, bakalan kena 3 nih. Mungkin dipukul 3 posisi kah, 3 kali kah, apa segala macam. Wah, HP bakalan dicabut nih gitu. Nah, ketika si anak itu sudah terbiasa dengan kekerasan dari keluarganya, maka dia akan menganggap bahwa kekerasan itu hal biasa. Nah, maka dia pun akan berpotensi untuk melakukan itu ke pihak lain. Seperti itu. Jadi pengulangan dari pola asuh ini akan sangat memunculkan kecenderungan yang sangat tinggi. Ketika anak diasuh dengan kekerasan, bisa jadi dia akan menjadi seorang pelaku kekerasan juga. Nah, tetapi ini juga berbanding juga dengan potensi si anak ini justru akan menjadi anak yang mohon maaf kayak istilahnya apa sih? Jadi dia justru tidak punya rasa percaya diri sama sekali. Dia tidak akan mau keluar rumah, dia tidak akan mau bersuara dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia takut salah, karena kalau dia salah pasti akan dihukum. Seperti itu. Jadi pola asuh itu memang betul-betul akan berpengaruh dalam pembentukan karakter anak. Nah, seringkali pertanyaan gini, Bu Eri lebih cenderung pola asuh Nikita Willy apa VOC gitu kan yang sekarang?
1: Semua tergantung daripada suami ya. Kalau suaminya Nikita Willy okelah gitu bisa ya.
0: Prioritas atau prihatin?
1: Nah, itu. Tapi kan kebanyakan dari kita yang prihatin gak sih Bu?
0: Enggak.
1: Kalau Bu Eri mah enggak ya. Kalau Bu Eri mah pasti prioritas, nasabah prioritas.
0: Kita semua bisa menjadi prioritas kok ya, tergantung dari bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan. Ya, prioritas itu tidak selalu harus dalam bentuk nominal tertentu ya. Tetapi kayak misalnya kadang bisa jadi orang-orang yang prioritas di sana lihat lu enak ya, tiap akhir pekan suami lu bisa kasih waktu. Bisa jadi kita ngelihat yang kita merasa diri kita prihatin tapi pulang-pulang nih ayah bawa martabak.
1: Itu hal sederhana tapi
0: bikin kita prioritas loh. Yang sana prihatin kan gitu. Jadi
1: kalau dari segi nominal ya ternyata tidak selalu ya.
0: Karena kadang gini, kita ngelihat kita sebagai perempuan ya Mbak Desi, sebagai istri gitu. Kita mungkin merasa suami kita tidak memprioritaskan kita, tetapi di belakang layar dia mungkin punya sesuatu yang apapun kamu perlu, kapanpun kamu perlu, gue ada. Bisa jadi gitu. Kita selama gak ada yang urgent banget, kita prihatin-prihatinan aja. Kenapa? Saya keep sewaktu-waktu kamu perlu, nyol gitu. Bisa jadi seperti itu loh.
1: Siapa
0: gitu.
1: Tahu suaminya lagi berjuang habis-habisan untuk kita ya.
0: Iya. Sedang prihatin untuk memprioritaskan kita.
1: Nah, Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin, amin ya Bu ya. Aduh, gitu. Kita obrolannya seru tapi waktu juga Ibu. Nah mungkin ini sedikit banyak tadi sudah membahas ya tentang kekerasan dan sebagainya, juga sudah menjawab merespon pertanyaan dari pendengar. Ibu, apa yang harus dilakukan masyarakat ketika mengetahui atau mencurigai adanya kekerasan di lingkungan sekitar, kemudian apa kira-kira komitmen yang perlu dibangun oleh sekolah, masyarakat dan juga pemerintah?
0: Oke, terima kasih Mbak Desi. Yang pasti adalah warga jaga warga.
1: Oke. Okay.
0: Nomor satu ya. Jadi mari kita sama-sama saling peduli gitu. Kalau ada sesuatu yang kok ini anak beda, kok orang itu beda, cari kesempatan yang baik yang memungkinkan untuk kita bisa bertanya, kamu kenapa? Nah, ketika dia sudah merasa kita perhatikan, insya Allah nanti dia akan mau bercerita dengan kita. Disitulah peran kita untuk, what can I do for you? Kamu perlu apa? Kamu pengen apa? Kalau misalnya kamu masih kuat tapi sekedar perlu curhat doang, aku siap. Anytime gitu. Seperti itu. Itu sudah sangat lebih dari cukup bagi mereka-mereka yang ketika sedang berjuang sendirian gitu. Jadi tidak perlu harus belajar hukum yang sampai paham banget, enggak, tetapi memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan, menjaga orang lain seperti kita ingin dijaga, peduli ke orang lain seperti kita ingin dipeduliin, insya Allah itu sudah baik. Kemudian otomatis edukasi, informasi yang baik dan berimbang. Jangan hanya membaca kasus, tetapi juga kita membaca sebetulnya apa yang sudah disiapkan oleh negara untuk kita. Terlepas dari situasi negara kita yang saat ini sedang astagfirullah begitu ya. Tetapi insya Allah yang pondasi-pondasi negara kita yang sudah kuat itu masih cukup kuat untuk menopang kita. Silahkan bisa. Sebetulnya kemana saya harus mencari pertolongan? Untuk kayak sekolah itu ada Permendikbud 46 tahun 2023.
1: Ya.
0: Pun tentang layanan penanganan kekerasan di unit pelaksana pendidikan itu ada. Silakan berkomunikasi dengan pihak sekolah dan dinas pendidikan. Kemudian di masyarakat kita punya UPTD PPA di bawah Dinsos kalau sekarang. Silahkan di sana juga ada layanan baik konseling, perlindungan maupun assessment gitu ya. Kemudian untuk di perguruan tinggi, ini sejak tahun 2022 seluruh perguruan tinggi wajib memiliki Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Silakan bisa menghubungi kampus masing-masing. Kalaupun misalnya di kampus belum di kampus Purwokerto, insya Allah setahu saya semuanya ada gitu. Tetapi kalaupun misalnya tidak ditemui, saya yakin pasti ada person-person yang memang peduli dan care dengan situasi di kampus. Saya yakin bisa tokoh-tokoh tersebut bisa ditemui, dihubungi untuk bisa berdiskusi lebih lanjut.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Eri sudah hadir. Semoga obrolan kita bisa menginspirasi semuanya.
0: Amin, sama-sama Mbak Desi.
1: Iya, dan semoga next juga kita ketemu lagi dengan tema yang lebih menarik lagi tentunya.
0: Insya Allah.
1: Ya. Sukses selalu Ibu Eri.
0: Terima kasih Mbak Desi.
1: Oke, terima kasih juga untuk pendengar dimanapun berada. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Wah wah wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pie labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
4: Home. Worries always belong.
3: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?
1: Baik. Baik pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita segera menuju ke Pro 3 RRI, kita ikuti dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: Kuiper. More space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0! Hitchwood there!
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol De Kuiper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang De Kuiper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals that helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi, tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because we score at the end, no? Probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball us and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu, striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Ya, baik, pendengar. Saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara, Pos Menurjadi di Pekanbaru, Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya-jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan sejenak.
8: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 8.41.
9: Oh, itu.
8: Juta. Kita siram.
9: Hanya dengan 5 heli.
8: 5 heli. Iya.
9: Ya. Terkendali ya. Nanti juga butuh tambahan helikopter otonomi.
8: Kemarin iya. Ya, sama Presiden kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekap kanal bakar, sekap bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan. Karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Sekat air, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat eskavator?
8: Eskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: eskavator itu tidak yang terlalu besar. Ya?
8: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
9: Jadi 5 tambah 2.
8: Ya.
9: Tadi juga itu
8: semakin banyak semakin bagus. Oh,
9: cuma itu teknologi harus cek paling banyak sih.
8: Ya.
9: Dan cek kalau paling banyak dibutuh, aku alihkan ke paling banyak.
8: Siap.
9: Ya.
8: Siap. Siap.
9: Iya, mungkin OMC.
8: Ya. Kemudian
9: pesawat OMC dari udara bisa. Awan bagus sih.
8: Ya, awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi uap air yang dari kemudian kemarin yang melaporkan kami juga sudah dibentuk di PRTP yang diminta oleh kami sudah siapkan
6: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutlah di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutlah di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutlah di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutlah. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga
7: akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Joe Cisse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fired up piece. Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
4: First, I have to start with you, Francis.
5: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
6: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when.
3: Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.
1: Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277

3293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Anda masih bersama kami program 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau tadi kita menyimak siaran pengarus utama gender, sangat bagus sekali temanya, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan beberapa hari ini kita disuguhkan dengan pemberitaan-pemberitaan tentang kekerasan yang dialami oleh anak-anak. Dan itu ternyata pelakunya adalah seseorang yang seharusnya menjadi pelindung. Ini cukup miris sekali ya, kita rasakan betul, sangat miris. Dan semoga ini bisa menjadi sebuah pelajaran ya untuk kita, supaya bisa lebih menjaga lagi putra-putri kita. Sesibuk apapun begitu ya, kita harus memberikan waktu yang luang untuk anak-anak kita. Dan pendengar, siang ini nanti kami akan mengajak Anda, kita akan ngobrol-ngobrol seputar hal yang menarik. Anda bisa bergabung nanti ya di 632336 atau di 0811 2540 911 di segmen Dopokan Banyumasan. Kali ini beberapa nomor lagu saya hadirkan untuk Anda sambil kita menantikan waktu duhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya yang akan masuk di menit ke 49 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi dan inspirasi.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
4: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
5: RRI Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan,
6: Senam Bersama,
5: Bakti Sosial,
6: Donor Darah,
5: Bazar UMKM,
6: Bintang Radio Indonesia 2026,
5: Talk Show Spesial,
6: hingga Mobile Fotografi,
5: dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan.
7: Hey!
5: Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: Baik, pendengar, kita akan update informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1.
0: Ya, pendengar, Bakeuda Purbalingga permudah akses pembayaran PBB P2 dengan berbagai kanal pembayaran. Dan kita akan dengarkan laporannya bersama Fitri Hasanah. Fitri, silakan laporan Anda.
2: Kabupaten Purbalingga saat ini bertransformasi dalam mempermudah layanan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2 dengan memperluas akses pembayaran sehingga masyarakat tidak hanya bisa membayar memanfaatkan melalui teller atau ATM Bank Persepsi, tetapi juga dapat memanfaatkan kanal modern seperti Indomaret, Alfamart, hingga yang paling kekinian pemanfaatan sistem pembayaran digital melalui QRIS. Hal ini dikatakan oleh Zainuddin, Kabid Akuntansi Bakeuda Purbalingga, bahwa modernisasi kanal pembayaran ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengelolaan keuangan daerah, yakni memudahkan Bakeuda untuk terus mengawal dan mengevaluasi capaian target setoran PBB P2. Meski demikian, Zainuddin mengakui tantangan di lapangan masih ada karena metode pembayaran digital dan kanal modern, masyarakat masih cenderung mengandalkan kolektor desa atau di kelurahan. Oleh karena itu, Bakeuda terus mendorong masyarakat untuk beralih ke pembayaran tunai, non-tunai langsung, karena dengan pembayaran digital secara mandiri dipastikan menutup celah resiko penyalahgunaan dana kolektif di tingkat bawah. Berikut penuturan Kabid Akuntansi Bakeuda Purbalingga Muhammad Zainuddin.
3: Pembayar di ATM, kemudian di kanal-kanal pembayaran, di Alfamart, Indomaret, kemudian yang lainnya. Dan untuk yang kekinian itu bisa dibayar melalui QRIS. Ya, bagi kita cukup membantu sekali. Kita bisa melihat perolehan ini diperoleh berapa, kemudian mana saja desa-desa atau kelurahan yang belum lunas dan sudah lunas. Dengan bisa melihat data itu kan nanti bisa melakukan evaluasi ke daerah-daerah yang mungkin perolehan penyetoran PBB itu masih kurang, masih ada waktu sampai pada akhir jatuh tempo, yaitu 31 Oktober 2026.
2: Zainuddin menambahkan pembayaran secara mandiri oleh wajib pajak dapat dilakukan dengan men-scan atau memindai QR code di lembaran SPPT, dan jika belum dapat menemukan QR code tersebut dapat diakses melalui bima.qr.bankjateng.co.id. Demikian Fitri Hasanah melaporkan.
0: Baik, terima kasih Fitri atas laporan Anda. Kita akan update terus informasi-informasi bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: Mama baline mampir maring gone sapa? Melaku-melaku maring Purbalingga, baline mampir maring gone umae Mama Siti. Ketemu maning karo penyiar sing jerene paling bahagia nang acara topokan Banyumasan RRI. Sedulur, kepriwe kabar Rika pada moga-moga sing pada sehat ora selamat. Nyong dinagi janjane ya dewekan ora dewekan wong jerene mau Mas Iskandar arep ngancani nyong nang topokan Banyumasan tapi tek enteni seprene ora teka-teka. Mbu anu lagi maring endi kekayane Mas Iskandar. Mas Tato ya anu lagi sut anu sibuk syuting, bar ini lagi sibuk rekaman. Dadi ya maning-maning nyong dewekan. Tapi lur, nyong lagi mandan prihatin banget. Ya, jane sih mbendine nyong prihatin ya. Cuman siki kan dewek wis mlebu maring musim kemarau lagi kayong panas, gersang pisan, kebakaran nang di ora-ora mung nang Kalimantan tok jebulane ge. Lur, ge wingi ge nyong macam-macam nang berita-berita ge nang daerah Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok kuwe dina Minggu tanggal 9 jame jam 11 anak kebakaran. Ge, bener apa ora sih ge? Jadi ge nang berita ge 3 hektar lahan Desa Kasegeran Kecamatan Cilango Kabupaten Banyumas Jawa Tengah terbakar pada Minggu 9 Agustus 2021 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ge. Terus anu kapan maning ge? Polresta Banyumas respon cepat kebakaran di rumah siapa ge? Di maning genggo disit kebakaran rumah di Kemranjen pelaku diduga alami gangguan kejiwaan lah ge jan maning-maninge gue ya pancen anu kebakaran gue akeh faktor selainnya mungkin karena musimnya lagi musim panas kayak kie musim kering gampang banget apa jenengane ana bencana kebakaran rumah ge sing bene bae ge wingi sehari yang lalu nang daerah ngendi ge nang Desa Datar Banyumas. Datar ge berarti ngendi ya, Sumbang apa ngendi sih ge, ya kan bener. Jadi ge nang Desa Datar Kecamatan Sumbang sekitar jam 3 esuk dina Minggu wingi kie berarti dini hari ya, kie juga ana ya jebulannya tapi sekang tungku sing urung padam. Nah kie kira-kira Rika ngoleh menjaga lingkungan, menjaga umah ben ora kosi kebakaran kepriwe kie lur yang tak menyapa disit kie. Nah Bu Moninga sogang siang Bu Moninga. Sogang siang. Suarane urung metu miki. Sehat, Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Nggih.
1: Pek krungu ngendi-endi ana kebakaran si Kepriwe ya. Priatin nyong ya.
0: Lah kenang nggih kok kebakaran nang ngendi-endi. Niki nggih pendapatnya komentarnya kepripun niki?
1: Kau nganu lagi mangsan mungkin kemarau, kayak nyong arep duwe kie kau parikan disit kau Mbak Desi.
0: Oh nggih kepripun.
1: Mbak Neni maring pasar.
0: Cakep.
1: Tuku kapri, tuku kecambah, ora keri karo tuku jamur.
0: Cakep.
1: Dina Senin ketemu karo penyiar RRI sing ramah, makmur, jujur, semedulur.
0: Ya Allah, amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin, Masya Allah.
1: Cece, balas.
0: Melaku-melaku maring Karang Nanas, nang dalan ketemu karo siapa? Nang dalan ketemu karo Kaki Tarsun. Awan-awan hawane panas, mendingan gabung nang acara apa? Mendingan gabung nang acarane Yu Tarsun, ora nyambung banget ya.
1: Ya ora apa-apa.
0: Nggih, Bu, niki anu nang ndi-ndi ki ana kebakaran ki wingi malah nang Desa Datar. Jebulane no sumbere sekang tungku sing urung tepateni.
1: kowe kenangan wong kana kan desa kan esi padha nganggo pawon. Dadi bosane kae golek nyuncek ora mati ngati lampu.
0: Nggih.
1: Dene cara nyong gemiantar engen anu wis rampung mbok kelalen dadi siram banyu. Lho. Lah kowe padha ora kemutan padha kaya kowe ndekane cicik-cicik padha turu. Turu kowe setelah japan tok ben kapongan geni semula-mula. Terus kan si loko wingi lagi tanggal sanga aja kaya kowe. Dadi gemien nyong kene tahu Mbak Desi ngun papringan lho. Lagi terbang sangang bulan. Jadi orang yang apa-apa tapi pring karo pring banget yang panas gesrekan itu bisa murup.
0: Lah gue padahal lagi ora obong-obong tapi kan anu gesekan itu nggih Bung nggih.
1: Iya, sebab kenang matahari banget yang panas gesekan-gesekan tapi kan jadi anak genine metu kaya kuwe, ora kewenangan bagian jadi melarah-melarah kaya kuwe. Jadi wong anu lagi mangsane kuwe kan anu bencana alam ya, ora kena diadangi. Paling-paling ya usaha disiram aja kuwe. Jadi ya semoga ya sanggane kabeh ngarep nyong jenengan pada kabian ke sedulur sing pada mirengna ya ayu pada dijaga lingkungane aja pada ubung-ubung nang pinggiran. Kue anjing pada doja nudut kue.
0: Lah kue.
1: Ya boleh buang, disit, nasi mati, pernah mati ya aja dibuang aja kue. Tawane ya enggan buang ya aja sing ado nang arepe ngono sek tepitek aja kue.
0: Lah niko.
1: Jadi nggo pada nggo pengeling-eling sedulur pada si kepengin urip baik kowe si kepengin sing makmur lha iki kepengin makmur be urung makmur pisan jadi terus merdeka 81
0: tahun.
1: Nah, iya tapi tahunnya tok ujarku ya pada singka pada kawogan ngana ya pada temu-temu taya kowe rakyate akeh anane dadi wong dhuwur ya dukungane wong cilik kaya kowe. Jadi sing pada kemu kemutan rikalane semenak aja kue aja pada nggoni dewek aja kue melas aja kue ora ilok ngomong pada sing sara aja kue aja Mbak Desi
0: siap matur nuwun
1: salamnya gue kabar baik aku sing arep padha mlebu set aja kue ya mung khusus kue go Pak Haji Slamet Riyadi sugeng midhangetaken Pak menika anu kesepuhan Mbak Desi matur nuwun sanget wedalipun mugi panjenengan paling sehat laras matur nuwun kula pun mlebu disi
0: amin
1: semoga para sehat laras selamat kabeh
0: amin ya rabbal alamin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah Bu Muninga luar biasa nggih. Nang burune Bu Muninga mah nggih. Pokan Banyumasan sugeng siang.
2: Sugeng siang sayangku. Anu kabar wani, lawani gadaget.
0: Gadagete siapa?
2: Ya mengkalian anu Magus iku.
0: Gleh-gleh ya, Pak.
2: Ya kurang luwih. Ana gleh-gleh apa gue?
0: Ora nama. Ya nyorep takon nang ngene iki kan aman mbok ora ana kobongan.
2: Iya, ngene iki aman mbok tapi pawonnya tetep pada jobong tapi pada sing hati-hati anu aman ora ana apa-apa.
0: Oh, ya yes. Senajan anu apa kae nganggo pawon.
2: Ngene nyongke, nang ngene nyongke sih. Pokoknya 5% jangan apa wancok sesulit di.
0: Oh ya gue hati-hati jangan si aja kau si kelalen.
2: Iya iya bulannya langka nenggoni nyungke langka kresek gawennya kresek yang ngomong geni.
0: Oh ngomong geni ya gue.
2: Iya iya cara gemian gue gawe geni gue ngomong geni. Iya iya. Ya zamannya rek kurung beredar maneng biasa. Misalnya tanggane dingin gue geni. Tembungannya ya aku arep met geni.
0: Oh, kayak gue lah sih
2: kepri. Gue barang nyat.
0: Goleng urupna ke prive.
2: Ya, mas misalnya kayak kia tanggana wis pawone wis muru bego ya. Ya kelarin nanti belusuk kena.
0: Oh.
2: Lah wis muru digawa balik.
0: Iya. Oh iya, mula bukannya kepriwe golek nyulit nganggo apa? Dongurung nganggo rek.
2: Ya kelari.
0: Lari di apa?
2: Lari kan ya. Godong kelapa sing garing jenengane kelari.
0: Iya, gue nyong ngerti. Terus
2: ya ngos nyulit apa bali muga we geni ngene DF. Tapi iso nampak apa? Kembali sodo kita.
0: Iya, berarti golek ngurupne gue tetep nganggo rek mbok apa nganggo watu dikosek-kosek?
2: Ora, kowe wis madaniane ya sing nganggo rek. Oh. Jarang-jarang sing duwe.
0: Oh.
2: Angger sing digeser-geser tembungane wong kuna ngadar.
0: Oh, ngadar. Ngadar.
2: Ngadar,
0: ngadar ya, geni kowe.
2: Dis kosor-kosor-kosor ngene kan. Bang sing gosok bang terusane kan rose panas lah gue jadi geni gue. Pringe kudu pring garing karo garing.
0: Oh.
2: Urungan arek jos urungan. Urungan arek jos wis iki sering gitu yang mulai. Kayak ana wong wis tuwa ya papa mangi. Kep sing arep hotel apa ki arep ya?
0: Sing arep hotel Gudril.
2: Gudril.
0: Ketawang Gunung Sari.
2: Gudril ngananya tanah Banyumasan.
0: Slendro Manyura Nyi Jumirah, Nyi Jumura.
2: Oh, iya. Cocoknya gue. Ya salamnya gue bumi ini ngabuk. Nyora ina sering telepon. Tapi jawabannya, lu punya anda tujuh sekarang alihkan. Ya gue. Aku jujur baik, maksudnya nyora sering telepon. Terus ibu ning loro-lorone oma kang Kadim. Loro-lorone kuwi kali Bogor karo Cilongo. Ida ning Mangun Jaya karo mama Ida ning Asari Burus tineng Sumano Ciberem Sumbang. Karo mama Ida sini kawasan Mbak Serayu Busar Minda. Radun Suwadi karo ning Rum Sutejo. Nang Purbalingga, kalau Mbak Mahi Siti, Herman, Wati, Mines, kayaknya cukup sama di situ lah.
0: Ya.
2: Ya, matur nuwun kepeten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purane kaki dasron jajal kaya ngapa? Jadi angger cara mbiyen karo cara siki nah beda tetep ya. Tapi ya kue lur kudu hati-hati aja ngasih genine ge orang-orang sing ngawasi malah di kobongan mari ndi ora. Sugeng siang topokan Banyumasan.
2: Sugeng siang topokan Banyumasan.
0: Yeah. Ya. Kayak anu janjian apa? Anu kayak apa? Anu janjian iki Bumun nyamper kaki Tasun terus kaki Ratun.
2: Kira-kira
0: ya ki mereka cokanan ngerokok apa ora
2: lo mboten tau ngerokok
0: linting mbako
2: linting mboten
0: ya pokoknya hati-hati mbokane lagi ngerokok lagi linting
2: mboten tau ngerokok
0: anu
2: mboten tau pun tau periksa kaki naik kenapa mambut tegesan mboten
0: oh lah nyorang ingus nyorang ingus
2: tapi kan lagi biasa kan itu saking tebian mawon mampu lah
0: oh iya anak ya anak asbak nang meja taruh anak asbak
2: mboten maden yang beneran terwujud
0: ya menurut kaki Radun kayak peristiwa kebakaran gue nu akibat kelalaian menungsa apa nu lagi pancen cuacanya kayak gini kan kutuk kepriwe
2: gimana cuacanya kados niki musim terang kadang-kadang manusia ini kadang-kadang sok kelalen itu obong-obong dan tinggal lunga dan ini sih ukurannya asik masan kados niki asal obong-obong ini kudanya ditunggu namun ditinggal lunga padahal ini kok kobor kepan di dalam ini kok aslinya saking kompor nuju-nuju kadang-kadang cek lah kompor ditinggal lunga ngobrol ini kok mesti anu kelalene ada tunggale dengar dengar mau di kompor niku tuku kepok cara udut
0: cakep
2: ane timun ayo badan topok mari kemutuk karo kaki ratun
0: asik
2: ya badan lumayan ya
0: badan lumayan main lah
2: yang lain lah
0: dolan Baturaden toko mendoan mendoane dipangan panas-panas ketemu maning karo pendengar idaman sing jerene paling paling apa paling ganas apa kaki racun paling ganas
2: urung ibotin ganas ganas
0: mboten
2: anu nrimo-nrimo ning yang kok kanes-kanes ngapa lah
0: kanes-kanes ngapa lah ya
2: lain gini kanes-kanes nambah ikasuh nambah ikasuh kadang-kadang seperti makna puyeng
0: nah makna puyeng mentong-tong na energi
2: enggak kok
0: ya ki Arab dulit siapa cak aku ya
2: dulit ngelop makasih Mbak Suno Mama Steve Pak Sutianto ini kumulihnya Bu Ida Balastri dan Naon dari Kubang Guru Sti, terus Mr. Balok, Mr. Kuder, Mr. Kenjot, Pak Pami, terus Mbak, ya, Awati, dari Mas Kaimawa dan
0: Kuder.
2: Ini saya di Pak Kuder. Kembali dari sini, ini paling sehat terus
0: kembali. Siap,
2: Ya, Mata Luan, Mbak Sri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tukang siang geng, go Mama Ida, monggo. Tukang siang topokan Banyumasan.
3: Tukang siang topokan Banyumasan, Mbak Desi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Ida. Kepripun kabare, Mama Ida?
3: Alhamdulillah sehat waras.
0: Alhamdulillah. Nggih. Niki, Mama Ida, kan lagi akeh banget kebakaran-kebakaran. Nggih, wingi malah nang desa datar nih, konek Mama Ida. Pendapatnya kepripun niki?
3: Enggih, taksi wong tentang jan desa niku taksi wonten sing padha obong-obong si. Tenggene kene nggih taksi tapi nggih ati-ati, nggih. Terus niki RT-ne nggih anu omahe pun rapet-rapet lah, tembok ketemu tembok, ketemu tembok.
0: Nggih, seniki.
3: Mboten kados jaman rin kan. Rin dong kula alit niku omahe tentang nah, kanan kiri ini kebon, terus kencing dalam, kencing krio ni, aku mantan lebuh, ngetos lebuh.
0: Lebuh buat kenapa sih ni?
3: Ya, tanah digali untuk tempat sampah. Nah, itu nanti apa? Bakarnya di lebuh itu di tempat sampah itu loh. Itu ngasilkan aku loh, kulo teksting angge pawon, sing duren parah, tiro sepak dasar aku parah. Seragen apa ya tempat kayu bakar memang kehati-hati terus zaman cilik ini kalau sepatu gini waktu yang putih ini digesek-gesek bisa ketemuru terus ini aku makin ini kan basron matur nek apa jaluk geni nek jaluk geni ini aku kari kelaras anggarnya ini kalau nek kari kelaras anu dalamnya tepi-tepi makanya tekan ngomong wis mati. Niku kali niku napa? Sentir, apa sentir?
0: Oh, nggih sentir, nggih.
3: Ku nek geni niku kali sentir, nggih. Nggih, mong geni nggih. Kula nggih jamane mong geni badhe sih
0: jamane. Mong geni. Oh.
3: Mong geni badhe napa? Mulai masak pagi-pagi itu apa? Ya pawone disiram minyak tanah sedikit terus baru di kayu bakar gitu.
0: Siap.
3: Kulo zaman, kulo kan zaman old. Generasi old.
0: Generasi
3: awal kita menangi anu bapak.

0: sing arep obong-obong runtah lah pokoknya kengge.
1: Kesadaran diri lah, kesadaran diri. Nggih. Salamé kagem sedaya mawon, kami dangetak. Nggih, mugi-mugi sehat sedaya, badhe sih juga sehat selalu. Jadi campur basa ini bingung.
0: Nggih, matur nuwun Bu Ida.
1: Lagune nggih darak mawon
0: nggih. Nggih, lagune Gutril.
1: Absen datang hadir.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gutril spesial nggo pandemen topokan Banyumasan. Awan iki jamare ngendi-ngendi lur? Tekan tene sing topok mengko tekan C.

0: Tapi di situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon.
0: Dingin tidak panas. Atau terang matahari pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
0: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke. Okay. Asia.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: sedulurku kabeh sing wis komentar nang 08 11 11 04 0 11 ke yang untuk maca di situ ane pirang-pirang ane Mbak Dian nang Purwokerto turut prihatin Mbak karo kedadian kebakaran sing kedadian nang Banyumas, semoga orang ana korban jiwa lan warga terdampak bisa segera mendapat bantuan, amin. Moga-moga kita makin waspada terutama soal instalasi listrik lan penggunaan kompor nang omah. Iya betul sekali ya, betul, cocok pisan ge Pak Arif nang Sokaraja nek krungu kabar kebakaran gue rasanya melu prihatin Mbak Desi. Kadang kebakaran gue kan karena hal cilik sing dewek ora menyadari kadang-kadang ya. Moga-moga masyarakat lebih hati-hati aja ninggalna kompor utamanya peralatan listrik dalam kondisi menyala. Betul. Ana Mbak Siti nang Aji Barang, moga-moga korban kebakaran nang Banyumas dinaik ketabahan. Nek ora memungkinkan masyarakat sekitar juga bisa saling bantu minimal memberikan kebutuhan pokok utawane pakaian go warga sing omahe terdampak kaya kowe ya. Moga-moga kedadeane ora terulang maning. Ana Mas Rizky nang Wangon, mohon go masyarakat nek weruh ana kebakaran segera menghubungi pemadam kebakaran, juga aja malah berkerumun nang lokasi dari tontonan. Selain menghambat petugas, kerumunan gue juga bisa membahayakan diri sendiri. Iya, cocok banget ke. Nah, nek menurut Erika pada keperluan gilur karo kedadian kebakaran sing terjadi nang wilayah Kabupaten Banyumas. Pancen anggar lagi musim-musim kayak gini rawan banget kedadian kumpulan aja. Opong-opong sampah. Ngopong-ngopong ronta gue bener pokok tuti tenggoni ya. So, Kang Siang.
1: Siang. Mbak Devi yang tadi cerita sepanjang masa pernah menderita.
0: Amin, Pot ini.
1: Alam.
0: Sehat, Pok.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Cok opong-opong ronta apa orang kayak Pot ini?
1: Aku tahu, aku sama-sama kan di biasa bulanan.
0: Oh, iya. Orang-orang nang orang buang nang kali orang, Bok.
1: Renang kali kan ya kalian sat.
0: Ya mboten pareng aja buangin nang kali.
1: Orang kan bulanan, bayar bulanan, oh, murah yes. 15 ribu sebulan.
0: Oh 15 ribu murah temen.
1: Iya ada. Orangnya kan suka rela gitu ngasihnya gitu.
0: Suka rela. Pot ini.
1: Salam.
0: Lah gue kan lagi bahas peristiwa kebakaran nak menurut Pot ini gue. Kon kepriwe ke masyarakat ben meminimalisir kejadian kebakaran.
1: Oh ya, jangan bakar sampah sembarangan. Misalkan kalau bakar sampah ditungguin, benar-benar sampai mati apinya. Ya perlu siram air gitu untuk keamanan semuanya. Banyak begitu Mbak Desi?
0: Iya, cocok setuju.
1: Ya, lagu apa Mbak?
0: Lagune. Yeah, lagu nenek renggong manis, ane lancaran gudril, gending bongkel, arep sing dike.
1: Gudril lagi ya.
0: Gudril ya, yeah. Ya.
1: Salam ya, buat meja, siang, sesi mas lalu, dalam nindon ala sondala, meja di kota sari, bersantika. Emang kiraan jaminnya sekarang sobral seperti lama pun jaminnya selalu kelalen. Jadi dasar untul beberapa dikit sini dasar untul. Kamu lepuh ya. Lagi ada untul. Saudara juga buat pemuninga. Meja mengejaya. Bismillah. Maade. Terus ada juga buat apa mana ya? Siti KDM. Gedung Menjangan. Terus lah sih kok bende lah dan cepet turas dan cepet putar lagu ne coba yeah. Sih ya apa nikah apa jal apa nikah apa Miki
0: Arab nggak nikah apa
1: iya Miki
0: apa nikah apa sih
1: Mbak Desi.
0: Ora ya makasih matur nuwun inci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nining Sugeng Siang topokan Banyumasan.
1: Sugeng Siang.
0: Iya. Calon warga Banyumas Sugeng Siang Mang Herdi.
1: Iya Sugeng Siang maning ya.
0: Kepriwe kabare Mang?
1: Apik sae Mbak Desi.
0: Iya suwe-suwe patut ngomong apak.
1: apa nek?
0: Ya, Rika wis patut ngomong Banyumasan arep digenahna ki arep tanggal pira genahe.
1: Ya, belajar aku belajar lah.
0: Demi ya.
1: Ya tapi senang juga wong ngomong Banyumasan.
0: Kepenak mo.
1: Kalau orang apa kan orang kepenak.
0: Iya, mulane ben kepenak ngomong apa?
1: Ya ngomong apa aja tapi mohon dipalumi bila salah. Bila saru mohon dimaklumi.
0: Iya.
1: Okay. Wong Sunda belajar ngapa kan senang gitu ya. Mm-hmm.
0: Mang. Ya, kabar Mang Herdi, ini kan kita lagi musim kemarau ya.
1: Iya, El Nino ya.
0: Iya, kebakaran nang dindi, keproyeke menurut Mang Herdi kok meminimalisir.
1: Ya, hati-hati kalau tempat sembarangan yang banyak tuh, kalau ngerokok jangan buang puntung sembarangan. Mm-hmm. Terus mengenai di rumah, kalau mau tidur diperiksa. Listrik kompor gitu. Mm-hmm. Ya pokok hati-hati nih ya, intinya ya kemarin di sini ya ngebuang puntung ya. Mm-hmm. Bener sampai merembet gitu.
0: Oh lah.
1: Puntung bukan di rumah ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu membuang kalau sengaja ngaja ya sampah mau dibakar itu susah. Mm-hmm. Tapi itu tidak disengaja buang puntung langsung kebakaran. Mm-hmm. Bakaran banyak banget gitu ya. Ditambah ada angin, ya udah merembet ke sana kemari. Ya pokoknya hati-hati ya.
0: Gitu. Mm-mm.
1: Tapi kalau di Jawa Mbak Desi ya, mm-mm, jaranglah anak yang kebakaran. Paling ya, apa ya kalau di Jawa itu istilahnya, paling gempa gitu. Mm-mm. Doang, hati-hati gitu doang. Kalau kebakaran jarang. Yang kebakaran itu, mm-hmm, di sono adanya itu di Kalimantan. Karena apa? Di Kalimantan itu tidak ada gempa.
0: Mm-mm.
1: Soalnya tidak ada gunung berapi. Gitu.
0: Mm-mm.
1: Jadi adanya kebakaran di Kalimantan. Gitu. Ya gitu aja Mbak Desi ya.
0: Mm-mm.
1: Kayak ngomong udah makan siang.
0: Saya? Mm. Belum, dua kali.
1: Jaga kesehatan ya.
0: Belum dua kali.
1: Jamu kuning rasanya lain.
0: Cakep.
1: Iwateri anak yang sehat tuh.
0: Mm-mm.
1: Tetap memaning dari sini sama Desi yang makin hari makin ayu.
0: Amin. Oke, okay, Mang.
1: Sama ya, buat Pak Desi. Berkata-kata gue kerto ya. Mama dari saya juga ya.
0: Mm-mm.
1: Bawati juga. Tuh Potiri, aku mah selalu disalamin. Potiri tuh belum pernah nyalamin aku ya. Mama pahit ke... siapa tuh Pak Maluna juga ya, Pak Disun juga ya, Pak Samin, Pak Jamal ya, Permana Herman, mm-hmm, Ibu Idah juga ya, Ibu Muningah, Ibu Yanti, Ibu Harsoyo juga, mm-hmm, Mbak Mines di KDM juga,
0: mm-hmm,
1: Jendro juga ya,
0: mm-hmm,
1: Mama Ade, Bunda Harum juga ya, mm-hmm, Pak Dirsian tuh. Pokoknya semuanya pendengar Repoker tuh ya, sugeng, mm-hmm, siang, sugeng leye-leye ya. Matur kesuwun Mbak Desi.
0: Mm-hmm, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mang Herdi. Ki lagu pamungkase ya, Good Drill. Sisan yang pamitan, mengko yang balik maning setelah maning. Maca berita siang. Lanjut, oh ya, warta siang lanjut mengko acara dangdutan. Sing hati-hati lur ngoleh dolanan geni ngoleh opong-opong runtah aja ngasih tertinggal aja ngasih keteledorane Rika ki merugikan banyak pihak ya. Nyong pamitan si jeloro telu kelilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0815102773293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Baik pendengar di manapun Anda berada, kita masih menunggu tim untuk bisa menyiarkan Warta Siang untuk edisi siang hari ini. Kita akan bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta pendengar di segmen Warta Siang.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, Radio Publik Balik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Selamat siang pendengar, informasi mengenai menata PKL tanpa mematikan usaha kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Senin 24 Agustus 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Mendengar, kawasan wisata Bank Street atau BST di Jalan Bung Karno kini jadi daya tarik kuliner baru di Banyumas, digagas untuk menampung korban PHK dan pengangguran yang kini bisa menafkahi keluarga lewat berdagang. Berikut laporan Siti Nuriyah.
1: Kawasan wisata Bank Street atau BST di Jalan Bung Karno kini jadi daya tarik kuliner baru di Banyumas. Digagas untuk menampung korban PHK dan pengangguran yang kini bisa menafkahi keluarga lewat berdagang. Ketua Paguyuban UMKM Bank Street, Ardi Siswanto, menjelaskan konsep dagang diatur pengurus paguyuban.
2: Jadi semua berjualan, terutama yang di trotoar itu, jualan kopi semua. Nah, kalau yang ada di lapak merah itu kopi ditambah menu lain. Khususnya makanan khas Banyumas Mendoan, itu wajib kita harus jual. Dan setiap lapak itu tidak sama jualannya. Untuk menu loh ya, kalau minuman sama, kopi semua. Harganya kita macam makanan di situ, Pak. Enggak cuma menunya, enggak cuma 10, ratusan.
1: Konsep ini, kata Ardi, sudah didukung langsung Bupati Banyumas sejalan dengan tiga misi paguyuban, yakni mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan memastikan rakyat asli Banyumas tak kesulitan mencari nafkah. Seluruh pedagang juga telah menandatangani kesepakatan tertulis bermaterai untuk menjaga kebersihan dengan setiap keputusan diambil lewat musyawarah bersama anggota, bukan sepihak oleh ketua. Di sisi lain, Ardi menyoroti minimnya dukungan modal. 4 tahun berjalan, belum ada bantuan dana dari pemerintah pusat meski program bantuan UMKM kerap digembor-gemborkan. Ardi berharap ada dukungan masyarakat agar wisata ini makin ramai pengunjung serta perhatian pemerintah daerah agar kawasan ini terus berkembang, bukan stagnan seperti 4 tahun terakhir. Sebagai contoh, menyambut 17 Agustus, anggota telah menyiapkan program sendiri secara swadaya, membranding dan menghias lapak hingga rencana pemasangan lampu hias awal Agustus. Terakhir, ia menitipkan harapan agar pedagang trotoar tetap di Uongke atau dimanusiakan sebagai pelaku UMKM, terutama soal rencana relokasi dari pemerintah daerah. Siti Nuriyah melaporkan.
0: Ya, pendengar, penataan pedagang kaki lima PKL di Kabupaten Banyumas dinilai perlu mengedepankan konsep pemberdayaan dibandingkan penggusuran. Selengkapnya dilaporkan Dina Darozatun.
3: Penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Banyumas dinilai perlu mengedepankan konsep pemberdayaan dibanding penggusuran. Langkah tersebut dinilai mampu menjaga keseimbangan antara ketertiban kota dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil. Akademisi Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Dr. Ade Bandani, MMS, mengatakan, keberadaan PKL masih menjadi pilihan banyak masyarakat karena terbatas lapangan pekerjaan formal. Selain itu, usaha di sektor informal relatif mudah dijalankan dengan kebutuhan modal yang lebih kecil.
4: Pertama, karena adanya keterbatasan lapangan kerja formal, ya. Dengan demikian, salah satu non-formal bisnis kan di PKL.
3: Ia menambahkan, penataan PKL seharusnya tidak dimaknai sebagai upaya menghilangkan keberadaan pedagang, melainkan meningkatkan kapasitas mereka melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan penyediaan fasilitas usaha.
4: Penataan itu bukan menghilangkan PKL, tetapi bagaimana mengempower, memberdayakan. Ya, jadi istilah penggusuran itu harus dihilangkan. Mungkin bisa digantikan pemberdayaan.
3: Menurut Prof. Ade, Banyumas dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan kuliner yang mengangkat berbagai makanan khas daerah, seperti soto Sokaraja, mendoan, keripik, dan ketuk. Kawasan tersebut tidak hanya berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata yang memperkenalkan kekayaan budaya Banyumas.
4: Jangan sampai di tempat baru itu kehilangan konsumen. Ya, kalau kehilangan konsumen, tentunya para pedagang kaki lima itu akan berkurang pendapatannya, ya. Pendapatan berkurang, pendapatan keluarga juga akan berkurang, ya, dan berimbas kepada pendapatan rumah tangga. Ya, pendapatan rumah berkurang akan mengakibatkan ekonomi daerah tersebut melemah.
3: Ia pun mendorong pemerintah Kabupaten Banyumas agar setiap kebijakan relokasi PKL disertai penyediaan fasilitas yang memadai, sehingga para pedagang tidak kehilangan pelanggan maupun pendapatan. Dina Darasatun melaporkan.
0: Pendengar, penataan PKL di Purwokerto terus menjadi perhatian. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai penataan PKL agar kawasan tetap tertib tanpa mematikan usaha? Berikut pendapat dari masyarakat.
5: Bagaimana pendapat Ibu mengenai penataan pedagang kaki lima, Bu?
6: Ya, benar sih ya gitu. Soalnya apa ya, kasihan juga kan pedagang kaki lima, cuma sumber kehidupannya kan dari situ. Kalau harus dimatikan, gak ada pengalihan tempat, ya kasihan juga. Setuju kalau kayak gitu. Jadi tetap bisa berusaha, tapi juga tidak mengganggu fasilitas umum. Gitu.
0: Ya, pendengar, DKUKMP Banyumas siapkan penataan PKL Jalan Bung Karno tanpa abaikan pedagang. Hal tersebut disampaikan Kepala DKUKMP Kabupaten Banyumas Gatot Eko Purwadi dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Silakan Vinta.
7: Baik, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala DKUKMP Kabupaten Banyumas, Bapak Gatot Eko Purwadi SE, dan akan membahas mengenai penataan PKL di Jalan Bung Karno ya, Pak ya. Ya, izin. Pak Gatot, boleh dijelaskan Pak, memang sebenarnya bagaimana sih Pak kondisi untuk pedagang kaki lima di Jalan Bung Karno ini Pak sebenarnya Pak?
8: Oh ya, nah, terima kasih Mbak Vinta. Mbak Pinta ya, kita lihat bersama bahwa Jalan Bung Karno itu hari ini sejak dibangun ya, memang kebijakan Pak Bupati sebelumnya itu untuk kegiatan PKL. Tapi kita tahu juga bahwa di situ ada fasilitas umum yaitu pedestrian yang tidak bisa dioptimalkan oleh pengguna jalan. Sehingga ada keinginan pemerintah untuk menata bahwa fasilitas umum harusnya digunakan untuk kepentingan umum. Nah, penataan nanti memang sedang kita pertimbangkan untuk menggunakan aset-aset pemerintah ada, kemudian untuk kita shelterkan PKL yang ada di situ sehingga nanti terkonsentrasi gitu kan. Itu lebih mengarah kepada ke penataannya, mungkin begitu.
7: Oke, ada nggak sih Pak program atau kebijakan nih Pak yang telah dilakukan DKUKMP sendiri nih Pak untuk mendukung keberlangsungan usaha para PKL itu nanti?
8: Nah, ya, kalau keberpihakan kita jelas kita pemerintah memberikan atensi dan perhatian kepada pedagang sektor non formal ya. Melalui misalnya ada kegiatan pelatihan, kemudian kita mengedukasi bagaimana penggunaan bahan makanan yang tidak berbahaya, kita kerjasama dengan dinas kesehatan, kemudian kita juga memberikan bantuan sarana perdagangan, misalnya memang tidak banyak karena jumlah PKL kita kan ribuan ya, seperti tenda, kemudian gerobak, itu ya melalui APBD. Pernah kita lakukan itu, memang keterbatasan anggaran yang membuat kita tidak bisa memberikan bantuan kepada semua pedagang yang ada.
7: Oke, lalu Pak bagaimana proses penentuan lokasi, relokasi atau penataan PKL ini Pak agar tetap strategis Pak bagi para pedagang sendiri Pak?
8: Jadi kita punya Perbup tahun 2011 yang memang sebenarnya sudah tidak, ya perkembangan zaman itu harus di sesuaikan. Ini nanti ada pembahasan kemungkinan akan ada revisi perbupnya, perda. Kemudian nanti juga kita akan menata ruas-ruas jalan yang secara luasan itu apakah masih boleh atau tidak, itu ada muncul di surat keputusan bupati tahun 2026 kalau nggak salah saya nomor 361 nomornya. Di situ diatur bahwa ada jam operasional, kemudian ruas jalan mana yang digunakan, kemudian ketentuan berjualan itu boleh menggunakan trotoar separohnya. Jadi memang kita tetap berpihak kepada PKL kita, tidak terlepas daripada fungsi ruang. Ya, kita tetap memperhatikan fungsi-fungsi ruang karena itu menjadi bagian kebijakan pemerintah bahwa ada fungsi ruang yang tidak boleh digunakan untuk aktivitas PKL.
7: Kalau boleh tahu Pak, sebenarnya tantangan terbesar apa sih Pak yang dihadapi pemerintah dalam menata PKL ini Pak?
8: Ya, kita tahu memang ini soal periuk ya Mbak. Nah, kadang-kadang kita menghadapi situasi di lapangan itu dengan teman-teman PKL yang bukan tidak mau diatur, tapi mereka merasa bahwa saya bisanya jualan di sini. Nah itu kita mengedukasi, kita memberikan pembinaan, kerjasama dengan Satpol PP, dengan Dishub gitu kan. Kemudian kita mencoba menata bahwa kota ini harus tumbuh sehat, tumbuh sesuai dengan pola ruang, tata ruang yang ada gitu kan. Nah ini juga harus dikendalikan, harus diatur. Jangan sampai perkembangan pertumbuhan PKL ini juga nanti tidak seimbang antara penataan ruang, penataan pertumbuhan kota dan sebagainya, ini harus dikendalikan. Maka kami melakukan edukasi, kemudian melakukan pembinaan gitu kan kepada pedagang-pedagang kaki lima kita. Terlepas dari itu, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah mencoba memberikan fasilitasi, misalnya yang Bung Karno, kita memberikan tempat yang nanti insya Allah layak. Bukan hanya di Bung Karno, pasar-pasar kami mengelola 28 pasar, ada beberapa pasar yang kami gunakan untuk aktivitas PKL. Misalnya ada Pasar Manis, Pasar Pon, kita di Pasar Situmpur juga ada shelter walaupun sedikit. Kemudian kita juga sedang mengembangkan nanti di Pasar Banyumas, di Pasar Proliman, dan pasar-pasar lain yang potensi untuk digunakan aktivitas PKL di malam hari misalnya seperti itu.
7: Oke, terakhir Pak, apa yang menjadi harapan DKUKMP sendiri terhadap para PKL yang nantinya akan ditata nih Pak untuk kedepannya?
8: Ya, tentunya kita berkolaborasi dengan banyak pihak ya, dengan perguruan tinggi, bagaimana kajian tata ruang dan sebagainya. Terlepas dari bahwa memang terjadi pro kontra pada saat kita menata ya, karena kadang penataan itu sering diartikan sebagai upaya untuk memberangus atau menghilangkan atau menyingkirkan, kita tidak. Kita memberikan kesempatan kepada teman-teman PKL untuk mencari nafkahnya, tapi sesuai dengan tata ruang. Harapan kami bahwa komunikasi nanti yang kita bangun itu benar-benar mengena ke pedagang dan tidak ada mispersepsi, tidak ada sesuatu yang membuat teman-teman merasa bahwa kami diabaikan, dibuang, tidak didengar aspirasinya dan sebagainya. Semua didengar aspirasinya. Memang ada kebijakan-kebijakan nanti yang mungkin itu bertentangan dengan keinginan mereka. Tapi beriring dengan waktu nanti bahwa pusat-pusat tadi keramaian itu akan kita dorong, kita nanti mengadakan event-event yang bisa mendorong untuk memajukan PKL kita. Kita selalu melibatkan misalnya di jalan, di komplek GOR itu kan, Sabtu, hari Minggu selalu ada, walaupun kadang-kadang ada event, kita komunikasi, mereka mau ngalah, oke Pak kami tutup hari ini. Ini komunikasi yang bagus. Kemudian lokasi juga kami sedang mempertimbangkan, kalau tidak memungkinkan misalnya jalan Perintis, kita sudah mengkaji itu kan sempit ya, kita mengalihkan sebagian PKL yang ada di situ, yang di Exmoro itu kita arahkan ke Pasar Situmpur. Ini bagian komunikasi yang kami lakukan dan upaya pemerintah untuk tetap menjaga eksistensi teman-teman PKL yang ada di Banyumas.
7: Oke, siap ya. Terima kasih Pak Gatot atas wawancaranya.
0: Ya, pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia, Purwakarta Pro 1, Kanal Informasi dan Informasi.

0: Pendengar, pasca ditetapkannya Rektor Unsud Ahmad Shodiq sebagai tersangka, Kemdikti Saintek tetapkan Profesor Ali Rohman sebagai PLT Rektor Unsud, dan selengkapnya kita akan dengarkan bersama Yanuar Adi.
1: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemdikti Saintek menetapkan Profesor Dr. Ali Rohman sebagai pelaksana tugas atau PLT Rektor Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto. Penetapan tersebut mulai berlaku hari Minggu 23 Agustus 2026 untuk menjamin keberlangsungan aktivitas akademik dan non-akademik di lingkungan Unsud. Penetapan Ali Rohman disampaikan Kemdikti Saintek setelah rapat koordinasi dengan pimpinan Unsud. PLT Sekretaris Jenderal Kemdikti Saintek, Prof. Badri Munir Sukoco, menyatakan kementerian prihatin atas persoalan hukum yang muncul di lingkungan perguruan tinggi. Pihaknya menegaskan tidak menoleransi segala bentuk pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kementerian juga menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam masa transisi, Prof. Ali Rohman memiliki sejumlah tanggung jawab untuk memastikan aktivitas Unsud tetap berjalan. Salah satunya menjamin seluruh layanan akademik dan non-akademik tetap berlangsung tanpa hambatan. Layanan tersebut mencakup pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pelayanan bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, serta mitra kerjasama Unsud juga harus tetap berjalan.
2: Kemdikti Saintek prihatin atas munculnya persoalan hukum di lingkungan perguruan tinggi. Kemdikti Saintek tidak menoleransi segala bentuk pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganannya kepada KPK sesuai dengan kewenangannya. Kemdikti Saintek siap berkoordinasi dan memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung proses penegakan hukum.
1: Selain itu, PLT Rektor juga bertugas mengawal kelanjutan proses pemilihan Rektor definitif. Proses tersebut harus berjalan sesuai dengan Statuta Unsud dan Peraturan Penetapan Senat yang berlaku. Penetapan PLT Rektor ini sekaligus memastikan keberlangsungan kepemimpinan Unsud di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Kemdikti Saintek menempatkan kelancaran layanan pendidikan tinggi dan proses pemilihan rektor definitif sebagai bagian penting dalam masa transisi. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, Kodim Banyumas menyusun regulasi lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih agar strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Penentuan lokasi tetap mengacu pada hasil musyawarah desa. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
3: Kodim Banyumas menyusun regulasi untuk memastikan pembangunan koperasi Desa Merah Putih berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Komandan Kodim Banyumas, Letkol Infantri Edward Derusaka Samosir, mengatakan regulasi tersebut disusun untuk meminimalkan pembangunan KDMP di lokasi yang jauh dari permukiman, sehingga berpotensi mengurangi manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, penentuan lokasi pembangunan KDMP tetap mempertimbangkan hasil musyawarah desa khusus atau musdesus. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menentukan lokasi yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4: Kalau di Banyumas saya rasa tidak, karena kita sudah memberikan satu regulasi. Nah, di mana regulasi tersebut harus dilakukan strategis, kemudian jangan sampai nanti kebermanfaatannya tidak dirasakan secara optimal gitu ya, mungkin seperti di beberapa daerah ada yang di pegunungan, kemudian ada yang di kuburan ataupun ini. Nah, tetapi kembali lagi, semuanya itu kan merupakan satu persetujuan dari Yesus. Nah, kita akan membangun apabila ada persetujuan dari desa. Jadi yang memilih itu sendiri adalah desa.
3: Yang menambahkan sejumlah desa telah menetapkan lokasi pembangunan KDMP berdasarkan keputusan desa masing-masing. Karena itu, Kodim mendorong agar lokasi yang dipilih benar-benar memberikan manfaat dan mudah diakses masyarakat. Terkait rencana pembangunan KDMP di wilayah yang berada di kawasan pegunungan, Edward menyebut hingga saat ini Banyumas belum memiliki rencana pembangunan di lokasi tersebut. Sementara itu, pembangunan KDMP di wilayah kelurahan, salah satu kendala yang masih dihadapi adalah keterbatasan lahan. Kodim Banyumas bersama pemerintah daerah terus melakukan koordinasi untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, kesenian musik Daul atau Tong-Tong asal Madura menyemarakan gelaran Tegal Night Carnival 2026 di sepanjang Jalan Gajah Mada hingga Pejen Sutoyo. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
5: Sebanyak 15 kelompok musik Daul atau Tongtong dari Madura tampil dalam Tegal Night Carnival 2026 pada Sabtu 22 Agustus 2026 malam hari. Karnaval bertema harmoni cahaya bahari tersebut digelar di sepanjang Jalan Gajah Mada hingga Jalan Majen Sutoyo untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kehadiran kelompok musik tersebut menjadi salah satu bagian dari keberagaman pertunjukan Tegal Night Carnival yang mempertemukan berbagai unsur seni dan budaya. Masyarakat Kota Tegal dapat menyaksikan penampilan peserta dari luar daerah bersama rangkaian pertunjukan lainnya dalam parade tersebut. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono menyampaikan apresiasi kepada peserta, pelaku budaya, pelaku usaha, komunitas, panitia, dan aparat keamanan yang terlibat. Ia juga mengajak masyarakat menikmati acara dengan tertib dan menunjukkan keramahan kepada para tamu.
6: Kepada seluruh masyarakat dan para pengunjung, saya mengajak untuk menikmati seluruh rakyat Tegal Night Carnival dengan tertib, aman, dan penuh kegembiraan. Mari kita tunjukkan keramahan masyarakat Kota Tegal kepada seluruh tamu yang hadir pada malam hari ini.
5: Salah satu kelompok yang tampil dalam parade tersebut ialah Putra Beranjangan asal Kabupaten Sampang, Madura. Kelompok tersebut hadir dengan membawa pemain musik dan penari sekitar 60 orang dalam satu rombongan selama mengikuti Tegal Night Carnival. Perwakilan Putra Beranjangan, Rohman mengatakan musik tongtong telah berkembang di sejumlah daerah di Madura mulai dari Pamekasan, Sampang, hingga Sumenep. Perkembangan tersebut membuat kesenian tongtong semakin sering ditampilkan di luar daerah untuk memperkenalkan kesenian Madura kepada masyarakat yang lebih luas.
7: Tradisi ini udah dari dulu udah turun-temurun, Mas. Musik tongtong ini awalnya di kota Pamekasan awalnya, terus berkembang pesat, jadi banyak sekarang yang sudah melestarikan budaya tradisi Madura musik tongtong ini.
5: Kehadiran musik tongtong Putra Beranjangan bersama kelompok lainnya turut mewarnai rangkaian Tegal Night Carnival 2026. Pemerintah Kota Tegal berharap perpaduan berbagai kesenian yang ditampilkan dapat terus menjadi daya tarik dalam penyelenggaraan karnival berikutnya. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Pendengar Korem 071 Wijaya Kusuma bersama sejumlah stakeholder menggelar karya bakti di Masjid Jenderal Besar Sudirman Purwokerto pagi hari ini. Kegiatan tersebut tidak hanya diisi dengan aksi bersih-bersih tempat ibadah, tetapi juga pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Berikut laporan Fahriansyah.
8: Kegiatan karya bakti yang berlangsung di Masjid Jenderal Besar Sudirman Purwokerto pagi ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Pada pelaksanaan hari pertama, Korem 071 Wijaya Kusuma menggandeng stakeholder yang ada di wilayah Purwokerto untuk bersama-sama membersihkan fasilitas umum. Selain masjid, kegiatan serupa selanjutnya akan menyasar sejumlah tempat ibadah lainnya, mulai dari gereja, pura, hingga wihara. Kegiatan juga dilengkapi pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis yang terbuka bagi masyarakat umum. Dan Rem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Infantri Sidik Wiono mengatakan, karya bakti menjadi upaya menghidupkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat.
9: Hari ini hari pertama kita laksanakan di Masjid Sudirman ini. Ini adalah masjidnya Korem, dibantu oleh Yayasan Al-Irsyad, kita laksanakan di hari pertama. Bukan hanya karya bakti, bukan hanya pembersihan, tapi juga ada pengobatan massal, cek kesehatan gratis sampai dengan pengobatannya. Seluruh tempat kita sisir, mulai dari masjid, kemudian setelah ini nanti kita ke gereja, ke pura, dan juga ke wihara. Harapannya dengan tempat ibadah kita bersihkan, masyarakat semakin banyak, semakin tertarik untuk melaksanakan ibadah, hati masyarakat Banyumas ini adem di bulan Agustus ini.
8: Pelayanan kesehatan dalam karya bakti tersebut terbuka bagi masyarakat yang ikut kerja bakti maupun masyarakat umum. Bagi warga yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, tim dokter juga disiapkan untuk memberikan terapi sesuai kebutuhan. Dan Rem 071 Wijaya Kusuma mengajak masyarakat kembali memperkuat budaya gotong royong, khususnya dalam menjaga fasilitas umum agar tetap bersih dan nyaman. Karya bakti serupa juga dilaksanakan di wilayah Korem 071 Wijaya Kusuma sebagai bagian dari gerakan membersihkan fasilitas umum dan membantu pelayanan kesehatan masyarakat selama bulan Agustus. Fahriansyah melaporkan.
0: Pendengar informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di segmen.

0: rehat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1336-336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-9111.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita. Jalan-jalan ke Pulau Dewata, perginya bareng sama yang tercinta. Siang ini mari kita bersuka cita dalam acara Prodangdut, dangdut adalah kita, asik. Sampai jam 3 sore aja ya, kita luangkan waktu untuk ya hiburan sejenak ya. Di tengah padatnya aktivitas Anda di hari Senin 24 Agustus 2026. Yang pasti selamat saya ucapkan untuk Anda yang sudah bisa menaklukkan hampir setengah di hari Senin ini. Walaupun besok yang katanya hari Selasa hari kejepit nasional ya, tetapi semoga tidak mengurangi semangat Anda untuk menyambut hari Senin yang penuh dengan sukacita ini. Ya, pendengar, kalau tadi di Dopokan Banyumasan gitu ya, saya menyoroti soal bencana kebakaran yang akhir-akhir ini terjadi. Satu, karena memang musimnya rawan kebakaran ya, karena kita masuk di musim kemarau ya, kita udah mulai merasakan panas, tapi kadang ada mendungnya juga ya, begitulah musim ya, musim berganti, kadang panas, kadang hujan, jadi kita memang harus siap. Nah, kesiapan inilah pendengar yang bisa meminimalisir hal-hal yang merugikan kita ya. Kalau misalkan kita pengen alam baik sama kita ya, kita mestinya harus menjaga alam ya. Menyoroti soal beberapa kejadian kebakaran di sekitar kita, bagaimana pendapat Anda? Saya masih akan menunggu ya di 632336 atau di 0811-2540-911. Jangan lupa buat Anda yang punya pantun, dikirim pantunnya di sini. Dan supaya kita makin semangat ya, saya mau ngasih sesuatu nih buat pendengar. Apa tuh Mbak Desi? Nah, ini pokoknya.

Kita pemanasan dulu sama Ikke Nurjanah. Nah, biasanya kalau kita udah lama nih gak ketemu sama pasangan, tapi pasangan yang halal ya. Di Sun Seng Sue Mas. Nah, ini dia ya. Jadi kalau kita melihat beberapa peristiwa kebakaran yang terjadi, sebenarnya penyebabnya apa, kenapa, dan bagaimana seharusnya ya.

0: Oke, kenerjana di Sun Seng Sui Mas. Tapi sama Mas yang halal ya, nanti dimarahin sama Pak Ustadz kalau gak halal. Oke, baik, 632336 atau di 0811-54-0911 nyambung tadi dari Depokan Banyumasan ya. Sekarang ini kan banyak sekali peristiwa-peristiwa kebakaran yang terjadi. Sebenarnya penyebabnya apa sih dan kita harus gimana nih untuk bisa mengurangi resiko kebakaran di musim kemarau saat ini? Barangkali pendengar punya pengalaman yang bisa dibagi untuk kita semua di sini. 632336 atau di 0811-54-0911 ya. Aku mau menyapa dulu untuk pendengar kita yang sangat cantik ini. Ada Mama Cantika. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang kembali Pro Dangdut. Assalamualaikum Mbak Desi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok jadinya yang kerduran anak kebakaran apa?
1: Mbok ora ngerti nang ndi?
0: Onjong lagi takon mulane.
1: Ora, wingi nek ta iya nang alas.
0: Iya kan, nang alas anu lagi kepriwean gue.
1: Ya ora ngerti anu wong buang tegesan de ya, kon nolos wetan gunung ngetan ngono gunung.
0: Oh, anu wong
1: sing ngrebut jati.
0: Anu wong waras apa wong kurang?
1: Aya rene wong anu wong ndang gemblung.
0: Anu mandan kurang saon apa kepri buang-buang puntung rokok nang alas.
1: Ya cokan anu ora ngerti kaya anu ngujak oh.
0: Oh alah.
1: Okay. Kasangan ngujak kan mantan bersih ya. Terus tadi gue jari tadi lemong, ngerti bakar ya gue.
0: Lah gue kayak aja cok ngerewati petugas negara. Wong negara ini lagi morot marit kayak nambah-nambah puyeng, nambah-nambah pikiran.
1: Iya pada cok kan gawe acara sing rapik yo.
0: Kena kok alah Jan. Oh tapi nengalah seorang anak korban jiwa mbok.
1: Orang ingin naneta umah tapi kru anu kena trok dapur bakul sweeping bareng orang sweeping tertinggal yeah. Tasia bakaran
0: dah kue
1: nang RT bulu belum boleh garut
0: jadi anu tertinggal takjian anu kelalen apa ke prive
1: ya cerene sih wis dari ciprati banyu wis dari siram banyu tapi anak sing meletik maring tepes.
0: Oh, anak sing meletik maring tepes. Oh, gue berarti anu tungku ya, kom anu pamon.
1: Iya, pamon. Pamon lagi seriping kan dia jualan seriping, seriping pisang.
0: Berarti kon.
1: Dia tinggal Tasya.
0: Sing lebih hati-hati maning kutu neta.
1: Kur untungnya adine desengi Tasya. Jadi lagi mantan mumet akhirnya orang melu. Rungut cepret. Dereke menyat dadi nembe dapur pawone tok. Padahal umahe gandeng ngame akeh me anake ya tingkat tenggane kuwi ya nyambur rumah loro.
0: Nyambur rumah loro?
1: Enggane ora kemenangan.
0: Oh, iya ya Allah, Jan.
1: Anu dempet sih.
0: Oh, dempet.
1: Iya dempet kan hone anake sebelah juga tingkat me dheweke juga bagus tapi ngupawon. Anu gue perhatiin ngoreng stripping.
0: Lah gue strippingnya nasi kobong apa orang kira-kira?
1: Strippingnya sudah nama maling jero mbak.
0: Oh. Nyong kepikiran gak bisa stripping.
1: Strippingnya sudah nama maling ngomong jero.
0: Selamat.
1: Sudah pakai plastik kayak bal-balan.
0: Oh ala Jan nyong tadi kepengen ngemil stripping gedang. Ya langkau baling ngode tuh ngeliat stripping gedang lah.
1: Tak tuh Jan sih.
0: Ih. Stripping peyek. Nyong apa sih?
1: Udah seramukan.
0: Rawogan kok lu pengin dikirimi paye kacang nang Bumuninga alhamdulillah.
1: Dikirim bumun apa paye jajal lagi kae?
0: Kae apa sripping karo peyek enak banget.
1: Yakin. Mikir apa bukan Banyumasan sih, Mbak?
0: Ya anak.
1: Wah, nyong ra monitor biasanya Senin langka.
0: Lah kena gue Mas Setio kok kadang sok nakal.
1: Pokon acaranya gonjling lah.
0: Gonjling kok, Jen. Ya. Priwet
1: ya lagunya apa yang terputer?
0: Ya lagunya bakul sayur terus laut kidul ku gapai cintamu
1: gue apain gue?
0: Apa?
1: Ku gapai cintamu
0: uhuy. Cintanya siapa gue lah?
1: Lah ya masa lalu
0: lah kaya masa lalu kok ujarku gak
1: tapi
0: masa kini
1: tapi bisa-bisa digapai lagi dalam mimpi
0: oke pak oke
1: coba lagi turu
0: alah ancen. Salame gak usah apa?
1: Judul.
0: Salame gak usah apa? Salame.
1: Ya salame gak Mbak Desi.
0: Yuk.
1: Sehat selalu ya Mbak Desi.
0: Oke.
1: Yang pertama sih Kiyo.
0: Iya, pertama dalam.
1: Terus Bumun, Lorone. Karena Mama Ade, Mama Dede, terus Kang Suwati, Ki Cunong, Kang Dasrun, Mas Permana, Mas Herman, Kang Ratu, Mama Luna, Mama Indes, Siti KDM, Mama Ida, Mama Ida, terus Nggo, Mbak Darisah. Yang sisukan kemarin siapa yuk? Sisukan karaokean kayak Melu.
0: Siapa sih?
1: Mama Leni apa siapa ya?
0: Mama Leni.
1: Iya, anak porsio.
0: Lampunya orang ngode karaokean suwe lawas.
1: Terus nggoli kina. Monitor selalu. Fan radio RRI.
0: Iya. Yeah.
1: Iya buat semuanya. Sing urung Mister Genjot kok. Mister Genjot Pak Pamin.
0: Iya. Yeah.
1: Buat semuanya sing lagi monitor RRI dimanapun berada.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Mbak Desi.
0: Oke. Okay.
1: Sehat selalu.
0: Oke.
1: Tetap cantik, semangat. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Cantik. Ayo di belakang Mama Cantik. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut saudara kita.
0: Yeay.
2: Ketemu lagi. Sabun mandi ini, sabun kecantikan dan kesehatan.
0: Iya, cakep.
2: Senyumnya Mbak Desi di siang ini, senyum yang selalu membawa kehangatan.
0: Si kehangatanmu ku tunggu.
2: Iya.
0: Terus?
2: Kabar?
0: Gimana kabarnya Bang Herdi?
2: Alhamdulillah sudah makan siang.
0: Oh sudah dong, nggak usah ditanya mah kalau udah makan apa belum, aku udah.
2: Nih yang mau minta lagu main ini ada nih.
0: Cih siapa sih?
3: Halo Mbak Desi.
0: Ya ampun, halo. Aleman banget Mama Darisa ya. Gimana sehat Bayu Mas, aman ya Mama dari saya?
3: Aman dan terkendali.
0: Aman dan terkendali. Kalau buang sampah sukanya tuh dibuang di sungai apa dibakar nih Mama dari saya?
3: Dibakar Bapak itu.
0: Dibakar tapi ditunggu nih aja ditinggal. Oh kobongan.
3: Iya,
0: kayak gue soalnya musimnya lagi rawan banget ya, Lur.
3: Orang lagi kemarau ya.
0: Salamnya buat siapa, Ma? Lagunya ku gapai cintamu, lagunya ku gapai cintamu. Ada bakul sayur, ada laut kidul, ada sumanding. Mau yang mana? Ya?
3: Sumanding ya
0: kena ya. Salam buat siapa salam?
3: Selalu Sumanding karena belum disanding.
0: Asik. Bang Herdi mau disanding nggak itu Bang Herdi?
2: Ya udah, aku ikutin aja udah bagian badarisa.
0: Oke deh. Salam. Boleh.
3: Buat Mama Cantik kembali. Mama tidak sudah sakit, tidak ya, Mama Rusi, Mama Ade, Siti KDM, Mama Ikawati, terus Mama Ide, terus Pak Anto, Pak Atin.
0: Terus
3: Firatul, salam Firatul. Ini spesialnya buat.
0: Iya. Spesialnya
3: buat Mas
0: Asik.
3: Ya. Lalu.
0: Oke. Oke.
2: Terima kasih Mbak Desi.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih juga buat Mang Herde juga, buat Mama Dari. Saya mau membantu Mama Cantika dulu untuk menggapai cinta ya. Ini dia. Tapi cintanya jangan buat masa lalu dong Mama Cantika, gimana sih? Harus buat yang masa sekarang dan masa depan ya. Masih saya tunggu pendengar sampai jam 3 sore aja ya.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
2: Rosetto, channel informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik, saya menyapa dulu nih, ada Pak Andi di Purwakarta. Selamat siang Pak Andi. Kalau menurut saya Mbak, pencegahan kebakaran ini harus dimulai dari rumah sendiri. Jadi sebelum tidur atau bepergian biasanya cek kompor, listrik dan alat elektronik. Kelihatannya sepele tapi kebiasaan kecil seperti ini bisa mencegah kejadian besar. Betul sekali, setuju Pak Andi ya, daburinnya di Sokaraja. Saya biasanya kalau mau keluar rumah selalu memastikan kompor sudah mati dan colokan yang tidak diperlukan dicabut. Apalagi kalau rumah ditinggal cukup lama Mbak. Jangan sampai karena terburu-buru kita lupa mengecek hal-hal yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Ada Pak Fajar di Wangon. Menurut saya kabel listrik juga harus diperiksa Mbak. Kalau sudah mengelupas atau stop kontaknya terasa panas, jangan dibiarkan. Lebih baik segera diperbaiki daripada menunggu sampai terjadi korsleting. Nah ini aja, jadi langkah-langkah mitigasi ya. Sing penting kalau misalnya Bapak Ibu pendengar mau bepergian arep tolan-tolan, acak lalen, dicek listrik kompornya wis mati apa durung. Terus apa maning kabel-kabel sing pating cemantel orang nanaman sangat ditutup, tadi mengurangi resiko korsleting terus kebakaran ya. Nah tapi barangkali Anda punya pengalaman, punya pandangan, punya pendapat, silakan 632336. Jangan lupa pantunnya ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ye, nyambung maning masalah bapak kan mau.
1: Layong menang, papa nanang resi kurang ya kepin lebu maning ngajutokan maido wong.
0: Anyong lagi ora maido, nyomong lagi ngomong nyambung maning sing mau kia temane pada pahen kan.
1: Oh, temane kayak
0: gue. Iya, tentang kebakaran kan kia soalnya.
1: Apa-apa ngeragi musimnya ya, ngeragi musim bal-balan sing dibahas ya bal-balan.
0: Bal-balan, iya benar. Paling ora kan dewek bisa aweh apa ya, pengalaman ben paling ora bisa ngurangi lah resiko, saling mengingatkan ya gue.
1: Iya, kur ya sing jelasnya anggar opong-opong gue ngerurung jen bener-bener mati, gue urung ditinggal lu ngamati genin emang sudah. Ada jadi ditinggal luna, ada ting, masih murup ya, ya kadang-kadang jana sih, senang jana esih murup, tapi oh baru-barannya paling kurus mending, atau sekarang wit-witan buat, atau sekarang mayanu jana ya orang apa?
0: Iya iya.
1: Gue nggak sini ngalas, nganas sini ngadu-adu sini. Bangsana Kalimantan Palangkaraya gue, miturut ceritanya ya. Ya kayak gua nasi nutup-nutupi, nasi ngomong jerek kebakaran, nasi ngomong pembakaran, ya, nasi ngomong kebakar, gue. Soalnya ngerenang kayak gue, gua pengalaman karo ngomong sing aja badang rono, yo. Anggar di sini ngalas gede-gede kayak gue Mbak Desi. Sekian kan musimnya musim ya kayak gue wingi-wingi naik lagi. Kayunya diperompangi lah, suisa di kayunya diperompangi lah, gue sing deh parah gue kayu sing gede-gede tok, sedangkan pucuk kek pang-pangnya gue seorang darah orang durusi ya kari sewit rong wit telung wit patang wit lah, ngasih atusan wit nganti abonan wit akhirnya kan boleh ngemat ya no berkeberatan
0: tidak
1: mau ngelem tongkonan sih jago merah kayak gue aja putung rokok kok kadi ngalem lah sih mongko jadi wong sing niatnya ya karena sih niatnya bener wong wong nanu kesuwen deh ah gawane ini kepenak aja tuh bong kan itu jadi melasi lokasi nanti mikirnya lagi wit-witannya pirang-pirang seduh gawane kepenak tau. Nah, tiba-tiba ngerasa kena panasan, panas sih orang kira-kira alias gue nyulet, ya gue mikir gue sebangsana ranting-ranting godongnya kayu kayak gue positif, burung tuh gak tunggak deh, ya masih minggon-minggon orang ngomong cocok gak boros sedulur gue nyulet
0: nah gue mulane iya
1: bener-bener ya, intinya ya nusin. Ya sing pada gue listrik-listrik ya sing pada ngati-hati lah. Siki anak-anaknya boklan, gue kadang-kadang cok ngejetor ya Mbak Desi.
0: Oh karena mungkin panas ya.
1: Ngejetor, kadang-kadang gue geninya meletik. Ya sing lebih-lebih ngersing kasurnya seprimbet kayak gabes, gampang banget genine kayak. Kayak gue aneh, harus gue ngecesapa, kayak-kayak misal lambung ya dicopotin cek. Kayak, paling ora ya stop kontak sing anak saklare.
0: Stop kontak.
1: Stop kontak sing anak sakla. Oh. Jadi punya enggak nginggo nyolok nah, kayak kayak ini anu buka nyobot gak dipaten saklare toke jadi. Kenyong lagunya sama lupa lah.
0: Ya.
1: Salam-salamnya mau ispirang-pirang iki.
0: Iya kang. Ya.
1: Matur nuwun.
0: Pokoknya Rika sing sehat waras selamat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue durung kena gue Kang Tasrun ya pancen berdewek. Gue stop kontak sing ora tenggo pating klawer mendingan ditutut daripada marakna kebakaran ae gue. Sugeng siang. Mbak Desi kesuwen. 632336 silakan pendengar. Halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah
0: Parus Dianto. Selamat siang. Gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ini Pak Parus Dianto di Kalimantan bukan ya?
2: Betul sekali.
0: Gimana Kalimantan?
2: Aduh, Kalimantan untuk sekarang ini sedang tidak baik-baik saja, Mbak Desi.
0: Oke. Pak Rusdi, sebentar. Pak Rusdianto ya. Ini adalah pendengar kita dari Kalimantan. Gimana Kalimantan saat ini Pak kondisinya? Bapak kena dampaknya enggak?
2: Yang pasti kena dampaknya. Sekarang Kalimantan untuk secara keseluruhan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat semuanya kena kebakaran. Maupun ladang, gambut, hutan, dan lahan buka orang petani buka ladang.
0: Oke, itu kenapa kebakarannya memang karena musim cuaca kemarau atau ada kelalaian begitu Pak?
2: Banyak faktor Mbak Desi. Yang pertama faktor cuaca. Dimana kalau di bumi Katulistiwa Kalimantan ini kan otomatis panasnya di atas rata-rata seluruh Indonesia. Lebih panas. Apalagi kalau musim begini lebih panas lagi. Jadinya kalau ada lahan yang kosong, lahan kering, ada titik hotspot, tidak tetap apa, tidak turun-turun suhunya, lama-lama kena angin, terjadi gesekan antara daun kering, disitulah terjadi kebakaran, timbul api.
0: Oke, baik.
2: Itu yang pertama. Yang kedua, orang petani buka ladang. Nah, secara apa, curi-curian, colong-colongan lah. Kalau buka ladang kan biar cepat bersih kan tetap dibakar. Biarpun udah ada anjuran dari pemerintah, dari kepolisian tidak boleh untuk ladang, tapi namanya orang di sini kan tetap masih berlaku yang penting buka ladang udah kering tengah bulan bakar. Nah, gitu. Terus ada lagi yang bagian ketiga, yaitulah barangkali ada oknum-oknum yang secara barangkali sengaja bagaimana, pas bagaimana. Terjadi kebakaran sekarang ini bukan cuma di ladang di hutan aja Mbak Desi. Kemarin minggu ini dua terminal pasar di tempat aku itu kebakaran. Apa ada unsur kesengajaan apa gimana? Dalam seminggu ada dua terminal di pasar itu kebakaran. Jadi sekarang imbasnya tiap hari itu apa ya? Yang pasti kasak tetap terus. Selama belum berhenti ada musim hujan, masih ada kebakaran. Sampai ke Malaysia atau Kalimantan, jadi sih luar biasa.
0: Oh iya, kalau Pak Rusdianto sendiri tuh Kalimantannya mana ya Pak Rus?
2: Kalimantan Barat.
0: Kalimantan Barat, jadi asapnya gitu ganggu banget ya?
2: Ya tidak dekat dengan apa. Maksudnya kan titik. Tempat pemukiman saya kan di sekeliling saya kan perkebunan sawit. Sangat jarang terjadi kebakaran. Yang terjadi itu lahan-lahan kosong, lahan gambut yang nyaris sering kebakaran. Tapi kalau ya, ke perkebunan saya itu nggak ada kebakaran. Tapi tetap kena imbasnya.
0: Tetap kena.
2: Asapnya tiap hari.
0: Semoga cepat teratasi ya Pak Rus ya.
2: Iya. Doanya aja untuk semua pendengar Pro 1 RRI Purwokerto Mbak Desi.
0: Oke, baik. Pak Rus mau bagi salam buat siapa silakan?
2: Salamnya untuk Kak Tasrun, untuk Kak Tasrun, ada juga Mama Fai, ada juga Ibu Ita yang di Kutasari, ada juga Mbak Wati, ada juga Kang Gendro, Kang RT Mbak Darisa. spesial untuk yang di Kelapa Gading di Mbak Desi. Untuk Mbak Desi, selamat bertugas sampai selesai. Semoga tetap semangat. Sukses selalu kagum panjenengan Mbak Desi.
0: Amin. Baik, terima kasih buat Pak Rusdianto ya. Pokoknya buat yang lain juga masih saya tunggu gimana sih biar supaya kita bisa terhindar ya dari yang namanya ya, tapi yang namanya musibah kita tidak bisa menghindari, tapi paling tidak kita bisa paling tidak mencegah ya. Mencegah dari bencana tersebut. Oke. Baik, pendengar, kita mau dangdutan lagi yuk bareng sama Happy Asmara, judulnya Tattoo. Mbak, aku mau gabung. Iya, sabar. Wong tekan jam 3 ini nanti saya buka lagi teleponnya ya.

0: plesir yuk pak lah.
1: Plesir ngendi?
0: Wahana wisata pereng Cilongok bayan kayak pak. Tiketnya kur 20.000 free. Wahanane akeh, anak becak mini, kolam renang, flying fox kur 15.000. Offroad 150.000 semobil ngobong telu. Outbound, camping, bebek air, uga anak aula nggo perpisahan lan arisan.
1: Wisata edukasi ne, ana ora kue.
0: Iya jelas anak, ya gue edukasi gula merah, manasik haji, selada hidroponik, ayam elba. Pokoknya wisata pereng Cilongok gue ngangeni lah, panggunane kepenak, hawane ya seger.
2: Wahana wisata pereng Cilongok beralamat di Jalan Kalimanggis Utara RT 05 RW 4 Cilongok. Kontak person 0852 5862 5667.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: 101, channel informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar di mana pun Anda berada, kita masih di Prodang Dedang Dut adalah kita yang ini pakai padam lebu. 6323 kita ada penyiar baru nih, calon penyiar baru boleh disapa dulu. Sini Mas.
2: Oh, aku di Jepang.
1: Suaranya empuk banget kayak donat nih Mama Reni. Pengen tahu enggak di sini di studio ada mas-mas ganteng, Mas sepukak mike gue ora apa-apa menyapa disit. Ini ada Ibu Reni. Mama Reni selamat siang.
3: Selamat siang. Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah
3: Dangdut kita. Adalah kita.
1: Kenapa takut-takut gitu? Takut ada Mas Iskandar ya?
3: Lagi gerah-gerah basah.
1: Gerah tapi basah gimana? Aku membayangkannya sulit.
3: Ada basahnya ada keringat.
1: Oh, gerahnya karena matahari.
3: Panas banget.
1: Panas banget. Ayo Mas.
3: Gimana kabarnya? Apa?
1: Baik, Mas Is, jadi latihan jadi penyiar dulu nih.
2: Tidak suka nih dipaksa sama Desi.
3: Lagi menghibur-hibur kemerdekaan.
1: Oh iya, ini Agustusnya sebentar lagi habis ya.
3: Iya. Masih perlomba-perlombaan anak-anak.
1: Masih lomba anak. Loh, kok anak-anak?
3: Balap karung.
1: Ini oh, Mama Reni enggak ikut dong, kan udah vintage.
3: Apa?
1: Kan udah old school. udah senior mah kalau Mama Reni mah.
3: Gak biasa aja.
1: Mama Reni, nih di Cilacap aman gak? Ada kebakaran-kebakaran gitu?
3: Apanya?
1: Ada kebakaran-kebakaran gak?
3: Gimana sih?
1: Di Cilacap aman gak?
3: Jauh.

0: Oke, kasih komentar pendapat dong biar ini masyarakat pendengar tetap waspada, hati-hati gitu.
1: Terus?
0: Ya dari Mama Reni tuh biasanya gimana?
1: Gimana sih maksudnya?
0: Ih, Mama Reni mah suka ngikutin berita gak sih? Mama Reni baru bangun tidur ya? Gak ngikutin deh.
1: Ih, baru cetrek.
0: Nih, Mama Reni kita udah masuk musim kemarau ya kan? Biasanya beberapa bencana-bencana salah satunya adalah kebakaran. Yang lagi rame itu kan kemarin tuh di Desa Datar Sumbang gara-gara tungku lupa matiin ini api. Tungku.
1: Oh iya. Kalau di sini kan alhamdulillah ya enggak ada apa-apa walaupun musim kemarau juga air masih banyak ya alhamdulillah.
0: Air sedekah.
1: Iya. Buat minum, buat mandi juga. Alhamdulillah masih ada. Jadi belum kemarau itu apa ya? Belum kekeringan.
0: Belum masih kering ada banget. Lah. Masih ada, ya, masih aman gitu ya.
1: Iya, masih ada alhamdulillah gitu ya. Belum kekeringan banget.
0: Oke deh.
1: Gitu ya. Yang kekeringan ya mudah-mudahan cepat hujan ya. Mengasih air yang barokah.
0: Amin. Untuk kehidupan
1: yang ada harusnya selamat semuanya ya. Dari kemarau. Begitulah pendapat Mama Reni.
0: Oke, Mama Reni mau bagi salam buat siapa kalau gitu?
1: Semoga pada selamat dari air ya.
0: Iya.
1: Dapat gampang dari air ya. Mudah-mudahan hujan cepat-cepat. Gitu ya.
0: Amin, amin. Oke, oke. Mama Reni mau bagi salam buat siapa, Mama Reni?
1: Salamnya ya. Buat Mbak Desi. Sehat selalu dan keluarga.
0: Amin.
1: Bareng krunya juga.
0: Keluarga yang mana nih?
1: Buat yang mau depan masuk juga.
0: Oke.
1: Selamat siang ya.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semuanya. Semoga pada sehat selalu.
0: Yes.
1: Lagunya dukung aja ya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Reni kalau doain yang jelas ya. Keluarga-keluarga yang mana tuh langsung di SMI nama Mas Is ya. Oke, selamat siang Bro Dangdut. Di belakangnya Mama Reni silakan. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya. Tahun kemit.
2: Penyarannya
0: penyarannya ge, sing ganteng banget.
2: Kayak apa nemu sabang gue.
0: Kayak bolu ketan wis disapa disit ge.
3: Sugeng sonten. Siang
2: Mas Sonten.
0: Iya ge calon penyiar Dobongan Banyumasan insyaallah.
2: Ya iya
3: kok. Tuli Mbak Desi sih ngomong. Apa-apa kepengin. Oh
0: iya. Lah iya ge kena Ke ya piantune ganteng gagah.
3: Kayak Soekarno ya.
2: Timunjing kedonga kenapa aja kurang sekang 10 juta.
0: Amin.
3: Napane niku?
0: Apane gue iki?
2: Gaji emang
0: gaji Mas Iskandar mah nang dhuwure nyong ado pisan 15 ya punjul.
3: Urung ramung diuting wis gajian maneh.
0: Kaki Dasrun ya kapan-kapan ge. Kapan-kapan Mas Iskandar tek cangking mari ngone Rika. Soale ki wong enteng. Ki wong entengan banget. Mas Iskandar wong entengan. Ya.
2: Salam gue Mbak Reni, salam Pak Kuljang ke Mama Ade gue. Sarmila mau yurung ke Cawel.
0: Iya.
2: Jadi karo Daniel,
0: gue
2: merawalo.
0: Iya,
2: karo Mama Aida gue nang Pasarayu.
0: Iya.
2: Ibu maningi bumu ninga ya kena karo kuning loro-loro.
0: Iya, Mama Luna orang Mama Luna.
2: Dalam?
0: Mama Luna orang Mama Luna.
2: Ya, anu. Ya tiba ya lah jaduna lah.
0: Lah ke priwe sih, wis putus apa?
2: Ya kayak nasi narani Yati kok.
0: Oh iya, Mama Yati ya.
2: Ya Mama Yati, iya. Arep mesem yang ngono, arep mencep ya terserah.
0: Iya.
2: Ya matur nuwun.
0: Enji, iya. Jangan lagi kasron pokok kayak pancen. Selamat siang, Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut ada keduman. Ngomong nama balik iya kok, Jan.
0: Siapa?
2: Terus balik lo mandang dekap kadal lah gue.
0: Siapa?
2: Nyong.
0: Sing takon.
3: Bisa kayak gue kembar desi. Bisa kayak gue.
2: Iskandar apa ya Mas Iskandar?
0: Iya Mas Iskandar. Sing ganteng banget. Terus kenalan apa orang sama Mas Iskandar?
3: Langit heran. Kalau
2: sebagai telmu gak ganti kayak.
0: Hah?
3: Harus telepon Miki gak ganti sih.
0: Lah iya
3: apa? Kegagalan ya.
2: Seperti itu tuh. Kalau telepon ganti kok.
0: Ya gagal Rika ya kena gitu kan Dani. Rika ngerti aja semara.
2: Oh. Kep malah Bu Marlina maring nyong melebu-melebu ya jawab apa ya.
0: Lah Rika lagi gandeng karo Bu Marlina. Wong nek lagi online ya fokus di situ.
2: Jawab jajal. Wah malah ucul.
0: Nah, Rika sih fokus.
2: Marlina gue salam sama Bu Marlina ya.
0: Ya, Rika gue njaluk pendapat ya Rika soal anu kebakaran gue ada tip apa gas.
2: Kebakaran nanti gue.
3: Pada karo Miki gue.
0: Rika terus kayak.
3: Tangi turu pada.
0: Tangi turu apa terus lomba dikep kadal gue Miki lah.
2: Wanyung itu aku mikirkan ngomong itu balik lomba dikep kadal.
0: Pada ini beradio.
2: Kebakaran nanti gue
0: jangan. Nah ya kayaknya lagi takon, kayaknya lagi takon sih. Ini kan lagi musim kemarau. Jadi pendengar RRI kudunya sih nyandakan lah.
2: Oh berarti sih. Anu yang hati-hati goleng gue kesan.
0: Nah kayak gue masih tak maksud gue kayak gue.
2: Wan urung, gue urung aja kita takonnya gue urung bangun.
3: Tapi Mbak Desi pancen buku dan kecil-kecil kan.
0: Waku jarku kan wis anu nyetel lo wis anu cuap-cuap awit mau setengah loro yang gane.
3: Ya menjelaskan mana kan nur apa-apa Mbak Des.
2: Bok nyong mikir ngomong tapi balik.
0: Oh iya iya iya, ndi kasih le.
2: Kadal gue.
0: Lah kasih le, ndi kasih le, uli kadal laporan di.
2: Uli kadal cawang loro nyong.
3: Nuh gue.
0: Terus mau ngapa gue kadale?
2: Gue nuar tak goreng gue tambah gudik kaya.
3: Angele ya.
2: Gue lagunya sih mau gue dulu itulah anu mbak. Anu mbak ada sih.
0: Lagunya gue ucul.
2: Sanggar.
3: Gue nopo nih gue.
0: Juragan Empang selendang biru.
2: Juragan Empang lah anu buru gara-gara terakhir ya.
0: Apa cuma kamu, cuma kamu.
2: Ya orang lah,
0: jangan bang
2: bergola.
0: Ya, salam gak sama.
2: Bu Marlina kita serum gitu ya. Sama Indes, Bu Mati terus, sama Tarisa. Kira tuh mah belum lagi.
0: Nah?
2: Kira tuh melebu.
0: Kira tuh nurung melebu kayak ini
2: kan. Mama Ida. Kayak ini jalan atas kak nunggu eh apa jalan atas. Lambu lah orang ngerti lah kita nanti kamu aku ini. Terus lomba ini kayaknya. Terus lomba mangan dok kue, dok bebek, tapi aku ngejar nginum jare. Ya mulia aneh gue, aku ngejar nginum.
3: Ya angel.
2: Menang dok sisi ya suara sisi gue.
0: Gue nyepet nawong.
3: Karo menjelok. Mangane karo
2: menjelok. Ini kalau belum genanane.
0: Aduh, sabrol katil.
2: Ya, kamu kan ya buat semuanya aja. Kamu ya hari-hari tetap jaya di udara.
0: Amin.
2: Gaji bilang naik 10%
0: lah. Amin. 10% lah gue temen. Amin.
2: Ya, buka apa orang ngerti. Yang penting daftar aja tuh gue. Ya buat berarti kalau Mas Iskandar Adnya Semara ya metukar gue. Guyu kok. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kili nyidrep banget lu gue. Kabe-kabe ada Semara lu gue. Oh
0: disini Mas Is apa? Is Anjas.
3: Di nyandra dan.
0: Aduh jadi just banget pokoknya kayak gini sedulur. Di Junjung dibuka kelawangi jajal kayak Mas Is tetakoni jenengnya siapa?
3: Bukan sonten.
2: Sugeng
3: Sultan,
2: assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iki, siapa kelingan orang? Siapa ki?
3: Anan dhuwur ya.
0: Iya.
3: Di prime ki.
2: Alhamdulillah
3: sehat. Kita sehat. Lagi ya, cek lemu
2: iya. Iya, sehat. Kalau sehat ya, buat siaran
0: gitu. Iya. Iki kali masih
2: kandas
0: ing. Iya, iki. Iya, sih kayak Anjas Mara. Kena kok.
2: Kaki ini kaki kumbang ya, kenapa? Niki mangi niki.
0: Kaki kumbang ke jalan terus uli kadal.
2: Kadal.
0: Iya, lomba menangkap.
3: Lomba nyekep kadal.
2: Oh, lomba nyekep kadal.
3: Iya.
2: Wah, ini sih cocok aku nyekep kadal.
0: Kadale kadal buntung maning jan.
2: Kadal buntung. Oh, ini kok kena nggak jimat nih, ada buntung.
3: Nah, gue malah jimat-jimatan.
2: Iya, kadal buntung kadal. Kimpun itu pasal ini enggak cima. Terus ni ku Nah, kumbang yang gremeng orang genem bang, bang orang ngomong apa?
0: Iya Gi. Banyak kayak siapa orang kita? Kau nih masih
3: kandang. Apa nama lembu banyak kayak kita?
2: Gi taxi, BTC.
0: Dan banyak kayak enak banget mbak Guri.
2: Jangan. Mereka yang pun koper mengenai ini
0: Gue yeah, kayak gue pak.
3: Gue masukin lagi nak kena payek ke Mbak Desi gue.
0: Payek karena payek. Ting rungu apa okit kayak?
3: Buk.
0: Ki. Ge, apa sih ikan wis mlebu musim kemarau, rawan kebakaran. Kakine duwe saran apa pendapat lah ben masyarakat iya enggak pengeling-eling ge.
2: Misalnya ini pada sing hati-hati wong masane mau masak terang seniki ampun ngombar-ngombar geni
0: ini
2: tadi karo pong-pong ge kita tunggone
3: tunggone betul
2: heeh ya terus kompor yang pun ditinggali bunga
0: lah we
2: mana kan ini kompor pun ditinggali bunga mesti kelalen kan kompor ditinggali bunga
0: heeh
2: kata contohnya pun ini nek kula ini kan ngentong kan panci kalis
0: oh tahu tahu apa ki
2: ngentong polo panci ini nggih nemu mau bola-bali acuk mawon kok kelalenan
0: eh alah
2: ini pertama nih kok mungkin pada si
0: ngetan
2: ini kan beli kutik ini apa shop kodong boleh
0: inget
2: nih kok harus jadi teh nih kok jadi kisang
0: jadi teh apa jadi kopi malam bok
3: asik garing ya ki.
2: Kita untuk mampet kadang muruk, banjirnya ngantus polo. Lah kapi kali ni kau ni shop nasa, kau beli butik ni, ada ni opor dan opor nangka. Ia je ni kau, sangat ni kau. Itu pun kari berkesan, banjirnya polo.
3: Malah tadi kering nangka ni.
2: Banyak sering depan itu sih kering nangka dan kau dah tapi nyata ni bermain orang kelalaian nami.
0: Ya boleh maning. Tapi sing penting apa jenengane orang anak korban mbok ya Ki?
2: Alhamdulillah sih mbok tene korban pancit tok
3: korban. Ora sida duwe lampu.
0: Oh alah Gusti, bareng ana duwe sing aku.
2: Kok tega tega mesti kaseng ya cipta.
0: Ini
2: mbok desi.
0: Oh alah, tapi anggar ora kaiku ya orang duwe cerita ya Ki.
2: Oh nggih cerita.
0: Romantis banget berarti ya.
2: Selamat
0: nggih. Iya sing penting.
2: Karena sih yang dari atas ni kan, anggur sih mampu membusangi sangat kesan ni pak. Terus ni aku tu boleh dijanin. Okey, akhirnya tambah ni aku kamu tanya ni aku. Angger wah, so langat iya, tapi ni tinggal tu lagi mahu tengerti.
0: Lah ya gue.
2: Mulai ni sih dulu rapi gue ni ya, yang dipai gue ya. Yang akhirnya tu komplit ceklek ni tu tenggoni, yang tempatnya pun ceklek. Aku mesti kelalen nek.
0: Mesti. Jadi sambi-sambi apa mending sambi-sambi dolanan HP ya Ki?
2: Gila, aku sambi dolanan HP mau tinggal mau kelalen apa mau tinggal tindung dunga.
0: Nah.
2: Aku mesti kelalen ini kan mesti.
0: Wis mesti gue.
2: Nggih. Ana pun paling kada santone ini.
0: Nggih.
2: Cerita-cerita kali kangenan ini aja nih ikut sih.
0: Pak ini harap dulit siapa ki? Harap bagi salam ke siapa?
2: Lagunya sih apa?
0: Lagunya ki Juragan Empang, terus Cuma Kamu.
2: Nah, Cuma Kamu Mawon.
0: Cuma Kamu Mawon, Inci.
2: Cuma Mbak Desi
3: lah. Hihihi.
2: Terima kasih kandang. Ini salam ke Mai Kaki Kumbang. Terus Mbak Hati, Mbak Kasel, Mbak Krenong. Mama ini Mama Aki, Mama Aki Pak Lusianto
0: nek
2: juga siap ya Mama ada sih jarak tindakan yang bikin isi bensin dong maring yang beri jauh jalan ngomong aja sih kena kayak
0: iya
2: terus ngomong Windes Toyo oh Mr. Palo, Mr. Kudel Kejot, Pak Pami Dalam Siwati, Mama Candika yes, dari mana Mbak Desi?
0: Inci
2: Karena Mbak Desi ini kan masih anggaran sehat selalu.
3: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Cimani nguli orang kena. Ibu Muninga sugeng siang.
3: Sugeng siang.
4: Sugeng siang. Mbak Desi, Mas Iskandar.
3: Nggih, Bu.
0: Sehat, Bu.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Aku wong rungok nawit mau pengen pada kayak Mama Reni tetakoni jadi lembuh.
0: Ketambahan maning Mas Kumbang tambah orang nyambung. Lah, anu arep nggo jamu jadi nggo jamu apa Mas kayak mau gudik?
4: Gudik iya.
0: Oh, lah rong ngene mliku rasane penyakit gudiken ya berarti ya.
4: Ya sianan ya.
0: Niki, Bu Moninga anu kan wingi niku wonten kebakaran teng Desa Datar Sumbang. Jebulane penyebabnya adalah lupa tungku masih tuh ada tungku yang menyala kan jebulane kita masih ada pawon ya. Pawon. Dapur pawon tradisional.
4: Iya. Ya mong anu karena wong desa karena kan seneng pada duwe pawon katane sing pada usaha kuwi tunggale ngendi kae mau mama cantik kan RT 8 kae ae kan anu senajana wae makrung-makrung ana wong nang pedangane genah ana pawone ngoprane goreng gedang nggo gawe stripping ya kelalen ya manjukan kaya kekobaran
0: nah kuwi sing tak pikirna stripping selamat ta ora jebule selamat ta ono
3: poine nang kono poine.
0: Gi alhamdulillah stripping selamat.
4: Kurang apa?
0: Lah iki Mas, Mas Iskandar madosi stripping gedange sing nang Mbak Desi lho.
3: Mbak Desi sing golek.
0: Darani di umpet akan tengku lho gak anu paya kambi keripik wis bagene siji-siji kok ati stripping.
3: Anu cok umpet-umpet nasi. Sih.
4: Wong dadakan ceritane stripping gedang wong anu tuh stripping gedang itu ya Mas Is.
0: Oh berarti nyong salah penangkep ya pangapura Mas Is.
4: Weh. Wingi kan Mama Cantika kan anu ngendika karo jenengan jare kae kowe bumune kan ora anu ae kowe tertawani.
0: Oh nggih.
4: Arep kepengin maring RRI apa? Ya yuh papa naik kowe lho Mbak
0: Is. Nggih, oh.
4: Jenengan. Lah kowe jare tanggal telu jare kepengin mari ngono.
0: Oh, tanggal telu dina apa gue Mas Is?
4: Dina Kamis.
0: Oh, dinten Kamis. Oh, nggih.
4: Arep mari ngono dina engko tanggal 6 kan gasik. Jam 6. Ini kan anu anak event dadi ini kan mbok dadi ngribut apa kepriwe kayak kuwi lho. Nah, terus arep mari ngono jare ngancing pada mamane Mbak Inka prehi ya jere kon sedela lah nyong kok pengen ketemu kabehan ya ke Mama Cantika.
0: Tapi jadwale anyar ya Ing.
4: Iya. Jadwale anyar ya.
3: Aja.
0: Malmo.
4: Mbak Inka kan Mbak Inka kan wingi dina Kamis anu malam.
0: Dinis malam. Heeh.
4: Hari Selasa Rabu tapi wingi Rabu kan nyanyi.
0: Heeh. Ya. Loh, suaranya Mbak Inka pancen.
4: Tapi kemarin kamu nyanyi. Oh,
0: kan anu
3: RRI kan penyiar suara. Lah, Desi.
0: Maka Mas Iskandar ini. Mas Iskandar Anjasmara ini badannya.
3: Oh, gerenyem ya, kadang rasa-rasa, kadang ya, kadang ngorok.
0: Alah, nge.
4: Pengen nyanyi ya pik pisan Mas Iskandar.
0: Pokoknya nger nyanyi langgam. Penyumasan.
4: Gatukannya nyong ngaruh bapak.
0: Kutu nanggap Mas Anjas marah mangke ditunggu niki. Ditunggu kiprai.
3: Spesialis akapela tok.
4: Pokoknya langgam kan gayeng banget.
0: Lah, pokoknya suaranya empuk banget. Pokoknya karena manduk-manduk ya Mas.
4: Banget lah, iyalah Mas. Ini yang bujurnya juga seneng banget keroncong kok.
3: Keroncong.
4: Anu nang peternakan duwe anu si grup keroncong. Kalau ini dari anu takon lagi, jodoh takon kena kue lah, anu di atas keroncong apa orang, kayak kena wis takon orang anak.
0: Anu kalau dulu ada, tapi kan sekarang sudah enggak punah enggak, tapi sudah sibuk dengan komunitasnya masing-masing. Soalnya kan, niku nggih, napa alatnya itu kan banyak sekali kalau musik keroncong ya, Bu.
4: Tapi di situ kan ada, di RRI dulu kan ada.
0: Dulu ada, kita dulu punya, tapi ya itu sudah tidak ada lagi komunitas yang tergabung.
4: Jadi kan pada ke situ tinggal bawa badan aja di situ, ada musiknya kok.
3: Mbak Desi siapa yang mendekani?
0: Aku siapnya ya, kali kabel.
4: Mau anu ini kan pinter-pinter nyanyi lah.
0: Amin.
3: Kecuali yeah. Sapa?
0: Ibu matur nuwun sangat ki waktune wis arep entong nggih.
4: Entong wis buka ben bae
0: nyasar. Nggih, matur nuwun.
4: Pokoke arep teng enggak apa-apa kok jenengan kepengin apa jere?
0: Niki. Mama cantik. Anu niki Mas Iskandar jerene kepen.
3: Ora Desi Natali.
0: Sripping gedang kali donate jere kurang-kurangen niku donate enak banget.
3: Ya biasanya sih ngomong dewek sih sing pengen dewek.
0: Lho aku kan menyuarakan ya, hatimu.
3: Hati sendiri sendiri.
4: Jadi ngarep gawe donat mani ora apa-apa kowe.
0: Iya mata napa-napa.
3: Ampun lah atus tamel Bu.
0: Tamel seneng.
3: Tamel bunga.
4: Eh golek pahala kok ngelihat pahala.
0: Nggih.
4: Ya wis tak bae Mbak Desi.
0: Nggih, sehat selalu.
3: Nggih.
4: Apa-apa bocah bontot melbu bontot.
0: Nggih. Ngatos-atos. Ki masih sekarang waktunya wis entar arep jangan juragan empang apa cuma kamu.
3: Cap cip cup?
0: Iya.
3: Apa yo?
0: Ayo cepetan ki rong menit manding ki ora rapuh. Apa yo?
3: Ser lah, salah siji lah.
0: Ser lah wis cuma kamu spesial ya. Nggo Mas Kumbang yang esuk maning gampang. Oke, tek pamitan siji loro telu kelilang. Ya, jamari ngendeng ini barengnya nambahin. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Suara 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya. Senang sekali saya Inka Mutiara menemani Anda dalam dialog UMKM Bicara di sore hari ini. Dan kita akan membahas mengenai mengenal usaha Manggeleng Crispy ya, bersama dengan owner Manggeleng Crispy, Ibu Sulastri SPD. Tentunya kalau kita berbicara soal cemilan khas daerah ya, ini pasti kita sudah tidak asing sama yang namanya Manggeleng. Nah, cemilan berbahan dasar singkong ini identik ya dengan rasa gurih yang legendaris. Tapi gimana jadinya kalau jajanan yang dianggap sederhana ini disulap jadi produk olahan kekinian, dikemas secara lebih modern lagi ya, dan punya daya saing tinggi di pasaran. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan Ibu Sulastri SPD. Tentunya untuk Anda pendengar yang ingin bergabung boleh ya ke 0281632336. Atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita akan sapa Ibu Sulastri pada sore hari ini. Assalamualaikum Ibu, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Inka.
0: Ya, sehat ya Bu sore hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat luar biasa.
0: Alhamdulillah, kita nanti akan membahas mengenai usaha Manggeleng Crispy begitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Ya. Mungkin boleh diceritakan dulu nih Bu, latar belakang berdirinya usaha Manggeleng Crispy ini seperti apa? Ibu kan latar belakangnya SPD begitu ya,
1: iya,
0: Bu ya.
1: Betul.
0: Nah, kenapa mungkin ada hal yang mendorong Ibu untuk terjun ke dunia wirausaha kuliner ini seperti apa Bu?
1: Oke, terima kasih Mbak Inka atas waktunya. Di sini saya membuat Manggeleng Crispy awalnya dulu itu sebenarnya ini usaha Manggeleng Crispy ini dulu zaman saya waktu sekolah itu ibu saya membuat manggeleng. Lah sebenarnya saya itu ngajar di PAUD dari tahun 2010. Lah di saat itu kita kan usaha online.
0: Yeah.
1: Kita hanya menjajakan usaha hasil usaha teman-teman. Lah kita juga ikut pelatihan, ikut workshop. Lah di situ kita terinspirasi. Kayaknya seneng ya kita punya produk seperti itu. Kita iri yang positif. Ada teman punya produk lah. Saya apa ya? Terus oh ya, saya muncul. Oh ya, kenapa saya nggak melanjutkan usaha orang tua? Zaman saya dulu waktu SMA. Dulu kan saya juga orang tua bikin manggeleng. Saya yang menjualkan. Saya dulu kan di SMK juga, jurusan akuntansi. Jadi kalau berangkat sekolah, saya itu membawa manggeleng ibu. Seperti itu. Lah itu dulu kalau gak salah itu seribuan. Seperti itu. Lah terus saya, kenapa gak melanjutkan usaha ibu aja. Lah kebetulan di samping rumah kan ada pohon tela tuh. Sudah lama gak dipetik. Lah akhirnya saya itu petik. Itu kalau nggak salah itu satu sekitar 2,5 kilo loh, gede itu loh, udah setahun lebih. Lah saya coba bikin manggeleng. Lah kebetulan teman dari SMK dulu kan di Jakarta mudik. Lah terus saya kasih oleh-oleh itu manggeleng. Terus kok enak manggelengnya. Lah terinspirasi dari situ, kenapa saya nggak buat manggeleng saja untuk meneruskan usaha dari orang tua.
0: Oke, jadi ini latar belakangnya karena usaha dari orang tua juga begitu ya, Bu.
1: Betul,
0: ya. Terus juga mungkin memanfaatkan yang ada di sekitar rumah ya.
1: Betul.
0: Ini karena singkong itu ditanam banyak di sebelah rumah ya.
1: Betul, iya.
0: Oke, baik. Kalau sekarang bahan bakunya dari mana ini Bu? Apakah menanam sendiri atau mungkin memanfaatkan petani lokal?
1: Di samping rumah ada tanaman tela, kita juga memanfaatkan petani lokal. Kita juga kadang ada salah satu orang yang biasa ke rumah, intinya menawarkan tela. Kalau dari orang tersebut gak ada, kita ke pasar. Kalau gak ke pasar Bobocari, ya ke pasar Bubalingga, seperti itu.
0: Oke, jadi manfaatkan yang ada di sekitar gitu ya.
1: Betul,
0: Bu ya.
1: Betul, iya.
0: Oke. Ibu, kenapa namanya Manggeleng Crispy nih Bu? Mungkin ada filosofinya atau bagaimana ini?
1: Oh iya, karena ini kan manggeleng gurih apa ya, makanya kita kasih nama crispy, manggeleng XBO crispy. Kenapa dikasih nama XBO crispy? Karena itu brandnya XBO itu anak saya.
0: Oke, gitu. Namanya XBio gitu, Bu.
1: Iya, betul.
0: Oh. Oke, jadi supaya bisa terus melekat ya.
1: Betul.
0: Oke, baik, kalau awal-awal merintis usaha ini Bu, modalnya apakah sedikit atau langsung banyak ini Bu?
1: Nah, awal-awal kita mencoba 10 kilo, seperti itu, 10 kilo. Kita kan punya WAG ya, punya grup dagang. Oh, di situ kita ya? Ada perkumpulan mak-mak, mak-mak jualan di situ. Nah, kita share di situ, kita share, otomatis kita punya berapa teman semuanya nge-share. Itu grup saling membantu gitu.
0: Oke, itu grupnya di Purbalingga, komunitas begitu
1: iya,
0: Bu?
1: Iya, di Purbalingga.
0: Komunitas para pelaku usaha ya?
1: Betul.
0: Oh, oke.
1: Awalnya seperti itu.
0: Awalnya join grup-grup WA. Betul, begitu Bu, untuk iya. memasarkan juga ya?
1: Betul.
0: Oke. Kalau boleh tahu ini proses pengolahannya dari singkong mentah menjadi manggeleng ini seperti apa nih Bu?
1: Oh iya, kita singkong itu kita kupas, kita kukus, habis itu kita iris-iris, habis itu kita goreng seperti itu, dikasih bumbu.
0: Oke, memang harus dikukus dulu?
1: Iya, betul.
0: Supaya
1: iya.
0: apa itu?
1: Itu yang crispy-nya itu loh. Terus kita juga kalau pakai ubi, tela itu nggak sembarang tela. Kalau telanya kurang bagus ya hasilnya kurang maksimal seperti itu.
0: Oh oke. Okay. Berarti untuk kategori tela atau singkong yang bagus ini seperti apa Bu untuk dijadikan manggeleng crispy?
1: Iya itu kalau yang bagus itu tela ketan. Kadang kita kadang susah nggak ada. Akhirnya kita seadanya seperti itu. Kadang hasilnya kurang maksimal. Kadang keras seperti itu. Kadang lama proses apa ya penggorengannya. Kadang udah lama tapi malah jadinya gak crispy seperti itu.
0: Oke ya, berarti jenis telanya ini sangat menentukan
1: betul,
0: dari rasanya juga
1: iya,
0: ya
1: betul,
0: Bu ya.
1: Iya.
0: Kalau tela ketan ini rasanya nanti seperti apa? Apakah renyah begitu Bu?
1: Iya, renyah, crispy banget seperti itu. Iya. Kalau selain tela itu sedikit keras.
0: Oh.
1: Terus kadang apa ya? Keringnya susah, crispy-nya seperti itu.
0: Oke, tapi kalau untuk dipasarkan begitu ini digunakannya tetap tela ketan ya? Atau mungkin beda-beda Bu kalau tergantung stoknya atau seperti
1: iya,
0: apa
1: betul.
0: Ini?
1: Iya betul, tergantung stok juga.
0: Oh, tergantung
1: iya,
0: stoknya betul, ya. Iya. Oke, kalau dari para customer ini menanggapi hal ini seperti apa Bu?
1: Alhamdulillah, bagus. Kita alhamdulillah untuk yang udah beli gitu, misalkan nyoba, terus kok enak ya, terus mau coba. Dia terus beli nih buat keluarga yang jauh. Alhamdulillah ini kita manggil udah kemana aja udah ke Jakarta. Malah kemarin manggil yang mau buat saya kesini malah diambil saudara itu mau dikirim ke Cikarang seperti itu.
0: Awet berapa lama ini manggilnya?
1: Ini kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan.
1: Iya betul.
0: Oke, bisa dimasukin ke kulkas enggak ini Bu?
1: Bisa.
0: Bisa ya?
1: Iya betul.
0: Tetap renyah ya?
1: Betul.
0: Oke, dan untuk pendengar ya yang ingin tahu begitu lebih lanjut mengenai manggeleng crispy, nanti boleh menanggapi lewat kanal YouTube kami ya di channelnya RRI Purwokerto. Atau bisa juga ke nomor telepon di 0281632336 dan nomor WhatsApp kami di 0811254091. Kita membahas mengenai manggeleng crispy pada sore hari ini. Ibu, kalau untuk produksi manggeleng crispy ini dalam sehari bisa berapa Bu?
1: Kebetulan saya kan ngajar ya, dari hari Senin sampai hari Jumat. Lah otomatis untuk kegiatan ini penggorengan kita mengambil untuk hari Jumat, kalau enggak Jumat Sabtu Minggu seperti itu. Kita kalau produksi itu sekitar 50 kilo dalam sehari itu.
0: 50 kilo
1: kurang
0: itu
1: lebih.
0: Jadinya berapa, Bu?
1: Itu berarti kan sekitar 50 bungkusan seperti.
0: Oke. Okay. Kalau dari Ibu sendiri supaya bisa mempertahankan dari rasa manggeleng crispy-nya ini bagaimana Bu? Apakah dari pengolahannya tadi harus dikukus dulu begitu terus diapakan lagi? Atau mungkin dari pengemasannya begitu Bu? Atau bagaimana?
1: Iya untuk ini sih sebenarnya gak ada tingkat kesulitan lah. Intinya kita untuk di tempat yang rapat gitu ya. Yang jangan terbuka, insya Allah ini awet crispy-nya seperti itu.
0: Oke, jadi Mungkin dari cara penyimpanannya
1: juga. Iya, penyimpanannya ya. Iya, intinya jangan di tempat yang, kalau yang di tempat ini jangan kena sinar matahari. Kalau kena sinar matahari itu gampang tengik seperti itu. Malah bagusnya yaitu di ruangan ber-AC lebih bagus, lebih awet juga.
0: Oke. Malah kalau mungkin agak,
1: kalau di ruang biasa ya sekitar 6 bulanan lah seperti itu.
0: Ini mohon maaf, menggunakan pengawet atau tidak, Bu?
1: Tidak, oh, ini tidak. Aman. Iya,
0: aman,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi
1: iya,
0: tentunya bisa dikonsumsi sama anak-anak juga,
1: betul
0: ya.
1: Betul sekali, iya.
0: Oke, baik. Ibu, kalau untuk varian rasanya ada apa saja, Bu?
1: Kita itu ada 3. Itu ori sama manis, terus pedas manis. Tapi yang kebanyakan yang suka itu pedas manis sama ori. Seperti
0: pedas
1: itu,
0: manis
1: iya.
0: Dan ori, ya.
1: Iya.
0: Oke. Ini biasanya yang membeli customernya dari usia berapa ini, Bu? Apakah semua usia begitu?
1: Kalau ini semua usia masuk. Ya kalau yang ori ya, seperti itu. Kalau yang pedas biasanya kalau anak kecil ya nggak itu banget seperti itu.
0: Oke. Kalau yang paling best seller itu yang pedas manis. Pedas manis tadi ya?
1: Iya, pedas manis.
0: Pedas manis dan ori ya?
1: Iya.
0: Oke, tapi yang paling laris yang mana, Bu?
1: Sebenarnya dua-duanya laris. Intinya semuanya best seller. Saya pernah ke customer ini gimana? Kalau aku mending suka yang ori, kalau aku suka yang pesta. Alhamdulillah setiap kita buat, alhamdulillah selalu habis seperti itu.
0: Oke. Ibu kalau boleh tahu, Bu, kan setelah manggelengnya ini digoreng ya, terus kan dikasih rasa-rasa seperti pedas manis begitu ya, Bu ya. Apakah ini harus didiamkan dulu sebelum nanti dipacking supaya lebih awet atau bagaimana, Bu?
1: Kita untuk pesta pedas manis ya, biar crispy ya. Kadang kan kita nggak crispy ya, itu berarti kita kalau orang Jawa tuh ngindel ya, ngindel gula itu harus beritu dulu apa ya, harus berbusa itu. Lah itu baru nanti kita manggelingnya di diatuk jadi satu seperti itu. Kalau tidak sampai berbusa itu nanti manggilnya hasilnya tidak maksimal, tidak crispy seperti itu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi
1: jangan terlalu banyak air juga seperti itu.
0: Pada saat pengolahan gulanya itu.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Berarti gula dicampur dengan rasa pedas begitu ya, Bu ya. Harus
1: betul.
0: Berbusa dulu ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau untuk kemasannya sendiri, Ibu, ini apakah dari dulu seperti ini begitu atau mungkin ada perubahan setiap tahunnya nih, Bu?
1: Untuk kemasan sementara masih seperti ini. Sebenarnya saya sudah kepengin yang lebih bagus lagi ya untuk bisa masuk ke kayak Alfa seperti itu. Kita sebenarnya sudah bikin desain stiker untuk kemasan yang bagus. Cuma sampai saat ini belum terrealisasi seperti itu. Yang kemasan bagus itu yang kayak apa ya, yang semua depan belakang itu ada kemasannya,
0: ada
1: bagus lah.
0: Gambar-gambarnya itu ya, seperti terus itu. Menggunakan, saya kurang paham itu
1: iya.
0: Apa.
1: Iya itu, sebenarnya kita sudah desain, cuma tinggal membeli ininya, apanya, memesan. Iya
0: ya,
1: betul.
0: Oke, ini apakah untuk dari awal menjual produknya, Bu, kemasannya sudah seperti ini, sebesar ini, atau mungkin kemasan kecil-kecil begitu?
1: Sudah kemasan ini karena saya menyingkat waktu juga, saya kepengennya kita cari pangsa pasarnya yang menengah atas lah, yang belinya enggak yang kecil-kecil. Kalau zaman dulu ibu saya kan yang kecil-kecil ditaruhnya di pasar. Kalau kita kan cari pangsa pasar yang kira-kira orang belinya yang sebesar ini seperti itu. Ini kemasan 250 gram.
0: Oke, baik. Ibu, kalau menurut dari ibu sendiri ini untuk menarik minat dari konsumen begitu ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Ini apakah dari kemasannya atau dari rasanya atau semuanya, mencakup semuanya ini, Bu, kalau menurut dari ibu?
1: Kalau
0: berdasarkan pengalaman.
1: Iya, berdasarkan pengalaman dari rasa.
0: Dari rasa.
1: Iya,
0: ya?
1: Dari rasa, dari crispy-nya. Oh, ini enak seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Intinya saya harus mempertahankan rasa. Jangan sampai berubah.
0: Iya. Kalau ibu sendiri mungkin ada SOP-nya begitu, Bu, ada kiat-kiatnya atau ada resepnya begitu supaya rasanya tetap terjaga?
1: Oh iya, berarti jadi dari pengolahan ini, jadi kita harus pakai misalkan bikin besta, kita harus disesuaikan berapa banyak, kita harus sama komposisinya apa kilogramnya seperti itu biar anu rasa dan itu tetap sama seperti itu.
0: Oke, jadi mungkin ada resep tersendiri nih ya Bu ya, berapa kilo membuatnya nanti takarannya segini gitu.
1: Betul,
0: ya Bu.
1: Betul, iya. Jadi harga rasa tetap sama seperti itu.
0: Oke, baik ya. Itu mungkin salah satu cara yang dilakukan untuk menjaga kualitas begitu ya, supaya tetap renyah, tetap enak sampai ke tangan konsumen ya Bu.
1: Betul,
0: iya. Ya kalau sejauh ini apakah pernah ada yang pelanggan yang komplain begitu?
1: Ya itu komplainnya kalau kadang telanya itu gak sesuai seperti itu. Paling hanya itu, oh ini kok keras. Nah itu kalau kita pakai tela yang bukan jenis itu ketan atau gajah itu kurang bagus, kurang maksimal itu.
0: Okay. Apakah sulit untuk mendapatkan tela atau singkong ketan tadi nih Bu di Banyumas dan sekitarnya ini?
1: Untuk saat ini lagi begitu juga, harga juga sekarang naik karena pasaran juga lagi langka sekarang seperti itu.
0: Oke ya, jadi mungkin tentunya apa namanya bisa mencari-cari di luar Banyumas ya, tapi agak sulit ya Bu. Karena jauh juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, terkendala waktu juga.
0: Iya, oke. Tapi kalau dari customer-nya setelah diberikan pengertian ini bagaimana Bu responnya?
1: Responnya sih bagus, karena dia suka ya tetap beli seperti itu.
0: Oke, baik. Ibu ini ada pertanyaan dari pendengar kami, iya. Begitu. Dari Pak Eko ini menanyakan, Ibu kalau misalnya mau beli kiloan atau grosiran gitu apakah bisa? Dan bisa dikirim ke luar Jawa atau tidak? Karena biasanya kan kalau dikirim luar Jawa takutnya remuk begitu.
1: Oh iya betul. Untuk sementara kita sih alhamdulillah ini Manggeleng udah ke Taiwan seperti
0: Wah,
1: itu.
0: Wah keren.
1: Udah kurang 5 kalian apa ya kita. Cuma yang packing itu dari sana kita ngirim ke Jakarta seperti itu. Dari Jakarta mungkin packing sendiri ke Taiwan. Sudah 5 kalian kita ke Taiwan seperti itu.
0: Kirim ke Jakarta itu reseller atau seperti apa?
1: Itu konsumen. Iya. Kalau ke Jakarta, oh itu kan ke Jakarta itu saudara ya. Saudara di Jakarta terus kerja di Taiwan. Lah itu dari Jakarta dikemas, dipaketkan ke Taiwan seperti itu.
0: Oke, jadi ini sudah sampai ke luar negeri. Tidak perlu risau, tidak perlu khawatir ya kalau mau dikirim ke luar Jawa atau ke luar negeri pun. Ini pasti akan terjaga kualitasnya tetap ya Bu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ibu kalau sebelumnya ini apakah pernah ikut semacam pelatihan-pelatihan gitu Bu? Mungkin dari dinas atau dari mana?
1: Oh, pelatihan sering, kita sering, iya gitu. sering ikut.
0: Itu seperti apa biasanya Bu?
1: Kalau kita biasanya manajemen keuangan, terus kalau untuk pengolahan, dulu pernah kalau pengolahan itu lupa ya sering ikut sih ya. Intinya kita sering kalau ada kegiatan di pemerintah daerah itu disperindak apa ya. Kemarin terakhir sih apa ya. Oh kemarin tentang itu yang PRT. Kita ikut pelatihan itu untuk pengolahan. Kita belum.
0: Oke jadi berarti belum ada apa namanya pelatihan untuk pengolahan semacam Manggeleng begitu ya?
1: Belum,
0: Bu ya?
1: Iya. Oh, belum. Ini ya, dari itu sendiri.
0: Cara otodidak
1: iya,
0: ini
1: betul,
0: ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik ya. Mungkin kalau dari Ibu sendiri ini ada strategi pemasaran khusus nggak yang dilakukan? Apakah hanya mengandalkan dari mulut ke mulut, dari saudara begitu Bu? Atau mungkin ada media sosial yang digunakan ini?
1: Kita sementara sih WA group, terus status. Terus kebetulan kemarin dari tetangga itu minta produk dari saya, dia dipasarkan di Shopee seperti itu.
0: Oke, kalau dari Ibu sendiri di WA begitu ya?
1: Iya, di WA, betul.
0: Oke, mungkin kalau ada dari pendengar kami yang ingin mendapatkan produknya ini bisa ke nomor WA-nya berapa ini Bu?
1: Oh iya, kalau teman-teman pemirsa kalau kepengen produk saya, ke nomor saya yaitu 08953 580 27683.
0: Oke, baik ya. Mungkin ada media sosial yang lain begitu, Instagram atau Facebook, Bu?
1: IG ada, Facebook ada.
0: Apa itu?
1: XBio. Kalau ya
0: tulisannya seperti apa ini?
1: Biasa, EKSBIO.
0: EKSBIO.
1: Iya, itu kalau Facebook. Kalau untuk IG-nya itu Lastri Sono.
0: Oke. Agak berbeda ya ini.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Kalau XBIO itu tadi nama anak ibu.
1: Iya, betul.
0: Oh, ini dikelola oleh anaknya atau ibu sendiri?
1: Aku sendiri.
0: Oke. Kalau menurut pengalaman ibu, Bu, sejauh ini untuk apa namanya pemasaran lewat media sosial, kemudian dari mulut ke mulut, ini lebih efektif yang mana, Bu?
1: Ke medsos sih. Seperti
0: media
1: itu,
0: sosial ya. Seperti apa ini?
1: Ya, kita kan hanya ngiklan seperti itu, kita ditinggal. Karena kita kan banyak kesibukan seperti itu. Jadi kita kadang customer, loh ini kemana orangnya? Seperti itu. Karena sibuk yang lain.
0: Iya, karena ini disambi juga.
1: Betul,
0: ngajar ya.
1: Betul, iya.
0: Oke, jadi dengan media sosial ini pastinya di era digital sekarang ya, ini bisa
1: iya,
0: membantu sekali untuk pemasaran begitu
1: iya.
0: Ya, Bu ya. Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung lagi boleh ya ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Dan tentunya Anda bisa lihat untuk produk-produknya di YouTube channel kami RRI Purwokerto ya. Sudah tersedia ada 3 varian ini ya, Bu ya. Original, pedas manis, dan juga
1: Manis
0: begitu ya. Oke, jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami dalam dialog UMKM Bicara. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 안 그런다. 오빠, 오빠, 그런다.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
3: Udah, tenang aja. Sekarang, kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar, kembali lagi dalam dialog UMKM Bicara di sore hari ini ya. Tentunya masih membahas mengenai usaha Manggeleng Crispy bersama dengan Ibu Sulastri. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung untuk memberikan tanggapan, boleh ke 0281632336 atau ke nomor WA di 0811-254-0911. Dan siaran kami bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Baik, Ibu, kalau untuk usahanya sendiri ini pernah ikut bazar begitu atau event-event UMKM pameran begitu, Bu?
7: Sering banget ikut. Kemarin acara di kabupaten kita juga ikut, terus acara bazar di mana kemarin juga ikut. Alhamdulillah, setiap ada kegiatan bazar, alhamdulillah laris manis seperti itu.
6: Oke, kalau untuk dampaknya sendiri terhadap usahanya Ibu dari mengikuti bazar atau pameran ini seperti apa nih, Bu?
7: Dampaknya jadi produk kita dikenal, ya, dikenal masyarakat luas seperti itu.
6: Ya, jadi banyak yang mungkin mampir juga ya ke
7: Betul,
6: media sosialnya,
7: iya.
6: Begitu ya, Bu ya, banyak yang membeli juga ya.
7: Betul.
6: Oke, kalau untuk dari pemerintah Kabupaten Purbalingga sendiri ini, Bu, dalam mendukung para pelaku usaha khususnya seperti Ibu ini ya, salah satunya adalah usaha Manggeleng ini, bagaimana, Bu?
7: Kemarin sempat kita, produk saya itu dari plot itu kan punya tuku-tuku itu ya. Kita sempat mau dimasukkan ke Alfa Indo, cuma mungkin kayak packingan kita kan kurang itu ya. Sebenarnya kita dibantu, cuma belum masuk seperti itu.
6: Oke, jadi ada bantuan dari pemerintah untuk masuk ke retail-retail begitu?
7: Betul, iya.
6: Oh, oke. Itu apakah ada syarat-syarat khususnya, Bu?
7: Nah itu, sementara kemarin kan saya ikut, jadi kita, karena kita nggak lolos ya, belum lolos lah, bukan tidak lolos. Jadi, kalau yang saya tahu mungkin yang itu kemasannya lebih bagus itu loh, seperti itu. Makanya kita pengen desain yang lebih bagus lagi, biar bisa masuk ke toko-toko yang lebih itu lagi.
6: Oke. Kalau selain dari kemasan, mungkin apakah dicek dulu dari rasanya begitu atau begitu?

0: Gimana, Bu?
1: Iya, di situ kan kita ada mungkin dari pihak dinas dicek juga. Mungkin kayak kemasan kita mungkin kurang itu.
0: Itu apa namanya, untuk kegiatannya apakah ada semacam sosialisasi? Ibu tahunya hal seperti ini dari mana nih, Bu?
1: Oh iya, ini tahunya dari itu yang kerja di blok seperti itu.
0: Oke, jadi mungkin mereka menyambangi para pelaku UMKM
1: Iya
0: ya, Bu ya?
1: betul, iya kita dikasih tahu lewat
0: Oke,
1: WA.
0: baik. Kalau untuk produk Manggleng Crispy sendiri ini apakah sudah halal, ada izin PIRT-nya begitu, Bu?
1: Alhamdulillah untuk produk saya itu udah NIP, udah PIRT dan juga sudah halal.
0: Oke, ini bagaimana cara mengurusnya? Apakah sulit, Ibu?
1: Alhamdulillah untuk pengurusan ini mudah. Kita tidak dipungut biaya sedikit pun seperti itu. Juga prosesnya nggak terlalu lama. Seperti itu.
0: Oke, boleh diceritakan, Bu, seperti apa untuk pengurusannya begitu?
1: Untuk pengurus.
0: Mungkin di sini ada para pelaku UMKM yang masih maju mundur begitu ya untuk
1: Iya.
0: mengajukan sertifikasi halal.
1: Iya, untuk pengajuan NIP atau PRT kita lewat PLUT. Ya, jadi kita intinya kalau enggak di MPP juga bisa, mall pelayanan publik itu. Kalau kita alhamdulillah di PLUT itu juga dipermudah. Seperti itu.
0: Oke, ini kalau untuk pengajuan kira-kira di ACC-nya berapa lama ini, Bu?
1: Pengajuan apa?
0: Halal sama PIRT ini?
1: Oh, untuk halal, itu NIB, PR itu tuh enggak lama. Cuma berapa hari itu cepat jadi. Seperti itu. Kalau halal kurang lebih kita sih dikasih jarak 3 bulan. Alhamdulillah sebelum 3 bulan udah jadi.
0: Oke ya, jadi tidak terlalu lama menunggu ya.
1: Betul.
0: Dan ini gratis.
1: Gratis.
0: Gratis
1: seperti itu.
0: Ya, jadi
1: Iya.
0: mungkin salah satu program pemerintah juga ya
1: Iya
0: untuk membantu
1: betul.
0: para pelaku
1: Iya.
0: UMKM.
1: Kebetulan kemarin ada berapa ribu jatah untuk program ini halal gratis seperti itu. Kita manfaatkan itu.
0: Oke, mantap sekali ya.
1: Iya.
0: Jadi tentunya untuk Anda yang mungkin usahanya belum ada sertifikasi halal, nanti bisa langsung diajukan saja begitu ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Mungkin ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, Bu?
1: Itu biasanya KTP, terus KK, nggak sulit enggak kok itu. Iya seperti itu, usahanya dari mulai bulan apa seperti itu, tahun berapa.
0: Oke, nanti mungkin bisa dicek langsung ke mall pelayanan publik
1: Bisa,
0: begitu untuk informasinya
1: iya
0: ya.
1: betul.
0: Oke, baik. Kalau menurut Ibu sendiri, seberapa penting, Bu, untuk adanya sertifikasi halal, kemudian memiliki izin PIRT ini dalam meningkatkan kepercayaan dari para pelanggan?
1: Oh, itu penting, menurut saya itu penting banget. Karena biar usaha kita bisa masuk ke toko-toko, kita bisa keluar, kalau bisa keluar Indonesia itu penting banget seperti itu.
0: Oke, jadi supaya membangun kepercayaan dari para pelanggan begitu
1: Betul,
0: ya, supaya
1: iya.
0: pelanggan ini juga tidak
1: Betul,
0: risau ya untuk
1: betul.
0: mengkonsumsinya ya, karena ini
1: Iya.
0: kan termasuk makanan ya.
1: Betul, iya
0: Jadi
1: betul.
0: supaya tidak was-was juga untuk
1: Betul.
0: dikonsumsi. Oke, baik Ibu, ini ada pertanyaan lagi dari pendengar kami
1: Iya.
0: melalui WA dari Ibu Ani. Ini menanyakan, Ibu, kalau untuk para pelaku UMKM pemula ini pentingnya, lebih penting mana? Punya modal yang besar, produk yang bagus, atau punya keberanian dulu nih, Bu, untuk memulai begitu?
1: Kalau menurut saya itu, kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri nggak perlu modal besar. Alhamdulillah kita setiap usaha itu kita yakin dulu. Bismillah, insya Allah bisa. Ya alhamdulillah ini jadi produk. Makanya saya, oh saya kok jadi owner gitu loh. Jadinya saya ketawa sendiri, owner. kayaknya udah gede banget seperti itu.
0: Iya, oke ya. Jadi sebenarnya yang penting itu yakin dan juga punya keberanian untuk memulai.
1: Betul,
0: Ya.
1: iya. Jangan takut mencoba.
0: Kalau gagal dicoba lagi nggak apa-apa ya.
1: Betul, iya. Iya, betul.
0: Oke. Ini kalau dari keluarga tentunya mendukung ya, Bu ya, untuk usaha Ibu.
1: Alhamdulillah mendukung banget seperti itu.
0: Kalau Ibu sendiri ini sudah ada karyawan yang membantu untuk pembuatan Manggleng Crispy atau masih diolah sendiri nih?
1: Untuk alhamdulillah saya udah ada yang membantu, tapi itu di sekitaran kita. Kalau kita kan kalau siang saya kan kadang COD juga. Saya kan di samping ngajar, siang kadang COD kita juga iklan produk temen gitu, dagangan temen. Kalau kita siang nggak ada waktu, kita tetangga itu kan daripada duduk manis nggak ada pekerjaan, sama saya suruh ini loh ngirisi manggling seperti itu. Itu 1 kilonya saya kasih 1.000 daripada duduk nggak ada gunanya. Alhamdulillah tetangga itu mau seperti itu.
0: Oke. Kalau awal-awal untuk memasarkan produknya nih Pak, apakah sulit Bu?
1: Alhamdulillah kalau saya itu orang langsung banyak yang minat ya. Intinya awal itu dari mulut ke mulut itu manggilnya enak. Oh coba, akhirnya banyak ya, teman hajatan kan sama orang jauh pesan 50 bungkus. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah itu awalnya cuma mencoba, akhirnya jadi ketagihan seperti itu.
0: Oke, ya jadi kalau manggeleng ini sendiri kan memang kalau yang saya tahu itu ciri khasnya manis ya Bu ya.
1: Iya betul.
0: Iya, kalau yang manggeleng crispy ini sudah ada beberapa varian, jadi nanti bisa dipilih-pilih mana varian yang cocok untuk lidah Anda semuanya begitu ya. Ya. Betul. Kalau untuk ini kemasannya berapa gram ini Bu?
1: Ini 250 gram.
0: 250 betul. Gram ya, jadi sama rata semuanya 250 gram betul. Ya. Oke, Ibu kalau dari Ibu sendiri mungkin ada tips begitu Bu yang paling efektif untuk membantu mempertahankan loyalitas dari para pelanggannya ini Bu?
1: Tips saya apa ya?
0: Yang Ibu lakukan saja begitu.
1: Oh, sebenarnya nggak ada tips khusus sih ya, intinya seperti itu.
0: Mengalir
1: betul.
0: Ya.
1: Betul. Ya alhamdulillah kalau saya mood bikin, alhamdulillah kita bikin belum selesai Bu. Saya pesan manggleng 6 bungkus. Saya pesan, ya alhamdulillah itu mungkin rezeki datangnya dari Allah ya. Kita nggak tahu, intinya bismillah setiap kita mau bikin, alhamdulillah ada pembeli. Selalu seperti itu.
0: Oke, ya. Jadi yang penting berserah diri, betul, terus berusaha juga
1: betul,
0: begitu
1: betul,
0: ya Bu ya.
1: Betul, iya. Ya itu alhamdulillah intinya kita nggak kesulitan dalam penjualan seperti itu.
0: Oke. Kalau dari Ibu sendiri memanfaatkan media sosial Bu, seperti WA misalnya ini, apakah sering posting-posting konten begitu atau bagaimana
1: nih
0: Bu? Nah
1: itu kalau konten ya belum ya, karena saya mungkin gak begitu apa ya, bisa lah ya. Intinya paling kita foto produk seperti itu, untuk konten kita belum.
0: Iya mungkin kontennya posting foto terus
1: iya,
0: harganya
1: gitu. Iya,
0: begitu
1: betul.
0: Terus ready apa PO begitu ya.
1: Bukan yang konten yang video itu ya kadang itu juga seperti itu.
0: Okay.
1: Kita pakai CapCut gitu kadang seperti itu.
0: Oke, baik. Ibu kalau dari Ibu sendiri ini misalnya ada pesanan banyak, tadi kan ada yang pesan seperti hajatan begitu
1: iya,
0: ya
1: betul.
0: Bu ya. Nah ini Ibu untuk mengatur waktu produksinya seperti apa nih Bu?
1: Ya kita meluangkan waktu. Berarti kita kalau ada COD-nya ya pending, kalau enggak ada COD-an kita suruh adik atau ponakan seperti itu. Kita fokus untuk membuat manggeleng.
0: Oke. Jadi kalau misalnya ada pesanan yang banyak itu tetap disempatkan
1: betul,
0: untuk membuat
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul. Kalian itu apa ya? Suatu apa ya? Menjaga konsumen biar tetap berlangganan ke kita.
0: Oke, baik. Ibu kalau untuk dari Ibu sendiri nih Bu, membagi waktu antara kegiatan Ibu bekerja begitu ya dengan usaha Ibu terus dengan keluarga juga, ini bagaimana Bu?
1: Iya, kebetulan anak saya kan udah gede semuanya. Yang intinya sudah tidak repot lah, kadang kita untuk pengen makan bareng juga susah. Intinya untuk paling yaitu saya harus misalkan pulang misalnya ngajar ya, kita kalau itu fokus misalnya ada dadakan pesanan manggilan kita fokus ke itu. Intinya tidak ada kesulitan seperti itu untuk membagi waktu insyaallah.
0: Oke, jadi harus pintar-pintar membagi waktu.
1: Betul,
0: ya karena kalau dijalankan dengan ikhlas ya Bu.
1: Iya betul.
0: Oke, baik. Kalau dari usahanya sendiri nih Bu, apakah ada rencana untuk pengembangan usaha dalam mungkin 2-3 tahun ke depan begitu? Menambah varian atau mungkin ingin buka toko atau seperti apa nih?
1: Iya, saya kepenginnya itu. Kalau saya kan usaha ikut Car Free Day ya. Kalau manggiling sih otomatis lah, kita ingin berkembang dan kemasannya lebih bagus lagi. Terus kita juga itu untuk ada wacana itu, kita kan jual pecel sayur. Kita cuma di Car Free Day 2 minggu sekali. Lah itu kepenginnya juga, ada pikiran kepengin kita buka kios Lah itu karena alhamdulillah pada ini buka di mana, ini pecelnya buka di mana, alhamdulillah pelanggan pada suka seperti itu. Nah, sementara kita belum, paling kalau ada kegiatan bazar atau misalnya di kantor apa kayak di kantor capil ada bazar, kita kalau ada teman kita ngikut seperti itu. Kadang ini jual di mana? Waduh, kita belum Bu, belum bisa mengatur waktunya seperti itu.
0: Oke, semoga nanti kedepannya bisa ada tempat yang dituju begitu ya Bu ya. Tapi kalau selain dari Car Free Day ini bisa kemana Bu kalau para pendengar kami ingin langsung datang ke lokasi begitu?
1: Misalkan apa?
0: Mau beli?
1: Oh mau beli
0: atau
1: kayak
0: hanya
1: Mangling?
0: Bisa COD begitu?
1: Ya COD bisa, ke rumah boleh. Oh ya, saya juga itu, saya ini Manglingnya titip di toko-toko kayak Kada Gampang itu, toko kayak Mirasa Putra, di situ ada Putu Mirasa, Mirasa Putra, terus sama di itu Halal Mat. Kita juga di situ ya stok seperti itu.
0: Oke, jadi nanti mungkin bisa dicek-cek aja ya, itu di wilayah Purbalingga.
1: Betul.
0: Dan kesana gitu ya Bu ya.
1: Sebenarnya kita juga udah pernah ngelobi-lobi ke Getuk Goreng itu loh. Cuma itu kan banyak banget ya kiosnya, pernah ke situ. Oh, jebule. Ini 1-2 punya A, ini punya B gitu. Tapi kita udah punya kontaknya, tapi kita belum kontak-kontakan sama ownernya yang Getuk Goreng. Kita mau nitip ini loh. Sebenarnya kita ke pusat oleh-oleh kayak Jatian itu kita juga udah ke sana, udah fix, udah bolehlah masukin. Cuma kitanya belum siap produknya seperti itu.
0: Karena harus produksi dalam jumlah besar juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kendala waktu juga, berbagai waktu.
0: Oke, jadi mungkin nanti semoga bisa apa namanya di bisa ada di toko-toko yang ada di Purwokerto ya.
1: Amin,
0: jadi
1: amin.
0: Gak usah jauh-jauh ke Purbalingga gitu ya Bu.
1: Iya, iya.
0: Betul. Kalau untuk rumah produksinya di rumah Ibu?
1: Iya, di rumah.
0: Oke, baik ya. Mungkin nanti kalau untuk pendengar yang ingin mendapatkan produknya bisa WA saja ya, atau COD, atau datang ke Car Free Day yang ada di Purbalingga.
1: Boleh, boleh, iya.
0: Oke, baik. Ibu, kalau untuk apa namanya keinginan Ibu Bu untuk mungkin kedepannya seperti apa untuk usaha Manggeleng Crispy ini Bu?
1: Ya, kepengennya sih ini usaha kita menjadi besar, bisa di semua kalangan lah ya, dari kalangan bawah, kalangan atas. Kita pengennya, biasanya kan produk kalau yang ekonomi menengah bawah kita harus banyak tapi murah, seperti itu. Pengennya ya masuk ke semua kalangan seperti itu. Dengan mungkin kemasan, ya seperti itu, ada kemasan yang lebih itu bagus seperti itu.
0: Oke. Kalau untuk tadi kan singkong ketannya ini kan memang agak terbatas begitu ya Bu
1: betul.
0: Ya. Nah, apakah ada rencana untuk menanam sendiri Bu singkong ketannya Bu?
1: Iya, sebenarnya kepengin, tapi kendalanya lahan.
0: Mungkin di samping rumah.
1: Iya, samping rumah. Iya, itu sebenarnya samping rumah itu punya kakak ya. Kebetulan kosong, itu ditanami tela seperti itu.
0: Tela ketan.
1: Ketan, iya.
0: Oh, oke. Okay. Sudah berapa lama itu Bu?
1: Itu kayaknya udah hampir panen.
0: Oke. Okay. Ya, jadi lumayan sekali ya kalau misalnya kebutuhan tela ketannya ini sedang stoknya habis begitu ya. Dan kalau nanam sendiri kan jadi sudah ada stok ya.
1: Betul.
0: Iya. Oke, mungkin semoga kedepannya nanti bisa mendapatkan tela ketan dimanapun berada.
1: Amin. Iya.
0: Atau mungkin bisa di apa namanya, keluh kesahnya bisa disampaikan ke pemerintah daerah begitu.
1: Iya. Okay. Sebenarnya sih tela banyak ya, cuma mungkin saat ini memang lagi nggak begitu banyak. Seperti itu.
0: Iya, karena yang mungkin rasa yang paling pas untuk Manggeleng ini adalah tela ketan.
1: Betul,
0: ya, dan stoknya juga terbatas.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baik, Ibu, ini terakhir Bu, ada pesan-pesan yang ingin Ibu bagikan begitu Bu untuk para pelaku UMKM di Purbalingga, di Purwokerto dan sekitarnya. Apalagi para pelaku UMKM yang masih muda-muda ya Bu ya, yang baru ingin memulai usaha ini seperti apa Bu, harus bagaimana?
1: Oh, intinya kalau kita mau usaha, intinya jangan takut. Intinya bismillah, diniati, insya Allah pasti ada rezeki seperti itu. Intinya jangan mudah menyerah. Intinya apa ya, tetap semangat lah. Intinya jangan takut gagal coba lagi seperti itu.
0: Oke, ya, jadi tentunya tekun begitu ya.
1: Betul,
0: Bu ya,
1: terus iya, juga konsisten,
0: berani untuk mencoba hal-hal.
1: Betul,
0: baru
1: iya.
0: Ya,
1: sebenarnya saya itu aslinya ya Mbak, sebenarnya kita ini orangnya minderan loh aslinya, cuma karena sering itu jadinya apa ya, mentalnya terbentuk. Sebenarnya
0: ya, mental
1: kita,
0: baja ya.
1: Iya betul. Sebenarnya aslinya itu orang minderan, takut lah intinya. Tapi ya kayak itu ngajar juga mau nggak ngajar lah, kenapa nggak dicoba seperti itu?
0: Iya. Intinya jangan takut mencoba.
1: Betul.
0: Untuk apa ya, keluar dari zona nyaman.
1: Betul
0: ya.
1: Betul.
0: Iya, karena siapa tahu nanti ternyata sudah keluar dari zona nyaman itu bisa menjadi hal yang menakjubkan.
1: Betul sekali.
0: Bisa jadi owner juga nih seperti Ibu Sulastri.
1: Iya,
0: ya.
1: Saya juga senyum-senyum terus ke owner gitu.
0: Oke, baik, terima kasih Ibu sudah berbincang bersama kami. Tentunya ini sangat bermanfaat ya. Jadi semoga kita semua sebagai para pelaku UMKM khususnya ya, ini bisa mengikuti jejak Ibu Sulastri.
1: Amin.
0: Dan jangan pantang menyerah, terus
1: betul,
0: tekun ya,
1: iya.
0: Jangan takut mencoba juga.
1: Betul.
0: Untuk keluar dari zona nyaman Anda ya. Terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Dan selepas ini pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Lintas Jateng DIY untuk Anda. Saya Nka Mutiara pamit dari Dialog UMKM Bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya Ria Agustin. Pendengar, PMI Kota Surakarta memberangkatkan tim kesehatan tanggap darurat untuk membantu warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Rektorat Unsud akhirnya buka suara setelah KPK menetapkan 3 petinggi di lingkungan universitas sebagai tersangka. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. PMI Kota Surakarta memberangkatkan tim kesehatan tanggap darurat untuk membantu warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Tim akan bertugas selama 21 hari di Kecamatan Nagekeo yang memiliki sekitar 5.000 warga terdampak. Muhammad Reza melaporkan.
1: Kami akan ditempatkan di Kecamatan Nagekeo.
2: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Surakarta memberangkatkan tim kesehatan tanggap darurat bencana gempa ke Nusa Tenggara Timur. Tim akan bertugas selama 21 hari dan ditempatkan di Kecamatan Nagekeo yang tercatat memiliki sekitar 5.000 warga terdampak bencana. Ketua Umum PMI Kota Surakarta, Sumartono Hadinoto mengatakan, pemberangkatan tim dilakukan setelah berkoordinasi dengan PMI Provinsi maupun PMI Pusat. PMI Solo juga akan menyesuaikan kebutuhan layanan kesehatan berdasarkan hasil asesmen di lokasi.
1: Setelah konsultasi, kami akan ditempatkan di Kecamatan Nagekeo, yang mana ada 5.000 jiwa yang terdampak, dan kami berharap bisa seperti mobil klinik, bahwa kebutuhan kesehatan ini sampai di tempat-tempat terpencil pun kami akan jemput bola, sehingga mereka yang membutuhkan tidak akan sampai tidak mendapatkan layanan kesehatan.
2: Sumartono mengatakan, tim kesehatan akan diberangkatkan melalui Surabaya sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi penugasan. PMI Solo akan terus berkoordinasi dengan PMI Pusat dan PMI Provinsi untuk menentukan apakah masa penugasan perlu diperpanjang sesuai kondisi di lapangan. Tim yang diberangkatkan terdiri atas 1 dokter, 2 perawat, 1 apoteker, serta 1 personel humas. Peralatan dan kebutuhan tambahan akan disesuaikan berdasarkan hasil asesmen setelah tim tiba di lokasi.
1: Yang dibawa adalah 1 dokter, 2 perawat, 1 apoteker, dan 1 humas berserta dengan obat-obatan. Anak-anak naik pesawat, kami tiba-tiba membawa dalam jumlah besar, sekaligus nanti asesmen di lokasi, kalau dibutuhkan nafas, baru kita kirimkan.
2: PMI Kota Surakarta berharap layanan kesehatan dapat menjangkau warga terdampak hingga wilayah terpencil. Penugasan tersebut menjadi bagian dari respon kemanusiaan PMI dalam membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan pasca bencana gempa. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Upaya membangun sistem pangan perkotaan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan terus didorong di Kota Surakarta. Rian Asidiki melaporkan.
3: Kota Cerdas Pangan itu kan mau membangun satu sistem pangan kota yang tangguh, kemudian inklusif dan berkelanjutan.
4: Yayasan Gita Pertiwi bersama pemerintah Kota Surakarta dan sejumlah pemangku kepentingan menggelar media briefing bertema membangun sistem pangan kota yang tangguh melalui kolaborasi, ekonomi sirkular, dan pemenuhan hak atas pangan. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi keberlanjutan program Kota Cerdas Pangan. Program tersebut mendorong sistem pangan perkotaan mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga pengelolaan sisa pangan. Direktur Gita Pertiwi, Titi Eka Sasanti mengatakan, Kota Surakarta perlu memiliki sistem pangan yang tangguh, karena pasokan pangan kota masih bergantung pada wilayah sekitar. Kondisi tersebut membuat perubahan iklim menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi.
3: Sebenarnya Kota Cerdas Pangan itu kan mau membangun satu sistem pangan kota yang tangguh, kemudian inklusif dan berkelanjutan. Nah, kenapa tangguh? Karena kaitannya dengan dampak perubahan iklim ya. Kita tahu kalau Solo sendiri misalnya kota, itu kan suplai pangannya sangat tergantung di daerah sekitarnya. Nah, perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap produktivitas.
4: Menurut Titi, sistem pangan berkelanjutan tidak hanya berbicara mengenai ketersediaan makanan. Akses terhadap pangan sehat, pengelolaan sampah makanan, hingga keterlibatan kelompok masyarakat dalam sistem pangan juga perlu diperkuat. Ia menilai pengelolaan sampah organik di perkotaan juga membutuhkan pemetaan pelaku yang tepat. Masyarakat yang sehari-hari berkegiatan di sektor persampahan dinilai dapat dilibatkan untuk mengembangkan pengelolaan kompos maupun budidaya maggot. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta, Wahyu Kristina mengatakan, ketahanan pangan di perkotaan salah satunya ditandai dengan pangan yang mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat.
3: Bagaimana pangan itu bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat? Kalau pimpinan kita, wali kota kan menginstruksikan jangan sampai ada masyarakat yang nggak bisa makan atau lapar. Ya, itu diupayakan. Yang utamanya adalah bagaimana harga itu bisa terjangkau, pangan mudah diakses, ketersediaannya itu terus-menerus ada.
4: Ina menjelaskan, keterbatasan lahan menjadi tantangan bagi Kota Surakarta untuk mencapai kemandirian pangan dalam skala kota. Karena itu, Pemkot mendorong kemandirian pangan pada tingkat rumah tangga melalui urban farming dan budidaya ikan dengan memanfaatkan lahan maupun barang yang tersedia. Di sisi lain, pemerintah Kota Surakarta juga memiliki cadangan pangan sebanyak 18 ton. Cadangan tersebut disiapkan untuk kondisi darurat, seperti bencana atau ketika terdapat masyarakat yang belum terjangkau bantuan dari pemerintah pusat maupun sumber lainnya. Program Kota Cerdas Pangan juga diarahkan untuk memastikan praktik baik yang telah dibangun dapat terus dilanjutkan setelah program berakhir. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar sistem pangan Kota Surakarta semakin tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. RRI Surakarta, Riana Sidiki, melaporkan.
0: Produksi pertanian di Bantul khususnya untuk komoditas beras terus mengalami peningkatan. Bahkan surplus beras menurut data yang ada mencapai 70 ribu ton. Informasi selengkapnya bersama Aji Permono.
5: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
6: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
5: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
7: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panennya, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
6: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
0: Universitas Negeri Yogyakarta turut menerapkan pendidikan khas kejogjaan dalam kurikulum mereka. Sejumlah perguruan tinggi lain pun diharapkan turut menerapkan hal yang sama. Wahyu Suryo melaporkan.
8: Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sutrisno Wibowo berharap pendidikan khas kejogjaan bisa diterapkan di seluruh perguruan tinggi di Kota Gudeg. Sebab kini Universitas Negeri Yogyakarta mengawali penerapan pendidikan tersebut melalui peluncuran buku panduan pendidikan khas kejogjaan pada Kamis kemarin. Menurut Sutrisno, penerapan pendidikan ini berkontribusi positif dalam membangun karakter anak muda.
9: Kemudian Bapak-Ibu di tingkat SMA-SMK, kita cukup mengejutkan hasilnya. Sudah kita ukur dengan survei karakter, hasilnya dari skala 1 sampai 5, itu ratanya 4,1. Ini cukup bagus.
8: Sedangkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, memiliki alasan tersendiri terkait penerapan pendidikan khas kejogjaan di wilayahnya.
10: Yogyakarta bukan pendatang baru. Sebelum Republik ini punya nama, kota ini telah menjadi tempat belajar dari padepokan dan pesantren, sekolah Muhammadiyah, taman siswa, hingga perguruan tinggi modern. Dari ekosistem pendidikan semacam itulah, Yogyakarta ikut membentuk generasi intelektual dan pemimpin bangsa. Mereka belajar di Yogyakarta bukan hanya untuk menjadi pintar, tetapi untuk menjadi manusia yang berani menanggung akibat dari kepintarannya.
8: Selain itu, Sri Sultan juga menekankan pendidikan pada dasarnya tidak hanya menjawab bagaimana ilmu pengetahuan bekerja, namun juga menjelaskan untuk apa ilmu pengetahuan digunakan.
0: Politeknik Negeri Semarang terus mendorong inovasi baik yang dilakukan mahasiswa maupun dosen. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
11: Ada banyak ya riset-riset yang sudah mulai hilirisasi.
12: Politeknik Negeri Semarang atau Polines terus mendorong inovasi baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun oleh dosen. Direktur Polines Garup Lambanggoro mengatakan inovasi yang dilakukan dalam Tridharma Perguruan Tinggi selalu menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, menurutnya Polines selalu menggandeng industri agar SDM lulusan Polines benar-benar dibutuhkan oleh industri dan bermanfaat bagi masyarakat. Garup beberapa waktu lalu menjelaskan, inovasi yang dilakukan juga dipastikan tidak berhenti di dalam laboratorium saja, tetapi juga dilakukan upaya hilirisasi terhadap hasil riset agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.
11: Ada banyak ya riset-riset yang sudah mulai hilirisasi, yaitu ada IoT, lalu juga konversi energi, lalu juga ada kebencanaan, dan juga pada bidang-bidang finance dan manajemen.
12: Garup menjelaskan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas riset, Polines juga terus mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk kerjasama dengan luar negeri untuk mendapatkan double degree, joint degree, termasuk student mobility. Inovasi dari Polines salah satunya dirasakan oleh Supriyadi, pelaku industri rumah tangga olahan pisang, yang mengaku terbantu dengan inovasi mesin mixer pengadukan adonan, mesin spinner peniris minyak, mesin sealer, hingga pendampingan pemasaran melalui e-commerce.
13: Melalui penerapan teknologi berupa mesin mixer adonan, mesin spinner minyak, mesin sealer, serta perbaikan kemasan dan pemasaran digital, sehingga produksi kami menjadi lebih efektif, kualitas produk semakin baik, dan pemasaran produk menjadi lebih luas.
12: Lebih lanjut, Supriyadi menjelaskan, penggunaan teknologi tepat guna dan digitalisasi pemasaran berdampak pada efektivitas produksi yang dapat meningkatkan pendapatan. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Para calon wisudawan Fakultas Hukum Universitas Semarang diharapkan mampu menerapkan ilmu yang mereka pelajari ketika terjun di tengah masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Bowo Wiranto.
14: Harapan kami selaku pengelola Fakultas Hukum, kami berharap bahwa anak-anak yang diwisuda nanti.
15: Fakultas Hukum Universitas Semarang atau WASEM melepas 126 lulusan untuk memasuki tahap baru setelah menyelesaikan pendidikan di bangku perguruan tinggi. Para lulusan tidak hanya dibekali capaian akademik, tetapi juga didorong untuk mampu menerapkan ilmu hukum secara kreatif, inovatif, dan berintegritas di tengah masyarakat. Wakil Dekan Fakultas Hukum WASEM, Dr. Tri Mulyani mengatakan para lulusan tersebut selanjutnya akan mengikuti wisuda yang dijadwalkan pada 27 Agustus 2026. Ia berharap para calon wisudawan mampu membawa ilmu yang diperoleh selama kuliah untuk memberikan kontribusi nyata, khususnya dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Tri menambahkan, keberhasilan seorang sarjana tidak semata-mata ditentukan oleh capaian akademik, akan tetapi kemampuan mengimplementasikan ilmu dan memberikan manfaat bagi masyarakat menjadi bagian penting setelah lulus memasuki dunia profesional.
14: Anak-anak yang diwisuda nantinya tidak hanya sebatas teori saja, tetapi mampu untuk mempraktekkan apa yang mereka peroleh di bangku perkuliahan di masyarakat. masyarakat sesuai dengan profesinya masing-masing, entah sebagai polisi, hakim, jaksa, pengusaha, aparatur pemerintah, dan apapun dimanapun berada dapat mengimplementasikan dengan baik sesuai dengan apa yang telah diajarkan.
15: Pada kesempatan yang berbeda, wisudawan terbaik Fakultas Hukum USM, Ali Mahfud, mengaku lulus dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,90. Ia mengungkapkan, sebagai wisudawan Fakultas Hukum yang berintegritas, harus memberikan dampak positif di tengah masyarakat.
16: Depan semoga Fakultas Hukum Universitas Semarang semakin jaya, berkembang, dan sukses. Ya, ucapkan selamat kepada seluruh calon wisudawan wisudawati yang hari ini telah resmi dilepaskan dari Fakultas Hukum. Semoga kedepannya menjadi manusia yang bermanfaat di masyarakat, berintegritas, dan amanah.
15: Lebih lanjut, Ali mengatakan, sebagai calon alumni Fakultas Hukum USM, teman-teman seangkatan diharapkan dapat mengambil peran dalam persoalan penegakan hukum di Indonesia yang masih membutuhkan pembenahan yang lebih baik. Bowo Wiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rektorat Unsud akhirnya buka suara setelah KPK menetapkan 3 petinggi di lingkungan universitas sebagai tersangka. Yanuar Adi melaporkan selengkapnya.
17: Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto mengeluarkan pernyataan sikap menyusul penetapan 3 pimpinannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Peristiwa tersebut terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat Unsud, Profesor Waluyo Handoko, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus yang menjerat jajaran Unsud. Pihaknya menegaskan perkara ini merupakan kejadian serius yang menciderai nilai integritas dan kepercayaan publik. Pihak kampus menegaskan komitmennya menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan. Unsud turut menjunjung asas praduga tak bersalah bagi pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga adanya putusan hukum berkekuatan tetap. Terkait kelangsungan tata kelola, Unsud menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Koordinasi tersebut mengenai langkah kelembagaan yang diperlukan, termasuk mekanisme pengisian pelaksana tugas selama masa transisi.
18: Menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya perkara ini. Institusi memandang persoalan tersebut sebagai kejadian yang serius yang mencederai integritas, keadilan, dan kepercayaan publik yang selama ini dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya dalam proses penerimaan mahasiswa baru yang seharusnya berlangsung secara transparan dan bebas dari praktek koruptif.
17: Pihak Unsud juga menjamin seluruh layanan publik dan kegiatan akademik akan tetap berjalan normal. Layanan tersebut mencakup perkuliahan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Unsud turut mengimbau seluruh sivitas akademika untuk tetap tenang. Sivitas akademika juga diminta menahan diri dari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Yanuar Adi melaporkan.
0: Polresta Cilacap meningkatkan patroli pada malam akhir pekan untuk mencegah berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut Reni Tania melaporkan.
19: Guna mencegah aksi tawuran dan balap liar, Polresta Cilacap memasifkan patroli terutama pada malam Sabtu dan malam Minggu. Patroli dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk kejahatan jalanan, pencurian kendaraan bermotor, serta aksi tawuran dan balap liar. Wakapolresta Cilacap AKBP Endro Aribowo mengatakan jika polisi memperbanyak personel di lapangan, khususnya pada malam hari, untuk melakukan pencegahan sekaligus merespon laporan masyarakat, terutama karena masih adanya laporan masyarakat terkait dengan aksi balap liar dari para remaja. Wakapolresta menyampaikan jika sejumlah titik-titik rawan aksi tawuran dan juga balap liar hingga kejahatan menjadi sasaran patroli petugas.
20: Jadi setiap malam libur atau malam Sabtu, malam Minggu, kita akan melaksanakan kegiatan patroli untuk mengantisipasi semua kejadian-kejadian street crime atau kejadian jalanan, itu curas, kemudian curanmor, kemudian ada balapan liar, ada tawuran. Itu yang menjadi bagian daripada langkah-langkah preemptif ataupun preemptif dari Polri termasuk Polresta Cilacap untuk menghilangkan potensi-potensi gangguan itu. Nah, ada beberapa mungkin aduan masyarakat terkait dengan masih maraknya balapan liar, itu juga masih menjadi bagian daripada sasaran Sehingga setiap malam minggu kami sudah menyatakan dan anggota sudah melakukan Bapak Kapolresta untuk terus melaksanakan itu sebagai bagian daripada cipta kondisi Harkam Tipas di wilayah hukum Polresta Cilacap.
19: Pak Kapolresta menyampaikan jika dengan kehadiran para personel di lapangan bukan hanya melakukan penindakan tetapi lebih mengutamakan pencegahan dan komunikasi dengan masyarakat. Selain patroli, polisi juga mengajak masyarakat ikut menjaga keamanan dengan segera melaporkan jika menemukan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban dengan mengakses layanan call center 110. Pak Kapolresta juga menegaskan jika patroli akan terus dilakukan secara rutin sebagai langkah pencegahan agar aksi tawuran, balap liar, dan kejahatan tidak berkembang serta situasi Kamtipmas di wilayah Cilacap tetap aman dan kondusif. Dari Cilacap, Reni Tania laporkan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PMI Kota Surakarta memberangkatkan tim kesehatan tanggap darurat untuk membantu warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Rektorat Unsud akhirnya buka suara setelah KPK menetapkan 3 petinggi di lingkungan universitas sebagai tersangka. Demikian lintas DIY Jateng kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: perhatian Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1236-336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Purwokerto sore ini. Info lalu lintas. Info lalu lintas.
3: Pendengar, sore hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Dan sekarang sudah terhubung bersama dengan Mbak Sani. Halo, selamat sore Mbak Sani.
4: Selamat sore Mbak.
3: Ya baik, silakan untuk laporan arus lalu lintas sore hari ini.
4: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Sore hari ini bersama saya Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari sisi room ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kami informasikan arus lalu lintas pada sore hari ini dari simpang Alun-Alun. Pada sore hari ini di simpang Alun-Alun, arus kendaraan masih terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Museum BRI. Di simpang Museum BRI untuk sore hari ini juga masih terpantau ramai lancar, namun dari kaki simpang utara, khususnya dari arah Jalan Bang, terpantau mulai adanya antrian panjang kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah underpass. Pada sore hari ini di wilayah underpass, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Karang Jambu. Pada sore hari ini di simpang Karang Jambu, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar. Namun dari kaki simpang barat, terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Patriot. Pada sore hari ini di simpang Patriot, khususnya di ruas Jalan Gerilya, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor, dan juga kendaraan angkutan barang. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Bundaran Andang Pangrenan. Pada sore hari ini di wilayah Bundaran Andang Pangrenan, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor, dan juga kendaraan angkutan barang. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Kebun Dalem. Pada sore hari ini di simpang Kebun Dalem, arus lalu lintas di keempat kaki simpang masih terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Gor Satria. Pada sore hari ini di simpang Gor Satria, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar. Namun dari kaki simpang timur, khususnya dari arah Gor Satria, terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Karang Luas. Pada sore hari ini di simpang Karang Luas, arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun dari kaki simpang barat, khususnya dari arah Cilongo Karanglo, terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang didominasi oleh kendaraan angkutan barang. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Aji Barang. Pada sore hari ini di simpang Aji Barang, arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun dari kaki simpang barat, khususnya dari arah Wangon, terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga kendaraan angkutan barang. Tentunya pada sore hari ini di beberapa simpang di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya terpantau lancar. Kami himbau kepada para pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada sore hari ini untuk tetap waspada dan juga berhati-hati di jalan. Serta jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan faktor keselamatan berkendara. Baik, itu saja yang dapat kami laporkan pada sore hari ini dan selanjutnya kami kembalikan lagi ke studio.
3: Baik, terima kasih Mbak Sani untuk laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
4: Selamat sore Mbak.
0: Sekian info lalu lintas.
2: Istilah bencana hidrometeorologi akhir-akhir ini menjadi istilah yang banyak diperbincangkan berbagai pihak. Istilah ini mulai sering muncul sejak para ahli cuaca dan iklim mengamati bahwa banyak bencana yang kita alami ternyata berakar dari dinamika air dan atmosfer. Pada awalnya, fenomena seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung hingga kekeringan dipandang sebagai kejadian alam yang terpisah-pisah. Namun memasuki era modern, terutama setelah perkembangan meteorologi pada abad ke-20, para peneliti menyadari bahwa semuanya terkait dengan perubahan pola cuaca dan iklim. Lalu muncullah istilah hidrometeorologi, gabungan dari kata hidro yang berarti air dan meteorologi, ilmu yang mempelajari cuaca serta atmosfer. Hari ini kata bencana hidrometeorologi jadi penting untuk mengingatkan kita bahwa perubahan iklim bukan sekedar wacana, tapi sesuatu yang nyata dan makin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tetap waspada, tetap peduli, karena cuaca selalu berbicara dan kita harus siap mendengarnya.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaga Negeriku pada sore hari ini kembali hadir menemani Anda. Dan kita akan simak info-info tentang mitigasi kebencanaan. Bersama saya Inka Mutiara dengan Koordinator Mitigasi Damara Sakti. Pendengar, kita awali info Siaga Negeriku pada sore hari ini dengan mendengarkan info dari Prakirawan Cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Saat ini sudah terhubung bersama dengan Pak Nurfa. Halo, selamat sore Pak Nurfa.
2: Selamat sore Mbak Inka.
1: Ya, baik. Monggo silakan untuk laporannya sore hari ini, Pak.
2: Oke, terima kasih. Pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto, berikut kami Prakirawan BMKG Cilacap akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang berlaku mulai sore ini hingga esok pagi hari. Perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas secara umum diperkirakan berawan. Ada potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Baturaden. Kemudian untuk wilayah Kabupaten

0: wilayah Dayeh Luhur dan wilayah Wanarja. Yang terakhir untuk wilayah Kabupaten Kebumen, secara umum diperkirakan berawan. Ada potensi hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi di wilayah Bulus Pesantren. Demikian Mbak Inka.
1: Baik, terima kasih Pak Nurfa untuk laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali dan salam tangguh.
0: Salam tangguh kembali, selamat sore.
1: Pendengar, Banyumas perkuat penanganan sampah plastik di Sungai Serayu, sebab Sungai Serayu menjadi salah satu sumber utama ekosistem wilayah di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfauzia.
2: Pemerintah Kabupaten Banyumas menegaskan pentingnya pengelolaan sampah plastik secara terpadu. Hal itu dilakukan untuk menjaga kelestarian Sungai Serayu yang menjadi salah satu sumber utama ekosistem wilayah di Jawa Tengah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperindah Kabupaten Banyumas, Dedi Nur Hasan, menyampaikan bahwa sampah plastik memiliki kontribusi sekitar 10% dari total sampah yang dihasilkan masyarakat. Meski terlihat kecil, menurutnya dampak yang ditimbulkan sangat besar apabila tidak dikelola dengan baik. Dedi juga menjelaskan bahwa Sungai Serayu merupakan muara dari sejumlah daerah aliran sungai seperti Das Logawa, Das Tipar, dan lainnya. Kondisi ini membuat seluruh wilayah yang dilalui aliran Sungai Serayu berpotensi menyumbang sampah termasuk plastik. Ia juga menekankan bahwa penanganan sampah di Sungai Serayu tidak bisa dilakukan oleh satu daerah saja. Diperlukan keterlibatan lintas wilayah dari hulu hingga hilir, mulai dari Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, hingga Cilacap. Menurutnya apa yang terjadi di wilayah hulu akan berdampak hingga hilir, bahkan sampai ke laut. Oleh karena itu, kesepahaman antar daerah menjadi kunci dalam pengelolaan sampah sungai.
3: Oke, karena apa yang kita lakukan di suatu daerah tentunya akan berdampak ya. Apa yang di atas pasti akan mengalir sampai ke wilayah. Ya kalau ini kan akhirnya ke laut ya. Sungai Serayu misalnya hulunya kan ada di Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara. Itu kan kemudian sampai akhirnya ke Purbalingga, Banyumas, Cilacap, semua harus punya kontribusi. Kalau hanya satu wilayah yang menyelesaikan atau yang mengelola sampah itu, tentunya ini tidak, hasilnya tidak akan optimal, malah tidak akan kelihatan, karena ini harus butuh kesepahaman semua pihak, terutama yang dilintasi oleh sungai tersebut, karena kadang-kadang kita menganggap membuang sampah yang paling gampang itu di sungai, karena begitu dibuang sudah akan sampai ke laut gitu. Tapi kan enggak, dampaknya ternyata bisa sampai ke pendangkalan dan lain sebagainya. Itu yang harus kita mulai pikirkan ke sekarang dan ke depan.
2: Dedi juga menyoroti kebiasaan masyarakat yang masih menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah karena dianggap praktis, padahal kebiasaan tersebut dapat menimbulkan dampak serius seperti pendangkalan sungai dan kerusakan lingkungan. Dalam upaya pencegahan, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah membentuk kelompok swadaya masyarakat dan asosiasi sampah masyarakat untuk mengelola tempat pengelolaan sampah serta sistem 3R di berbagai wilayah. Ia juga menambahkan Banyumas saat ini terus berupaya menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Banyak daerah lain yang disebut telah belajar dari sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di Banyumas. Dedi juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga. Karena menurutnya setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan, sehingga ia berharap seluruh sarana dan prasarana yang telah disiapkan pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Vinta Nurfauzia melaporkan.

0: Sahabat tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat tangguh.
1: Mendengar informasi selanjutnya, musim kemarau di Cilacap makin meluas. Hingga 17 Agustus ada sebanyak 37 desa di 14 kecamatan harus didistribusikan air bersih dari Pemkab maupun dunia usaha. Berikut Reni Tania melaporkan.
2: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Cilacap 2 bulan terakhir mengakibatkan puluhan desa krisis air bersih. Dan berdasarkan data dari BPBD Cilacap, hingga saat ini sudah didistribusikan sebanyak 368 tangki air dengan sekitar 1,8 juta liter air bersih yang disalurkan. Bantuan ini telah menjangkau ke 37 desa di 14 kecamatan dan ada sekitar 13.344 kepala keluarga atau 35.278 jiwa yang telah memanfaatkan air bersih tersebut. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya mengatakan bahwa bantuan air bersih akan terus disalurkan kepada masyarakat secara bergiliran. Ami mengatakan hal ini dilakukan agar bisa meringankan sedikit beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan khususnya air bersih bagi warga yang tidak masuk dalam jaringan PDAM. Apalagi diperkirakan kemarau masih akan berlanjut hingga September mendatang.
3: Kita tahu bahwa memang di beberapa wilayah di Kabupaten Cilacap ini masih terkendala ketersediaan air bersih selama musim kemarau yang diperkirakan menurut prediksi BMKG akan terjadi selama bulan Agustus sampai September. Mungkin bantuan air bersih ini memang tidak bisa memenuhi kebutuhan penduduk secara keseluruhan selama 2 bulan, tapi paling tidak bisa meringankan sedikit beban masyarakat yang terutama berada di wilayah-wilayah yang kesulitan air bersih.
2: Salah satu desa terdampak yakni Dusun Bugel Sampang, Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten. Sejak memasuki musim kemarau, dusun ini mengalami kekeringan, di mana sumur warga mulai mengering sehingga untuk kebutuhan memasak sehari-hari, warga harus mencari sumber air di dusun tetangga atau sumber air yang lebih jauh. Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga, Masina, yang sudah mengaku 4 bulan terakhir mengalami kesulitan air bersih. Untuk kebutuhan memasak sehari-hari, ia biasanya membeli air galon, sedangkan untuk MCK harus mencari sumur warga atau sumber air sejauh 500 meter.
4: Soalnya kekurangan airnya lebih kering, lama ngambilnya air juga jauh. Buat masak, buat minum. Buat masak lah, yang penting buat masak.
2: Ia berharap bantuan air bersih ini bisa berlanjut secara berkala. BBBD Cilacap merinci dari jumlah bantuan yang dikirimkan kepada masyarakat sebanyak 276 tangki atau sebanyak 1,4 juta liter air bersih disalurkan oleh CSR dari berbagai dunia usaha di Cilacap. Sedangkan pasokan dari BBBD tercatat sudah sebanyak 92 tangki dengan 460 ribu liter air yang disalurkan. Pemkab Cilacap menyampaikan apresiasi kepada dunia usaha yang telah berkolaborasi untuk bersama-sama dalam mengatasi dampak krisis air bersih pada musim kemarau tahun ini. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Pendengar, sampai di sini Siaga Negeriku kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI dengan esensi buku It oleh Stephen King adalah salah satu novel horor paling ikonik dan mendalam yang ditulis oleh penulis master horor ini. Berikut adalah beberapa poin penting dari novel It. Mengikuti sekelompok anak yang menyebut diri mereka The Losers Club di kota kecil Derry, Maine. Mereka menghadapi makhluk jahat yang muncul dalam berbagai wujud, seringkali sebagai badut bernama Pennywise. Setiap 27 tahun, makhluk ini muncul untuk memangsa anak-anak. Dan sekelompok ini berusaha menghadapinya baik saat mereka masih kecil maupun sebagai orang dewasa. Persahabatan dan kekuatan bersama. Novel ini sangat menekankan kekuatan persahabatan di antara para karakter. Mereka saling mendukung dan melawan ketakutan mereka bersama. Ketakutan masa kecil, King mengeksplorasi ketakutan yang dialami anak-anak yang seringkali berasal dari pengalaman pribadi dan trauma. Siklus kekerasan Derry memiliki sejarah kekerasan yang berulang, dan novel ini menunjukkan bagaimana trauma kolektif dapat mempengaruhi generasi berikutnya. Stephen King memiliki gaya penulisan yang mendetail dan mampu membangun suasana yang mencekam. Dia menggunakan sudut pandang bergantian antara masa kecil dan dewasa, memberikan kedalaman pada karakter dan memperlihatkan dampak dari pengalaman mereka. Karakter-karakter dalam It sangat kuat dan terdefinisi dengan baik. Masing-masing anggota Losers Club memiliki latar belakang yang unik dan tantangan pribadi yang membuat mereka relatable. Pennywise sebagai antagonis adalah simbol dari ketakutan dan trauma yang mereka hadapi. It bukan hanya sekedar novel horor, tetapi juga sebuah eksplorasi mendalam tentang ketakutan, persahabatan, dan bagaimana masa lalu membentuk kita. Kombinasi antara elemen horor yang menakutkan dan pengembangan karakter yang kuat menjadikan novel ini salah satu karya terbaik Stephen King. Jika kamu menyukai cerita yang menggugah pikiran sekaligus menegangkan, It adalah pilihan yang tepat. Demikian esensi buku It, karya Stephen King. Dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Sugeng sonten, pawartos singkang wigati. Rasa kepedulian maring korban bencana nang Nusa Tenggara Timur NTT karo Kalimantan nyurung pemerintah Kabupaten Purbalingga bareng jajaran aparatur sipil negara ASN ngumpulna dana kemanusiaan. Festival Kentongan Banyumas bakalan dilaksanakna secara rutin saben tahun kalawan kemasan sing tambah ramai. Jangkaping warta ketok tular kawasakan Tening Inka Mutiara. Rasa kepedulian maring korban bencana nang Nusa Tenggara Timur NTT karo Kalimantan nyurung pemerintah Kabupaten Purbalingga bareng jajaran aparatur sipil negara ASN ngumpulna dana kemanusiaan. Sekang aksi kue, terkumpul donasi sing jumlahe 181.400.000 rupiah. Bantuan dipasrahna secara simbolis dening Sekretaris Daerah Purbalingga Herni Sulasti maring Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif lan Wakil Bupati Dimas Prasetya Hani, seterusnya diterusna maring Ketua PMI Kabupaten Purbalingga Hanung Wikantono kanggo disalurna maring masyarakat sing kena dampak bencana. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif ngendika penggalangan dana kue dadi wujud solidaritas pemerintah daerah lan ASN Purbalingga maring masyarakat sing lagi ngadepi bencana. Festival Kentongan Banyumas bakalan dilakukna secara rutin saben tahun sing ditambahi kemasan supaya ramai. Kejelasan kue ngetutna komitmen kantor perwakilan Bank Indonesia Purwokerto sing dadi sponsor utama Festival Seni Tradisi. Bupati Banyumas Sadewa Trilastiono ngomong dukung sekang Bank Indonesia dadi langkah penting kanggo jaga keberlanjutan seni tradisi sekaligus narik minate generasi muda. Hal kue diomongna Sadewa pas tekan nang Festival Kentongan 2016. Dalam rangka HUT Kaping 81 Kemerdekaan Republik Indonesia sing diselenggarakna pas malam Minggu nang latar ngarep alun-alun Purwokerto. Acara Geden Kebumen Fest 2016 resmi dibuka kanthi regeng nang alun-alun Pancasila Kebumen dina Setu 21 Agustus 2016. Ngusung tema The Rising Culture of Bumi Tirta Praja Mukti, Festival Kue gambarna Kebumen dadi lemah sing sugih budaya, kreativitas lan masyarakat sing terus tumbuh berdaya. Rangkaian acara pembukaan diwiwiti halawan Night Street Carnival sing jikot rute sekang Tugu Lawat tumuju alun-alun Pancasila. Panggung kehormatan kanggo nyambut penampilan kontingen di pusatna nangarep SMP Negeri 5 Kebumen. Dene karnaval kue ditututi dening 18 kontingen sekang macem-macem daerah, termasuk Wonosobo, Solo, Semarang, Jember, Magelang, Bali, Banyuwangi, tekan kontingen penutup sekang Sampang. Madura kanti penampilan pembuka sekang marching band MTSN Pitu Kebumen. Akeh-akehe 15 kelompok musik daul utawa tongtong sekang Madura tampil nang Tegal Night Carnival TNC 2016 pas malam Minggu. Karnaval singgawa tema Harmoni Cahaya Bahari Gue diselenggarakna nang Sadawaneng Jalan Gajah Mada tekan Jalan Meijen Sutoyo kanggo ngeramekna HUT Kaping 81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tekane kelompok musik kasebat tadi salah siji bagian sekang maneka warna pertunjukan Tegal Night Carnival sing ngumpulna warna-warna unsur seni karo budaya. Masyarakat Kota Tegal bisa nonton penampilan peserta sekang jabat daerah barengan karo rangkaian pertunjukan liyane nang parade kue. Wali Kota Tegal Dedi Yon Supriyono ngomong apresiasi maring para peserta, pelaku budaya, pelaku usaha, komunitas, panitia lan aparat keamanan sing melu nrutuk. Deweke juga ngajak masyarakat ramahna lan
nematna acara kanthi tertib lan nuduhna sikap grapyak maring para tamu. Warta kang pok-pokan. Lusuri pirang-pirang dalan nang Purwokerto karo nostalgia dadi pengalaman dewek kanggo Dihan Azra pas melu Telu Purwokerto City Run 2016 sing diselenggarakna wingi. Peserta kategori 5 km kue ngaku bungah pisan bisa balikin nemati suasana kota Purwokerto lewat ajang lari sing ditututi sekitar 1.200 peserta kasebut. Dihan ngomong, keikutsertaane nang Telu Purwokerto City Run 2016 didurung rasa penasaran maring kegiatan sing dinilai menarik lan wis pirang-pirang kali di anakna. Cekap semantan warta ketok telar santan iki, kelilan.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

0: Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Tuh kan, meledak.
2: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih kamu tuh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
2: ya,
1: sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat ya.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar akun TikTok bansos.id pada Selasa tanggal 18 Agustus 2026 ini mengunggah sebuah video yang menampilkan klaim untuk pendaftaran bantuan beras dari pemerintah dengan narasinya yaitu bantuan beras 30 kg dari pemerintah. Dan per Kamis begitu ya. Ini sudah disukai 1900-an kali. Ada 1500-an komentar, dibagikan lebih dari 300 kali oleh pengguna TikTok lainnya. Diperiksa oleh tim pemeriksa fakta Mavindo, Chenbeck Hoax menelusuri kebenaran klaim dengan mengakses tautan unggahan. Diketahui tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai dengan KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Dan tautan ini kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Chenbeck Hoax menelusuri lebih lanjut kebenaran klaim tersebut ya dengan memasukkan kata kunci bantuan beras dari pemerintah. Hasilnya mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional Bappanas memang menyalurkan bantuan beras sebesar 10 kg per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat. Bantuan diberikan untuk keluarga yang tergolong desil 1-4 dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional Kementerian Sosial. Masyarakat yang belum terdaftar di DTSEN bisa mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang bisa diunduh di Play Store atau App Store. Dan penelusuran dilanjutkan dengan mengunggah gambar tersebut ke situs pendeteksi AI. Hasilnya diketahui bahwa itu adalah rekayasa AI ya, probabilitasnya 99,9%. Jadi kesimpulannya untuk unggahan berisi klaim WhatsApp pendaftaran bantuan beras dari pemerintah ini adalah konten tiruan. Harus hati-hati waspada selalu terhadap informasi yang ada di luaran sana. Pastikan cek terlebih dahulu informasi dengan benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: RRI Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0815102773293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi dan menginspirasi.
3: Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, ada salah satu warga bernama Haryanto, ini warga Puri Karangnanas, yang mengatakan bahwa dirinya hampir setiap hari menggunakan jogging track di Taman Pangripta Kranji Purwokerto. Jadi, ia memanfaatkan aktivitas jogging ya untuk menjaga kebugaran tubuh di tengah kesibukan sehari-hari. Menurutnya, olahraga rutin ini akan membantu menjaga kondisi tubuh tetap bugar. Sebelum rutin jogging, Haryanto mengaku mudah lelah saat menjalankan aktivitas sehari-hari dan juga kerap merasakan keluhan pada bagian pinggang setelah melakukan perjalanan jauh menggunakan sepeda motor. Dan ada efeknya ya, setelah rutin berolahraga, Haryanto merasakan kondisi tubuhnya lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Menyebut juga bahwa sejumlah keluhan yang sebelumnya dirasakan kini hampir tidak muncul. Haryanto menilai keberadaan ruang terbuka dan jogging track ini memudahkan masyarakat untuk berolahraga dan ia berharap fasilitas ini terus dimanfaatkan warga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Ia juga mengajak para generasi muda supaya membiasakan diri berolahraga dan menerapkan pola hidup yang sehat. Karena menurutnya, kebiasaan ini dapat dilakukan dengan berolahraga, ya, mengkonsumsi makanan sehat tentunya, dan memperbanyak minum air putih ya. Jadi dengan menerapkan pola hidup yang sehat, tentunya nanti tubuh juga akan bugar ya. Sore hari waktu yang pas ya untuk berolahraga. Biasanya banyak juga kalau saya lihat di jalanan ya yang olahraga malam hari. Tapi sore hari juga gak apa-apa ya, pulang kerja langsung olahraga. Menyempatkan waktu sekitar 30 menit di taman dekat rumah atau mungkin di tempat olahraga, tempat jogging favorit Anda yang tentunya ada di Purwokerto ya. Dan pendengar, kami informasikan untuk adzan maghrib di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pada pukul 17.47 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Dengar pukul 17.47 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Ya Allah, jadikanlah kami sumber kebahagiaan bagi kedua orang tua kami di saat Engkau membangkitkan seluruh makhluk-Mu untuk memberikan kesaksian di hari kemudian. Perdengarkanlah kepada orang tua kami hal-hal yang baik, dan di saat para makhluk di hari kemudian saling kejar-mengejar, tuntut-menuntut, Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang paling dibanggakan oleh para orang tua kami di saat para orang tua berbangga dengan anak-anaknya yang soleh, sehingga Engkau berkenan mempertemukan kami semua di dalam surga-Mu nan mulia. Tempatkanlah kami dan orang-orang tua kami di lembah rahmat-Mu, di kediaman para wali-Mu, berdampingan dengan hamba-hamba-Mu yang Engkau beri nikmat terbesar atas mereka, yaitu para nabi, para shiddiqin, para syuhada, dan para salihin. Oh, alangkah bahagianya hidup berdampingan dengan mereka. Semua itu semata-mata hanyalah anugerah dari-Mu jua. Ya Allah, cukuplah, Engkau Maha mengetahui segala sesuatu.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Lintas Informasi Pro 1.
9: Lintas Informasi Pro 1.
10: Kodim Banyumas menyusun regulasi lokasi pembangunan koperasi desa Merah Putih agar strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Penentuan lokasi tetap mengacu pada hasil musyawarah desa. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
11: Kodim Banyumas menyusun regulasi untuk memastikan pembangunan koperasi Desa Merah Putih berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Komandan Kodim Banyumas, Letkol Infanteri Edward Derusaka Samosir, mengatakan regulasi tersebut disusun untuk meminimalkan pembangunan KDMP di lokasi yang jauh dari permukiman, sehingga berpotensi mengurangi manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, penentuan lokasi pembangunan KDMP tetap mempertimbangkan hasil musyawarah desa khusus atau musdesus. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menentukan lokasi yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
12: Kalau di Banyumas saya rasa tidak, karena kita sudah memberikan satu regulasi di mana regulasi tersebut harus dilakukan strategis, kemudian jangan sampai nanti kebermanfaatannya tidak dirasakan secara optimal gitu ya, mungkin seperti di beberapa daerah ada yang di puncak gunung, kemudian ada yang di dekat kuburan ataupun ini. Dan tetapi kembali lagi semuanya itu kan merupakan satu persetujuan dari musdesus. Nah, kita akan membangun apabila ada persetujuan dari desa. Jadi yang memilih itu sendiri adalah desa.
11: Yang menambahkan sejumlah desa telah menetapkan lokasi pembangunan KDMP berdasarkan keputusan desa masing-masing. Karena itu Kodim mendorong agar lokasi yang dipilih benar-benar memberikan manfaat dan mudah diakses masyarakat. Terkait rencana pembangunan KDMP di wilayah yang berada di kawasan pegunungan, Edward menyebut hingga saat ini Banyumas belum memiliki rencana pembangunan di lokasi tersebut. Sementara itu, pembangunan KDMP di wilayah kelurahan, salah satu kendala yang masih dihadapi adalah keterbatasan lahan. Kodim Banyumas bersama pemerintah daerah terus melakukan koordinasi untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Damara Sakti melaporkan.
8: Lintas Informasi Pro 1.
9: Lintas Informasi Pro 1.
0: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwakarta, YouTube RRI Purwakarta, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0815102773293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

Kesenian lesungan atau yang dikenal masyarakat sebagai kelotekan ini masih dilestarikan oleh kelompok ibu-ibu di Desa Pajerukan, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Kesenian tradisional yang menggunakan lesung dan alu ini tidak hanya menjadi hiburan ya, tetapi juga menjadi sarana untuk mengenalkan warisan budaya kepada generasi muda. Inisiator lesungan Pajerukan Kamisah mengatakan dirinya ingin kesenian ini tetap dikenal dan tidak dilupakan oleh masyarakat. Menurutnya, lesungan dapat mengingatkan masyarakat tentang kehidupan dan juga tradisi masyarakat pada zaman dulu. Dalam setiap penampilannya, lesungan dimainkan oleh 5 orang yang secara bergantian memukul lesung berbahan kayu menggunakan alu. Kelompok ini membawakan sejumlah lagu, salah satunya adalah lagu Lesung Jemenglung. Kamisa mengaku senang dapat ikut melestarikan kesenian tradisional ini dan harapannya semoga nanti generasi muda di Pajerukan khususnya ya bisa tertarik untuk mempelajari dan meneruskan kesenian lesungan. Untuk menjaga keberlangsungannya, Kamisa juga mulai mengajarkan lesungan kepada anak-anak dan generasi muda di lingkungan sekitar. Dan tentunya semoga semakin banyak lagi generasi muda yang bersedia meneruskan warisan budaya seperti salah satunya lesungan ini ya. Sehingga kesenian tradisional tetap hidup dan dikenal oleh masyarakat.

0: gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: nyetir hat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.
1: Aku

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar, sekarang kita sering mendengar kata seperti mager, gabut, bestie, healing ya. Nah, kata-kata ini sudah tentunya tidak terdengar asing ya, sudah biasa digunakan, apalagi dalam percakapan anak muda dan juga media sosial. Lalu apakah banyak bahasa gaul seperti ini yang membuat bahasa Indonesia semakin kaya atau justru malah membuat bahasa Indonesia ini mulai ditinggalkan ya? Jadi menurut artikel yang saya baca begitu ya, bahasa gaul adalah bagian dari perkembangan bahasa. Bahasa memang bisa berubah mengikuti zaman dan kebiasaan orang yang menggunakannya. Hal ini juga didukung penelitian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang menjelaskan bahwa bahasa gaul adalah salah satu bentuk bahasa yang berkembang di masyarakat. Sementara dari BRIN, ini menyebut perkembangan media sosial dan teknologi ikut mendorong munculnya kata dan istilah baru. Jadi sebenarnya menggunakan bahasa gaul tidak masalah ya. Yang penting kita tahu kapan dan di mana menggunakannya, saat ngobrol dengan teman atau bermain di media sosial, bahasa gaul tentu terasa lebih santai. Tapi untuk surat resmi, sekolah, pekerjaan, atau acara formal, kita tetap perlu menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Pada intinya, bahasa gaul boleh berkembang, boleh digunakan ya, tapi jangan sampai kita melupakan bahasa Indonesia. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tetap harus tahu ya cara berbahasa yang tepat sesuai dengan situasi.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan

Umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

Rilis panggilan kepada tergugat nomor 38 PDTG 2026/PNBMS telah memanggil IR Joko Mimtoro Hadiningrat, dahulu beralamat di Kalibata Selatan nomor 18 RT 4 RW 4, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, namun setidaknya masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2, supaya datang menghadap pada sidang dalam perkara perdata nomor 38 PDTG/2026/PNBMS yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Banyumas di Jalan Pramuka nomor 9 Banyumas pada hari Selasa 22 September 2026 pukul 13 sehubungan dengan akan dilaksanakannya persidangan perkara perdata gugatan antara Eni Rahmawati selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan 1 PT Pinus Sumber Potensi selanjutnya disebut sebagai tergugat 1 2 IR Joko Mintoro Hadiningrat selanjutnya disebut sebagai tergugat 2 3 PT Bank Danamon Indonesia TBK selanjutnya disebut sebagai turut tergugat 1 4 Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas selanjutnya disebut sebagai turut tergugat 2 secara bersama-sama cukup disebut para turut tergugat. Kepada saudara yang mendengar dan mengetahui nama dan alamat dimaksud dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Relas panggilan kepada tergugat nomor 38 PDT garis miring 2026 garis miring PN BMS telah memanggil PT Pinus Sumber Potensi dahulu beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu nomor 18 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibu Kota. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti. Setidaknya masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Supaya datang menghadap pada persidangan dalam perkara perdata nomor 38 PDTG garis miring 2026 garis miring PNBMS yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Banyumas di Jalan Pramuka nomor 9 Banyumas pada hari Selasa 22 September 2026 pukul 13. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya persidangan perkara perdata gugatan antara Enik Rahmawati, selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan PT Pinus Sumber Potensi, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1, kemudian IR Joko Mintoro Hadiningrat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Ketiga, PT Bank Danamon Indonesia TBK selanjutnya disebut sebagai turut tergugat 1. Empat, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas selanjutnya disebut sebagai turut tergugat 2. Secara bersama-sama cukup disebut para turut tergugat. Kepada saudara yang mendengar dan mengetahui nama dan alamat, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. Pendengar informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Purwokerto sore ini. Terima kasih semuanya dan nanti di Purwokerto malam ini akan ada rekan saya Kiki yang menemani Anda. Saya Inka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong.
3: Sementara itu, dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak. Karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran lahan.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
7: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, bagi kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah, meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andrea Strisno.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Domber Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
13: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
16: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
17: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah, salah satu petani Rasito menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
16: Yang udah tanam ini ya ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya
18: itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindag Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
19: Oke, Bu, ya?
17: Belum berdampak.
19: Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
17: Berapa, Bu, mungkin stoknya?
19: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
17: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
20: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
21: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
20: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
21: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
20: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
21: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
22: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
23: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
22: Bahwa dalam undang-undang ini seyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan ya. Jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang yang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
23: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
1: Maka kami berharap Prof dari Balek ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
23: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer
3: teknologi. Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
2: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
2: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
4: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
2: Heping Garuda Indonesia dengan China.
3: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
2: Ini paling lambat 2020.
3: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita akan kerjasama di dalam.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
24: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
5: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
24: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
5: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
24: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Kiai Haji Zainal Mustapa. Ia merupakan pahlawan Indonesia yang dikenal berani memberontak penguasa, baik pada masa kolonial Belanda maupun Jepang. Berusaha menyeimbangkan antara membela bangsa dan ilmu agama, ia mendirikan Pondok Pesantren Sukamanah pada tahun 1927. Beliau pernah ditangkap dan dipenjarakan di Sukamiskin. Pada zaman penjajahan Jepang, ia tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Hal ini membuat pesantren Sukamanah sempat diserang oleh tentara Jepang. Pertempuran berdarah pun tak bisa terelakkan dan sang kiai berhasil tertangkap.
2: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRI Pro 1 Purwocerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar, kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada malam hari ini untuk edisi hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Purwokerto malam ini bersama saya Undang Rizky akan menghadirkan mimbar Hindu untuk edisi malam hari ini dengan tajuk Petunjuk Jalan Kebajikan bersama Saudara Budi Santoso, SPDH. Selamat

perlindungan dari ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar sekalian, pernahkah Anda merasa tersesat atau kehilangan arah saat berjalan di kegelapan malam? Dalam situasi seperti itu, seberkas cahaya sekecil apapun, sebuah obor atau suluh akan sangat berharga untuk menunjukkan arah mana yang aman untuk dilangkahi. Kehidupan modern saat ini seringkali seperti kegelapan itu. Kita dihadapkan pada kebingungan moral, rasa cemas, dan tekanan hidup yang tak bertepi. Pada siaran kali ini kita membahas dengan tema Petunjuk Jalan Kebajikan, bagaimana nilai-nilai Dharma hadir menjadi kompas dan penerang di tengah kegelapan zaman. Pendengar yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan dharma? Secara etimologi, kata dharma berasal dari kata akar kata der yang berarti menggenggam, menyokong, atau memelihara. Jadi dharma bukan sekedar dogma atau aturan kaku, melainkan hukum kebenaran abadi yang memelihara keharmonisan semesta dan kehidupan manusia. Dalam kitab suci Mahabharata disebutkan, Dharma raksati raksita. Siapa yang menjaga dan menegakkan dharma atau kebenaran, maka ia akan dijaga oleh dharma itu sendiri. Di era digital hari ini, tantangan terbesar kita bukan lagi kekurangan ilmu pengetahuan, melainkan krisis arah dan moral. Kita memiliki smartphone yang canggih, akses informasi cepat, tetapi tak jarang jiwa kita merasa hampa dan mudah terprovokasi. Kitab Sarasamusaya Sloka 14 mengingatkan kita, apan iking dadi wang utama jugaya nimitaning asih taring suba karma juru sadana ning manikang swarga lawan moksa maka sadana tang dadi wang. Yang artinya, menjadi manusia adalah keutamaan karena dapat melakukan perbuatan baik. Kelahiran sebagai manusia adalah kesempatan dan alat untuk mencapai kebahagiaan tertinggi melalui jalan kebaikan. Tanpa suluh dharma atau penerang kebajikan, kecerdasan intelektual manusia bisa berbalik menjadi alat pemusnah atau pemicu perpecahan. Pengetahuan tanpa dharma ibarat kapal layar canggih tanpa juru mudi dan kompas. Mudah terombang-ambing, diombang-ambingkan gelombang hawa nafsu, dan akhirnya karam diterpa badai kehidupan. Umat Hindu yang berbahagia, lantas bagaimana cara kita menyalakan suluh dharma tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ajaran suci Weda memberikan tiga pijakan utama sebagai jalan kebajikan. Yang pertama, Trikaya Parisuddha
artinya.

adalah tiga perbuatan yang disucikan. Ini adalah fondasi kontrol diri yang paling dasar namun ampuh, yaitu manacika, berpikir yang bersih dan positif. Pikiran adalah benih dari segala tindakan. Kemudian wacika, ini adalah berkata yang jujur, santun, dan bermanfaat. Jangan sampai kata-kata kita menjadi racun bagi orang lain. Kemudian kayika, ini berbuat yang nyata demi kebaikan sesama. Kemudian pijakan yang kedua adalah ahimsa, ini artinya adalah kasih sayang tanpa kekerasan. Jalan kebajikan tidak pernah dibangun di atas penderitaan makhluk lain. Ahimsa bukan sekedar tidak memukul atau tidak membunuh, melainkan menumbuhkan empati, tidak menyakiti dengan ucapan di media sosial atau ujaran kebencian, juga merupakan wujud ahimsa zaman modern. Tatwamasi, aku adalah engkau, engkau adalah aku. Landasan empati universal yang mengajarkan bahwa menyakiti orang lain sama artinya dengan menyakiti diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu set paramita atau nilai keutamaan, terutama nilai dana atau kemurahan hati, dan kesanti atau kesabaran. Dalam jalan kebajikan, memberi tidak akan pernah membuat kita berkurang. Dan kesabaran adalah benteng tertinggi saat kita diuji oleh situasi yang tidak menyenangkan. Mengapa menjaga cahaya suluh dharma seringkali terasa sulit? Karena di dalam diri setiap manusia terdapat satribu, yaitu 6 musuh kegelapan internal yang selalu berusaha memadamkan cahaya kebajikan tersebut. Antara lain, kemarahan, keinginan yang berlebihan, rakus, kebingungan, kemabukan, iri hati. Ketika kita mengenali musuh-musuh internal ini, kita tidak lagi menyalahkan situasi luar atau orang lain atas kemalangan kita, melainkan fokus membersihkan cermin jiwa kita sendiri. Sahabat pendengar yang berbahagia, kebajikan bukanlah materi pelajaran yang hanya untuk dihafalkan, melainkan gaya hidup yang harus dipraktikkan. Ketika kita mempraktikkan dharma, kita bukan hanya menerangi jalan hidup kita sendiri, melainkan kita sedang menjadi suluh atau penerang bagi orang-orang di sekitar kita. Misalnya di rumah, menjadi orang tua atau anak yang penuh pengertian dan kasih sayang. Di tempat kerja, menjadi pribadi yang jujur atau satya, disiplin, dan dapat dipercaya. Di masyarakat, menjadi pemersatu, menghargai perbedaan, dan senantiasa menabur kedamaian atau santi. Ingatlah
lilin tidak akan kehilangan cahayanya hanya karena ia menyalakan lilin orang lain. Justru dengan membagikan kebajikan, ruangan kehidupan kita akan menjadi jauh lebih terang. Pendengar RRI yang terhormat, tidak terasa kebersamaan kita telah sampai di penghujung acara. Semoga perenungan tentang suluh dharma ini mampu menguatkan tekad kita untuk selalu berjalan di atas garis kebajikan, sesulit apapun tantangan yang kita hadapi. Mari kita mengakhiri mimbar ini dengan melantunkan doa, memohon bimbingan cahaya kebenaran. Om Asato Masat Gamaya, Tamaso Majyotir Gamaya, Meritior Ma'amrityam Gamaya, yang artinya, ya Tuhan, bimbinglah kami dari jalan yang tidak benar menuju jalan kebenaran. Tuntunlah kami dari kegelapan, kebodohan menuju cahaya pengetahuan abadi. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari bersama tetaplah menjadi pribadi yang menebar kasih bagi sesama. Akhir kata, saya tutup dengan mengucapkan Puja Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Pro1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir menemani Anda malam hari ini. Pendengar, Banyumas memperkuat penanganan sampah plastik di Sungai Serayu sebab Sungai Serayu menjadi salah satu sumber utama ekosistem wilayah di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Pinta Nur Fauzia.
2: Budi Santoso yang membuka ruang bagi dunia usaha untuk menyampaikan berbagai masukan terkait upaya meningkatkan kinerja ekspor nasional. Ia mengatakan pemerintah membutuhkan masukan dari pelaku usaha untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah.
0: Lintas Informasi Pro 1.
3: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir menemani Anda malam hari ini. Pendengar, pasca ditetapkannya Rektor Unsud Ahmad Shodiq sebagai tersangka, Kemendikti Saintek tetapkan Profesor Ali Rohman sebagai PLT Rektor Unsud. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
4: Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kemendikti Saintek menetapkan Profesor Dr. Ali Rohman sebagai pelaksana tugas atau PLT Rektor Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto. Penetapan tersebut mulai berlaku hari Minggu 23 Agustus 2026 untuk menjamin keberlangsungan aktivitas akademik dan non-akademik di lingkungan Unsud. Penetapan Ali Rohman disampaikan Kemdikti Saintek setelah rapat koordinasi dengan pimpinan Unsud. PLT Sekretaris Jenderal Kemdikti Saintek, Prof. Badri Munir Sukoco menyatakan kementerian prihatin atas persoalan hukum yang muncul di lingkungan perguruan tinggi. Pihaknya menegaskan tidak menoleransi segala bentuk pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kementerian juga menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam masa transisi, Prof. Ali Rohman memiliki sejumlah tanggung jawab untuk memastikan aktivitas Unsud tetap berjalan. Salah satunya menjamin seluruh layanan akademik dan non-akademik tetap berlangsung tanpa hambatan. Layanan tersebut mencakup pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pelayanan bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, serta mitra kerjasama Unsud juga harus tetap berjalan.
5: Kemdikti Saintek prihatin atas munculnya persoalan hukum di lingkungan perguruan tinggi. Kemdikti Saintek tidak menoleransi segala bentuk pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganannya kepada KPK sesuai dengan kewenangannya. Kemdikti Saintek siap berkoordinasi dan memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung proses penegakan hukum.
4: Selain itu, PLT Rektor juga bertugas mengawal kelanjutan proses pemilihan rektor definitif. Proses tersebut harus berjalan sesuai dengan statuta Unsud dan peraturan penetapan Senat yang berlaku. Penetapan PLT Rektor ini sekaligus memastikan keberlangsungan kepemimpinan Unsud di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Kemdikti Saintek menempatkan kelancaran layanan pendidikan tinggi dan proses pemilihan rektor definitif sebagai bagian penting dalam masa transisi. Yanuar Adi melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.

0: Sepertinya hari ini akan sepi lagi, seperti kemarin-kemarin.
1: Pagi, Bu Sari.
0: Pagi, Bu Lina. Silahkan mau beli apa?
1: Seperti biasa, Bu. Tapi, Bu Sari masih terima bayar tunai saja ya?
0: Iya, Bu, masih begitu.
1: Ya, saya tidak bawa uang tunai. Zaman sekarang, orang-orang sudah jarang bawa uang tunai, Bu.
0: Iya, saya tahu.
1: Bukan apa-apa, Bu. Sayang aja. Warung Bu Sari ini masakannya enak, tapi sekarang apa-apa serba cepat, Bu.
0: Cepat itu maksudnya tinggal pesan dan bayar dari HP.
1: Iya, Bu. Sekarang semua lebih mudah pesan dan bayar online dari HP.
0: Kalau tidak bisa, orang-orang akan pergi gitu.
1: Bu, saya bilang begini bukan untuk menyakiti ya.
0: Saya paham, Bu. Cuma kadang saya capek. Teknologi sekarang banyak berubah. Saya kan orang tua, jadi gaptek.

0: untuk belanja warung?
1: Iya nak, cuma ada segitu.
0: Sepertinya kita nggak bisa begini terus bu.
1: Terus ibu harus bagaimana nak?
0: Belajar, ikut pelatihan. Kita pakai cara yang baru seperti orang-orang yang sekarang.
1: Kamu kira ibu ini tidak mau belajar? Ibu ini sudah tua, ibu tidak paham.
0: Bu,
1: ibu sudah capek nak, tiap hari lihat warung sepi. Semua berubah cepat, setiap hari disuruh berubah, disuruh cepat, disuruh ikut zaman.
0: Tapi bu, kalau kita tidak ikut berubah dan mengikuti zaman, warung ibu bisa semakin sepi dan akhirnya tutup.
1: Terus kalau warung tutup, ibu ini jadi apa? Ibu kerja apa? Dulu, orang datang ke warung karena kenal yang jual. Tapi sekarang, semua serba aplikasi dan online.
0: Bu, Rani cuma tidak mau lihat ibu kalah.
1: Ibu sudah merasa kalah, nak. Bukan sama orang, tapi sama waktu. Besok, warung tutup saja.

0: Bu Sari?
1: Bu?
2: Pak RT? Iya, Pak.
0: Loh, warungnya ini nggak buka toh, Bu? Kok sepi begini?
2: Iya, saya mau istirahat, Pak.
0: Loh, emangnya ada masalah apa, Bu?
2: Sekarang semua serba pesan dan bayar online dari aplikasi HP, Pak. Warung jadi sepi. Karena saya gaptek, saya tidak paham begituan.
0: Walah, Bu, kalau semua yang kalah sama zaman ini memilih tutup dan berhenti, nanti siapa yang melestarikan warung-warung lama seperti ini? Ya, belajar toh, Bu. Mengikuti zaman itu bukan berarti berubah menjadi orang lain. Cuma supaya yang ibu punya itu ya tetap hidup.
3: Bu, kita pelan-pelan saja ya belajarnya.
2: Baik, tapi kalau gagal, ibu sudah ikhlas.
4: Wah, sekarang sudah bisa non tunai ya, Bu?
2: Iya, Bu. Saya masih belajar.
4: Tidak apa-apa, Bu. Yang penting warungnya tetap ada.
2: Iya, ternyata yang paling penting bukan ikut cepat, tapi tidak berhenti belajar dan terus mengikuti zaman.
5: Di tengah dunia yang bergerak semakin digital, banyak yang merasa tertinggal dan hampir menyerah. Namun seperti warung Bu Sari, pelestarian bukan tentang menolak perubahan, melainkan berani beradaptasi agar yang lama tetap hidup. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Perubahan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Bu Sari diperankan oleh Habibah, Rani diperankan oleh Elvina, Pak RT diperankan oleh Wahyu Chan, dan Rara sebagai Bulina. Penulis naskah Rifda Nasyiwatul Attahiyah, teknik dan montase Bambang Pramono, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kisah yang lainnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Bro Satu dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya tentunya di kesempatan malam hari ini untuk edisi hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026 ya pendengar. Ini tentunya walaupun sudah lewat beberapa hari, udah lepas beberapa hari dari momen kemerdekaan ya 17 Agustus kemarin mendengar. Cuman ini semangatnya harus terlalu membara ya, karena apalagi ini kan masih di bulan Agustus gitu ya. Jadi semangat harus terus matlima pendengar. Tentunya senang rasa kali di kesempatan malam hari di sepanjang Purwokerto malam. Ada spesial dialog ruang psikologi ya bersama saya undang Rizky. Sampai dengan menjelang pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Malam hari ini pendengar spesial akan mengangkat satu tema. Adalah silent treatment. Ini hukuman untuk pasangan. Ini racun untuk keharmonisan. Nanti kita akan ngebahas bersama dengan satu narasumber yang tentunya malam hari ini sudah hadir di studio. Dan saya ingatkan untuk Anda yang ingin bertanya bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui saluran telepon interaktif kami di 632336 atau melalui call WhatsApp di 08112540911. Pendengar kita sapa dulu pendengar narasumber kita malam hari ini ada Ibu Ayu Kurnia SPSI MPSI. Beliau adalah dosen Fakultas Psikologi dari UMP Purwokerto. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Ayu.
1: Waalaikumsalam Mas Rizky.
0: Selamat malam gitu ya, tadi saya ngomongnya sore ya Bu ya.
1: Gak apa-apa kan semangatnya semangat gasik terus nih.
0: Harusnya semangat pagi ya Ibu Ayu ya. Bahkan tadi pas kita belum on air, saya lupa buka file ya Bu Ayu. Saya kan ngomong, ini kan Senin ya. Saya buka filenya Minggu.
1: Hawanya awal libur terus nih
0: ya. Jadi kayak jiwa saya tuh masih di Minggu gitu ya. Tapi raganya udah di Senin ya.
1: Baik. Tapi besok tanggal merah loh Mas.
0: Oh iya besok merah ya.
1: Jadi bau-baunya bau Harpitnas ya.
0: Gitu ya, hari kejepit nasional ya. Libur bagi yang libur. Kalau saya tetap masuk Ibu.
1: Tetap masuk ya.
0: Ibu Ayu, ini menarik tema kita malam hari ini ada silent treatment. Ini hukuman untuk pasangan, racun untuk keharmonisan gitu ya Bu Ayu. Tapi sebelum kita ngobrolin tema kita malam hari lebih dalam lagi, Bu Ayu boleh dong cerita ini latar belakang Bu Ayu pasang tema ini ada apa sebenarnya Bu Ayu? Ada kejadian pribadi kah atau mungkin kejadian klien atau mungkin temannya Bu Ayu yang punya masalah silent treatment juga bersama pasangan Bu Ayu, monggo.
1: Oke, makasih Mas Rizky. Jadi banyak banget ya sebenarnya orang-orang cerita gitu tentang masalahnya dengan, ada yang dengan keluarga, dengan teman, dan ada juga yang dengan pasangan, paling banyak dengan pasangan, yang menyampaikan hubungan dinginnya dengan mereka. Nah, menariknya hubungan dingin yang terjadi itu bukan karena pertengkaran yang hebat, tapi malah justru karena tidak adanya komunikasi sama sekali gitu. Jadi ada orang yang memang sengaja mendiamkan niatannya itu menghukum dan membiarkan orang atau pasangannya, temannya atau koleganya ini untuk menebak-nebak gitu apa sebenarnya yang terjadi di orang tersebut. Jadi, nah sebenarnya silent treatment ini adalah istilah yang sering dibahas di media sosial ya. Orang udah banyak yang tahu. Cuma banyak orang yang masih mempersepsikan bahwa semua diam itu artinya silent treatment gitu. Bahkan pasangan ada temennya yang baru sebentar megang HP aja udah bilang silent treatment lah yang lu sama aku.
0: Karena gak diajak ngobrol gitu.
1: Iya karena gak diajak ngobrol padahal. Hari ini tuh lebih membahas perbedaan antara diam yang sehat dengan diam yang tidak sehat. Tadi yang saya sampaikan silent treatment yang bahkan itu bisa dianggap sebagai kekerasan emosional. Bukan cuma tadi kalau kita ngomongin KDRT itu kan kekerasan fisik sama verbal banyakannya ya. Nah silent treatment itu juga bagian menjadi bagian dari kekerasan kayak gitu. Jadi ke situ sih Mas.
0: Ini walaupun ya justru ini kan ada pepatah saya lupa pepatahnya, cuman intinya itu jangan anggap diam ini nggak ada ancaman gitu ya.
1: Diam itu bisa jadi keruh gitu ya.
0: Diam bisa jadi malah dalam banget gitu ya.
1: Iya betul.
0: Kayak danau diam ternyata dalam, ada sungai yang tak beriak tapi dalam banget gitu ya. Kadang orang kalau misalkan sudah menaruh emosi, sudah menaruh apa ini ya istilahnya kekesalan gitu ya terhadap seseorang, tapi dia diam malah justru ini yang warningnya udah parah banget gitu ya. Ini ada apa sebenarnya? Karena bingung. Ini Bu Ayu ada marah sama saya tapi gak ngomong gitu kan. Jadi kan bingung gitu ya. Baik, ini berarti seperti itu ya untuk latar belakangnya. Karena banyak orang juga yang kemudian menjumpai hal serupa. Baik, lah ini silent treatment. Lah ini kenapa kemudian malam hari ini mengerucutkan ke pasangan nih? Ini pasangan yang kemudian notabene sudah berumah tangga kah? Atau mungkin masih pacaran kah? Atau seperti apa, Bu Ayu, monggo?
1: Ya ini kan sebenarnya masalah relasi ya, silent treatment ini. Jadi relasi. Kenapa saya spesifik ke pasangan di sini? Karena biasanya pasangan itu kan paling intens untuk bertemu ya. Jadi komunikasinya itu paling sering gitu. Kalau yang sudah menikah ya 24 jam gitu. Kecuali yang LDR.
0: Oke.
1: Yang belum menikah mungkin masih calon gitu ya, Mas Rizky dengan calonnya. Ya sekalipun itu tidak seintens orang yang sudah menikah, tapi tidak juga tapi juga intens gitu. Gak seperti teman. Kalau teman itu kan intensitasnya mungkin jarang ya, apalagi sudah bekerja, sudah dewasa gitu. Jadi biasanya konflik itu lebih sering terjadi gitu antar pasangan gitu. Makanya sebenarnya bahasannya lebih spesifik ke pasangan. Meskipun kalau kita ngomongin silent treatment sendiri ya terjadi di semua relasi, bahkan anak ke orang tua ke anak gitu ya, atau sesama ke teman gitu, itu bisa aja terjadi. Mahasiswa saya misal contohnya ya, kemarin belum lama inilah cerita, dia itu sekarang harus rutin ke psikiater dan juga ke psikolog karena dia mengalami pengucilan dari teman-temannya.
0: Oke.
1: Gitu. Dia sangat sangat bingung, sakit rasanya, bahkan pindah tempat sekolah gitu. Rasanya sakit pindah tempat sekolah karena rasanya gila. Nggak diajak ngobrol dengan circle-nya. Tiba-tiba setelah dia sakit dari rumah sakit gitu. Nggak tanpa penjelasan, dan itu membuat dia itu, kata dia ya, sering berpikiran negatif, bahkan sering muncul suara-suara dari luar gitu.
0: Oh, dia kayak halusinasi gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, halusinasi. Itu. Jadi separah itu sebenarnya ya dampak gitu dari kita dikasih silent treatment bagi Pak korban, bagi korban.
0: Silent treatment. Lah ini dari tadi kita sudah Bu Ayu khususnya gitu yang memaparkan kemudian terkait dengan silent treatment itu seperti apa, lebih ke contoh ya. Tapi kalau misalkan lebih disosialisasikan, dikasih paham gitu ya kepada pendengar kita, pendengar Pro 1, apa yang kemudian dimaksud dengan silent treatment itu tersendiri gitu ya, Bu Ayu? Karena kita harus paham konteksnya dulu gitu ya. Kita satukan persepsi silent treatment itu seperti apa dan apa gitu maksudnya.
1: Silent treatment itu kan ada dua kata tuh ya. Silent dan treatment. Saya akan memulai dari kata yang keduanya dulu deh. Treatment. Kalau ngomongin treatment, kita kayaknya hawanya malah seneng ya. Kayak body treatment, pijetan gitu, ya. Gitu kan, kerokan gitu ya. Okay. Itu kan enak gitu. Tapi masalahnya di sini treatmentnya itu hukuman bentuknya. Nah, hukuman itu ada dua ya Mas ya. Jadi hukuman itu bisa berupa memberikan sesuatu yang tidak disukai atau menarik sesuatu yang disukai dari seseorang. Memberikan sesuatu yang disukai contohnya adalah yang tidak disukai ya. Contohnya memukul, ciwit gitu ya. Ya itu kan memberikan sesuatu yang gak disukai, itu hukuman. Tapi hukuman yang kedua adalah menarik sesuatu yang disukai. Yang disukai orang salah satunya adalah diajak berkomunikasi gitu. Diajak berkomunikasi, didengarkan, itu kan disukai ya. Nah itu tuh disengaja ditiadakan gitu. Jadi silent tuh diam gitu, diamnya seseorang yang sengaja diberikan kepada relasinya yang tujuannya untuk menghukum dia. Gitu. Gitu konteksnya.
0: Oke, jadi apa ya istilahnya, ini tindakan gitu ya, ini sengaja berarti ya Bu Ayu,
1: sengaja.
0: Ya ini untuk bisa mengabaikan atau mungkin kayak tadi menolak untuk bisa berbicara dengan orang lain, terutama ini saat terjadi masalah gitu ya.
1: Betul.
0: Bu Ayu ya, tapi di lapangan nih Bu Ayu, kapan dan kepada siapa ini biasanya silent treatment ini terjadi Bu Ayu?
1: Kapan? Saat orang itu merasa terusik ya. Pelaku, saat si pelaku itu merasa terusik, dan biasanya yang terjadi di dalam otaknya si pelaku silent treatment ini adalah gengsi ya buat memulai, buat ngomong gitu. Dengan aku diem harapannya kamu paham deh, kamu paham deh gitu. Dengan aku diem harapannya kamu tersiksa deh gitu. Apalagi kalau buat pasangan, aku tahu banget dia itu seneng didengerin. Sengaja aja, aku gak usah dengerin dia, aku ignore aja. Gak usah dengerin dia mau ngomong apa gitu. Misal misal Mas Rizky ya dihubungin sama pacarnya, sama calonnya lah ya.
0: Asik.
1: Sama calonnya. Kapan nih mau ke rumah misalnya. Mas Rizky sengaja diem gitu, gak balas. Atau ngerit doang, sengaja ngerit gitu. Padahal bisa aja kan kita gak ngerit ya. Tapi sengaja ngerit, supaya dia tahu itu ada centang biru dan kita gak balas gitu. Sesuatu yang gak biasanya gitu kan. Biar dia tahu bahwa aku tuh lagi ngukum dia. Besoknya dia chat lagi, Mas Rizky udah makan belum misalnya. Sengaja ngerit, tapi gak dibalas gitu. Besoknya lagi, dibalas, Mas Rizky hari ini siaran, kerja atau enggak, sehat kan mas? Sengaja ngerit, tapi gak dibalas. Jadi memang sengaja melakukan itu untuk menghukum orang itu gitu. Jadi mungkin di konteks sebelumnya pernah ada bahasan antara Mas Rizky dengan calon yang kata-kata calon itu menyinggung Mas Rizky gitu loh. Nah di situ akhirnya okelah, biar dia paham aku juga sakit. Aku sakit dengan kata-kata itu, aku juga mau nyakitin dia dengan sikapku ini gitu. Iya ya. Kayak gitu. Jadi mungkin calonnya pernah ngomongin orang tua, apa itu kan yang paling bikin kita sakit ya mungkin ya. Atau ngomongin tentang profesi kita kayak gitu. Itu kan cukup menyinggung gitu buat laki-laki gitu. Nah besoknya balas dendam tuh dengan cara silent treatment tadi gitu. Kapan itu ya, saat kita merasa terusik ya pelakunya. Yang kedua di mana ya? Tadi kapan dan?
0: Kapan dan pada saat apa? Ini kan berarti ada kemudian yang menjadi pemicu gitu ya Bu Ayu ya. Faktor yang kemudian menyebabkan silent treatment. Kan gak mungkin nih aku sama Bu Ayu misalkan baru ketemu kemudian aku udah meneng-menengan. Ini kan berarti ada dua kemungkinan. Mungkin kalau misalkan dari pandangan aku ya, antara kitanya yang lagi ada masalah, atau mungkin Bu Ayu lagi ada masalah sama orang lain, atau mungkin saya justru yang lagi ada masalah orang lain. Berarti ada faktor sebelumnya yang kemudian memicu gitu ya Bu Ayu ya.
1: Iya, yang menjadi pemicu ya utamanya adalah karena terusik adanya masalah duluan di antara dua relasi itu gitu. Itu adalah adanya masalah dulu. Biasanya masalah relasi lah di antara keduanya. Kalau misal pertemanan, mungkin tadi konteksnya di kolega saya tadi itu ya, di adik kelas saya tadi, itu bisa jadi dari sikap adik kelas saya, kemudian melukai circle-nya, tapi yang tidak diketahui, akhirnya circle-nya, yaudah kita jauhi aja dia bareng-bareng gitu. Gak usah dibalas, dia mau chat apa, dia mau tanya apa, gak usah dibalas gitu. Janjian gitu ya. Gitu. Jadi biasanya ya, sebabnya sendiri ya karena mereka gitu, di antara mereka gitu ada masalah gitu.
0: Pasti ada masalah gitu ya sebelumnya ya. Baik, ini kita sudah ada yang bergabung di 632336. Kita angkat dulu ya Bu Ayu ya. Okay. Selamat malam, dengan siapa di mana malam hari ini?
2: Selamat malam Mas Rizky.
0: Anji. Dari pagi itu. Anji, sehat Pak malam hari ini? Alhamdulillah. Monggo. Anda menyampaikan apa? Bertanya ke narasumber kita malam hari ini, monggo.
2: Malam dan narasumber Mbak Haji.
1: Malam Bapak, sehat ya. Pak.
2: Alhamdulillah. Yang saya mau tanya gini ya, ketika kita itu baru mengenal orang ya, di situ kita kan duduk bersama di situ di tempat, bukan di ruang tamu malah. Ini di ruang pekerjaan dia gitu loh. Nah di situ kita itu baru mengenal. Saya juga asing. Karena dia itu seolah apa namanya fokusnya sendiri. Nah di situ dia orang ya. Menurut saya ya, untuk pengalaman itu banyak lah. Bagi saya itu kan orang-orang yang istilahnya baru tahu lah. Saya belum tahu persis, seluk-beluk itu belum. Di situ kita itu ngobrol ya. Sebuah obrolan itu kita itu diberi kesempatan lah untuknya saling kelihatan namanya jika bicara kan istilahnya jangan sampai istilahnya apa gunanya bicara tapi bisanya dia itu soalnya untuk didengarkan itu dulu. Jadi saya itu di situ Undangan. Pilihan seni lo. Otaknya kemudian saya itu semakin berat. Nah gitu ya. Saya itu baru selama umur sekian ini ya baru baru dapat seperti itu. Karena saya itu ya jadi orang kan ya sering lah ya. Tidak pernah baca orang ya. Ya menerima tapi biasa tapi saya baru pertama kali pernah mengalami seperti itu ya. Itu pusing sekali lu bulat nah, di situ ya. Dan faktor itu kalau ilmu dalam psikolog itu sebabnya apa itu. Saya kan maksudnya gini ya.
0: Kalau
2: saya apa namanya pergi dari situ itu tidak sama gitu. Nah itu faktor apa juga ayo kalau di psikolog itu. Ini kan ya saya bertanya. Misalnya Pak. Anu, wawasan lah gitulah ya.
0: Jadi, luar biasa.
2: Semakin
0: pecah
2: dalam itu.
0: Matur nuwun. Terima kasih luar biasa Bu Ayu. Ini langsung dari pengalaman gitu ya. Tadi pertanyaan sudah menangkap gitu ya Bu Ayu ya.
1: Iya, kenapa didiamkan gitu
0: Kenapa ya? Didiamkan? Ini juga kayaknya bukan hanya jenengan Pak. Saya juga pernah menjumpai gitu ya. Masuk ke ruangan ya. Ya, apalagi anak baru gitu kan. Monggo Bu Ayu tanggapannya seperti apa?
1: Oke, jadi wajar sebenarnya perasaannya Bapak. Bapak siapa tadi namanya ya?
0: Agak samar-samar ya.
1: Bapak gitu ya. Bapak ya. Kalau gak nyaman ya karena gak diberikan kesempatan berbicara gitu. Sedangkan kita mungkin punya ide-ide. Nah kalau di konteks itu apalagi situasinya adalah orang baru. Mungkin kalau ngomongin relasi tuh ada namanya istilah relasi kuasa ya. Jadi biasanya orang lama itu ada perasaan dia tuh senior gitu. Seniority. Ada perasaan senior. Relasi kuasa di sini adalah... Jadi biasanya orang lama akan menganggap dirinya itu senior, lebih paham sesuatu gitu ya. Dan biasanya akan menunjukkan itu ketika ada orang baru datang gitu. Menunjukkan kapabilitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan senioritasnya. Dengan cara mendominasi diskusi atau obrolan gitu. Itu ya mungkin yang terjadi di situasi itu. Atau yang kedua, orang lama udah punya stigma tersendiri nih tentang diri kita. Atau udah punya penilaian sendiri tentang diri kita sehingga gak ngasih ruang untuk kita tuh berbicara. Bisa jadi gitu. Atau bisa jadi yang ketiga, sebenarnya orang lama itu ingin memberikan contoh buat orang baru yang datang gitu ya. Kayak ini nih kayak gini contohnya kalau berdiskusi gitu ya. Kita langsung ngomong aja gitu. Padahal mereka gak sadar bahwa mereka tuh gak memberikan ruang loh buat ini mau ngomong gitu ya. Aku baru kita mungkin Bapak yang tadi bertanya gitu ya. Mau ngomong itu akhirnya gak sempat ngomong karena merepet terus itu senior-senior pada ngomong gitu. Mungkin kayak gitu ya. Jadi ada banyak faktor sebenarnya yang bisa dianalisis ya dari situasi tadi gitu.
0: Tapi melihat dari masalah yang tadi Bapak ini tanyakan, cenderung relatif sering banget terjadi gitu ya Bu Ayu.
1: Betul.
0: Ya. Karena saya pun juga sering banget gitu ya menjumpai, bahkan bukan hanya di pekerjaan, mungkin di pertemanan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ini apakah menjadi satu, kalau menurut Bu Ayu ini ada hal yang normal kah? Atau mungkin sebenarnya bisa loh kalau misalkan merujuk kepada budaya Indonesia yang kemudian menjunjung sopan santun, kan orang baru namanya orang baru kan harus permisi dulu dan sebagainya. Mbok mau nyerobot dulu dikira gak sopan gitu ya, tapi nunggu kesempatan ini malah gak kunjung datang
1: gitu. Bisa-bisa jadi karena faktor budaya juga ya, itu menarik juga tuh dikaji ya. Karena kita ngomong unggah-ungguh mungkin ya, akhirnya gak berani buat berbicara gitu.
0: Oke. Dan... itu kan di luar kendali kita gitu ya Bu Ayu ya. Cuman kalau misalkan ditarik sebagai satu pelajaran, yaitu hidup ini penuh dengan pressure gitu ya Bu Ayu, tekanan. Jadi untuk kan ada tuh orang yang ngomong terbentur, jur terbentuk gitu ya. Tapi ada orang yang terbentur ya hancur ya ada.
1: Betul,
0: gitu,
1: bukan
0: ya.
1: Mungkin menyikapi situasi itu sebagai bentuk aduh nggak enak banget nih di sini gitu, aku nggak bisa ngomong nih misal. Tapi ada juga yang diem dia nanti bikin apa gitu, proyek karya apa gitu ya di tempat kerja yang sebelumnya nggak pernah ada gitu. akhirnya orang mau dengerin dia di suatu waktu kayak gitu.
0: Ini kalau misalnya kita sudah di merasa diri kita ini disepelekan ya, kita buktikan dengan kerja nyata tadi ya.
1: Betul,
0: kasih bisa. Inovasi apa, kasih prestasi apa kalau di tempat kerja ya, buat tempat kerja biar orang-orang nih ya bisa dikasih paham oleh kita gitu ya. Balik lagi ke, tapi ada satu pertanyaan Ibu Ayu, boleh sekalian dibacakan ya Bu Ayu ya.
1: Boleh.
0: Ini ada dari Mas Teo, ini pendengar setianya Pro RRI PWT khususnya ya di Magelang ya.
1: Ini
0: izin tanya Ibu Ayu, bagaimana dampak mental dan emosional yang dirasakan oleh pasangan yang menjadi korban silent treatment dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Ini ngomongin dampak harusnya nanti ya, tapi gak apa-apa. Sedikit Bu Ayu terkait dengan pertanyaan Mas Teo.
1: Oke, gini deh, kalau kita didiemin, saya pernah ya didiemin suami saya.
0: Alala, oke.
1: Okay. Cerita nih, malah jadi cerita. Waktu pertama menikah lah ya, saya didiemin suami saya. Suami saya tipe yang cukup aktif bercerita, tapi ya sewajarnya lah. Cuma kalau misal tiba-tiba diem, itu juga akan sangat terlihat gitu. Tiba-tiba diem, pokoknya diem, diem. Gak pernah dia ngomong, saya nanya jawabnya sepatah dua patah.
0: Tidak gitu. Pernah sediam itu gitu ya?
1: Iya, tidak pernah sediam itu. Rasanya itu seperti dunia itu gelap gitu loh Mas. Ya karena bingung saya harus berbuat apa ya gitu. Aku ada salahku apa ya gitu. Jadi gak buat kita sebagai korban, ya mungkin saat itu merasa korban ya. Buat kita sebagai korban itu bingung gitu. Yang pertama bingung harus bersikap apa dan aku salahnya di mana. Itu mungkin jangka pendeknya ya. Jangka panjangnya, ya kabar baiknya suami saya habis itu menyampaikan ya, hari belum sampai berganti hari bahkan menyampaikan gitu.
0: Ternyata
1: lagi menenangkan diri aja.
0: Tak kira tadi ternyata Bu Ayu yang merasa jadi korban ternyata pelaku bukan ya. Pengen tenang aja dirinya
1: ya. Okay. Lagi sedih gitu karena ada masalah khusus yang sedang dialami, lagi sedih terus lagi mendekatkan diri sama Allah lah ceritanya ya gitu. Jadi memang gak banyak berbicara gitu. Setelah sudah tenang ya akhirnya bercerita tentang masalah yang dialami. Jadi bukan niatnya silent treatment gitu kan. Kalau silent treatment kan tadi niatnya menghukum saya kan. Sedangkan itu tidak. Nah ada orang yang bertahun-tahun bahkan satu tahun yang gak diajak ngobrol sama suaminya. Suaminya loh gak diajak ngobrol gitu. Itu stres Mas. Karena ada orang tapi gak ada orang gitu. Mas Rizky gak dianggap gitu oleh misal koleganya Mas Rizky atau atasan Mas Rizky. Mau ngomong apa aja Mas Rizky yang gak akan didengerin. Mas Rizky laporan sesuatu gak didengarkan. Itu mending cabut gak sih Mas?
0: Iya.
1: Bingung, stres gitu. Atau lama-lama menganggap bahwa aku kayaknya ada yang salah gitu. Terus lama-lama menganggap bahwa aku kayaknya emang bermasalah deh orangnya gitu. Bisa aja lama-lama menyalahkan diri sendiri, gak pede dengan dirinya, bahkan bisa berdampak besar ke kesehatan mental dia. Ada yang sampai depresi, ada sampai stres, ada yang sampai cemas gitu ya, ada gangguan kecemasan gitu. Gitu.
0: Kayak tadi juga ada, kalau gak salah teman atau masih Mbak Ayu nih yang rutin ke psikiater gitu ya.
1: Minum
0: ini juga
1: obat.
0: Betul, ini juga satu yang kemudian dampak gitu ya dari adanya silent treatment ini. Ini berarti satu pertanyaan Bu Ayu ini berarti kalau misalkan ya kita sih nggak mau ini terjadi lagi ya dalam ranah pasangan gitu ya, suami istri. Mending kalau ada masalah ini terjadi silent treatment apa langsung ngomong gitu ya. Ini menurut

0: Apa bikin situ? Apa kau bikin situ?
1: Eh kenapa?
0: Jangan kompi buang sampah di sungai?
1: Ma, kenapa kalau sombong buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu Mikau kok kuper.
1: Ya bisa lah.
0: Makanya kau membaca.
1: Eh apa semua baca?
0: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
1: Luka.
0: Coba kau bayangkan.
1: Tunggu sak bayangkan.
0: Jangan terlalu lama kau membayangkan.
1: Kenapa?
0: Kalau kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
1: Eh tidak tahu.
0: Kau mencuci pakai apa?
1: Tidak tahu, Mi.
0: Ma, kau pakai air aki?
1: Ma, tidak bisa.
0: Kau sanggup?
1: Tidak sanggup.
0: Kau bisa?
1: Tidak bisa.
0: Makanya.
1: Penting sekali pala itu sungai. Ma, yuk pala saya promise, Mi.
0: Apalagi itu promise?
1: Promise itu janji. Saya tidak akan Mi buang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia. Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat malam pendengar Pro 1, masih semangat semuanya ya. Semoga masih dalam keadaan semangat dan bahagia terus mendengar. Untuk Anda yang hendak bergabung kembali di 632336, saya masih membuka sampai dengan pukul 21.00, atau Anda juga bisa bergabung di 08112540911 atau melalui kanal YouTube kami di RRI Purwokerto pendengar ya. Bu Ayu, masih semangat Bu Ayu?
5: Semangat banget nih.
4: Ya walaupun malam hari ini kita ngomongin masalah, tapi tetap semangat.
5: Iya.
4: Ini silent treatment gitu ya. Pertanyaan saya tadi Bu Ayu sebelum kita break, jika diam ini menyakitkan, ya berarti secara orang awam mikirnya ngomong lebih menyakitkan gitu ya. Kalau misalnya saya mikirnya kayak gitu lah.

0: pengalaman saya yang tadi, Bu Ayu juga sudah ada satu pengalaman pernah didiamkan oleh suami yang ternyata bukan bersumber masalahnya dari Bu Ayu gitu ya, dari eksternal. Ini kalau misalkan ada lagi, ini pilih silent treatment atau langsung diomongkan saja. Tapi kita akan buka dulu pertanyaan Bu Ayu. Gak apa-apa, kita buka dulu. Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
1: Ini Mas Rio ya?
0: Mas Rizky.
1: Oh iya.
0: Anjir. Dengan siapa, di mana, Pak?
1: Bisa tanyakan.
0: Ji, monggo.
1: Assalamualaikum, Bu Narasumber.
0: Ji, Bu Ayu.
2: Ji. Waalaikumsalam, Bapak Sinten iki.
1: Ini dari pendengar tunanetra. Saya sedang berhati masalah. Ini bagaimana cara menyikapi ketika ada orang yang memandang remeh? Ya, biasanya kan orang tunanetra secara masyarakat umum itu kan dipandang remeh. Namun ketika saya punya kelebihan, mereka itu iri ya, iri. Iri kemudian menghalang-halangi ketika saya ingin mengeluarkan satu kemampuannya gitu, memusuhi gitu. Tadinya menganggap remeh, tapi ketika saya punya kelebihan, mereka marah memusuhi. Ini gimana, Bu? Cara menyikapi orang yang mudah berubah pikiran seperti itu. Demikian.
0: Ji, siap. Terima kasih, matur nuwun, luar biasa. Ini menjadi salah satu bentuk nyata hadirnya RRI gitu ya, Bu Ayu. Yeah, ya. Bagi teman-teman saudara kita yang kemudian, mohon maaf, tunanetra dan sebagainya, ini bisa mendengarkan ya, gitu ya, sebagai sarana hiburan, kemudian sarana ya mungkin cari informasi dan lain sebagainya. Bu Ayu, mengingat tadi ada pertanyaan yang menarik gitu ya. Seperti ini, mungkin Bu Ayu juga sudah menangkap pertanyaannya. Monggo Bu Ayu untuk menanggapi.
2: Oke, luar biasa ya, Bapak. Tadi, dan semangatnya, berarti semangat belajarnya itu besar banget ya, sampai mau hadir di ruang diskusi kita di malam hari ini. Jadi kalau ada yang memandang remeh, sebenarnya di hidup kita ini ada dua model orang ya. Orang yang suportif dalam hidup kita, atau orang yang menjatuhkan kita. Kalau kita sudah tahu, bahkan kalau tadi dijelaskan oleh Bapak, udah bisa memetakan mana orang-orang yang tidak suportif gitu ya. Karena dia bahkan ada upaya menjatuhkan Bapak gitu ketika Bapak menunjukkan skillnya gitu, menunjukkan kelebihannya. Nah, untuk orang yang suportif terhadap hidup kita, maka pertahankan itu gitu. Kita boleh mendengarkan orang seperti itu gitu, orang-orang yang suportif itu. Dan orang yang tidak suportif dengan hidup kita, kita boleh menutup telinga kita gitu. Untuk apa? Kita menghabiskan energi dan waktu kita untuk orang-orang yang tidak suportif dengan hidup kita. Bahkan padahal hidupnya Bapak itu sangat bermakna gitu. Dibangun dari dulu sampai sekarang, membangun skill Bapak. Bahkan Bapak itu hebat gitu ya. Maksudnya bisa belum tentu orang yang meremehkan itu mampu hidup sekuat Bapak gitu. Artinya hidup Bapak jauh lebih penting untuk diperhatikan daripada memperhatikan orang-orang itu. Maksud saya begitu. Jadi tidak perlu menghadirkan telinga kita untuk mereka, tidak perlu mendengarkan mereka, dan fokus saja dengan orang-orang yang suportif terhadap hidup kita. Mungkin itu akan lebih jauh, lebih membuat tenang gitu. Dibandingkan kita harus berfokus dengan mereka gitu yang mencoba menjatuhkan kita.
0: Ini nampaknya menjadi satu masalah kalau misalkan ada istilah yang nyata gitu, masalah nasional gitu ya. Orang ketika ada, ya let's say di tempat kerja ada orang, apalagi orang baru misalkan, ada orang atau mungkin masih muda gitu ya, anak baru masuk, kemudian skillnya udah bisa ini, bisa itu, bisa ini gitu kan. Kan ada orang iri, kemudian menaruh kebencian kepada kita, ini anak baru sok-sokan gitu kan. Tapi menurut saya, walaupun ya di dunia ini sebaik-baik kita berbuat baik aja, dinilai gak baik sama orang yang kemudian membenci gitu ya, Bu Ayu ya. Apalagi ketika kita membuat kesalahan. Jadi orang istilahnya orang sirik gitu ya. Orang yang kemudian menganggap kita remeh pasti ada. Tapi percayalah gitu ya, Bu Ayu dan juga pendengar. Orang yang kemudian menghargai kita, menghargai jerih payah kita, mengapresiasi kita ya juga.
2: Itu pasti ada.
0: Tentunya
2: juga
0: pasti ada, dan lebih banyak daripada yang benci gitu ya, Bu Ayu ya.
2: Betul. Jadi sebenarnya saya malah justru ini ya, kita semuanya ya, tidak menyukai ya, sangat membenci orang yang memusuhi atau menjatuhkan lawan, menjatuhkan kolega hanya karena melihat kekurangan dia gitu kan. Belum tentu loh. Mungkin tadi Bapak ujiannya adalah di tunanetra misalnya, dia tidak mampu melihat, tapi belum tentu orang lain mampu memiliki kelebihan seperti yang dipunyai oleh Bapak gitu. Gitu. Dan belum tentu juga orang itu gak punya kekurangan, pasti juga punya banyak kekurangan, mungkin tidak diperlihatkan aja kekurangannya gitu.
0: Dan biasanya gitu ya, orang yang istilah tren zaman sekarang tuh nyinyir gitu ya. Orang yang nyinyir, kemudian orang yang kemudian apa ya istilahnya ya, iri. Iri kan tanda tak mampu gitu ya. Ya. Biasanya kan ada orang yang kayak gitu ya.
2: Betul.
0: Iri tanda tak mampu, jadi ya wis gak apa-apa ya. Ini jadikan orang yang kemudian nyinyir ke kita ya, jadikan ini sebagai motivasi aja untuk kemudian selalu berbuat yang terbaik gitu ya Bu Ayu ya.
2: Dan Allah itu saya selalu yakin sih, Allah Tuhan gitu, kalau buat saya Allah ya, itu pasti akan adil gitu ya terhadap hambanya gitu. Jadi kalaupun tidak dibalas di dunia ya akan dibalas ya.
0: Insya Allah pasti gitu ya Bu Ayu ya.
2: Untuk kejahatan-kejahatan yang mungkin dilakukan gitu.
0: Iya.
2: Jadi tenang sajalah. Jadi kita fokus sama karya-karyanya Bapak gitu yang dipunya.
0: Iya, janji Tuhan ini tidak pernah meleset gitu ya. Sekecil apapun kebaikan gitu ya. Apalagi hablum minannas sesama manusia ini ya, tentunya nanti akan dicatat dan juga dibalas. Tapi sekecil apapun kesalahan juga nanti akan dibalas gitu ya. Buktinya udah banyak kok ya. Orang-orang di luar sana yang kemudian tiba-tiba kena OTT gitu kan. Tiba-tiba
2: aduh, nyinggung-nyinggung kasus nih. Baru-baru ada nih.
0: Kan ini kan berarti membuktikan janji Tuhan ya. Sekecil apapun kejahatan ya pasti dapat balasannya gitu ya Mbak Ayu ya. Kita sebagai manusia biasa yang penuh dengan dosa ya, berusaha semaksimal mungkin untuk kemudian yang terbaik aja gitu ya.
2: Iya.
0: Untuk diri sendiri dan orang lain. Bu Ayu ada pertanyaan lagi nih. Banyak yang gabung. Menarik Ibu. Ya. Makanya tadi pas iklan ini temanya ringan, menarik, relate gitu ya. Jadi kemudian banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini dari 8380 ya. Izin bertanya, suami saya sangat pendiam, introvert sekali, dan saya pun introvert juga. Namun saya pun ingin selalu berkomunikasi dengan suami saya. Bagaimana? Suami kadang-kala memilih dengan HP-nya selalu menyendiri nih. Apa yang harus saya lakukan dengan sifat tersebut ya? Okay. Jadi istrinya juga introvert, cuman istrinya itu ada hasrat, ada kepengen buat ya ngobrol lah tuh. Kita suami istri gitu. Caranya gimana yang paling efektif, Ibu?
2: Monggo. Oke, sekaligus mungkin tadi jawab pertanyaannya Mas Rizky ya, diam ya gitu.
0: Ini mending di silent treatment atau sekalian ngomong, kamu salah ini, salah ini.
2: Iya nih, nyambung soalnya dengan pertanyaannya Ibu 08 ya tadi.
0: Ini namanya siapa? Saya belum kenalan, dia baru.
2: Oke. Diam tuh sebenarnya enggak semua diam itu buruk ya, gak semua diam itu adalah konteksnya silent treatment tadi. Ada juga pepatah yang mengatakan diam itu emas gitu kan.
0: Diam-diam ada emas kali. Oke lanjut Bu Ayu.
2: Oke. Dan juga kalau di Islam bahkan berkata baik atau diam gitu kan. Berkata baik atau diam artinya kan di sini sebenarnya ada keutamaan juga dari diam. Tapi di sini konteksnya adalah daripada kita berkata-kata buruk, lebih baik diam. Bukan untuk menghukum gitu. Dan kalau saya tangkap dari tadi yang disampaikan, yang ditanyakan gitu ya. Bisa jadi diamnya suami memang bukan berniat untuk menghukum. Itu kabar baik ya. Karena ibu tadi sudah menyampaikan juga karakter dari suami yang memang introvert tidak gitu banyak ya berbicara. Bisa jadi memang secara karakter memang tidak banyak berbicara. Mungkin bahasa cintanya ada di tempat lain. Misal contohnya, oh nyiapin rumah buat ibu gitu ya. Oh
0: diem, nyiapin diam-diam beli rumah gitu kan.
2: Diam-diam beli mobil.
0: Ini bahasa cinta orang introvert gitu yang mungkin diharapkan ya.
2: Iya. Bahasa cintanya mungkin lain gitu ya. Atau diam-diam mikirin dana pendidikan anak. Diam-diam mikirin baju buat lebaran satu keluarga. Tiba-tiba ada aja gitu. Jadi bahasa cintanya mungkin lain, bukan di kata-kata gitu.
0: Berarti ini dalam hal konteks ini ibunya ini pengen pengen menjalin komunikasi. Yeah. Berarti perspektif atau mungkin pandangan ibunya dalam komunikasi ini berarti harus diperlebar ya.
2: Betul.
0: Komunikasi harus, bukan hanya ngomong gitu ya.
2: Komunikasi ya. Itu bukan hanya ngomong. Yang pertama kita perlebar dulu. Gimana kita membaca pasangan kita sih. Kalau yang tadi ini kan masalah relasi sebenarnya ya. Relasi dan komunikasi. Baca dulu kok pasangan kita sebenarnya kenapa sih tidak mau berbicara. Oh ternyata dia tidak mau berbicara bukan karena tidak cinta dengan saya, bukan karena tidak sayang dengan saya. Bisa jadi memang bahasa cintanya lain. Oh bahasa cintanya dengan tadi memberikan sesuatu hadiah gitu. Atau bahasa cintanya lain dengan apa? Pelukan, kecupan, rasa sayang gitu. Apa sih namanya? Physical touch lah ya kalau orang-orang zaman sekarang. Okay. Jadi bahasa cinta itu orang tuh bisa berbeda-beda. Nah itu pertama kak, pertama yang perlu di kita lihat gitu ya. Bahwa pasangan kita memang sayang dengan kita tapi untuk komunikasi mungkin di situ agak kurang. Nah yang kedua, jadinya kan kita lebih tenang tuh perasaannya dengan itu. Yang kedua, tapi kan tetap butuh nih ruang ngobrol lah gitu. Oke, itu tidak masalah. Selama yang kedua adalah komunikasi itu harus clear ya mas ya. Ya, Mas Rizky lebih paham karena lulusan komunikasi kan. Jadi harus jelas gitu. Boleh sewaktu-waktu ibu menyampaikan gitu ya. Kapan waktu-waktu yang mau dibangun oleh ibu untuk membangun komunikasi dengan pasangan? Misal apa? Pillow talk misal ya. Jadi sebelum tidur mau ngobrol gitu di situ. Kadang-kadang kita bisa memulai duluan gitu. Apa yang dilalui di hari ini gitu.
0: Atau mungkin ini kan posisinya dia ini istri pengennya itu suami dulu yang memulai.
2: Nah itu sebenarnya gitu. Ego itu yang membuat kita tuh berat gitu. Dari dalam komunikasi tuh orang tuh mau ngomong tuh sebenarnya berat ya. Ngomong-ngomong tuh lebih berat daripada kita diem gitu kan. Karena kalau ngomong kita tuh harus mematahkan ego kita gitu. Harusnya kan cowok dulu yang ngomong. Nah matahin ego itu tuh yang sebenarnya berat. Nah ya kita ya kalau mau hubungannya mungkin lebih up gitu ya, terbangun ya emang kita harus matahin ego sih mau gak mau ya. Jadi ego untuk harusnya laki-laki ngomong duluan itu yang harus kita kesampingkan. Kalau mau komunikasinya mungkin lebih baik setelahnya gitu. Kita sekedar curhat kecil-kecilan tentang kondisi anak di hari ini. Meskipun jawabannya cuma ya gitu doang ya. Oh gitu doang ya gitu. Atau cerita gitu. Mulai bangun obrolan cerita. Ternyata aku tuh butuh loh mas gitu. Untuk ngobrol bareng gitu. Aku butuh mas ngomong lebih banyak gitu. Gak sekedar sepatah dua patah kata gitu. Gitu jadi... bisa clear gitu, disampaikan secara clear apa yang dibutuhkan gitu dan mencoba untuk dibangun mungkin budaya ngobrol ya, entah itu pas lagi makan atau pas lagi mau tidur tadi gitu atau momen-momen lain yang mungkin gak setiap hari, mungkin bulanan gitu ya, ngambil satu momen yang bisa ketemu sama suami untuk ngobrol berdua di kafe atau di mana ya.
0: Family time gitu ya.
2: Ya gitu ya. Nonton jadinya diem-dieman ya. Apa makan bareng di mana gitu ya.
0: Atau mungkin boncengan bareng.
2: Betul gitu,
0: kan. Gitu
2: ya. Di situ ngobrol gitu. Emang harus diupayakan sih. Gitu.
0: Semuanya harus diupayakan dan ya the power of komunikasi ya.
2: Ya dan standar kita memang harus diturunkan ya. Maksudnya tadi ego kita harus bener. Ditahan gitu.
0: Tapi memang benar sih lawan yang paling berat untuk dikalahkan itu ya bukan orang lain tapi ya diri kita sendiri
2: ego
0: gitu
2: kita
0: ya. Dan
2: ya.
0: Juga ego gitu ya. Bu Ayu nih gak kerasa kita ngobrol udah 5 menit lagi udah kelar gitu harus kelar.
2: Okay.
0: Ibu Ayu mungkin ada beberapa poin yang mesti disampaikan terkait dengan tema kita malam hari ini. Terkait dengan silent treatment gitu ya. Closing statement juga Bu Ayu silakan monggo.
2: Oke. Silent treatment itu gak keren ya teman-teman semuanya. Daripada menghukum pasangan kita dengan diam, lebih baik kita mengkomunikasikannya. Karena untuk para pelaku, mungkin kadang-kadang tidak disadari untuk pelaku, tapi seringkali pelaku justru memang tahu betul bahwa dia melakukan itu untuk menghukum pasangannya. Tapi tidak menyadari bahwa dia sedang melukai gitu ya. Tapi tahu betul tujuan dia adalah melukai. Nah sadarlah bahwa itu adalah benih-benih dari kehancuran dalam hubungan. Jadi kalau misal hubungannya mau dipertahankan, kalau misal hubungannya adalah hubungan yang berarti, yang sudah diupayakan, bahkan mas-mas, mbak-mbak di sini sampai menyatukan dua keluarga, maka upayakan komunikasi yang positif dengan cara tidak melakukan silent treatment gitu. Boleh mengambil jeda, boleh ya. Tidak harus saat itu juga. Boleh misal saat kita itu sedang lelah, biasanya kan kita punya dua sistem di otak kita ya, ada banyak fungsi otak, tapi ada dua fungsi otak yang dominan. Yang pertama adalah prefrontal cortex yang bertujuan itu untuk berpikir gitu ya. Yang kedua itu sistem limbik yang tujuannya untuk emosi kita gitu. Jadi kalau kita saat emosinya lagi meletup-letup, biasanya prefrontal cortexnya tuh lagi shutdown gitu, gak bisa mikir tenang. Makanya kadang-kadang boleh kok kita ngambil jeda, gak harus saat itu juga gitu kan. Makanya ada kata-kata, jangan ngambil keputusan saat sedang marah, jangan bikin janji saat sedang lagi bahagia-bahagianya gitu. Karena tuh sistem limbiknya yang lagi bekerja optimal, prefrontal cortexnya lagi shutdown gitu. Jadi bisa kita ngambil jeda, tidur dulu gitu ya, atau istirahat dulu, besok dibicarakan lagi gitu saat sudah tenang. Tapi ingat, besoknya harus jelas, besoknya itu kapan. Jangan ya besok gitu ya, gak jelas jadinya. Gitu, selesaikan di meja komunikasi gitu dengan pasangan.
0: Oke, baik ya. Jadi insya Allah masalah akan selalu ada selama kita hidup, pasti akan selalu ada masalah gitu ya. Cuman ya ada masalah ada solusi gitu ya. Jadi solusinya apa? Salah satunya dengan berkomunikasi. Jangan malah diem-dieman gitu ya. Mungkin niat hati diem biar dia tahu rasa, biar tahu iya tahu itu rasa melukai. Cuman kan masalahnya enggak rampung gitu ya.
2: Itu enggak keren ya, gak keren sebagai juga. Laki-laki, sebagai perempuan juga.
0: Dan ini semoga menjadi tidak menjadi habit gitu ya, tidak menjadi kebiasaan, tidak menjadi tren, apalagi di kalangan anak muda di Indonesia ini gitu ya, untuk kemudian masalah ya harus dihadapi, kemudian dijalani dan juga diselesaikan dengan komunikasi yang baik dan juga clear gitu ya. Terima kasih Bu Ayu atas waktunya malam hari ini sudah berbagi ilmu gitu ya, terkait dengan silent treatment. Ini hukuman untuk pasangan, racun untuk keharmonisan. Terima kasih Bu Ayu, selamat malam dan selamat beristirahat berarti setelah ini. Okay, ya Bu Ayu ya. Baik, terima kasih juga pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang sudah membersamai kami di spesial Ruang Psikologi. Untuk Anda yang ketinggalan obrolannya, Anda bisa mereplay, ditonton ulang di YouTube kami di RRI Purwokerto. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu akan hadir pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Saya tunggu kehadiran Anda. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Purwokerto.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

novel Belenggu karya Armin Pane merupakan salah satu karya sastra modern Indonesia yang terbit pertama kali pada tahun 1940 melalui Balai Pustaka. Novel ini menyoroti kehidupan tiga tokoh utama, yaitu Dr. Soekartono, Sumartini, dan Rohayah atau Yah. Soekartono digambarkan sebagai seorang dokter yang sukses namun mengalami kegelisahan batin karena merasa terjebak dalam pernikahan yang hambar bersama Sumartini, istri yang aktif dalam kegiatan sosial namun dingin secara emosional. Dalam pencarian makna hidup dan ketenangan, Soekartono menemukan kehangatan pada sosok Rohayah, seorang wanita dengan masa lalu kelam yang justru mampu memberikan perhatian dan empati yang tak ia dapatkan dari rumah tangganya sendiri. Melalui kisah cinta segitiga yang rumit, Armin Pane menampilkan potret manusia modern yang terbelenggu oleh norma sosial, moral, dan konflik batin. Tema utama novel ini adalah keterbelengguan manusia terhadap nilai-nilai kehidupan dan perasaan mereka sendiri. Meskipun ketika tokohnya berusaha mencari kebahagiaan, mereka justru semakin terjerat oleh perasaan bersalah, idealisme, dan tuntutan masyarakat. Novel ini menyampaikan pesan moral bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat diperoleh melalui kejujuran terhadap diri sendiri dan keberanian menghadapi realitas hidup, bukan dengan melarikan diri dari masalah. Kekuatan utama Belenggu terletak pada penggambaran psikologis tokoh yang sangat mendalam. Armin Pane berhasil menulis dengan gaya introspektif menggunakan teknik aliran kesadaran atau stream of consciousness, menjadikan novel ini sangat maju untuk ukuran zamannya. Namun demikian, bahasa yang digunakan cenderung klasik dan alur ceritanya lambat karena banyak berisi monolog batin, sehingga bisa terasa berat bagi pembaca masa kini. Meski begitu, Belenggu tetap menjadi karya monumental yang menggugah pikiran dan perasaan, menampilkan konflik manusia yang universal dan relevan di segala zaman. Novel ini layak dibaca sebagai refleksi tentang cinta, moralitas, dan pencarian makna hidup di tengah tekanan sosial. Demikian esensi buku Belenggu karya Armin Pane dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

mohon maaf pendengar Ruang Rindu. Kali ini spesial akan kita ikuti bersama obrolan budaya kemahiran tradisional nganti benang tumanggal. Obrolan budaya spesial malam hari ini untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini kita bersama di segmen Obrolan Budaya, sebuah ruang dialog yang mengangkat kekayaan budaya, tradisi, dan tentu saja kearifan lokal yang merupakan identitas bangsa. Dan program ini disiarkan melalui program 1 RRI Purwokerto di frekuensi FM 93,1 MHz serta bisa juga disimak di aplikasi RRI Digital. Nah, kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, mungkin hampir dari sebagian kita belum paham apa itu kemahiran tradisional ngantih tumanggal. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang itu yang mungkin bagi sebagian masyarakat istilah ini masih terdengar asing. Dan di studio kami sudah bersama dengan narasumber-narasumber hebat kita. Langsung saja kita berkenalan dulu. Kali ini ada Bapak Wasis Andri Wibowo, SPD. Selamat datang Bapak di RRI Purwokerto. Apa kabar?
1: Baik, kabar baik. Selamat datang juga, kabar baik untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada.
0: Iya. Pak Wasis ini merupakan Kabid Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Ya. Pak Wasis tidak sendiri, juga bersama dengan Ibu Ani Susiningtyas SSN. Selamat datang Ibu di RRI Purwokerto. Apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Berarti kita tuh jumpa berapa tahun yang lalu? Alhamdulillah, kita akan diskusi dengan tema yang lebih menarik lagi. Ibu Ani ini merupakan penata layanan operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Pak Wasis dan Bu Ani tidak sendiri ya, membawa pelaku nih ya, bukan korban tapi pelaku. Ada Ibu Nanik Risyani, pengrajin ngantih benang tumanggal. Selamat datang Ibu.
3: Selamat datang.
0: Apa kabar, sehat, semangat ya?
3: Semangat.
0: Oke, baik. Jadi kita kali ini akan membahas tentang kemahiran tradisional ngantih benang tumanggal. Nah, pasti penasaran ya, pemirsa dimanapun berada, kita langsung saja tanya ke Pak Wasis terlebih dahulu. Bapak, masih banyak sekali masyarakat yang awam, saya sendiri pun juga ketika ada Nodin turun ini nanti temanya ngantih benang tumanggal. Itu sebenarnya apa sih Pak, kesenian ngantih benang tumanggal?
1: Baik, terima kasih Mbak Desi. Untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita memang ada mengangkat ngantih benang tumanggal. Ngantih itu sebenarnya istilah ya, jadi bukan kesenian, saya koreksi ya.
0: Bukan kesenian, istilah.
1: Okay. Ngantih itu adalah suatu keterampilan ya. Kalau di bahasa Indonesia mungkin boleh disamakan dengan memintal. Jadi ngantih memintal, jadi karena proses ngantih ini, karena kebetulan kalau mintal kan bisa juga yang modern ya. Kalau ini yang tradisional. Jadi berawal dari bahan mentah kapas, kemudian dipintal menggunakan alat yang namanya cantra. Nanti lebih lanjut Mbak Nanik ya, selaku pelaku akan menjelaskan. Jadi intinya ini adalah kegiatan memintal atau keterampilan memintal dari kapas menuju ke benang. Yang nanti setelah jadi benang akan ditenun menjadi kain. Seperti yang ada di gambar.
0: Ini ya berarti ya Pak ya hasilnya ya.
1: Nah, kebetulan untuk ngantih ini kan domainnya, jadi domain kemahiran. Jadi kemahiran kan adalah suatu keterampilan tradisional ya. Kalau di objek pemajuan kebudayaan maksudnya ada keterampilan tradisional. Jadi lebih ke menyasar ke kemahiran. Mungkin itu.
0: Baik. Jadi kemahiran atau keterampilan memintal.
1: Memintal.
0: Ya?
1: Jadi ya istilahnya ngantih.
0: Ngantih benang tumanggal. Benang itu ya. Benang ini apa ya?
1: Ya, ada contoh benang itu dari kapas menjadi benang. Dan tumanggal itu adalah tempat daerah di mana ada istilahnya untuk keterampilan tadi di masyarakat berkembang di sana.
0: Tumanggal itu berarti nama daerah di?
1: Daerah di Purbalingga, Desa Tumanggal, Kecamatan Pengadegan. Kecamatannya Pengadegan, jadi kalau pendengar Edi Manu berada itu di belahan timur ya, timur Kabupaten Purbalingga.
0: Baik. Nah, kemudian saya ke Bu Nanik nih sebagai pelaku sekaligus juga pengrajin. Ibu sejak kapan sih mengenal keterampilan ngantih benang tumanggal ini, Bu?
3: Untuk awal mulanya itu dari tahun 1982.
0: 1982. Saya belum lahir.
3: Saya juga belum lahir.
0: Belum lahir. Oke.
3: Itu sama Mbah, namanya Mbah Wasta. Itu Mbah saya, terus generasi kedua sama Ibu. Terus pada tahun 2013 olah lagi ke saya sama suami saya.
0: Oh, berarti kalau Bu Nanik ini adalah generasi yang ketiga.
1: Oke. Okay. Yeah.
0: Generasi ketiga sudah lama jauh. Kalau generasi pertama berarti di tahun
3: itu 1982.
0: Oh, 1982 untuk generasi pertamanya ya. Kalau untuk Ibu Nanik sendiri berarti di generasi yang ketiga di tahun
3: 2013.
0: Oke, berarti memang sudah sangat lama sekali ya kemahiran atau keterampilan ngantih benang tumbanggal ini. Kemudian dari mana sih awal belajar gitu? Kenapa akhirnya Bu Nanik ini tertarik dengan kegiatan itu?
3: Awal mula itu sih dari sebenarnya dari saya SD ya. Dulu itu mbak saya itu kan bikin itu benang. Nah kan dari seluruh warga di desa Tumanggal itu membuat benangnya gitu.
0: Membuat benangnya.
1: Iya,
0: boleh dijembreng nggak sih?
3: Boleh.
0: Boleh ya. Jadi pemirsa bisa melihat di sini ada terlampir ya, ada kain dan ternyata itu bahannya ini ya Bu ya?
3: Iya, itu bahan kapas.
0: Ini
3: limbah tekstil.
0: Oh, oke. Okay. Ini limbah tekstil.
1: Ya, ya.
0: Oke, okay, baik. Ini seperti ini wujudnya, terus kemudian dipintal,
3: terus jadi benang.
0: Menjadi benang.
3: Mm-mm.
0: Seperti ini.
3: Iya.
0: Lalu kemudian setelah menjadi benang,
3: nanti ditenun ATBM.
0: Oh, oke, okay, baik. Nah, untuk harga dan lain sebagainya itu nanti kita simpan dulu, masih penasaran seperti apa harganya ya. Oke, baik, jadi yang pasti karena dari turun-temurun ya, tradisi warisan turun-temurun begitu. Baik, saya ke Bu Ani nih. Bu Ani, dari sisi pelestarian budaya, mengapa sih kemahiran tradisional seperti ini penting untuk dijaga?
2: Ya, kebetulan saya selain sebagai layanan operasional di kantor juga, saya juga dipercaya oleh bidang kebudayaan untuk membantu sebagai tim warisan budaya tak benda. Jadi memang tugas saya salah satunya itu adalah mengulik beberapa nah, salah satunya itu ngantih tumanggal yang mana pada tahun ini kita ajukan sebagai warisan budaya tak benda Kabupaten Purbalingga. Tadi kembali ke pertanyaan, menurut saya ngantih itu bukan sekedar hanya keterampilan, tetapi di dalamnya itu menyimpan pengetahuan lokal yang diturunkan secara turun-temurun. Salah satunya yaitu ada di dalamnya itu teknik bagaimana mengantih, kemudian ada nilai ketelitian dan ketekunan juga, dan bagaimana masyarakat setempat itu memanfaatkan keterampilan yang dimiliki itu menurut saya. Dan dokumentasi di sini, dokumentasi budaya itu menurut saya sangat penting ya, karena suatu budaya itu kalau hanya mengandalkan ingatan saja akan rentan hilang. Makanya perlu ada yang namanya dokumentasi yang mana bisa digunakan nanti keberlangsungannya bisa diketahui oleh generasi penerus dan juga bisa digunakan sebagai referensi penelitian mungkin. Dan juga menurut saya ini kalau dokumentasi itu bisa menjadi bukti bahwa Purbalingga khususnya mempunyai budaya lokal, kekayaan yaitu ngantih seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi saya pengen tahu juga nih Bu Ani, untuk keterampilan ngantih ini akhirnya terdeteksi oleh dinas itu di tahun kapan?
2: Kalau terdeteksi itu sudah lama.
0: Sudah lama.
2: Okay. Yeah.
0: Tapi baru diajukan ke
2: WBTB.
1: Okay.
2: Karena memang di sistem WBTB itu bertahap, jadi tidak tidak langsung. Dan memang kami dari Kabupaten Purbalingga sendiri punya cara atau trik agar maksudnya tidak semua kita angkat, tetapi bertahap lah, biar fokus dan lebih mantap seperti itu sih.
0: Oke, okay. Nah, saya bergeser ke Ibu Nanik nih. Ibu, bagaimana perasaannya pada akhirnya ternyata keterampilan ini masuk dalam warisan budaya tak benda?
3: Perasaannya sangat senang dan bangga apa jadi turun temurun dari Mbah itu ke saya tuh jadi apa sama
0: ada ini ya
1: keberlangsungan.
0: Ada keberlangsungannya gitu. Dan kemudian tentu Bu Nani kan tidak mungkin melakukan sendiri ya, sudah ada berapa warga yang diberdayakan dari keterampilan ini?
3: Ada 5 desa, hampir 700.
0: 700
1: pengrajin. Warga terlibat.
0: Oke, baik. Nah, awalnya sebelum mencakup 700 warga, itu ada kesulitan tidak sih untuk memperkenalkan ini loh, ada keterampilan nganti yang kalau misalkan kita lestarikan akan memberikan ya income ya pastinya.
1: Betul.
0: Ya. Ada kesulitan enggak, Ibu?
3: Ya dulunya itu ya masih satu desa dulunya itu. Terus lama-lama kan tetangga desa itu sih gimana ya cara buatnya kan akhirnya orang-orang itu pada pengen belajar gitu. Terus datanglah ke rumah. Nah, pengen belajar terus akhirnya kita drop apa barang. Dulunya itu kalau yang mau bikin benang itu ngambil di tempat saya. Tapi setelah berganti tahun lah ya, saya itu jadi saya drop ke tempat orang-orang yang di luar desa gitu.
0: Oke, baik. Jadi sedikit banyak kita sudah paham ya bahwa ternyata keterampilan nganti ini adalah memintal yang itu ternyata sudah turun temurun.
1: Betul.
0: Dari 1982 diteruskan oleh Bu Nanik di tahun 2013 dan saat ini Dina sudah dalam proses ya atau
1: ya sudah,
0: masih dalam proses sudah jadi
1: sudah
0: masuk
1: penetapan
0: dalam
1: untuk tahun 2026.
0: Oke, 2020 masih aman berarti ya Pak Wasis ya?
1: Cuma prosesnya boleh nambah ya?
0: Boleh.
1: Jadi
0: itu
1: yang
0: sejak
1: disampaikan
0: kapan?
1: Gini, jadi kalau di kami dinas itu ada yang namanya Dapobud. Dapobud itu di situ ada sistem yang menampung semacam aset-aset yang ada di Probolinggo. Bukan Mbak Ani yang mengurusi. Jadi ini sebenarnya sudah terdetek lama Mbak. Cuma kalau dalam pengusulan BPTP ini kan tadi sampaikan berproses. Jadi mulai peringkat kabupaten, kemudian naik di provinsi, kemudian baru naik di pusat. Nah, pada saat kebetulan di tahun 2025 pengusulannya. Jadi tahun 2025 pengusulan, 2024 dan sebelumnya kajian. Jadi tidak bisa serta-merta misalkan ini loh mau didaftarkan ke penetapan, tidak bisa, tapi berproses dari kajian. Nah, biasa kajian selain melibatkan tim warisan budaya tak benda, kita juga menggandeng para akademisi, baik dari perguruan tinggi, maestro, dan sebagainya yang mendukung. Jadi prosesnya semacam itu. Mungkin pendengar RI di mana berada yang belum memahami, jadi alurnya seperti itu. Jadi sampai terdeteknya itu di Dapobud. Data kebudayaan, di data kebudayaan yang itu dikelola oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.
0: Oke,
1: nah, seperti itu.
0: Perjuangan panjang.
1: Betul,
0: ya Pak.
1: Betul, jadi tidak bisa serta-merta, tapi berproses bertahun-tahun.
0: Bertahun-tahun, dan akhirnya di tahun 2026?
1: Mendapatkan setelah melalui sidang. Jadi sidang itu kemarin bulan apa ya Mbak Ani, dilaksan?
3: April
1: ada sidang penetapan.
3: Termin satu
1: jadi tidak sekali selesai, tapi ada sidang-sidang yang di sana menghadirkan para pakar, para ahli yang sebenarnya kalau potensi besar ini bisa naik menuju UNESCO. Kalau misalnya jadi yang namanya warisan budaya tak benda itu kalau sudah ditetapkan secara nasional, kalau itu punya potensi itu bisa naik diangkat ke UNESCO. Contoh kan ada batik, ada gamelan, itu kan sudah keris ya, sudah ditetapkan di kekayaan internasional,
0: sudah dunia.
1: Betul.
0: Oh berarti masih levelnya nasional.
1: Kalau nasional,
0: ada ke arah ke UNICEF sana?
1: Kalau saat ini belum Mbak. Jadi karena itu kan itu proses panjang juga. Harus mendapatkan pengesahan dan dukungan dari banyak pihak. Karena itu sifatnya negara.
0: Betul. Tetapi untuk bisa sampai ke level nasional ini sudah luar biasa ya. Dari Desa Tumanggal Purbalingga.
1: Iya. Jadi
0: sudah menasional.
1: Nanti menjadi intangible heritage culture istilahnya kalau sudah sampai UNESCO seperti itu.
0: Baik. Nah itu tadi pemirsa dan juga pendengar kita sudah berbincang banyak. Kita juga pengen dengar lagi nih walaupun tadi sudah sempat di spill di awal ada nilai-nilai yang terkandung nih kalau dari Pak Wasi sendiri.
1: Baik.
0: Nilai filosofis yang terkandung dalam keterampilan ngantih ini.
1: Baik, jadi untuk nilai filosofi karena domainnya kemahiran, ya karena domainnya kan kemahiran, berarti di sini ada nilai yang tadi sempat disampaikan juga, unsur ketekunan juga itu, ketekunan, kesabaran. Yang jadi karena gini, itu yang namanya proses ngantih itu kalau tidak sabar, ya hatinya tenang, itu sulit karena ini semua bergerak dari mind, dari pikiran, kemudian tangan kanan kiri bergerak. Jadi mulai kapas itu, itu kan ada di ulur, di alat yang namanya jantra itu. Nah itu butuh betul totally kesabaran. Kalau hatinya nggak tenang itu ngaruh, Mbak. Biasanya benangnya putus terus, betul ya Mbak Nadik ya?
3: Betul.
1: Jadi ada filosofi kesabaran juga, karena kalau tidak konsen betul fokus, lagi mikirin yang lain, bisa-bisa benangnya bundet itu maksudnya.
0: Pantesan aku lihat Bu Nadik kayak orangnya tenang dan sabar ya. Karena sudah terbiasa ngantih ini.
1: Selain itu, ini juga ya Mbak, jadi kalau di tradisional kita ada yang mengenal namanya benang lawean, betul ya?
3: Betul.
1: Jadi ini lawean itu digunakan pada event-event seremoni tradisional. Bisa jadi ketika untuk baby ya, bayi lahir itu ada penanda ya.
3: Gelang.
1: Ikat pinggang. Kalau untuk itu arahannya secara virusnya untuk keselamatan. Ya. Kemudian ada juga itu kalau untuk tidak hanya yang happy ya, yang bahagia, tapi untuk pada saat berkabung, kematian juga ada benang lawai yang nanti akan diikatkan di nisan. Di situlah ini kebetulan yang masih bertahan itu di Desa Tumanggal, Mbak. Masih jadi luar biasa. Desa lain ada di Purbalingga, tapi yang masih konsisten ya, ada itu di Desa Tumanggal.
0: Yang gitu. Memang di mana ini lahir gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Karena begini, jadi walaupun tadi sudah disampaikan Mbak Nanik ya, bahwa itu warga di sana, Mbak, itu bahkan yang sepuh saja masih menjalankan ya Mbak. Nanti ditambahin Mbak Nanik. Jadi itu sepuh menjalankan itu. Dan itu jadi semacam kayak apa ya, sudah menjamak begitu. Para mohon izin yang ibu-ibu gitu ya, emak-emak gitu ya. Ada di rumah kegiatan memintal itu. Jadi betul disampaikan. Saya melihat sendiri pada saat itu, pada saat ngedrop itu kapas ke desa-desa. Kalau di pabrik kan ada plasma ya istilahnya, mungkin ya kalau boleh pinjam istilah kan plasma ya. Jadi itu ke rumah-rumah penduduk warga. Itu.
0: Baik. Ya. Jadi pemirsa kalau pengen belajar sabar, ini ya harus
1: nganti.
0: Nanti ya belajar nganti sama Bu Nanik di Desa Tumanggal. Kita mau ngobrol lagi tapi kita mau jeda dulu ya Pak ya, setelah yang satu ini.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Inilah proses ngantih Tumanggal yang dilakukan di Desa Tumanggal, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga. Bahan yang digunakan adalah kapas katun yang berasal dari limbah pabrik yang sudah tidak digunakan. Sebelumnya, kapas terlebih dahulu dijemur hingga kering dan siap diolah. Untuk proses memintal, pengrajin menggunakan jantra, yaitu alat tradisional yang digunakan untuk mengantih atau memintal kapas menjadi benang. Kapas yang telah siap kemudian dilipat agar lebih mudah digenggam. Selanjutnya, kapas dikaitkan pada bagian kisi sebagai langkah awal sebelum proses penggulungan. Kemudian, menggunakan kedua tangan secara bersamaan. Tangan kanan memegang pedal jantra dan memutarnya berlawanan arah jarum jam, sementara tangan kiri menggenggam kapas katun sambil menariknya secara perlahan. Putaran jantra dan tarikan kapas dilakukan secara berulang hingga serat kapas berubah menjadi benang. Apabila benang mengalami putus di tengah jalan, pengrajin dapat menyambungkannya kembali dan melanjutkan proses pemintalan hingga benang terkumpul pada kisi. Setelah benang terkumpul pada kisi, dilakukan proses nukel, yaitu memindahkan benang dari kisi ke lengkas. Setelah proses selesai, benang tumanggal siap digunakan.
0: Baik pemirsa, kita masih di segmen obrolan budaya. Kita masih bersama dengan Pak Wasis, Bu Ani dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purbalingga, dan juga kita bersama Ibu Nanik, pengrajin atau pelaku ngantih benang tumanggal, begitu ya. Kita tadi, wah ternyata seru juga ya, bahwa ternyata ini bukan sekedar keterampilan, tetapi ada nilai-nilai filosofisnya. Jadi kalau ingin belajar tenang dan sabar, mungkin bisa latihan apa Bu Nani kali ya. Begitu. Saya ke Pak Wasis ini, Pak. Jadi tantangan terbesar, Pak, dalam melestarikan keterampilan ini, Pak.
1: Baik. Terima kasih pertanyaannya, pendengar RRI manapun Anda berada. Jadi sebelum membicarakan tantangan, mungkin boleh saya ceritakan dulu di mana hal yang dilakukan di secara kebijakan gih, di pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga, khususnya bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Jadi kami itu ada program, ada empat sebenarnya yang disasar, antara lain pelindungan, pelindungan, pengembangan, kemudian ada pembinaan dan pemanfaatan. Sebelum membicarakan tantangan, otomatis kita membicarakan dulu poin-poin yang dikerjakan. Jadi untuk istilahnya mengantisipasi ataupun untuk effort ya, untuk menuju ke menghadapi tantangan, itu ada pelindungan, Mbak. Jadi di kami, di pelindungan itu ada program di bidang kami yang namanya pengembangan kebudayaan. Jadi di dalam pengembangan kebudayaan itu ada sebenarnya ada tiga hal pokok juga. Jadi ada yang namanya fasilitasi, kemudian apresiasi dan revitalisasi. Ya, jadi kalau yang masuk di dalam pelindungan ini adalah revitalisasi. Jadi kita itu seperti membangkitkan lho, Mbak, supaya itu tidak hilang, tetap lestari istilahnya. Kami kalau di kebudayaan istilahnya lestari. Iya, jadi tinggalan-tinggalan lama agar tetap terpelihara dengan istilah lestari. Jadi itu kita dalam programnya, Mbak, ada kegiatan di mana secara real yaitu melestarikan, salah satunya dengan upaya melalui kajian. Nah, kajian ini yang akan menjadi embrio, yang menjadi awal untuk itu nanti akan diusulkan menjadi penetapan. Nah, tadi tantangannya yang jelas yang begini, Mbak. Kalau ini saya punya keyakinan karena tradisional handmade ya. Handmade itu sangat berbeda dengan produk pabrik ya. Jadi itu kalau dilihat itu lebih nilainya, value-nya itu lebih anu, Mbak. Kalau saya yakin nanti tantangannya tinggal di marketing biasanya. Karena sesuatu bisa berkembang ketika manakala bisa dinikmati, bisa dibelilah gampangannya oleh masyarakat. Nah, sementara ini karena produk ini betul-betul handmade dan sangat original, jadi malah banyak yang diminati luar. Nah, ini kan tantangannya kita bagaimana eksistensi dan juga survive ya, eksistensinya sama mempertahankan. Nah, kebetulan kalau di Bunanik ini sudah ada perhatian dari selain dari pemerintah yang ada ya, perhatian itu juga dari pihak-pihak di luar, eksternal. Jadi misalkan yang jelas di Bank Indonesia, dia punya program di mana untuk pelestarian. Itu mereka juga sangat concern ya untuk memperhatikan tentang pelestarian. Selain itu juga ada lembaga BUMN ya negara, yaitu Pertamina. Jadi mereka memberikan akses untuk bantuan dan sebagainya untuk istilah perhatian ya ke produk-produk kesenian atau mungkin hasil-hasil seni budaya. Nah, ini bahkan ini mereka ini bisa memfasilitasi ya, Mbak Nenik, bisa exhibition, ada ada semacam kayak boleh dibilang pameran-pameran gitu, pameran dan berkelas, Mbak. Jadi jangan salah pendengar RRI di mana berada. Pameran ini kalau di Indonesia udah sampai di Grand Indonesia itu loh.
0: Banget ya.
1: Kalau di sana sudah pemirsa
0: pendengar
1: semua, kan levelnya sudah high grade ya, karena harga internasional memang, dan Dan mungkin boleh ditambahin, ada yang terlewat dari saya, itu justru pemain dari luar banyak banget.
0: Oke, karena, ini ya, bukan buat kaum yang mendang-mending.
1: Ya enggak, tetap yang itu juga ada Mbak. Oh, porsi tetap kita ada, melayani. Ada grade-nya ada. Okay. Jadi kalau ada ya, tetap ya Mbak Nani.
0: Iya dong, misalkan untuk, karena saya dengar harganya tuh takut.
1: Iya, macam kayak ini ya, bolstery apa yang kayak taplak apa itu kan itu bisa dinikmati oleh halayak dengan harga yang terjangkau. Tapi otomatis kalau yang untuk luar itu punya grade yang berbeda, kualitinya juga lebih ini lagi.
0: Lebih
1: betul, karena mohon izin semuanya. Jadi kalau yang dari pemilik luar negeri itu biasanya sangat selektif juga kan, sangat mengkritisize tentang produknya begitu. Jadi mereka kan kadang melihat juga keunikannya. Jadi tidak sekadar tampilan fisik, tapi keunikannya, proses by doing dan sebagainya seperti itu. Mungkin begitu. Jadi tantangannya itu Mbak, tantangannya marketing. Jadi bagaimana itu supaya produk ini tetap eksis dengan bisa dinikmati banyak pihak, tapi yang tetap kita pertahankan high grade-nya, karena itu untuk value-nya Mbak. Kalau misalkan itu di obli ya kurang anu lah ya Mbak Nari, secara grade tetap kita jadi tetap secara mempertahankan quality grade itu tetap harus dipertahankan. Jadi terjawab ya. Jadi tantangannya ya itu bisa nanti banyak marketing untuk dinikmati
0: gitu. Baik, sekarang kan eranya digital ya Bu. Bu Nanik, ada nggak sih apa namanya, Instagram atau media sosial? Ada ya.
3: Ada.
0: Jadi benar-benar memanfaatkan platform digital.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, platform ya.
0: Baik, saya ke Bu Nanik lagi. Ibu, begini, apakah keterampilan ini nih masih banyak dijumpai di Purbalingga? Semakin kesini apakah peminatnya semakin banyak atau
3: masih ada,
0: masih cukup ya?
3: Cukup.
0: Kemudian Bu, tahapan yang paling sulit menurut Ibu, atau mungkin dijelaskan dulu proses awalnya seperti apa dalam pembuatan keterampilan ngantih ini sampai akhirnya jadi, yang paling sulit tahapannya?
3: Tahapan yang paling sulit itu di proses membuat benangnya.
0: Ngantihnya itu ya. Jadi itu tuh dari limbah ya Bu?
3: Ya, limbah tekstil, pabrik tekstil itu kan ada itu
0: yang seperti kapas ini ya.
3: Oke. Kapas ini.
1: Itu limbah Mbak.
0: Ini limbah ya.
1: Bukan, ya.
3: Oh ini. Saya pakainya kualitas yang grade A.
1: Grade A.
0: Cara mendapatkannya masih dari wilayah Purbalingga aja?
3: Enggak, dari wilayah Semarang.
0: Oh, bahan bakunya dari luar kota.
3: Luar kota.
0: Oke, baik. Ada kesulitan untuk mendapatkan bahan bakunya nggak sih, Bu?
3: Enggak sih, saya sudah bertahun langganan di pabrik itu. Oke, langganan jadi nih.
0: Berarti kalau boleh dikatakan ini limbah tapi jadi berkah ya,
1: Bu? Betul.
0: Limbah tapi menjadi berkah. Dan tahapan yang paling sulit adalah di ngantihnya. Menghasilkan benang seperti ini ya.
3: Iya.
0: Oke, nah apakah ini yang dimaksud dengan proses ketenangan lahir batin?
1: Kesabaran dan kedamaian.
0: Oke, kedamaian ya. Oke, jadi ini bisa senyambung ini gitu Bu Nani?
3: Iya kan di ini, pertama kan ini kapasnya digulung.
1: Dipilin.
3: Oke mungkin ya.
1: Nah dipraktekkan nggak, dipilin dulu.
3: Nah ini kan misal ini ya, ini digulung. Terus
0: kamera tolong.
3: Ini nanti kan sama jantra itu.
1: Ada jantra alatnya.
0: Ada yang bulat ini.
3: Ada. Nah itu langsung dilur aja ini. Antara tangan kiri dan tangan kanan itu harus seimbang. Kalau pikiran kita lagi kasarnya lagi ada masalah gitu, kadang susah juga.
2: Sering putus.
1: Iya, nggak bisa lancar panjang.
3: Bisa. Okay. Yang kanan kan muter ya. Iya, yang ini kan buat muter. Ini harus ikutin.
0: Harus sampai ini berlanjut gitu ya. Dan kalau habis ya disambung.
3: Eh putus nyambung lagi kalau udah putus itu nyambung lagi.
0: Oh, emang boleh kalau udah putus nyambung lagi?
3: Boleh untuk kalau benar
0: harus nyambung gitu. Tapi kalau udah enggak bisa diperbaiki jangan. Apa sih ini? Oke, baik. Luar biasa. Jadi ini hasil ngantihnya. Ya. Baik. Nah, kalau Bu Ani sendiri melihat bahwa ternyata keterampilan ngantih benang tumanggal ini kan sangat sangat berpeluang ya untuk UMKM dan juga untuk pemberdayaan perempuan. Seperti apa ini kalau Bu Ani melihat?
3: Kalau saya melihat kemarin belajar juga di tempat Bu Nanik, itu memang mayoritas untuk mengantih itu kaum ibu-ibu dan usianya juga sekitar 40 ke atas
0: ya, justru Mbak. Masih-masih ya usia produktif lah ya.
3: Ada yang ini, yang paling tua.
0: Ada yang
3: 93.
0: Masih aktif.
1: Masih sehat.
0: Oke.
1: Kita lihat sendiri masih aktif itu. Sudah.
2: Jadi memang kalau melihat dari story-nya itu kan memang dulu itu memang yang mempraktekan atau yang menganti itu kaum ibu-ibu di setempat.

0: Dan rumah nanti baru bikin benangnya kayak gitu.
1: Kesibukan.
2: Kesibukan ya. Baik, Bu Ani dan Pak Wasis kan pastinya juga sudah sering dan memang menjumpai beberapa kesenian-kesenian yang ada di Purbalingga.
1: Baik.
2: Kesenian atau bukan kesenian ya, tetapi keterampilan nanti ini apa sih yang membedakan dengan warisan-warisan budaya yang ditemukan di Purbalingga? Istimewanya dari ini apa?
1: Saya dulu nanti ditambahin ya.
2: Boleh.
1: Jadi begini, saya cerita dulu dari awal ya. Jadi kenapa ini istimewa? Sebenarnya boleh nambahin Mbak Nanik ya. Itu sebenarnya awalnya itu dulu kapasnya justru kapas dari pohon ya Mbak Nanik ya.
0: Iya, dulu nanam
1: dulu
0: sendiri.
1: Dulu memang banyak kalau di daerah pedesaan, khususnya di Tumanggal itu banyak tanaman-tanaman kapas Mbak.
2: Oke. Okay.
1: Itu berlangsung pada saat zaman Jepang
0: zaman
1: mungkin
0: Jepang.
1: Ya. Zaman Jepang. Jadi makanya terus ditarik lagi ke 1982 itu berproses dari zaman Jepang itu, jadi warga di situ ngantihnya dari kapas awalnya. Tetapi kan karena semakin kesini pohon-pohon tanaman kapas habis, sudah habis, sudah nggak ada tanam. Jadi akhirnya sangat brilian idenya, jadi mengambil limbah. Nah ini justru menjadi poin plus, poin plus itu. Nah tadi ditanyakan lagi ya, jadi untuk apa ya keberlangsungannya atau apa tadi yang
2: ya keistimewaannya dari beberapa temuan-temuan warisan
1: kan,
2: budaya.
1: Nah itu tadi saya sampaikan keistimewaan begini. Domain di dalam warisan budaya tak benda itu sebenarnya tidak hanya satu kemahiran Mbak. Jadi ada juga mungkin pengetahuan tradisional, kemudian ada yang ritus-ritus ritual begitu ya. Nah ini yang istimewa, jadi ini bukan kesenian, sekali lagi ya, jadi nganti bukan kesenian.
2: Tapi
1: keterampilan, kemahiran. Jadi bukan kesenian. Jadi yang membilang tadi, ini adalah produk dari kemahiran. Sementara kalau kesenian yang kita daftarkan dan sudah ditetapkan itu berupa kesenian Mbak. Misalkan ada kerumpiung, itu kesenian, kesenian karena tampilnya pentas kesenian. Kemudian ada kesenian brain, ya brain. Jadi brain juga ada kesenian, pentas. Tapi pada saat domain juga kita daftar, dia ikut ritual ya Mbak, karena nanti boleh ditambahkan Mbak Ani mungkin. Jadi kenapa ritual? Karena sebelum proses pentasnya itu ada kayak prosesi, kayak prosesi-prosesi untuk menuju ke arah sana. Kemudian yang dari kuliner juga ada, cuman kuliner diangkat keterampilannya, keterampilan dan pengetahuannya, pengetahuannya. Jadi yang membedakan itu, yang membedakan dan istimewanya ini poinnya ada bahan mentah tadi. Jadi ini limbah Mbak. Jadi ini sangat apa ya bermanfaat. Jadi manakala sesuatu yang sudah menjadi limbah itu bisa menjadi produk yang sangat luar biasa.
2: Kalau bisa mengolah dengan baik.
1: Betul. Mungkin Mbak ini menambahkan yang dari BPTB.
0: Kalau dari saya sendiri mungkin memang apa ada banyak yang terkandung di nganti ini ya. Banyak nilai-nilai, salah satunya itu nilai sejarah masuk juga, nilai sejarah, terus nilai budayanya juga masuk. Dan apa namanya, memang itu menjadi salah satu karakter identitas yang memang perlu diperhatikan dan perlu diangkat menurut saya daripada yang lain. Karena memang kalau BBTB Kabupaten Purbalingga sendiri yang memang mengangkat kemahiran baru satu, ini satu yang lainnya itu kesenian ya Bapak Nggih,
1: kesenian kemudian terus ritual tadi ya,
0: ritual sama
1: pengetahuan.
2: Oke, berarti boleh. Ini baru satu yang kemahiran diangkat sebagai warisan budaya.
1: Boleh nambah?
2: Boleh.
1: Menambahin Mbak Ani, jadi memang itu kan kami sebenarnya yang didapat buat itu diprioritas Mbak. Itu sih banyak puluhan yang terdetek di kami, terdata di kami. Itu terakhir aja kami ada 50 atau 60 lah ya, 60-an yang bisa diangkat lagi lah. Ini untuk kemarin memang yang istimewa bersatu. Mungkin ke depan kami juga sedang lagi ini lagi ya Mbak, lagi kajian ke tahun-tahun depan yang Anyam ya Mbak, yang Banjaran ya.
0: Banjaran
1: jadi
0: Ketik.
1: Pemirsa atau pendengar RRI dimanapun berada, sebenarnya di Purbalingga itu banyak sebenarnya yang bisa diangkat, cuman kami adakan prioritas. Jadi setiap tahunnya tidak, kami tidak mengejar kuantiti atau jumlah, tapi kami quality Mbak. Jadi artinya fokus ke satu sampai lolos di penetapan, karena bisa jadi gini pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, jadi pada saat kita ajukan ke pusat itu kan dihadapi sidang ini loh, sidang pakar. Ya sidang pakar itu tidak semuanya lolos Mbak. Kadang bisa menjadi turun sebagai catatan untuk perbaikan gitu ya Mbak Ani. Kadang ditolak, bisa juga ditolak loh Mbak. Jadi
0: ditangguhkan
1: istilahnya, ditangguhkan. Jadi tidak semua yang kita ajukan mesti lolos.

0: Los enggak mbak, itu perjuangan. Jadi itu pun kadang ya baru provinsi aja itu revisinya udah sampai 2-3 kali. Itu biasanya terkait dokumentasinya. Kemudian kekuatan ini kajian atau naskah adab akademik ya. Jadi tidak sekedar diajukan tapi itu ada istilahnya ada yang pendukungnya ya itu. Nah itu selesai di situ naik ke pusat kadang revisi lagi. Bahkan kemarin sekarang di turun dari pusat ya Mbak Nani pada saat ke Tumanggal dari kementerian langsung
1: yang turun tim ahli.
0: Jadi jadi survei istilahnya ya. Jadi dari kementerian itu turun beberapa petugas yang langsung melihat Mbak. Jadi tidak sekedar menerima laporan by video, by naskah, tapi beliau-beliau itu turun langsung mengecek ke ini, ke lapangan.
1: Berarti tim verifikasi
0: ya, langsung gitu ya. Bahkan ini ya ini dari kementerian setiap 2 atau 3 tahun diverifikasi ulang. Jadi kami di Monef. Kemarin yang di Monef kami wayang suket di Monef juga. Wayang suket kan udah penetapan juga kemarin di Monef juga, Kerumpyung juga. Jadi karena begini, ini wujud eksistensi dan wujud kehadiran pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten untuk concern terhadap itu warisan budaya.
1: Warisan budaya. Baik Pak Wasis, Bu Ani dan juga Bu Nani, kita mau lanjut lagi obrolannya makin seru karena ternyata kemahiran ngantih ini adalah satu-satunya dan yang baru pertama kalinya untuk masuk ke dalam warisan budaya tak benda.
0: Di Purbalingga.
1: Di Purbalingga. Oke. Kita akan lanjut lagi tetap di segmen obrolan budaya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Baik pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih bersama di segmen obrolan budaya. Obrolannya semakin seru tentang kemahiran ngantih benang tumanggal di Purbalingga. Kita masih bersama dengan Pak Wasis dan juga Ibu Ani dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purbalingga. Dan juga Ibu Nanik sebagai pelaku sekaligus juga owner ya. Nih. Bukan pelaku sekaligus korban bukan ya. Jadi nilai filosofinya sangat menarik sekali dari tidak hanya sekedar seni merajut atau seni memintal ya, tetapi juga di situ ada nilai-nilai ketenangan, kesabaran begitu ya. Ibu pengen tahu butuh berapa lama seseorang untuk bisa belajar ngantih?
3: Oh, itu cukup lama.
1: Cukup lama. Kalau Ibu Nanik sendiri berapa lama? Berapa tahun?
3: Dari SD.
1: Dari SD sampai sedewasa ini ya.
3: Iya.
1: Sedewasa ini. Berarti lama ya? Berarti sampai mungkin puluhan.
3: Ya, enggak cukup satu bulan, dua bulan tuh enggak cukup.
1: Oke. Paling tidak deh, Bu. Minimal banget seseorang bisa boleh dikatakan mahir memintal.
3: Mahir memintal. Ya, dua bulan lah.
1: Dua bulan itu udah cakep banget ya. Bisa. Ini bisa. Tadi bisik-bisik di belakang ternyata Bu Ani juga pernah mencoba.
3: Ini udah. Ya,
1: bagaimana perasaannya?
3: Perasaannya sangat deg-degan. Ya, jadi kemarin ketika studi di sana, jadi kami tidak hanya tulisan saja tapi kita praktek juga. Jadi kemarin kebetulan saya praktek dengan Ibu Surati. Ibu Surati itu generasi yang kedua.
1: Kedua.
3: Ya, dari
1: kedua.
3: Okay. Langsung dengan maestronya nih. Karena usianya juga sudah 60
1: lebih.
0: Jadi sudah bisa masuk kategori.
3: Nah saya itu karena saking penasaran dan tertarik ya, sebenarnya kalau dilihat sih memang gampang mbak. Kalau
1: kelihatannya gampang,
3: gampang cuma narik sama muter aja gini. Tapi ketika dipraktekan memang menurut saya memang benar-benar dibutuhkan yang namanya ketenangan betul, terus ketelitian, kesabaran terutama. Jadi kalau yang kesabarannya setipis tisu itu saya sarankan
1: jangan. Tapi kalau untuk belajar boleh
3: sekali,
1: sangat melatih kesabaran ya pak ya.
3: Jadi memang yang saya temui kendalanya itu sering putus. Jadi ketika saya menarik dan ini diputar itu sering putus karena mungkin banyak iya konsentrasi mungkin. Banyak pikiran jadi enggaknya ragu-ragu juga mungkin ya itu juga mungkin salah satu faktornya. Intinya saya belum bisa berhasil gitu
1: belum bisa berhasil. Mungkin belum 2 bulan ya.
0: dua bulan
1: harus ini apa namanya ke Bu Nani. Baik, saya masih ke Bu Ani nih. Ibu, langkah konkret yang dilakukan dinas untuk bisa menjaga keberlangsungan Bu terkait dengan keterampilan ini.
3: Oke, kalau selama ini tentunya yang pertama pencatatan. Kemudian yang kedua dokumentasi. Terus yang terakhir itu ada yang namanya kajian.
1: Oke. Okay.
3: Ya sebagai upaya untuk pelestarian warisan budaya gitu. Dan dokumentasi ini tidak diarsip sendiri tetapi dipublikasikan. Ya harapannya masyarakat juga tahu gitu. Masyarakat tahu dan mengerti bahwa di Purbalingga itu ada ngantih seperti itu yang perlu dilestarikan, yang perlu dijaga seperti itu.
1: Oke, baik pemirsa, itu tadi ya ternyata dari dinas juga sudah berupaya sekali ya untuk bisa memberikan perhatian begitu. Nah kalau ke Pak Wasi sendiri, seberapa penting sih Pak kolaborasi?
0: Baik, jadi ini ada satu aset ya Mbak ya, bahkan ini sudah ditetapkan secara nasional berarti menjadi tanggung jawab bersama Mbak. Tanggung jawab bersama, tanggung jawab moral kita untuk bagaimana eksistensi dan keberlangsungan ke depan ya. Nah kebetulan untuk kerjasama ya, tadi sempat saya sampaikan ada pihak eksternal yang membantu. Nah sekarang kalau di dunia pendidikan sendiri, itu jadi kebetulan kita ada di sekolah kan ada muatan di dalam kurikulum di mana outing ya mempelajari keterampilan itu di ini juga pada hadir sekolah-sekolah biasanya itu baik.
1: Kunjungan
0: iya gitu jadi ya. Okay. Bahkan yang SMK itu tidak sekedar kunjungan Mbak, belajar di situ. Cuman jadi tidaknya nanti ya nggak mesti ya. Jadi begitu ya Mbak. Jadi saya sempat ngobrol dengan Ibu Surati yang kebetulan generasi kedua. Jadi kadang banyak siswa SMK, siswa SMA yang hadir ke situ. Saya boleh cerita ya.
1: Boleh,
0: jadi
1: boleh,
0: tidak menyebutkan nama. Jadi SMA, SMK itu siswanya hadir. Baik secara kelompok, bahkan ada yang mungkin sendiri-sendiri. Jadi mereka itu ada yang memang ditugaskan secara kurikuler ya, kurikuler untuk membuat tulisan, membuat hasil karya tulis ya tentang nganti di sana. Tapi ada juga yang memang benar-benar serius Mbak. Jadi saya pernah diceritani, jadi itu siswa itu memang datang ke situ dia sendiri berdua kalau nggak saya itu memang belajar dia pengen belajar gitu. Karena begini sebenarnya dia bisa karena dia ingin ada ekspos di sekolahnya. Jadi kebetulan kalau beberapa waktu lalu di kurikulum ada yang namanya profil pelajar Pancasila ya. Okay. Jadi mereka itu diberi kesempatan untuk apa ya tidak belajar secara apa yang knowledge pengetahuan tapi praktek Mbak. Jadi itu ada masa-masa di semester itu di mana mereka itu memvisualkan, mempraktekkan apa yang dipelajari. Lah itu konon yang pada siswa SMK datang itu kan belajar supaya dia bisa langsung di sana praktek ya. Jadi itu kan butuh waktu. Saya di situ deh. Memang sih kelebihan kalau yang mempelajari yang masih muda itu kan secara brain ya masih masih bagus lah ingatan cepet ya kalau saya. Tapi kalau lah kebetulan sebenarnya faktornya apa pembiasaan Mbak. Jadi waktu itu ukuran itu hanya ukuran lah ya. Tapi kalau pembiasaan setiap hari setiap kali megang mungkin kurang dari 2 bulan udah jadi ya Mbak Nani. Cuma kan kalau samben atau sambilannya kadang 2 bulan aja lebih.
1: Lebih waktunya. Okay.
0: Tapi kalau pembiasaan jadi makanya di dalam pendidikan sebenarnya kalau sekarang di apa gencarkan ya dari pemerintah pusat bahwasanya memang pembiasaan. Pembiasaan-pembiasaan ke arah yang positif tadi supaya menjadi kultur, menjadi karakter gitu. Okay. Sama kayak gini. Jadi kalau
1: kalau Bu Nani kan udah terbiasa dari kecil gitu ya.
0: Kebetulan juga beliau juga hidup di Temanggal itu yang setiap harinya. Tapi kalau yang pendatang mungkin apa ya butuh waktu Mbak. Okay. Seperti itu.
1: Saya kepengen tahu juga nih tadi di spill sama Pak Wasis bahwa ternyata karya-karyanya Bu Nani ini sudah moncer di Grand Indonesia. Levelnya internasional gitu ya. Ibu boleh di spill harga dari ini berapa di antara berapa? Rate-nya berapa sampai berapa sih?
3: Rate-nya itu ada di 200 sampai 450.
1: 200 sampai 450. Kalau ini Bu boleh dijembreng ya. Kalau ini berarti sarung bantal.
3: Sarung bantal.
1: Sarung bantal ada di harga berapa, Ibu?
3: Itu rate dari 150 sampai tergantung motif juga ya.
1: Tergantung motif. Oh, kalau ini ada
0: ukuran,
1: ada ukuran
0: ornamen ya.
3: Ornamennya ada yang
1: kayak kerang ya. Oke, aplikasi ada aplikasi. Kalau ini berarti sarung bantal, terus kalau yang ini yang abu-abu ini kalau boleh dijamret
0: boleh.
1: Boleh kita boleh maju ke depan nggak buat pamerin ini yuk Bu? Kita berjalan ke depan. Nah, kalau ini di harga berapa Ibu?
3: Ini
1: 400. Ini
0: blanket
1: ini adalah
0: ya, blanket kayaknya bisa blanketnya selimut lah.
1: Oh, selimut ya. Selimut.
0: Iya, kayak selimut bisa
3: 450-an.
1: Oke. Jadi kita bisa menghitung ya kalau dalam satu bulan menghasilkan produknya berapa item, kemudian harganya itu berarti keuntungannya sudah mencapai berapa triliun. Banyak ya Bu ya. Dari 700
3: pengrajin.
1: Itu sudah kemana aja Bu pasarnya?
3: Pasarnya yang paling banyak kalau di Indonesia itu Jogja sama Bali.
1: Oh, Jogja sama Bali. Oke.
3: Okay, untuk luar itu udah pernah ekspor ke Amerika.
1: Wow.
3: Brazil, Prancis. Terus Cina.
1: Cina,
3: Kolombia. Belanda.
1: Belanda.
3: Kemarin akhir bulan April ke Chili.
1: Ke Chili. Wow. Bisa sampai ke luar negeri itu trik marketingnya gimana tuh? Apakah murni medsos atau mungkin kolaborasi dengan dinas dan pemerintah
3: terkait? Itu ada dari medsos, terus
0: ada link biasanya.
3: Itu ikut pameran internasional juga.
1: Oh, jadi ternyata di event pameran itu sangat membantu.
3: Iya, kalau itu di IFAC.
1: Dalam satu tahun ada berapa kali pameran, Bu?
3: Kalau satu tahun tuh satu tahun satu kali. Untuk internasional itu di IFAC. Terus TIE juga satu kali gitu.
1: Oke, okay. Bu Ani kan sebenarnya Bu Ani Pak Wasis mewakili pemerintah kabupaten begitu ya. Sudah melihat ada semacam warisan yang udah jadi nih, tinggal dikembangkan begitu. Ada kalau pelatihan kan mereka sudah terlatih
0: sudah,
1: begitu
0: ya.
1: Mungkin pelatihan yang lain seperti pemanfaatan media sosial kah atau apa gitu Ibu dan Bu Ani dari dinas. Pemanfaatan media sosial.
3: Kalau sosmed saya rasa udah bukan barang yang
1: nggak perlu diajarin lagi juga ya.
3: Iya, mereka sudah bisa saja, tapi memang perlu digarisbawahi bahwa sosmed itu memang menurut saya sangat kuat ya, kekuatannya itu memang luar biasa dalam terutama pelestarian. Jadi sosmed menurut saya membantu juga untuk pelestarian budaya itu, baik itu berupa foto, video pendek, reels itu sekarang, film dokumenter, podcast dan sebagainya. Menurut saya itu juga membantu, sangat membantu keberlangsungan suatu budaya.
1: Untuk memperluas informasi ya,
3: gitu.
1: Ternyata di Tumanggal itu ada namanya keterampilan ngantih begitu ya. Yang tadinya saya juga asing, apa sih ngantih gitu ya. Ternyata ngantih itu adalah memintal benang yang itu tadi ya, mungkin bahan dasarnya adalah limbah kapas. Limbah kapas ya, tetapi bisa menjadi sebuah karya yang bisa dijual. Ini peluang juga untuk teman-teman UMKM dimanapun. Terutama mungkin juga di Purbalingga dan sekitarnya gitu ya. Bu Nanik sendiri membuka pintu nggak? Membuka pintu hati? Membuka untuk generasi muda nih untuk belajar gitu. Kalau tadi kan dari dinas ya sudah.
0: Ada belajar-belajar.
1: Ada beberapa sekolah gitu yang hadir datang di.
3: Ada sih kemarin katanya buat acara pameran di sekolah.
0: Iya sekolah, gitu. Biasanya gitu ada event.
3: Nanti pinjam alat, nanti dikembalikan lagi ke teman
0: gitu,
3: saya.
0: Gitu.
1: Sangat terbuka sekali ya berarti ya Bu Nani ya. Baik, kemudian Ibu kan dari 2013, kemarin melewati badai COVID. Boleh cerita badai COVID sama setelah badai? Kan katanya badai pasti berlalu ya. Boleh cerita badainya Bu nih buat penyemangat teman-teman UMKM juga ya.
4: Siap. Untuk pada saat COVID itu malah justru saya dapat bayar dari Amerika.
1: Pertama kali ekspornya justru di COVID.
0: Pada di COVID berkah.
1: Oke. Gimana ceritanya Bu pada saat itu? Kok bisa ada orang Amerika pesen ke Bu Nani gitu?
4: Jadi dia punya apa namanya? Asisten lah gitu lah ya di Indonesia. Dia punya 3 perusahaan di luar negeri, satunya di Indonesia. Nah, dia datang ke rumah. Terus nyari kain Tumanggal gitu. Kalau di luar negeri kan terkenalnya kain Tumanggal.
1: Berarti memang sudah
0: kain Tumanggal.
1: Tumanggalnya terbawa ya. Desa Tumanggal Purbalingga. Wah, keren banget. Oke. Jadi malah justru pada saat COVID-19 bergeliat ya, justru banyak pesanannya di situ. Oke. Kemudian apakah Ibu juga memanfaatkan juga 700 pengrajin itu? Karena kan kalau di cover sendiri nggak bisa ya. Bagaimana Ibu melibatkan teman-teman pengrajin lainnya, Bu?
4: Ada beberapa karyawan yang misalnya kapas datang, nanti ada yang ngedrop kayak gitu.
1: Berarti
4: supir sama
1: sendiri. Ada pembagiannya. Oke. Kita jadi kepo. Medsosnya kain Tumanggalnya Ibu.
4: Kain Tumanggal.
1: Kain Tumanggal. Nanti kita follow ya. Di follow back enggak? Harus di follow back ya, wajib, kalau enggak nanti aku ini loh. Oke, baik. Jadi kita masih akan terus berbincang soal kain Tumanggal begitu ya. Kalau Pak Wasi sendiri dalam waktu terdekat ada event enggak?
0: Baik, jadi sebenarnya kalau untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan, khususnya bidang kebudayaan itu konsentrasinya kan di pembinaan, Mbak. Jadi kalau pertanyaannya dalam waktu dekat mungkin kita berbicara skup kabupaten. Jadi ada dinas yang khusus menangani itu, Mbak, yang pelatihan. Itu misalnya sebetulnya tadi disebutkan dari UKM, UMKM, kemudian ada yang dari di Perindak ya. Jadi itu memang dia konsentrasi pada saat training, pelatihan. Tapi kalau di kami ranahnya kan di pembinaan. Jadi seperti yang disampaikan tadi kan ada perlindungan, pembinaan, pemanfaatan. Cuman kami kepingin dalam waktu dekat itu masuk di ranah pemanfaatan. Kita sekarang eranya kan pengembangan ekonomi kreatif, Mbak. Jadi arahannya kalau kami kepingin merencanakan karena ini ranahnya di ekonomi kreatif, itu tidak sekedar apa ya istilahnya itu produk yang, karena ini sudah existing, Mbak. Jadi ini kan tinggal sebenarnya menjaga, bukan lagi mengawali. Jadi kayak tadi sampaikan Mbak Nani kan bahkan sudah go internasional, baik ke Amerika, ke Chili, kemana lah. Itu kan di situ kita tinggal bagaimana sebuah keep menjaga keberlangsungannya. Kemudian makanya itu di daftaran penetapan dengan harapan itu terjaga, sudah tidak diklaim loh, Mbak. Jadi artinya kan sudah benar-benar ada kebanggaan lah. Kayak Mbak Nanik selaku pengusaha, jadi saya boleh bilang ya selain sebagai pelaku juga pengusaha, karena beliau itu kan membuka link. Jadi boleh kami sampaikan ini memang kita sarankan, jadi kalau untuk dunia usaha itu banyak membuka diri dengan macam eksebisi, pamer dan sebagainya, karena lahan atau pasar atau segmennya kan dapatnya di situ.
1: Dari pameran.
0: Jadi orang kan bisa by proof lihat lihat barangnya gitu loh. Kayak tadi sampaikan orangnya datang ke situ baik. Jadi kebetulan beberapa waktu lalu di Kabupaten Pendopo juga ya, karena diundang yang dari provinsi kalau nggak salah ya, juga datang juga untuk mengecek. Cuman itu tinggal begini, Pak. Setelah dibuka link kan tinggal aktifnya dari pihak ini. Jadi kalau diem ya sana kan harus kita jauh proaktif. Banyak termasuk mercatatan kami sangat luar biasa aktif. Jadi artinya selain mengikuti event-event yang sudah schedule terjadwal, seperti tadi yang jelas ada 2 event kan, berarti yang satu kali kemudian sudah 2, itu baru yang sifatnya untuk internasional ya. Belum lagi yang expose-expose yang sifatnya stay di stansan itu kan juga ada di Jakarta gitu.
1: Jadi di balik ketenangannya Bu Nani ada juga lincah juga
0: ada semua.
1: Oke. Kita sudah di penghujung, enggak berasa ya, kayaknya baru tadi.
0: Iya.
1: Saya ke Bu Ani nih. Bu Ani, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga warisan budaya ini?
4: Iya, kalau dari masyarakat
3: tentunya yang pertama harus kenal dulu Nanik harus Mbak jadi harus kenal, syukur setelah kenal dipraktekan, habis dipraktekan yang bisa ya memberikan informasi yang benar tentang budaya ini ke daerah lain, ya, gitu, paling itu dan mungkin juga bisa mengunjungi pelaku budaya, mungkin
5: sering-sering, ya, sering. Ini ya apa namanya melihat belajar gitu ya,
3: betul.
5: Mempraktekkan karena tadi Pak Wasis juga mengatakan bahwa ini bukan hal baru, ini udah eksis sih, tinggal dijaga aja.
0: Oke.
1: Saya bergeser ke Pak Wasis, mungkin Pak singkat aja Pak, harapan Bapak terhadap masa depan kemahiran tradisional Ngantih Benang Tumanggal ini.
0: Harapannya satu, ini jadi lestari. Nah, salah satu lestari harus sudah effort, ya kan? Lestari sudah effort. Nah, effortnya artinya tanggung jawab bersama, ada kesadaran. Kesadaran di mana kebanggaan. Jadi yang paling gampang itu bangga dulu. Kita, oh ada produk luar. Jangan kita bicara yang luar-luar, yang produk luar ya Mbak. Tapi ini ada kebanggaan. Jadi, kalau satu kata saya ya harapnya lestari.
1: Harus lestari. Gongnya ada di Bu Nanik, Ibu mungkin harapannya ke generasi muda agar bisa mencintai sekaligus belajar dan juga menjaga.
4: Harapannya ya bisa terus terus eksis di setiap
1: sekolah-sekolah.
4: Di berbagai event.
1: Di berbagai event, oke. Baik, jadi untuk generasi muda ya harus bisa memanfaatkan event-event yang terselenggara. Mungkin juga kalau penasaran boleh ngintip di IG-nya Benang Tumanggal.
4: Kain Tumanggal.
1: Kain Tumanggal, oke. Baik, pemirsa dan juga pendengar, demikian obrolan budaya kita dengan satu tema yang sangat menarik yaitu kemahiran tradisional Ngantih Benang Tumanggal. Jadi tidak hanya sekedar kemahiran tetapi juga dari keterampilan nganti ini kita belajar bagaimana kita hidup sabar, tenang begitu ya. Dan karena ini adalah warisan budaya, mari kita jaga dan lestarikan agar supaya bisa berlanjut. Dan pastinya ini sangat bernilai sekali begitu ya. Terima kasih Pak Wasis, Ibu Ani dan juga Bu Danik sudah hadir. Semoga obrolan kita menginspirasi semuanya. Dan sekian, kita jumpa lagi di obrolan budaya episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Sugeng Dalu pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto. Pendengar, setelah tadi kita ikuti bersama obrolan budaya bersama dengan host Desi Natalia, kali ini saya juga akan ajak Anda untuk bersama mendengarkan Campur Sari Pandu Suara untuk edisi hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2026. Selamat malam Sugeng Dalu, Sugeng Mita Kentaken, selamat mendengarkan.

kang nembe kapiarso wau wungling lancaran pambuko laras pelok padat nem ngancik gending ingkang salajengipun langgam janjine biye laras pelok padat nem dipun terasaken langgam resepsi laras pelok padat nem. Sumangga para miyarsa sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.

cekap semanten para miarso, giaran kenengan gending campur sari ing dalu meniko. Mugi-mugi saged ndadosaken syukur naning penggalih para miarso sedaya, lan mugi-mugi saged pindangi malih wonten giaran candhakipun.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Dengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Alina, ada informasi menarik. Presiden Prabowo Subianto ini meminta aparat penegak hukum menindak tegas korporasi terindikasi melakukan atau memerintahkan pembakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Presiden ini bahkan meminta izin usaha korporasi dicabut apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam pembakaran lahan. Presiden juga menegaskan tindakan tegas tersebut berlaku bagi seluruh korporasi di Indonesia tanpa pengecualian. Izin usaha perusahaan dapat dicabut apabila ditemukan indikasi memerintahkan pihak tertentu untuk melakukan pembakaran. Selain penindakan terhadap korporasi, Presiden juga meminta aparat mencegah pembakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat secara sengaja. Edukasi hingga tingkat desa ini perlu diperkuat agar masyarakat memahami larangan pembukaan lahan dengan cara membakarnya. Nih pendengar, Kepala Negara juga mengatakan masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan ini tidak boleh dibiarkan mencari solusi sendiri dengan cara membakar. Selain itu, pendengar, pemerintah daerah bersama TNI Polri ini juga diminta membantu masyarakat membuka lahan secara terorganisasi, pendengar. Dan Presiden juga menyebut pembiayaan pembukaan lahan secara terorganisasi ini dapat didukung melalui kredit usaha rakyat atau KUR dan koperasi ya. Presiden juga menekankan peran kepolisian dalam mencegah dan menindak pembakaran hutan dan lahan, khususnya apabila ditemukan dugaan keterlibatan dari pihak korporasi, pendengar. Langkah tersebut ini menjadi bagian upaya dari pemerintah Indonesia untuk memperkuat pencegahan karhutlah. Selain melakukan pemadaman terhadap kebakaran yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, pendengar.

Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bersama RRI. Sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi. Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwakarta membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwakarta. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwakarta serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwakarta. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwakarta serta media sosial RRI Pro 1 Purwakarta dan RRI Pro 2 Purwakarta. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwakarta, RRI Pro 1 Purwakarta.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini ada informasi menarik lainnya. Pendengar, masih di sepanjang Purwokerto malam ini, pendengar, tim penyidik dari KPK ini bergerak cepat menindaklanjuti kasus operasi tangkap tangan atau OTT yang menjerat sejumlah pejabat tinggi di Unsut Purwokerto. Pada Senin tanggal 24 Agustus 2026, hari ini gitu ya pendengar, penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan di gedung Rektorat Unsut dan menyita puluhan barang bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi. Pelaksana tugas PLT Rektor Unsut, Profesor Dr. Ali Rohman, ini mengkonfirmasi adanya aktivitas lembaga anti rasuah tersebut di lingkungan kampusnya. Menurutnya, tim KPK tiba di rektorat sekitar pukul 9 pagi dan langsung menuju area pimpinan di lantai 3 gedung rektorat. Dalam keterangannya, Prof. Ali ini menjelaskan bahwa dirinya tidak ikut diperiksa dalam proses tersebut. Pendengar, kapasitasnya pada hari itu hanya sebatas mengetahui dan menyetujui administrasi penyitaan barang yang dibawa oleh tim penyidik KPK. Pada momen tersebut, KPK ini mengamankan total ada 60 barang bukti dari ruangan di lantai 3 rektorat. Keseluruhan barang bukti yang disita pada tahap ini berupa kertas dan dokumen tertulis. Pendengar, Prof. Ali mengkonfirmasi bahwa tidak ada perangkat elektronik seperti komputer atau laptop yang kemudian dibawa oleh penyidik KPK pada penggeledahan hari ini. Pendengar, sebelumnya KPK ini menetapkan sejumlah petinggi Unsut sebagai tersangka kasus adanya dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto.

0: Jangan. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: 93.1 Rosado Channel.

RI ini dipastikan batal mendapatkan bantuan pada tahun 2026 ini. Program BBB Perpusnas RI tahun ini resmi ditiadakan akibat kebijakan penajaman belanja kementerian atau lembaga gitu ya untuk pengendalian fiskal yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Penyesuaian anggaran tersebut ini membuat Perpusnas RI ya tidak dapat merealisasikan bantuan ke seluruh wilayah Indonesia nih pendengar. Staf Bidang Perpustakaan Dinar Puskauten Purbalingga Meratna Hartanti ini mengatakan pihaknya telah mengajukan 32 calon penerima sejak akhir Oktober 2025. Calon penerima tersebut terdiri atas Perpustakaan Desa, Taman Bacaan Masyarakat, dan juga Perpustakaan Rumah Ibadah. Jika program terrealisasi pendengar, masing-masing penerima seharusnya memperoleh 1000 eksemplar buku ya dan satu rak buku nih pendengar. Pembatalan tersebut ini menjadi pukulan bagi perpustakaan yang sudah masuk dalam daftar calon penerima sebab pada tahun sebelumnya program bantuan rutin ini masih mampu menjangkau 70 penerima manfaat di Purbalingga pendengar. Dinarpus ini berharap program PBB dari Perpusnas RI ini masih dapat kembali diusulkan apabila Perpusnas memiliki alokasi anggaran pada APBD perubahannya. Jika tidak terrealisasi tahun ini pendengar, bantuan diharapkan kembali akan digulirkan pada tahun mendatang yaitu di tahun 2027 mendatang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah? Tentu dong ayah. Ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya.
1: Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah.
0: Ya sudahlah sayang, gak apa-apa. Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah.
0: Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu.
1: Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini.
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: Air mata membasahi pipinya. "Ada apa, Anissa?"
2: "Kenapa, Anissa?"
1: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. "Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini." Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
2: "Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?"
1: "Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau."
2: "Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa.
1: Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026. Dan sesaat lagi memancar kami frekuensi FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, 100.2 MHz, dan AM 756 kHz akan turun dari udara, dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Putri dan juga rekan saya Citra hadir kembali menemani Anda dalam rangkaian acara Purwokerto Pagi untuk edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Pendengar Pro 1, mengawali kebersamaan kita di rangkaian acara Purwokerto Pagi, pendengar, kita akan simak Mutiara Pagi. Ya, insya Allah pagi hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Andes Daliman MPD. Untuk Anda, pastikan terus simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, maka akan menjadi tamaklah orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Surah Al-Ahzab ayat 32. Tamak adalah jenis penyakit yang menyeret seseorang ke dalam jurang kesesatan. Ia menjadikan seseorang suka melamunkan sesuatu yang sangat jauh dari jangkauannya dan terbuai oleh indahnya khayalan demi khayalan. Senang berangan-angan dan berandai-andai, tapi tak pernah melakukan usaha nyata. Pada prinsipnya, penyakit tamak adalah semakna dengan loba atau serakah. Selalu loba dan penuh ambisi busuk untuk menguasai segala yang diinginkan, tetapi tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas dirinya. Karena kemampuan yang sangat minim, jalan pintas untuk mewujudkan keinginannya sering menjadi sarana yang paling gampang untuk ditempuhnya, dan keinginan itu senantiasa meledak-ledak. Segala cara dihalalkan. Yang demikian sesungguhnya tidak sesuai dengan hati nurani manusia beradab. Orang yang tamak bagaikan seekor monyet yang menahan makanan di seluruh anggota badannya. Ketika mulutnya sudah penuh berisi, pipinya pun masih digelembungkan dengan pisang yang sudah masuk ke dalam mulut. Tangannya dipenuhi dengan pisang di kiri dan kanannya, demikian pun kedua kakinya. Maka akibat dari ketamakannya itu, monyet gagal mencapai tempat ketinggian di pohon. Saya Sukeri Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.1 Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Saya Putri dan juga rekan saya Citra hadir kembali menemani Anda dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Edisi hari Selasa 25 Agustus 2026. Dan alhamdulillah pendengar pagi hari ini sudah tersambung bersama Ustadz Dr. Andes Daliman MPD yang insya Allah pagi hari ini akan mengangkat tema tentang Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Kewajiban Siapa. Nah, untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin berpartisipasi bersama dengan kami di pagi hari ini, dipersilakan di 632336 atau di 0812-5440-911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami secara langsung melalui YouTube di RRI Purwokerto.
1: Ya, baik. Pendengar, menegakkan kebaikan dan juga mencegah keburukan ini sering memicu perdebatan di ruang publik. Sebagian orang menganggap tugas ini hanya milik aparat ataupun tokoh agama. Padahal sikap abai terhadap kemungkaran di sekitar justru memperluas kerusakan sosial. Dan Mutiara Pagi di edisi kali ini pendengar akan mengangkat tema Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Kewajiban Siapa. Batasan tanggung jawab setiap individu perlu dipahami secara tepat. Pendekatan bijak dan bertahap menjadi kunci utama agar tindakan pelurusan tidak menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat. Dan pendengar, kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Pak Ustadz pagi hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah pagi hari ini dalam keadaan sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Baik Ustadz, pagi hari ini temanya adalah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Kewajiban Siapa, enggak Ustadz?
2: Ya, benar.
0: Dipersilahkan Ustadz untuk menyampaikan mukadimah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allahu fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wal takum minkum ummatu yada'una ilal khair, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, wa ulaika humul muflihun. Surat Ali Imran ayat 104. Ayat ini artinya sebagai berikut. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari perbuatan yang buruk, yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa bertemu lewat RRI Purwokerto ini dalam acara rutin pagi hari, yaitu Mutiara Pagi, yang pada kesempatan ini saya menyampaikan topik Amar Ma'ruf Nahi Mungkar itu kewajiban siapa. Ma'ruf itu artinya baik, adalah segala kebaikan yang diperintahkan oleh agama serta bermanfaat untuk kebaikan individu maupun masyarakat. Mungkar berarti buruk, adalah setiap keburukan yang dilarang oleh agama serta merusak kehidupan individu dan masyarakat. Sedangkan tentang siapa yang wajib untuk melaksanakan Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar itu, memang ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar, yang buruk, itu merupakan kewajiban sebagian orang. Mungkin ada yang berpendapat itu kewajiban para ulama, para ustadz, ya, atau para pemimpin. Ya. Sedangkan yang lain tidak wajib. Artinya karena sudah ada yang melaksanakan, maka yang lain tidak ikut berkewajiban. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu yang mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan kewajiban semua orang. Jadi setiap orang, baik itu pemimpin, guru, kiai, ulama, maupun masyarakat pada umumnya, itu semuanya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar mestinya menurut kapasitasnya. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah. Adapun cara melaksanakan amar ma'ruf itu bisa dilaksanakan dengan cara yang pertama, yaitu dengan keteladanan, dengan memberi contoh perbuatan yang baik. Jadi tidak jarkoni, ya. Kurang ajar tapi dilakoni. Ya. Ini mestinya tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan memberikan nasihat secara lisan, ya, dan santun, artinya dengan kata-kata yang tidak menyakitkan. Kemudian yang ketiga, dengan pendekatan personal dari hati ke hati supaya ada kedekatan antara yang menyampaikan dan yang mendapatkan perintah atau mendapatkan anjuran untuk melakukan yang baik. Sedangkan cara untuk melaksanakan nahi mungkar, ada sebuah hadis yang menyebutkan, man ro'a minkum mungkaron fal yughayyir biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi fa dzalika ad'aful iman. Jadi cara melaksanakan nahi mungkar, mencegah kemungkaran, keburukan, itu ada tiga tingkat, ya. Yang pertama, fal yughayyir biyadih, yaitu mencegah kemungkaran dengan kekuatan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan peraturannya. Nah, ini mestinya dilakukan oleh para penguasa atau yang mendapat, ya, mandat untuk melakukan pemerintahan ini. Nah, ini bisa melaksanakan dengan kekuatan, kekuasaannya atau dengan peraturannya. Itu saya ingat apa yang dulu pernah disampaikan oleh mantan gubernur Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Konon katanya di Jakarta ada tempat hiburan malam yang menjurus kepada kemaksiatan, yaitu hotel atau yang hotel apa tempat hiburan yang namanya Alexis, ya. Itu terkenal sekali, ya, dan sudah beberapa gubernur tidak bisa untuk dihentikan, tetap buka walaupun itu konon katanya banyak kemadorotannya, ya. Tetapi kemudian dengan kekuatan sebagai penguasa, hanya dengan selembar surat peraturan yang melarang atau menutup tempat hiburan itu, maka tempat hiburan itu dapat ditutup. Nah, ini artinya melaksanakan nahi mungkar dengan kekuasaan atau dengan peraturan perundangan. Yang kedua, melaksanakan nahi mungkar itu bisa juga dengan lisan. Melarang, menasehati, ya, menganjurkan, ya, untuk berhenti, ya, itu dengan lisan. Ini juga bisa biasanya dilaksanakan oleh orang-orang yang dianggap mempunyai pengaruh juga, ya. Kemudian juga dilaksanakan oleh para ustadz, para guru, ya, dengan lisan ini. Kemudian yang ketiga, cara melaksanakan nahi mungkar yang paling lemah, yaitu dengan mendoakan dalam hati. Nah, jadi dia hanya mampu berdoa karena kekuasaan tidak punya, lisan juga tidak mampu ilmunya, ya, maka dia itu melaksanakan dengan hati, artinya berdoa. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada pelaku kemungkaran untuk berhenti dari tindakannya itu. Para pendengar kaum muslimin rahimahumullah. Adapun amar ma'ruf nahi mungkar yang paling berat, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar kepada diri kita sendiri, sebelum kepada orang lain. Jadi yang namanya kita mengingatkan, mencegah, melarang diri kita untuk melakukan perbuatan keburukan, apalagi kalau itu sudah mendarah daging, ini perbuatan yang sangat berat. Kemudian juga melaksanakan amar ma'ruf kepada penguasa yang zalim, penguasa yang mau menang sendiri, penguasa yang tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, ya, menganggap bahwa apa yang dilakukan itu adalah benar, ya. Ini merupakan satu amar ma'ruf yang termasuk paling berat. Dan bagi yang menentangnya ini bisa membahayakan, ya. Konsekuensinya bisa dibunuh. Nah, oleh karena itulah maka amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa yang zalim ini adalah merupakan satu perbuatan yang sangat berat. Adapun amar ma'ruf nahi mungkar yang paling ringan, yaitu hanya kita punya rasa, ya, tidak suka melihat kemungkaran, ya, itu sudah termasuk apa, nahi mungkar, termasuk mencegah kemungkaran, yaitu tidak suka, tetapi dia tidak mampu berbuat kecuali itu. Tapi rasa tidak suka kepada keburukan, kepada kemaksiatan, ini sudah baik. Dan juga hanya mampu mendoakan dalam hati, semoga orang yang melakukan kemungkaran itu sadar. Ini juga merupakan perbuatan nahi mungkar yang ringan, yang dapat dilakukanlah oleh semua orang. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah, memang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak ringan, ya, tantangannya ini cukup berat, ya, baik tantangan intern maupun ekstern, ya. Tantangan intern misalnya kita merasa belum pantas untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kita malu, takut dicemooh, ya, karena kita memang kurang ilmu. Dari segi ekstern, ya, dari luar diri kita, ya, mungkin kita takut adanya tekanan dari masyarakat, ya. Kita takut dikucilkan, ya. Dan juga mungkin kita takut ada reaksi yang keras, ya. Sebab kadang-kadang orang mengajak kepada kebaikan maupun mencegah kemungkaran ini dimusuhi. Dan dimusuhi itu kadang-kadang juga secara fisik. Sehingga ini juga merupakan tantangan yang berat. Oleh karena itulah maka di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini memang perlu dicari solusi, dicari cara bagaimana yang sebaik-baiknya sehingga tujuan tercapai tetapi tidak menimbulkan kerusuhan, tidak menimbulkan akibat yang fatal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik pendengar Pro 1, dipersilahkan untuk Anda yang bergabung di 632336.
1: Kita langsung terima dulu saja. Assalamualaikum.
0: Iya, dari siapa di mana ini, Pak?
3: Di Satya Ibu Putri.
0: Iya, monggo pertanyaannya, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Amar ma'ruf nahi munkar. Berarti mengatakan yang baik, tapi belum tentu mendapatkan yang baik, ya Ustaz, ya. Jadi seperti ini, Ustaz, ya. Ini ada saja, Ustaz. Kita berbagai macam sudah melakukan kebaikan. Orang itu tidak merasa dirinya itu, ya. Apalagi namanya pertimbangan selos-selosan, Ustaz, loh. Nah, ini orang yang seperti ini gimana ya, Ustaz? Ya, kita masih belajar kok. Kadang-kadang menjaga saja kita banyak lupanya. Ini gimana?
1: Bisa diterima, Pak Ustaz?
3: Seperti ini, Ustaz.
1: Ya, nyuwun sewu Pak Giat, kita tidak bisa mendengar dengan baik nih Pak, maksud pertanyaannya mungkin bisa diulang lagi.
3: Anu kurang kerasa Pak.
1: Iya kurang.
3: Anu setelahnya seperti ini lah.
1: Nggih, mau nopo-nopo Bapak, cuman kita tidak bisa menangkap dengan baik, mungkin bisa diulang lagi.
3: Begini ya, di dalam hidup kita melakukan suatu kebaikan. Nah, tadi dijelaskan amar ma'ruf nahi munkar, tapi ini ya. Yang sudahnya diberi baik itu los-losan loh, apalagi matur nuwun lah ibaratnya seperti itulah ya. Nah ini yang seperti ini ya, kita sih mungkin masih belajar ya, mungkin banyak lupanya itu loh, seperti itu. Itu gimana seperti itu solusinya? Demikian pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana Ustaz, sakit diterima Ustaz pertanyaannya Ustaz?
2: Ya, coba dibantu ya supaya.
1: Okay. Iya. Baik, ini yang saya tangkap saja nih Pak Ustaz. Kami menangkap ketika kita melakukan kebaikan tadi ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang sudah dikasih baik, tapi baiknya itu los-losan begitu. Itu bagaimana nih Pak Ustaz?
2: Baiknya los-losan, maksudnya ini gimana?
0: Iya itu yang kita tangkap, kita udah melakukan kebaikan nih, tapi... kebaikannya tadi udah full gitu, gitu. Yeah. Tapi apa itu tadi saya juga
1: iya Pak Ustaz
0: kurang yeah, sampai situ gitu, anu kami menangkapnya gitu.
2: Saya mengulas saja ini. Jadi yang namanya orang ya diberi ingatan, diberi nasihat ya dengan apa itu lisan misalnya, itu ya macam-macam penerimaannya. Kadang-kadang ada yang menerima dengan baik, kadang-kadang ada yang menerima dengan tidak baik ya. Tapi pada umumnya begini, orang disuruh untuk berbuat baik, itu biasanya reaksinya tidak begitu keras ya. Walaupun misalnya tidak setuju, tapi kalau diajak berbuat baik, itu reaksinya biasanya ya cukup baik lah. Namun kalau orang yang berbuat kemungkaran, ya, kalau dia itu diberi peringatan, reaksinya biasanya lebih keras. Ya. Nah, namun di dalam hal ini, baik kita mengajak kepada kebaikan, maupun kita mencegah dari perbuatan yang buruk itu memang perlu teori lah, perlu cara, perlu strategi dicari bagaimana yang sesuai dengan seseorang. Sebab tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang diberi nasihat, mengucapkan terima kasih ya. Tapi mungkin ada orang diberi nasihat itu marah. Nah, ini. Nah, oleh karena itu mestinya untuk menghadapi satu orang dengan orang yang lain itu berbeda, perlu dicari cara yang terbaik. Nah, ini yang tidak mudah ya. Oleh karena itulah kita memang harus perlu banyak belajar, hati-hati ya, atau mungkin kita juga bisa minta pertimbangan orang lain, bisa berdiskusi bagaimana caranya kita menyampaikan yang baik kepada orang itu, atau kita bagaimana mencegah perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, ini saya hanya secara umum, tapi apakah sesuai dengan yang ditanyakan apa tidak, apa monggo kita lanjut.
0: Ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz untuk tanggapannya. Ini kami buka kesempatan kembali di 632336. Iya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan dari siapa di mana, Pak?
4: Dari Pak Tuslam Kanding sama Gede.
0: Oke, monggo Pak Tuslam.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
4: Dalam negara ini kita sudah merdeka sekian tahun. Nah, dalam menyampaikan amarah ma'ruf nahi munkar ini terkadang tergendala. Ya, ini ceritanya. Halo, assalamualaikum.
0: Iya, monggo silakan Bapak.
4: Waktu itu tahun 70-an ke sana lah, tahun 70-80-an, ini negara kita sudah merdeka. Tapi kita masih ya keadaan remaja. Nah, di situ banyak kemungkaran, bahkan yang melaksanakan juga para aparat, termasuk yaitu judi, kasino, terusan judi di barang gawean itu yang apa cekrik apa-apa itu banyak sekali dulu. Nah, kita merasa risih, tapi kita menyampaikan amar ma'ruf itu tidak bisa, karena apa ini aparat juga ikut dalam perjudian tersebut. Nah, ini bahkan tiap hari, tiap malam dan sebagainya. Nah, saya mengadakan ini pengajian dengan remaja-remaja, harus izin dan sebagainya, bahkan pernah diinterogasi oleh Koramil ini, saya ngundang Kiai ini karena dari luar desa. Ini bagaimana, apakah ini kemerdekaan sudah memang begitu, ataukah memang kita ini belum merdeka, atau bagaimana menurut Ustaz? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gih. Bisa ditanggap nggih Ustaz pertanyaannya nggih Ustaz?
2: Ya, bisa ya.
0: Gih, monggo Ustaz.
2: Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa di antara amar ma'ruf nahi mungkar yang cukup berat, yaitu apabila perbuatan mungkarnya itu dilakukan oleh para penguasa atau oleh orang yang memegang kekuasaan, walaupun mungkin kekuasaan di kampung, di desa, di tingkat kecamatan, tapi kalau itu dilakukan oleh para aparatnya atau penguasa, itu memang lebih berat daripada kalau kemungkaran itu dilakukan oleh rakyat biasa. Nah, namun bukan berarti kita harus mundur ya. Sebab yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti yang dilakukan oleh Nabi dulu juga, ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Yang penting yaitu terus maju dan dicari segala macam cara ya, yang bisa ya, untuk menyampaikannya, menyampaikan ajaran-ajaran kebaikan, ajaran-ajaran kebenaran dengan cara yang kita mampu lah, dengan cara yang kita miliki. Memang kita tidak dituntut untuk berhasil ya, tidak dituntut oleh agama untuk selalu berhasil di dalam usaha kita. Tetapi yang lebih penting adalah tindakan kita. Jadi amal yang kita lakukan, upaya atau ikhtiar yang kita lakukan, itu yang paling penting. Nah, syukur ikhtiar yang kita lakukan itu pas, ikhtiar yang kita lakukan itu dapat diterima dan dapat berhasil, itu yang paling baik. Tetapi paling tidak bahwa kita yang penting harus sudah berupaya semampu yang ada pada kita, dan itu sesuai dengan kedudukan masing-masing ya. Mungkin kalau yang melaksanakan rakyat biasa yang diberi amar ma'ruf nahi mungkar itu para penguasa, ini memang yang paling berat. Tapi bagaimanapun juga harus dicari cara bagaimana supaya bisa sampai ya, amanat itu bisa sampai seruan ya, kebaikan itu kepada yang bersangkutan. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan untuk menyadarkan ya orang yang berbuat kemungkaran itu. Saya rasa begitu jawaban ya. Saya.
1: Ya.
2: Boleh baik. Kita lanjut, monggo.
1: Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Berikutnya kita akan baca lagi. Ini kali ini melalui kolom komentar di YouTube nih Pak Ustadz. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Pak Adi Waluyo di Purbalingga. Pak Ustadz, mungkin dibalik saja Pak Ustadz, kalau yang memberikan contoh amar ma'ruf nahi mungkar para pemimpin atau pejabat, karena mereka punya kesempatan atau kekuasaan nih Pak Ustadz.
2: Iya, memang kalau para pejabatnya itu yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, itu kemungkinan berhasilnya lebih besar. Karena mereka mempunyai kekuatan, bisa malah memperkarakannya. Seperti saya mendengar atau melihat satu tayangan, ada seorang bupati, ya, bupati Islam, ya, itu kemudian para pegawainya juga Islam, ya, dia itu seperti membuat peraturan, ya. Di dalam kedinasannya itu, kalau datang waktunya sholat, maka pekerjaan harus berhenti. Dan semuanya harus melaksanakan sholat dengan secara berjamaah. Kalau mereka yang melanggar, nah ini dikenai aturan ya. Apa aturan yang menyangkut masalah pekerjaan, masalah jabatan. Sehingga anak buah itu ya mulanya dengan terpaksa mungkin ya. Tetapi juga banyak yang mereka melaksanakan dengan kesadaran. Nah, jadi memang apabila satu amar ma'ruf nahi mungkar itu dilakukan oleh penguasa, ya, itu akan kemungkinan berhasilnya itu akan lebih maksimal, ya. Ya, contohnya saja, misalnya ada tempat-tempat perjudian, tempat-tempat kemaksiatan lainnya. Kalau penguasa kan bisa menutup tempat-tempat kemaksiatan itu, tempat-tempat hiburan yang negatif, ya. Nah, sehingga kemudian tidak berjalan lagi kemungkaran itu. Ya. Tetapi kalau yang melakukan rakyat biasa kan tidak bisa. Nah, oleh karena itulah memang apa yang disebutkan oleh hadis ini, ya. Jadi apabila kita memang mungkin falyuhayyir, kita merubah kemungkaran itu biadih dengan kekuasaan. Ya. Nah, baru kalau kita tidak mampu dengan lisan. Jadi saya memang setuju apabila para pemegang kekuasaan itu memang yang melaksanakan amar ma'ruf, ya, mestinya kalau para pemegang kekuasaan ya tidak semata-mata mendasarkan kepada perintah agama, tapi kemudian dituangkan di dalam peraturan, ya, di dalam perundangan, yang itu saya rasa sah-sah saja kalau itu memang disetujui oleh berbagai pihak yang berwenang dalam masalah ini. Jadi itu menjadi lebih berhasil karena didukung oleh kekuatan, oleh peraturan. Saya rasa begitu, monggo kita lanjut.
1: Yeah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Yeah, selanjutnya dari Edmeta
0: amal ini melalui kolom komentar YouTube lagi Ustadz. Ini saat ini kita kehilangan banyak sosok pemimpin sebagai tauladan. Bagaimana kita sebagai Muslim menyikapinya?
2: Ya, memang dari segi kalau kita berpikir secara pesimis ya, wah ini kok banyak orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik itu kok pada meninggalkan kita. Tapi kita harus selalu optimis bahwa yang namanya penyeru untuk kebaikan ya, penyeru untuk melarang kemungkaran ya, itu sesuai dengan janji Allah setiap waktu pasti akan muncul. Oleh karena itu yang penting bagi kita sebenarnya adalah upaya. Upaya yang mungkin bisa kita lakukan diantaranya ya, yaitu melalui pendidikan. Dengan pendidikan itu nanti akan menumbuhkan ya, para kader ya, anak-anak itu akan menjadi orang-orang tua yang insya Allah kalau dididik sejak kecil dengan pendidikan yang baik ya, nanti akan menjadi orang-orang tua yang baik, akan menjadi pemimpin yang baik. Jadi yang penting bagi kita itu tidak boleh berputus asa, tetapi kita harus selalu optimis bahwa ke depan itu akan lebih baik. Tinggal bagaimana usaha kita, bagaimana ikhtiar kita untuk mempersiapkan ya pemimpin masa depan, yaitu pemimpin yang baik.

0: Depan kita. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kita lanjut.
1: Iya, baik, kita lanjutkan kembali Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari Ibu Rusti di Sumbang, mohon izin bertanya, betul sekali yang Pak Ustadz katakan tadi, untuk mengajak diri sendiri untuk berbuat amal ma'ruf nahi mungkar, memang beratnya luar biasa, apalagi mengajak kebaikan pada orang lain. Apakah itu juga termasuk amalan nahi mungkar nih Pak Ustadz? Terima kasih, mohon jawabannya.
0: Iya. Nahi mungkar kepada diri sendiri itu juga bisa. Artinya kita bertekad, ya. Bertekad untuk meninggalkan perbuatan yang memang itu melanggar aturan. Baik peraturan agama, mungkin juga peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita mencegah diri kita untuk tidak melakukan, ya, oh ini kok ada makanan, tapi makanan ini kok haram, ya, walaupun katanya enak, ya kita tinggalkan. Wah, ini ada perbuatan walaupun menguntungkan, tapi ini melanggar ajaran agama, kita tinggalkan. Nah, itu artinya kita ini nahi mungkar kepada diri kita sendiri untuk tidak melakukan atau mencegah yang mungkin kita lakukan, tetapi karena itu merupakan perbuatan buruk, kita cegah diri kita untuk tidak melakukan itu. Nah, memang ini tadi saya katakan termasuk satu perbuatan yang cukup berat, ya, mencegah diri kita sendiri, apalagi kalau sudah istilahnya terlanjur, ya, terlanjur suka melakukan perbuatan kemungkaran tersebut, ya, untuk meninggalkan, ya. Orang yang biasa minum minuman keras misalnya, ya, ini untuk meninggalkan, ya, menghentikan dari minuman keras itu tidak mudah, ya. Mungkin juga lah ini yang masih kontroversi, ya, yaitu misalnya merokok, ya, merokok ini kan kontroversi, ya. Nah, ini ada yang, ya, yang menghukumi, kan, ada yang menghukumi haram, ada yang menghukumi makruh. Tapi paling tidak kan makruh, ya. Makruh itu kan sesuatu perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan. Kalau ini sudah mendarah daging, sudah istilah Jawanya itu ndatuk, ya. Ini untuk meninggalkan perbuatan itu kan berat, ya. Jadi kita untuk mencegah dari melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, apabila itu sudah mendarah daging, ini merupakan perbuatan yang berat. Tapi bukan berarti tidak bisa. Allah pasti akan menolong kita kalau kita sungguh-sungguh, ya. Kalau kita sungguh-sungguh niat untuk meninggalkan kemungkaran, insya Allah, Allah itu akan menolong kita. Nah, tinggal kemauan kita, tinggal tekad kita, seberapa kuat kita untuk melakukan. Mari yang penting kita laksanakan, ya, atau kita usahakan kalau kita memang kebetulan berhadapan dengan masalah yang semacam itu. Terima kasih.
2: Iya, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustadz. Ini tidak sebutkan nama dari 1917 Ustadz. Assalamualaikum. Ya, bagaimana kaidah fikih memandu seseorang agar amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan ini tidak justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar, Ustadz? Terima kasih. Monggo, Ustadz.
0: Iya, memang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu mestinya ada cara-cara yang baik, ya. Bukan dengan cara-cara yang malah kemudian menimbulkan masalah-masalah yang baru, ya. Sebab kadang-kadang kalau pelaksanaannya itu tidak bijaksana, itu kemudian akan timbul masalah baru. Seperti mengingatkan orang, tapi mengingatkannya tidak pas, ya. Yang diingatkan tidak terima, malah timbul pertentangan, timbul permusuhan.

0: kerusuhan. Nah, ini kan akibat daripada melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang tidak pas, ya, dengan cara yang gegabah mungkin, ya, sehingga malah menjadi menimbulkan masalah-masalah yang tidak baik. Oleh karena itu kuncinya yaitu bagaimana kita kembali kepada ajaran agama Islam yang disebutkan dalam ayat Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Ajaklah, ya, ud'u ajaklah kepada jalan kebaikan, kepada ajaran kebaikan itu dengan hikmah. Dengan hikmah itu dengan bijaksana. Bijaksana itu meliputi ada kemampuan ilmu. Ya. Jadi kita punya ilmunya, kita punya caranya, ya. Kita punya model pendekatannya, ya, yang baik, yang bisa diterima oleh orang yang akan kita ajak atau oleh orang yang akan kita larang. Ya. Nah, itu ya, kalau kita memiliki ilmunya, memiliki cara, ya, dan juga pendekatan yang baik, ya, itu mungkin malah ada keteladanan, ya. Nah, ini insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi kalau kita dengan cara yang keliru, bisa saja niat kita baik untuk menyuruh yang ma'ruf, kemudian untuk mencegah kemungkaran, tapi malah menimbulkan permusuhan, menimbulkan pertentangan baru. Nah, ini yang perlu dicari caranya, dan di tiap-tiap kondisi itu berbeda, di tiap-tiap tempat itu juga berbeda, artinya tidak sama. Wallahu a'lam.
1: Iya.
0: Monggo masih ada waktu,
1: iya,
0: mungkin.
1: Ya. Barangkali satu pertanyaan lagi ya Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak Ustadz, pernah ada sekelompok orang dalam satu organisasi yang syah yang mengadakan amar ma'ruf mungkar. Tapi justru ada sebagian yang tidak suka, termasuk pemegang kekuasaan. Bagaimana dengan yang demikian Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Dari Pak Wahyudi di Pangebatan.
0: Ya, kalau ini sudah menyangkut masalah teknis itu memang caranya bisa bermacam-macam. Mungkin yang diperlukan ada pendekatan, ada dialog. Sebab kadang-kadang sesuatu yang tidak ketemu sehingga menimbulkan permusuhan, pertentangan itu karena salah pengertian, ya. Karena salah pengertian. Nah, untuk mengatasi itu memang perlu adanya pendekatan, adanya dialog untuk saling menjelaskan maksudnya bagaimana. Sebab kadang-kadang maksud yang baik itu karena salah pengertian diterima tidak baik. Nah inilah yang sering terjadi di dalam masyarakat, baik itu terjadi antar organisasi, mungkin antar masyarakat dengan pemegang kekuasaan di pemerintahan, ya, di tingkat desa atau tingkat kecamatan, sehingga sering sekali terjadi benturan-benturan, ya. Karena apa? Karena ada kesalahpahaman. Jadi kuncinya yaitu harus ada pendekatan, kemudian harus ada dialog untuk meluruskan masalah supaya masing-masing gamblang dan tahu maksudnya. Insya Allah kalau kebenaran, semua orang itu hati kecilnya itu pasti akan mengakui adanya kebenaran. Hanya kadang-kadang kebenaran itu perlu diungkap karena mungkin tertutupnya, tertutup oleh emosi, oleh nafsu, sehingga walaupun itu benar, tetapi karena tertutup oleh emosi, oleh nafsu, maka dia tidak melihat adanya kebenaran. Saya kira itu yang bisa jawab.
1: Baik, Ustadz, kita sudah ada di penghujung waktu. Mungkin untuk menutup perjumpaan kita, kesimpulan dari tema kita pagi hari ini, Ustadz, dipersilakan.
0: Baiklah para pendengar dan kaum muslimin yang kami hormati, Kita sudah berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, tentang itu mestinya yang melakukan siapa. Jadi jawaban kita adalah kita semua itu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar menurut kapasitas kita sendiri-sendiri. Menurut kondisi kita, menurut kedudukan kita, itu dapat dilaksanakan oleh siapa saja. Baik itu oleh rakyat biasa seperti pedagang di pasar, di jalan, sekedar orang itu minta perhatian, oh ini buanglah sampah pada tempatnya, itu sudah termasuk amar ma'ruf ya. Mari kita bicara yang baik, itu sudah termasuk amar ma'ruf. Jadi sebenarnya tidak harus dilakukan oleh penguasa atau oleh mubaligh atau oleh ustadz atau oleh kiai, tapi semuanya itu mempunyai kewajiban menurut kapasitasnya masing-masing, menurut tingkatannya masing-masing. Insya Allah kalau semuanya peduli, ya. Nah, kalau semuanya peduli akan kebaikan, akan adanya kemungkaran yang perlu untuk diluruskan, insya Allah akan mengurangi adanya kemungkaran di dalam masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026, bersama dengan Ustadz Dr. Andes Daliman MPD mengenai amar ma'ruf nahi mungkar kewajiban siapa. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan beliau di kesempatan pagi hari ini tentunya akan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua.
2: Ya, baik, terima kasih banyak untuk atensi Anda. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah kamu merasa kesal ketika niat baikmu malah disambut buruk oleh orang lain? Pernah merasa sedih saat kebaikanmu tak dihargai sama sekali? Ya, hidup kadang berjalan tak sesuai dengan harapan. Ada realitas yang harus kita terima, meski itu pahit. Tidak semua niat baik kita akan disambut dengan baik oleh orang lain. Tak semua kebaikan kita akan dibalas dengan kebaikan yang sama. Bahkan senyuman kita bisa dibalas dengan tatapan sinis. Namun berbuat baik tak harus selalu dikaitkan dengan penilaian orang lain. Berbuat baiklah karena semata-mata memang orang baik. Tak harus menunggu balasan kebaikan yang sama. Tak perlu mengharapkan pujian atau balasan besar. Kita berbuat baik karena kita memang ingin menebarkan kebaikan, bukan untuk mendapatkan pujian ataupun kebaikan yang sama. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Karena sifatnya yang sementara itulah, maka kita pun perlu memilih laku hidup yang tepat. Salah satunya adalah dengan berbuat baik. Disitulah apapun, kapanpun, dan dimanapun. Berbuat baik bisa mendatangkan ketenangan dan kenyamanan untuk hidupmu sendiri. Tak perlu mencemaskan atau mengkhawatirkan penilaian orang lain, sebab tidak semua orang perlu paham akan situasimu.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar informasi pertama mengenai musim kemarau yang meningkatkan resiko kebakaran hutan di Desa Cikakak, Banyumas. Selanjutnya, informasi mengenai kasus perundungan terhadap seorang anak perempuan berusia 12 tahun di kawasan pantai Teluk Penyu, Cilacap, telah diselesaikan melalui mekanisme diversi. Kedua informasi tersebut mendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Selasa 25 Agustus 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra.
1: Dan juga saya Putri.

0: Pendengar, musim kemarau meningkatkan risiko kebakaran hutan di Desa Cikakak, Banyumas. Bahkan sekitar 1 hektar hutan rakyat sempat terbakar sehingga warga diminta meningkatkan kewaspadaan. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Musim kemarau 2026 mulai berdampak di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Meski kebutuhan air bersih masyarakat masih tercukupi, warga diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan dan hutan akibat kondisi yang semakin kering. Kepala Desa Cikakak, Akim, mengatakan kebutuhan air bersih masyarakat hingga kini masih dapat terpenuhi. Ketersediaan layanan PDAM dan Pamsimas di sejumlah wilayah membantu masyarakat mendapatkan pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari. Namun kondisi lahan yang semakin kering mulai meningkatkan risiko kebakaran. Hakim menyebut beberapa waktu lalu terjadi kebakaran di kawasan hutan rakyat di wilayah Watuwenger, Desa Cikakak. Kebakaran tersebut menghanguskan lahan sekitar 1 hektar. Lokasi kebakaran merupakan kawasan yang terdiri atas hutan rakyat dan sebagian hutan negara. Menurut Hakim, upaya pencegahan dan pengamanan dilakukan bersama pemerintah desa, Karang Taruna serta kepolisian dari Polsek Wangon. Ia mengatakan tanaman yang terdampak kebakaran sebagian besar merupakan tanaman muda di kawasan hutan rakyat. Jenis tanaman yang berada di lokasi antara lain jati, akasia, dan sengon.
2: Kurang lebih 1 hektar itu kemarin.
1: Ya.
2: Luasnya itu kan ada beberapa hektar karena memang jika itu kan luas wilayah hutannya luas. Di situ juga ada hutan negara. Dan ada hutan masyarakat ya. Nah, ini kemarin ada yang sebagian terbakar. Kemarin yang saya tahu itu kan hutannya kayu keras, ada kayu jati, akasia, dan kayu sengon.
1: Hakim mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau, terutama saat melakukan aktivitas di sekitar lahan dan kawasan hutan. Kondisi tanaman dan semak yang kering dinilai mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat meluas. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, kasus perundungan terhadap seorang anak perempuan berusia 12 tahun di kawasan pantai Teluk Penyu Cilacap yang sempat viral di media sosial telah diselesaikan melalui mekanisme diversi. Berikut laporan Reni Tania.
3: Kasus perundungan terhadap seorang anak perempuan berusia 12 tahun di kawasan pantai Teluk Penyu Cilacap yang sempat viral di media sosial akhirnya diselesaikan melalui mekanisme diversi. Hal ini disampaikan oleh Wakapolresta Cilacap AKBP Endro Aribowo didampingi Kasat PPA dan PPO AKP Wulan Puji Anjarsari terkait perkembangan penanganan perkara tersebut. Wakapolresta menyampaikan jika peristiwa bullying ini terjadi pada 25 Juli lalu sekitar pukul 2:30 sore di sebuah gazebo di kawasan Pantai Teluk Penyu, Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan. Korban berinisial AN, 12 tahun, mengalami kekerasan fisik dan psikis yang diduga dilakukan 5 anak yang masih di bawah umur. 5 anak tersebut diketahui merupakan teman korban dalam komunitas seni ebek atau kuda lumping. Mereka yakni berinisial FA, 13 tahun, WA 13 tahun, TA 13 tahun, SR 14 tahun, dan KH 14 tahun. Meski peristiwa tersebut terjadi pada 25 Juli, orang tua korban baru mengetahui pada 2 Agustus sekitar pukul 4 sore setelah video aksi perundungan beredar di media sosial. Ayah korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Cilacap. Sebelum laporan dibuat, keluarga korban dan keluarga kelima anak yang berhadapan dengan hukum sempat melakukan musyawarah dan upaya perdamaian. Namun karena belum mencapai kesepakatan, keluarga korban memilih membawa perkara tersebut ke kepolisian. Wakapolresta Cilacap mengatakan jika perundungan tersebut dipicu oleh persoalan hubungan asmara di antara para anak. Karena seluruh anak yang terlibat masih berusia di bawah umur, penyelesaian perkara mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan yang dilakukan mengedepankan keadilan restoratif dan diversi, di mana proses tersebut dilaksanakan pada 18 Agustus kemarin.
4: Penyidik kami telah menyelesaikan serangkaian penyidikannya dan telah melakukan diversi. Kesepakatan antara kedua belah pihak telah menyepakati beberapa hal sebagai langkah penyelesaian dari permasalahan yang ada, di mana para terduga pelaku atau anak berhadapan dengan hukum melalui orang tuanya telah menyepakati untuk memberikan santunan ataupun biaya pengobatan sebesar 500 ribu masing-masing sehingga 5 orang jadi 2.500.000 rupiah. Kemudian telah dibuatkan surat kesepakatan dan pernyataan untuk membuat perdamaian.
3: Dalam proses diversi tersebut, kedua belah pihak didampingi oleh unsur pemerintah, RT dan RW, orang tua serta keluarga korban maupun pelaku dan dinas sosial. Endro menegaskan penyelesaian perkara melalui diversi dilakukan sesuai mekanisme hukum karena seluruh anak yang berhadapan dengan hukum masih berusia di bawah umur. Dengan selesainya proses diversi dan adanya permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Cilacap, penanganan perkara tersebut tetap dilakukan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, bagi korban maupun anak yang berhadapan dengan hukum. Polresta Cilacap berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap untuk memberikan trauma healing kepada korban dan juga orang tua. Sementara itu, kelima anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan pendampingan dari Bapas Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, DKUKMP Banyumas siapkan penataan bagi PKL yang berada di sepanjang Jalan Bung Karno tanpa mengabaikan kondisi para pedagang. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfausia.
5: Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan atau DKUKMP terus mematangkan rencana penataan pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Jalan Bung Karno Purwokerto. Penataan dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum, khususnya pedestrian, namun tetap memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagangnya. Kepala DKUKMP Kabupaten Banyumas Gatot Eko Purwadi mengatakan bahwa Jalan Bung Karno sejak awal memang dirancang sebagai salah satu kawasan aktivitas PKL. Namun perkembangan kawasan membuat keberadaan pedagang di sejumlah titik mulai mengurangi fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Pemerintah kini mengkaji sejumlah opsi, termasuk pemanfaatan aset milik pemerintah untuk dijadikan lokasi penempatan atau shelter PKL, sehingga aktivitas perdagangan tetap berjalan secara tertib. Gatot juga menegaskan penataan bukan dimaksudkan untuk menghilangkan mata pencarian PKL. DKUKMP justru terus memberikan pembinaan melalui pelatihan usaha, edukasi keamanan pangan, hingga bantuan sarana perdagangan seperti gerobak dan tenda. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga mengacu pada regulasi yang berlaku. DKUKMP tengah mengkaji revisi peraturan bupati tahun 2011 agar menyesuaikan dengan perkembangan kondisi perkotaan.
6: Kita lihat bersama bahwa Jalan Bung Karno itu hari ini sejak dibangun, ya, memang kebijakan Pak Bupati sebelumnya itu untuk kegiatan PKL. Tapi kita tahu juga bahwa di situ ada fasilitas umum yaitu pedestrian yang tidak bisa dioptimalkan oleh pengguna jalan. Sehingga ada keinginan pemerintah untuk menata bahwa fasilitas umum harusnya digunakan untuk kepentingan umum. Nah, penataan nanti memang sedang kita pertimbangkan untuk menggunakan aset-aset pemerintah ada, kemudian untuk kita shelterkan PKL yang ada di situ sehingga nanti terkonsentrasi gitu kan.
5: Penataan juga mengacu pada surat keputusan Bupati Banyumas tahun 2026 yang mengatur ruas jalan, jam operasional PKL serta penggunaan trotoar. Gatot menyebut tantangan utama penataan adalah membangun kesepahaman dengan pedagang yang selama ini menggantungkan penghasilan di kawasan tersebut. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi, edukasi, dan pembinaan akan lebih diutamakan dibandingkan penertiban. Pemerintah Kabupaten Banyumas juga menyiapkan sejumlah lokasi alternatif bagi aktivitas PKL, diantaranya kawasan Pasar Manis, Pasar Pon, dan Pasar Situmpur. Potensi pengembangan aktivitas PKL juga tengah dikaji di Pasar Banyumas, Pasar Proliman, serta sejumlah pasar lainnya, terutama untuk aktivitas perdagangan pada malam hari. Selain penataan lokasi, pemerintah berencana menggelar berbagai kegiatan dan event di sejumlah titik keramaian untuk meningkatkan kunjungan masyarakat sekaligus mendorong omset pedagang. Sehingga Gatot berharap proses penataan dapat dilakukan melalui komunikasi yang baik dengan seluruh pedagang. Karena menurutnya tujuan utama penataan adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan tata ruang kota yang tertib, nyaman, dan dapat dinikmati seluruh warga. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Pendengar, PBAK Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto tahun 2026 mendorong mahasiswa baru untuk aktif mengembangkan potensi diri. Berikut laporan Dina Darozatun.
7: PBAK Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto pada Senin 24 Agustus 2026 mengedepankan akhlak, modernisasi teknologi, dan keprofesian. Ketua Pelaksana PBAK Fakultas Syariah 2026 Farhan Maulana mengatakan, konsep tersebut menjadi salah satu pembeda pelaksanaan PBAK tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan juga terdapat pada materi yang diberikan serta penampilan yang diarahkan pada pengenalan profesi yang dapat ditekuni mahasiswa setelah lulus. Menurutnya, PBAK Fakultas Syariah tahun ini juga bertujuan mengenalkan kebiasaan yang berkembang di lingkungan fakultas, mulai dari dialektika, keilmuan, diskusi, literasi, hingga jurnalistik.
8: Konsep PBAK Fakultas tahun ini mengedepankan akhlak, terus modernisasi teknologi sama keprofesian, Ma. Tujuan utama dari PBAK Fakultas tahun ini adalah mengenalkan habit-habit kebiasaan, terutama kebiasaan di Fakultas Syariah seperti dialektika, keilmuan, diskusi, terus literasi, jurnalis, dan lain-lain. Banyak juga kayak gitu.
7: Farhan menjelaskan, PBAK di tingkat fakultas memiliki fokus yang berbeda dengan PBAK tingkat universitas. PBAK Universitas lebih mengenalkan lingkungan universitas secara umum, termasuk rektorat, birokrasi, UKM, dan UKK. Sementara pada tingkat fakultas, mahasiswa baru lebih dikenalkan dengan lingkungan kemahasiswaan yang ada di Fakultas Syariah, termasuk SEMA, DEMA, HMPS, serta berbagai komunitas. Beberapa di antaranya yaitu Saizu Mod Court Community, Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum, dan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa atau PIKMA. Melalui PBAK tersebut, mahasiswa baru diharapkan dapat mengenal lebih mendalam lingkungan Fakultas Syariah, sekaligus mengetahui berbagai ruang yang dapat menjadi tempat untuk berkembang. Farhan berpesan agar mahasiswa baru Fakultas Syariah lebih giat bergerak dan mencari ruang untuk mengembangkan diri selama berada di fakultas. Menurutnya, ruang untuk bertumbuh dan berkembang di Fakultas Syariah cukup banyak, sehingga mahasiswa tinggal memiliki kemampuan untuk bergerak dan memanfaatkannya. Dina Darussatun melaporkan.

0: Pendengar, Festival Kentongan Banyumas 2026 tidak hanya menjadi ruang hiburan masyarakat, tetapi juga dimanfaatkan kantor perwakilan Bank Indonesia Purwokerto untuk memberikan edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah atau CBP rupiah. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
1: Duta Muda CBP Rupiah KPW Bank Indonesia Purwokerto turut hadir dalam Festival Kentongan Banyumas 2026 untuk mengajak masyarakat lebih mengenal dan memahami rupiah. Edukasi dilakukan secara langsung kepada penonton, termasuk mengenai cara menjaga, merawat, serta mengenali keaslian uang rupiah. Edukasi CBP rupiah juga dikemas secara interaktif melalui kuis yang diikuti para penonton, sekaligus pembagian door prize. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk mengajak masyarakat mengimplementasikan rasa cinta terhadap rupiah melalui kebiasaan menjaga dan merawat uang rupiah. Duta Muda CBP Rupiah KPW Bank Indonesia Purwokerto 2026, Bagus Eka Saputra mengatakan, edukasi diberikan langsung kepada masyarakat yang hadir dalam Festival Kentongan.
2: Edukasinya lebih kita tadi sudah edukasi langsung ya kepada masyarakat atau penonton yang hadir pada malam hari ini. Kita juga edukasi tentang bagaimana cara menjaga dan merawat uang rupiah, kemudian melihat keaslian uang rupiah itu seperti apa. Kemudian kita juga bagi-bagi door prize ya melalui kuis yang tadi sudah diikuti oleh para penonton seperti itu.
1: Selain mengedukasi cara merawat rupiah, Duta CBP Rupiah juga mengenalkan prinsip 5C dan 3D kepada masyarakat. Duta Muda CBP Rupiah KPW Bank Indonesia Purwokerto 2025, Arifuddin Suhri menjelaskan, 5C merupakan cara menjaga fisik rupiah, sementara 3D digunakan untuk mengenali keaslian uang rupiah.
3: Dibilang mencintai, pasti seluruh masyarakat Indonesia mencintai rupiah, tapi bagaimana kita mengimplementasikan dengan bentuk menjaganya, merawatnya, yakni dengan 5C, dengan tidak melipat, meremas, men-strapler, membasahi, dan mencoret-coret rupiah, kemudian mengenali uang rupiah dengan 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang, dan masih banyak lagi tentunya.
1: Edukasi CBP Rupiah melalui Festival Kentongan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa kecintaan terhadap rupiah juga diwujudkan melalui kebiasaan menjaga dan merawat uang rupiah. Masyarakat juga diingatkan untuk mengenali keaslian rupiah melalui metode 3D. Kolaborasi edukasi melalui kegiatan masyarakat seperti Festival Kentongan menjadi salah satu ruang untuk memperkuat pemahaman publik mengenai rupiah. Pesan cinta, bangga, dan paham rupiah diharapkan dapat diterapkan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Fahriansyah melaporkan.
0: Pendengar, ratusan warga di Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja meramaikan kegiatan Jalan Sehat yang dilaksanakan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan Yanuar Adi.
4: Suasana semarak mewarnai pelaksanaan Jalan Sehat dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di RT2 RW7 Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Antusiasme warga terlihat sejak kegiatan dimulai hingga selesainya pembagian door prize. Jalan sehat tersebut diikuti hampir seluruh warga RT2. Selain menjadi sarana olahraga bersama, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan warga dalam menyambut peringatan kemerdekaan. Ketua RT2 RW7 Karangnanas, Endang Suryana mengatakan, kegiatan jalan sehat menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang digelar dengan dukungan dan partisipasi masyarakat. Menurutnya, antusiasme warga mengikuti kegiatan cukup tinggi. Berbagai hadiah juga disiapkan untuk menambah kemeriahan acara. Jalan sehat ini menjadi bagian dari upaya menjaga semangat kebersamaan warga, sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk aktif dalam kegiatan masyarakat.
5: Jalan sehat dan pembagian door prize, yaitu dananya dari tetap warga. Door prize-nya bermacam-macam ini untuk tahun ini, malah kebetulan lebih semarak dari tahun kemarin. Ya ada kambing, ada TV, terus ada blender, dan masih banyak yang lain.
4: Sementara itu, Dwi Aina, salah seorang remaja sekaligus ketua panitia kegiatan Jalan Sehat mengatakan, persiapan berbagai kegiatan kemerdekaan dilakukan secara bersama-sama oleh para remaja. Mulai dari membantu menyiapkan panggung, membungkus hadiah, membeli hadiah, hingga membantu pelaksanaan berbagai perlombaan.
6: Sebenarnya agak capek ya, tapi kita itu bareng-bareng jadinya kita semangat banget buat memeriahkan 17-an ini. Kayak membuat panggung, membungkus hadiah-hadiah, membeli hadiah, terus ikut meriahkan lomba-lomba juga.
4: Rangkaian acara berlangsung semakin meriah saat warga mengikuti pembagian door prize. Warga juga antusias menyaksikan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba karaoke yang menjadi salah satu kegiatan hiburan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, mahasiswa KKN kelompok Unuga bersama warga desa Pamulihan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap menggelar tasyakuran rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Zahra Nurul Fitria.
7: Suasana syukur dan kehangatan menyelimuti Dusun Depok, Desa Pamulihan, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Mahasiswa kuliah kerja nyata kelompok 5 Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap bersama warga setempat menggelar tasyakuran memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Bertempat di wilayah RT1 RW2 Dusun Depok, acara dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat dan berlangsung lancar serta penuh keakraban. Momen peringatan kemerdekaan tahun ini menjadi istimewa karena bertepatan dengan masa pengabdian mahasiswa KKN di tengah masyarakat. Antusiasme warga terlihat jelas sejak awal acara, di mana banyak warga yang hadir dan berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian kegiatan. Ahmad Hamdun Fauzi, Koordinator Desa Kelompok 5 KKN Unuga, mengaku bahagia dapat merayakan momen kemerdekaan bersama warga Desa Pamulihan, khususnya warga Dusun Depok. Selama masa pengabdian, ia dan rekan-rekannya setiap hari berinteraksi langsung dengan warga, mulai dari kegiatan sehari-hari hingga kegiatan sosial kemasyarakatan. Hamdun juga berharap segala hal yang telah dibawa dan dilakukan selama masa pengabdian dapat bermanfaat bagi seluruh warga Desa Pamulihan.
8: Seluruh warga, terutama warga Pamulihan dan yang paling utama itu warga Grumbul Depok, karena kita semua juga setiap hari itu bersinggungan langsung, tentunya kita ya sangat berbahagia dan sangat bersyukur tentunya, mungkin seperti baik untuk saya pribadi dan kawan-kawan berharap apa yang kita semua bawa itu bisa bermanfaat untuk keseluruhan warga Pamulihan tanpa terkecuali.
7: Sementara itu, Supian, tokoh masyarakat Desa Pamulihan, menilai peringatan HUT RI kali ini berlangsung sangat meriah dan bermakna. Kehadiran mahasiswa KKN turut menghidupkan suasana perayaan kemerdekaan di desa tersebut. Menurutnya, antusiasme warga sangat tinggi dalam menyambut kegiatan ini.
9: Alhamdulillah, turut meriah sangat bagus untuk mengenang hari kemerdekaan. Saya mengucapkan terima kasih seluruh jajaran KKN yang sebagai penggiat di sini ikut serta memeriahkan kemerdekaan, sangat antusias, sangat berbahagia, sangat gembira karena kami bisa melaksanakan dengan tenang.
7: Di penghujung acara, ditayangkan after movie yang berisi rangkuman perjalanan kegiatan mahasiswa KKN selama 40 hari masa pengabdian. Tayangan tersebut menyita perhatian hadirin dan memicu haru, menandai berakhirnya masa pengabdian kelompok 5 KKN Unuga di Desa Pamulihan. Zahra Nurul Fitria melaporkan.
0: Pendengar, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tahun bukan sekedar tradisi keagamaan. Lebih dari itu, Maulid Nabi merupakan momentum untuk kembali mengingat dan meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
10: Selamat pagi. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW setiap tahun bukan sekedar tradisi keagamaan. Lebih dari itu, Maulid Nabi merupakan momentum untuk kembali mengingat dan meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah perubahan zaman yang berlangsung begitu cepat, keteladanan Nabi Muhammad SAW justru semakin relevan. Kemajuan teknologi, media sosial, dan kecerdasan buatan telah membawa banyak kemudahan. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, perundungan, hingga menurunnya kualitas komunikasi antar manusia. Dalam situasi seperti itu, akhlak Rasulullah menjadi pedoman penting untuk kita semua teladani. Kejujuran, kesabaran, kasih sayang, sikap adil, serta kemampuan menghargai perbedaan merupakan nilai-nilai yang tidak pernah kehilangan relevansinya. Rasulullah menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat tidak cukup hanya dengan kecerdasan dan kekuasaan. Kemajuan harus berjalan bersama moralitas. Ilmu pengetahuan tanpa akhlak akan kehilangan arah, sementara teknologi tanpa tanggung jawab menjadi sumber persoalan baru. Karena itu, peringatan Maulid Nabi hendaknya tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Jangan sampai Maulid hanya menjadi rutinitas, tetapi tidak meninggalkan perubahan dalam perilaku. Keteladanan Nabi perlu diwujudkan dalam tindakan nyata. Di lingkungan keluarga misalnya, dengan membangun komunikasi yang santun dan penuh kasih. Di lingkungan masyarakat, dengan menjaga toleransi dan kepedulian. Sementara di ruang digital, keteladanan itu dapat diwujudkan dengan menyampaikan informasi secara benar, tidak mudah menyebarkan kabar yang belum terverifikasi, dan menghindari komentar yang merendahkan orang lain. Maulid Nabi juga menjadi pengingat bahwa Islam hadir membawa rahmat bagi seluruh alam, karena itu keberagaman semestinya tercermin dalam kepedulian terhadap sesama, termasuk kepada mereka yang berbeda latar belakang. Di tengah persoalan bangsa, semangat persaudaraan menjadi semakin penting. Perbedaan pilihan, pandangan maupun kepentingan jangan sampai menghilangkan rasa kemanusiaan. Keteladanan Rasulullah mengajarkan bahwa perbedaan dapat dikelola dengan kebijaksanaan, dialog dan sikap saling menghormati. Momentum Maulid Nabi ini semestinya menjadi kesempatan untuk melakukan refleksi sejauh mana nilai-nilai diajarkan Rasulullah telah hadir dalam kehidupan kita. Maulid Nabi bukan sekedar mengenang masa lalu. Maulid Nabi adalah ajakan untuk memperbaiki masa kini dan menyiapkan masa depan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh Rasulullah. Di tengah derasnya perubahan zaman, bangsa ini membutuhkan kemajuan yang tidak kehilangan arah. Dan salah satu kompas moral itu adalah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
0: Sekian Warta Pagi edisi Selasa 25 Agustus 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri.
11: Dan saya Citra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama dengan Citra.
1: Iya, dan juga Putri tentunya untuk menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi ini untuk edisi hari ini ya, 25 Agustus 2026.
0: Iya, hari ini agak sedikit berbeda Putri, karena kalendernya warna merah. Betul. Untuk yang kalendernya merah, kalau kita kalender tetap hitam ya. Jadi selamat menikmati hari libur nih untuk Anda yang hari ini bersantai menikmati hari libur. Karena hari ini bertepatan dengan
1: Benar, Pro 1 bulan Rabiul Awal kembali hadir ya di tahun 2026 ini. Dan kita kembali memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai momentum untuk mengenang kelahiran Rasulullah, sekaligus meneladani akhlak dan juga perjuangan dan beliau.
0: Betul sekali. Yang pasti Maulid Nabi ini juga bukan sekedar peringatan yang hadir setiap tahun ya, tapi lebih dari itu menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali melihat diri sendiri. Sudahkah kita meneladani sikap Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari? Mulai dari kejujurannya, kesabarannya, kepedulian terhadap sesama, hingga menjaga ucapan dan perilaku. Kalau kamu udah belum?
1: Oh, insyaallah ya.
0: Insyaallah ya. Mudah-mudahan istiqomah ya.
1: Iya, pendengar, semoga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2026 ini ya bisa membawa kedamaian, bisa mempererat persaudaraan di antara kita, dan juga menguatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan mari kita jadikan keteladanan beliau ini sebagai inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk keluarga, lingkungan, dan juga masyarakat.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Langsung cepet ya enggak.
1: Atau sekarang cukup bawa ponsel untuk bayar kebutuhan.
0: Nah kayaknya itu akan lebih praktis ya.
1: Betul sekali. Nah kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi memang sekarang udah mulai berubah ya.
0: Bener.
1: Jadi kayak sekedar warung, tempat kuliner, sampai layanan pemerintah pun sekarang semakin akrab nih dengan pembayaran digital.
0: Iya, di wilayah Eksekarsidenan Banyumas penggunaan pembayaran digital ini terus meningkat ya. Data Bank Indonesia Purwokerto ini mencatat hingga Juli 2026 ada sekitar 639 sekian ya merchant yang sudah menggunakan Kris. Sementara itu di sepanjang Januari hingga Juli 2026 transaksi Kris juga ini mencapai sekitar 153 sekian juta transaksi dengan nilai lebih dari 11,64 triliun rupiah. Ya pasti angka ini menunjukkan pembayaran digital ini semakin menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat.
1: Iya, meskipun kayak gitu ya, Bank Indonesia juga menegaskan perkembangan pembayaran digital ini bukan berarti uang tunai udah ditinggalkan. Nah, pada periode yang sama, kebutuhan dan peredaran uang tunai tetap berlangsung. BI mencatat outflow sekitar 4,865 triliun rupiah, sementara inflownya ini mencapai 8,8 triliun rupiah. Dan ini juga disampaikan oleh Kepala Perwakilan BI Purwokerto, Aswin Gantina. Perubahan arus uang ini tidak otomatis berarti kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai menurun ya. Tapi salah satu faktornya adalah semakin optimalnya pertukaran uang antar bank. BI juga tetap memastikan ketersediaan rupiah termasuk untuk masyarakat di wilayah terpencil.
0: Iya, jadi sekarang kita ini memang semakin mudah ya dalam membayar apapun ya. Cukup dengan memindai Kris. Praktis, cepat, kita gak perlu repot cari uang pas gitu ya. Tapi uang tunai juga tentunya masih punya tempat di kehidupan masyarakat.
1: Iya, ya. Dan pendengar Pro 1 Anda bisa simak informasi selengkapnya di www.rri.co.id.

toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit. Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Oke, baik pendengar, kembali di Purwakarta pagi ini. Putri, ya. Kamu suka olahraga enggak?
1: Suka banget.
0: Iya, olahraga apa dulu? Suka banget, iya olahraga apa dulu ya? Salah lagi, nanyanya langsung iya banget.
1: Banyak sih, kayak aku badminton suka sebetulnya.
0: Sebetulnya?
1: Iya, sebetulnya okay. Suka, cuma kadang-kadang nafas suka gak mendukung ya.
0: Jadi akhirnya gak jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Terus volley juga sebenarnya suka, cuman karena sakit kena bola jadinya gak jadi gitu ya. Pokoknya semua gak jadi aja.
1: Kenapa sih terintimidasi banget?
0: Ya kan cuman tanya.
1: Iya. Olahraga jalan kaki deh buat aku yang sekarang ini.
0: Yakin. Jalan kakinya kemana dulu? Ke warung.
1: Ke bakul soto.
0: Nah,
1: ya, kenapa tuh Cit?
0: Iya, karena olahraga ini sekarang bukan hanya soal siapa ya. Apalagi khusus dalam pertandingan ini ya. Bukan soal menang dan juga bukan tentang siapa yang kalah. Di balik semangat dari olahraga ataupun yeah. mungkin sebuah pertandingan, ini tentunya ada dukungan dari orang tua yang turut menjadi penyemangat. Dan hal itu terlihat dalam Banyumas Basketball 2026 yang berlangsung di Gor Satria Purwakarta.
1: Iya, ini hari ketiga Banyumas Basketball League 2026 ya, Senin 24 Agustus berlangsung meriah kemarin itu. Dan turnamen yang diikuti pelajar tingkat SD sampai SMA ini gak cuma jadi ajang mengasah kemampuan basket, tapi juga mendorong anak-anak kembali aktif bergerak di tengah gaya hidup digital yang semakin kuat nih. Jadi dukungan orang tua ini jadi salah satu bagian penting dalam kompetisi ini. Salah satu orang tua peserta dari SMP Muhammadiyah 1 Purwakarta ini mengatakan kalau dukungan ini bisa dimulai dari hal sederhana seperti memperhatikan jadwal latihan dan juga mendampingi anak dalam melakukan latihan fisik dasar. Dan meskipun punya keterbatasan waktu ya karena ada pekerjaan, kehadiran orang tua di Tribun Gor ini juga pastinya memberikan semangat kejuaraan ya yang luar biasa.
0: Iya, dulu aku juga pernah loh jadi salah satu atlet-atletan di sekolah basket. Percaya gak?
1: Percaya, karena kamu kan tinggi.
0: Oh gitu ya, oke. Aku pikir kamu gak percaya gitu.
1: Percaya.
0: Iya, ya pasti dari lapangan basket kita bisa belajar juga. Betul. Ya bahwa prestasi anak ini gak cuma dari lahir, dari latihan aja. Tetapi dukungan, perhatian dan juga kehadiran dari orang-orang di sekitar, khususnya orang tua ini, ikut membangun kepercayaan diri mereka. Jadi kita sebagai orang tua, ayolah ya beri ruang pada anak-anak kita untuk aktif bergerak dan juga mengembangkan minatnya.
1: Iya.
0: Dan aku juga akan terus mendukung minat kamu.
1: Oke, untuk makan.
0: Iya.
1: Iya, tadi informasi selengkapnya bisa disimak kembali di www.rd.co.id. Dan pendengar, kami informasikan juga nanti tepat pada pukul 7 kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk menyimak warta berita.
2: Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan